0: Tuan sesuai tahapan yang berlaku. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Harul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir.
3: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Rabu kemarin, di mana Nusron seharusnya diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Pastio mengatakan Nusron telah mengirimkan surat konfirmasi kepada penyidik terkait ketidakhadirannya. Budi mengatakan penyidik akan melakukan koordinasi dan menjadwalkan ulang terkait pemeriksaan terhadap Nusron. KPK berharap Nusron dapat hadir memenuhi panggilan berikutnya.
2: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR BPN. Tentunya penyidik akan lakukan koordinasi dan penjadwalan ulang guna pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
3: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengaku siap kooperatif terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret kementeriannya.
4: Kami menghormati apa yang diproses oleh aparatur dalam hal ini.
3: KPK sendiri mengatakan bahwa membutuhkan keterangan Nusron untuk mendalami konstruksi perkara dugaan suap pengurusan HGB dan penerimaan lainnya di Kementerian ATR BPN. Keterangan Nusron diperlukan untuk mengetahui rangkaian perkara secara utuh, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran signifikan. Dalam perkara ini, KPK memang telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Mereka diduga terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan HGB oleh PT Summarecon Agung. Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, 4 dari 8 tersangka diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim hujan 2026-2027 datang lebih lambat dan berlangsung lebih pendek. Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG, Marjuki, mengatakan kondisi tersebut berpotensi meningkatkan intensitas hujan pada hari-hari tertentu. Dan berikut Alfred Stutter menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
5: Laporan khusus.
6: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi.
7: Direktur Layanan Iklim Terapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Marzuki mengatakan musim hujan 2026 hingga 2027 diprediksi lebih pendek dari kondisi normal. Kondisi tersebut dipengaruhi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang akibat fenomena El Nino yang kini berada pada kategori sangat kuat. BMKG memprediksi El Nino masih bertahan hingga awal 2027, sementara musim hujan datang bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Sebanyak 63 zona musim diprediksi memasuki musim hujan pada Oktober, kemudian 185 zona musim pada November dan 266 zona musim pada Desember. Banyak 529 zona musim atau 61,08% luas daratan diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat dari normalnya. Marzuki mengatakan musim hujan yang lebih pendek dapat membuat curah hujan memiliki intensitas lebih tinggi pada hari-hari tertentu.
6: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi ini akan lebih pendek dari normalnya karena musim kemarau kita sudah mundur ya, sudah cukup panjang, sehingga musim penghujan kita diprediksi oleh BMKG akan lebih pendek. Terus apa implikasinya? Implikasinya adalah curah yang akan diberikan mungkin akan lebih intensitasnya lebih tinggi dari biasanya. Ya, ada hari-hari gitu Pak, setiap hari ya, ada hari-hari yang mungkin nanti curahnya akan lebih tinggi dari biasanya. Apakah itu ekstrem atau tidak ya nanti kita ukur.
7: Menghadapi kondisi tersebut, BMKG merekomendasikan pemerintah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan berdasarkan prediksi cuaca dan iklim. Selama periode kering, masyarakat diminta tetap mewaspadai kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Memasuki musim hujan, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan drainase dan menyiapkan kesiapan evakuasi untuk mengantisipasi banjir dan longsor. Masyarakat juga dianjurkan menghemat air dan menyiapkan cadangan air rumah tangga di wilayah yang masih mengalami kekeringan. BMKG menekankan informasi peringatan dini perlu diterjemahkan menjadi tindakan melalui prinsip early warning atau early action. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB masih menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah prioritas. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan kondisi karhutlah di lapangan masih dinamis. BNPB mencatat sekitar 3.736 hektar lahan terbakar berhasil ditangani selama periode 24 hingga 30 September. Penanganan dilakukan di 6 provinsi prioritas yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Riau. BNPB mengerahkan 58.918 personel untuk operasi darat di wilayah prioritas. Operasi udara juga melibatkan 54 pesawat dan helikopter untuk patroli, operasi modifikasi cuaca, dan pengeboman air. Berton mengatakan BNPB masih mengharapkan hujan alami untuk membantu mengurangi jumlah api yang harus ditangani.
5: Nah, kami kita tetap berdoa kiranya hujan segera turun secara alami sehingga di beberapa provinsi ini akan mengecil jumlah api yang akan kita padamkan. OMC di Sumatera Selatan dan Jambi relatif tidak dapat dilaksanakan mengingat tidak terdapat pertumbuhan awan yang potensial untuk membentuk hujan. Sedangkan OMC di Riau telah berakhir pada tanggal 25 September 2026 dan kita tetap mengharapkan adanya hujan alamiah yang memang sudah terjadi di Provinsi Riau.
7: Sementara itu, Kementerian Kehutanan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah rawan. Pada 30 September, Kementerian Kehutanan mencatat 67 kejadian kebakaran dengan 30 kejadian telah dipadamkan dan 37 lainnya masih dalam proses penanganan. Kebakaran yang masih berlangsung berada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jambi. Kasubdit Pencegahan Kebakaran Hutan Kemenhut, Haryanto menyebutkan Kementerian Kehutanan juga telah melaksanakan 5 operasi modifikasi cuaca bersama BMKG dan BNPB. Sebanyak 5.000 aparatur sipil negara disiapkan untuk membantu penanganan selain 2.579 personel Manggala Agni. Kementerian Kehutanan menyebut hujan menjadi faktor penting dalam pengendalian kebakaran terutama pada lahan gambut.
6: Upaya hujan buatan dan seterusnya itu sebenarnya langkah yang bagaimana pendinginan itu lebih masif gitu ya, kalau sudah masuk ke dalam gambut. Nah, kemudian nyambung yang kedua ya, dalam konteks kebakaran gambut itu kan ada yang sering kita dengar itu smoldering itu ya. Jadi apa istilahnya, kelihatannya sudah tidak ada api tapi kan dia sebenarnya masih membakar yang di bagian bawah. Nah, ya itu memang paling efektif adalah dengan hujan. Ya, hujan itu bisa dimodifikasi tadi misalnya tujuannya adalah supaya masif. Ya, supaya masif dan dia bisa masuk meresap lebih ke dalam. Jadi itu mungkin ya dari Pak Menhut.
7: Prediksi BMKG menunjukkan musim hujan datang bertahap dengan karakter yang berbeda di setiap wilayah Indonesia. Pemerintah dan masyarakat perlu menjadikan informasi cuaca dan iklim sebagai dasar untuk melakukan kesiapsiagaan lebih awal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sejumlah warga menilai informasi cuaca perlu disampaikan secara cepat, jelas, dan mudah dipahami. Mereka juga menganggap informasi tersebut penting sebagai dasar menyesuaikan aktivitas dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana.
8: Kalau kualitas udara sedang tidak sehat ya, kalau saya pribadi ya mengurangi aktivitas di luar rumah tentunya. Kalaupun harus keluar rumah ya saya berusaha menggunakan masker.
9: Ya, saya berharap informasi yang disampaikan BMKG dalam menghadapi perubahan cuaca dalam kondisi lingkungan seperti ini bisa cepat dipahami oleh masyarakat. Karena biar masyarakat lebih tahu apa yang akan terjadi pada hari ini, sore, siang, atau pagi. saya juga minta BMKG dapat mengupgrade cara mereka berkomunikasi atau menyampaikan informasi.
10: Penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas udara kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati. Informasi BMKG tentang kondisi cuaca dan kualitas udara penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati.
1: Pendengar, kesiapsiagaan bencana di tengah anomali musim hujan 2026-2027 menjadi topik editorial RRI pagi ini. Rani Indira menyampaikan selengkapnya.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Laporan pemutakhiran prediksi musim hujan 2026-2027 yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan wawasan penting mengenai dinamika iklim Indonesia. Fenomena atmosfer yang terjadi belakangan ini menegaskan bahwa ancaman perubahan iklim semakin nyata dan memerlukan kewaspadaan nasional. Indonesia tidak lagi sekadar berhadapan dengan fenomena cuaca rutin, melainkan tantangan anomali iklim yang menuntut kesiapan mitigasi bencana lebih tanggap dan terstruktur di seluruh tingkatan pemerintahan. Data BMKG menunjukkan bahwa fenomena iklim El Nino saat ini berlangsung dengan intensitas sangat kuat. Kondisi ini memicu keterlambatan masuknya musim hujan di sebagian besar wilayah tanah air. Keterlambatan tersebut berdampak langsung pada siklus pertanian, ketersediaan pasokan air bersih, hingga peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meluas sebelum masa transisi menuju musim hujan tiba. Anomali iklim ini tercermin dari durasi musim hujan yang diprediksikan bergeser. BMKG mencatat sebanyak 51,90% luas daratan Indonesia atau sekitar 482 zona musim diprediksi akan mengalami durasi musim hujan 2026-2027 yang lebih pendek dibandingkan kondisi normalnya. Singkatnya, durasi hujan ini tidak berarti ancaman bencana berkurang, melainkan berpotensi memicu intensitas curah hujan yang lebih terkonsentrasi dalam kurun waktu singkat. Kedatangan musim hujan diperkirakan berlangsung secara bertahap dan mundur dari jadwal biasa. Sebanyak 185 zona musim atau 24,66% luas daratan Indonesia baru diprediksi memasuki musim hujan pada periode November 2026. Penundaan ini kemudian berlanjut ke 266 zona musim atau 17,31% wilayah daratan lainnya yang baru akan memulai fase musim hujan pada bulan Desember 2026. Pergeseran jadwal ini memberikan ruang waktu tambahan untuk persiapan mitigasi sekaligus ancaman kekeringan yang diperpanjang. Dari sisi volume air, akumulasi curah hujan selama periode musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diproyeksikan berada pada kategori normal atau mendekati rata-rata klimatologisnya, yakni mencakup 510 zona musim atau 69,76% luas daratan. Meskipun berada dalam kategori normal, sifat curah hujan yang terkonsentrasi akibat durasi musim yang lebih pendek dapat memicu cuaca ekstrim, seperti hujan lebat mendadak yang disertai angin kencang. Menghadapi potensi ancaman ini, pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD di seluruh Indonesia harus segera menyelaraskan skenario mitigasi. Langkah-langkah antisipasi seperti pembersihan saluran drainase, pengerukan sungai, pemangkasan pohon rawan tumbang, hingga peninggian tanggul harus dilakukan sebelum memasuki puncaknya. Koordinasi antar lembaga perlu dipastikan berjalan optimal tanpa hambatan birokrasi yang kaku. Pada akhirnya, informasi dan rekomendasi yang disampaikan BMKG harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan kebijakan pemangku kepentingan. Kesiapsiagaan bencana bukan sekadar respon saat musibah terjadi, melainkan upaya sistematis berbasis data ilmiah untuk meminimalkan risiko kerugian jiwa dan materi. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama agar Indonesia tangguh dalam menghadapi ketidakpastian iklim, terutama masyarakat di daerah rawan bencana. Setidaknya sudah dapat mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi yang bakal terjadi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi mancanegara, pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan atau AI, termasuk memanfaatkan teknologi tersebut sekaligus mengurangi potensi risikonya. Kami kutip dari kantor berita Antara. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan satuan tugas tersebut dipimpin Direktur Intelijen Nasional Jay Clayton dan akan menentukan pendekatan pemerintah terhadap upaya pengaturan serta mitigasi risiko super intelligence. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persib Bandung membidik 3 poin saat menantang kekuatan Port FC pada laga pembuka Grup B Asian Club Championship Shopee Cup 2026-2027 yang diselenggarakan di Stadion Thammasat, Thailand pada Kamis 8 Oktober 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi debut resmi Maung Bandung di Asia Tenggara dengan skuad Pangeran Biru bertekad meraih kemenangan bersejarah di kandang lawan.
12: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Baik pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas tepatnya di beberapa ruas jalan seperti di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan, Pospol Kendal Jawa Tengah, Simpang Alang-Alang Lebar Palembang bersama dengan petugas Brigadir Ade berikut ini. Brigadir Ade, silakan.
13: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun yang akan menuju ke arah Bintaro. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk antisipasi adanya pertemuan arus. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari jalur arteri terpantau adanya peningkatan volume kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar, begitupun dari jalur arteri yang akan menuju ke arah Cawang juga terpantau kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Banyu Asin yang akan menuju ke arah Jambi terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Palembang Kota yang akan menuju ke arah Banyu Asin juga terpantau kondusif lancar. Terlihat di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 205 kasus laka lantas dengan rincian 20 orang meninggal dunia, 32 orang 232 orang luka berat dan 313 orang luka ringan. Dan dari 205 kasus akalantas tersebut, 85% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC Polri bersama masyarakat. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Terima kasih Brigadir Adi untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
12: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 101.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Brostito. Joseph Brostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Brostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Brostito punya pikiran bahwa negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas dari Timor. Tetapi Yugoslavia tahta pecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencar di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pembesar Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

lah di suasana pagi ini dengan berbagai aktivitas Anda. Mudah-mudahan segala apa yang sudah dipersiapkan ya berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda. Baik pendengar, nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Timur saya akan temani Anda semuanya di segmen Jaksa Menyapa dengan tema ataupun topik yang diangkat pada siang nanti, yaitu peran serta Baperkam dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta permasalahan kampung lainnya. Dan acara ini juga Anda dapat ikuti melalui YouTube RRI Fak-Fak Official. Anda juga boleh gabung bersama kami di jalur telepon 0811 495 9490.

TMC atau teknologi modifikasi cuaca sering kita dengar. Nah, TMC adalah usaha campur tangan manusia dalam pengendalian sumber daya air di atmosfer untuk menambah atau mengurangi curah hujan pada daerah tertentu guna meminimalkan bencana.

0: Bencana alam yang disebabkan iklim dengan memanfaatkan parameter cuaca. Tujuannya untuk meningkatkan intensitas curah hujan di suatu tempat atau dapat juga digunakan untuk mengurangi intensitas hujan. Operasi ini diharapkan dapat mengurangi intensitas hujan di suatu wilayah dengan cara mendistribusikan kembali curah hujan sehingga tidak terfokus di satu wilayah saja. Adapun cara kerja TMC, yang pertama adalah pemantauan citra satelit untuk mengetahui titik awan dan pergerakan angin di suatu tempat. Berikutnya, menerbangkan pesawat dengan ketinggian 9.000 sampai 11.000 kaki dengan menaburkan bahan semai berupa NaCl atau garam ke awan berpotensi hujan. Selanjutnya, bahan semai akan memicu proses kondensasi atau proses perubahan wujud dari gas menjadi cair pada sebuah awan menjadi lebih cepat.
1: Setiap hari tanpa kita sadari, 1, 2, bahkan 10 kantong plastik kita gunakan, lalu dibuang. Kemana perginya? Ke sungai, ke laut, ke perut hewan, dan akhirnya kembali ke diri kita.
2: Kita semua punya pilihan, seperti kita memilih jalan hidup. Kita juga bisa memilih untuk lebih sadar, gunakan kantong belanja pakai ulang, bawa tas sendiri, kurangi plastik mulai hari ini. Menjadi bijak bukan soal sempurna, tapi soal sadar. Dan memilih untuk berubah karena bumi ini cerminan dari pilihan kita.

0: Obat menjadi salah satu bagian penting dalam hidup manusia. Seseorang membutuhkan obat untuk menyembuhkan penyakit. Namun, obat tidak bisa digunakan seumur hidup karena memiliki usia pakai atau disebut dengan tanggal kadaluarsa. Nah, jika Anda memiliki sisa obat yang sudah melebihi batas pakai, alangkah lebih bijak jika tidak dibuang secara sembarangan. Sebab hal tersebut dapat membahayakan kesehatan lingkungan sekaligus berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Berikut aturan membuang obat kadaluarsa menurut Kementerian Kesehatan. Keluarkan obat dari kemasan untuk menghindari penyalahgunaan obat jika obat dibuang dalam kemasan aslinya. Campurkan obat dengan tanah, kotoran, atau bubuk kopi bekas di dalam wadah tertutup. Masukkan campuran ke dalam kantong plastik tertutup atau zipper bag. Coret atau lepaskan informasi penggunaan obat pada kemasan untuk melindungi identitas pasien. Buang isi obat sirup ke saluran pembuangan air setelah dicampurkan dengan air. Untuk obat insulin, buang jarum insulin setelah dirusak dan dalam keadaan tutup terpasang kembali.
1: Tidak sih kamu tiba-tiba ikut menguap setelah melihat orang lain menguap? Padahal sebelumnya kamu tidak merasa terlalu mengantuk. Fenomena ini ternyata cukup umum dan dikenal sebagai menguap yang menular. Para peneliti percaya bahwa hal ini berkaitan dengan kemampuan empati manusia. Otak kita memiliki sistem yang disebut sel saraf yang membuat kita secara tidak sadar meniru tindakan orang lain. Ketika kita melihat seseorang menguap, otak kita seperti merefleksikan tindakan itu sehingga kita ikut menguap. Menariknya, penelitian juga menunjukkan bahwa menguap lebih mudah menular di antara orang-orang yang memiliki hubungan dekat, seperti keluarga atau teman. Bahkan, hanya dengan melihat foto orang yang menguap, membaca tentang menguap, atau memikirkannya saja, seseorang bisa ikut menguap. Selain karena empati, menguap sendiri sebenarnya memiliki fungsi biologis, seperti membantu mendinginkan otak dan meningkatkan kewaspadaan tubuh. Jadi, kalau kamu tiba-tiba ikut menguap setelah melihat orang lain melakukannya, itu bukan karena kamu bosan, melainkan tanda bahwa otakmu sedang bekerja dan merespon orang di sekitarmu.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia, Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Oke, bagaimana suasana di tempat Anda pada siang hari ini? Ya, mudah-mudahan suasananya menyenangkan deh, ada bahagia selalu untuk Anda. Tetap semangat dengan berbagai aktivitasnya. Baik pendengar, saya hadirkan informasi terkait dengan perakiran cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia untuk 8 Oktober. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiran cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia untuk Kamis 8 Oktober 2026. Perakirawan BMKG Lintang Alia mengatakan seperti dikutip kanal YouTube BMKG sebagai berikut. Untuk Banda Aceh, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang dan Palembang, udara kabur, Medan, Padang, Pekanbaru dan Bengkulu hujan dengan intensitas ringan, Jambi berawan tebal, Bandar Lampung berkabut, Serang, Jakarta, Semarang dan Yogyakarta berawan tebal, Bandung hujan dengan intensitas ringan, sedangkan Surabaya berawan dan pasar hujan dengan intensitas ringan, Mataram udara kabur, Kupang berawan tebal, Pontianak dan Tanjung Selor hujan disertai petir, sedangkan Palangkaraya berkabut, Banjarmasin udara kabur, Samarinda hujan dengan intensitas ringan, Mamuju hujan dengan intensitas ringan, Makassar cerah berawan, Palu udara kabur, Kendari berkabut, Gorontalo berawan tebal, Manado berawan. Untuk Ternate berawan tebal, Ambon, Sorong dan Merauke udara kabur, Manokwari, Nabire dan Jayapura hujan dengan intensitas ringan dan Jayawijaya berawan. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

Sosial saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Menemani suasana Anda di siang hari ini, saya temani Anda semuanya di Jaksa Menyapa. Selamat siang dan selamat mengikuti.

0: Selamat siang pendengar, jumpa lagi bersama kami di Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini Kamis tanggal 8 Oktober 2026 dengan tema yang kami angkat yaitu peran serta Baperkan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dan permasalahan kampung lainnya. Acara ini juga dapat Anda ikuti melalui YouTube RRI Fak-Fak Official dan Anda juga dapat gabung bersama kami di jalur telepon 0811495-9490. Dan baik pendengar, langsung saja kita menyapa narasumber kita pada siang hari ini. Iya, ada Ibu Desiana Kaprina SHMH selaku PLT Kasih Intelijen Kajari Fak-Fak. Selamat siang Ibu.
1: Selamat siang.
0: Iya, apa kabar Ibu?
1: Puji Tuhan baik.
0: Kabar baik. Dan juga sudah hadir bersama kita ada Ibu Lisa Nairasari STMT selaku Kepala Dinas Lingkungan dan Pertanahan atau DLHP Kabupaten Fak-Fak. Selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, walaupun cuacanya tidak baik-baik saja ya. Baik, sekali lagi untuk Anda pendengar yang mau bergabung boleh silakan di jalur telepon 0811495-9490. Baik, saya ke Ibu Desiana ya. Atau ada sapaan kerennya lagi Bu?
1: Enggak sih, biasa dipanggil Desi ya.
0: Desi saja, oke. Baik Ibu Desi, mungkin bisa memberikan tanggapan sedikit nih terkait dengan topik kita pada siang hari ini.
1: Ya, Assalamualaikum dulu ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi kita di program Bidang Intelijen Kejaksaan, itu Jaksa Menyapa. Kali ini kami mengundang Ibu Lisa sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk bersama-sama kami dalam dialog interaktif kali ini. Hari ini kita mengambil tema terkait peran Baperkam sehubungan dengan kejadian yang marak yang menjadi problema kita sama-sama hari ini, yaitu tentang kebakaran hutan dan lahan. Kenapa kami mengusung tema Baperkam? Karena jujur saja memang akhir-akhir ini kami lagi bekerja sama dengan teman-teman Baperkam. Baperkam ini adalah badan pemusyawaratan kampung, di mana bidang intelijen sedang menginisiasi terbentuknya asosiasi, asosiasi Bapak Ibu Baperkam. Jadi kami mengharapkan peran serta Bapak Ibu Baperkam di lingkup pemerintahan terkecil di Indonesia supaya dapat berperan aktif menanggulangi setidaknya bagaimana kita mencegah adanya kejadian sosial sih setelah sekarang ya, kebakaran hutan ini. Makanya kami mengandeng
0: dari lingkungan hidup ya. Baik Ibu Lisa, mungkin bisa tanggapi sedikit terkait dengan topik kita pada siang hari ini.
2: Iya, luar biasa sekali ya, ada inisiasi dari Ibu Jaksa untuk mengajak kami ke sini. Ini merupakan suatu sarana untuk kami juga memberikan informasi, memberikan edukasi kepada masyarakat, bagaimana sih masyarakat itu mengambil peran dan bagaimana masyarakat menyikapi kondisi yang tidak baik-baik saja ini, seperti itu. Dan alhamdulillah kemarin setelah berkoordinasi dengan Ibu Jaksa, Ibu Kasih Pinsus juga saat ini menjabat pelaksana tugas
1: Kasih Intel.
2: Untuk kita diajak bareng nih untuk hadir di sini di program yang sangat strategis ini ya, Jaksa Menyapa di program RRI Perusahaan Fak-Fak ini. Kami sangat merasa ini merupakan suatu hal yang sangat positif sekali. Karena kami juga diberikan ruang untuk bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat, seperti itu.
0: Baik. Baik, saya ke Ibu Desi, mungkin bisa sampaikan juga ini mengapa karhutla begitu berbahaya, silahkan.
1: Ya, karhutla ini sangat berbahaya karena berdampak langsung ke kita ya. Baik itu dari sisi kesehatannya, dari sisi lingkungannya, dari sisi ekonomi dan penghidupan, kemudian sisi masa depan. Dari kesehatan ya, kita bisa melihat dan merasakan sendirilah bagaimana susahnya. Kalau saya pribadi yang saya rasakan sampai dengan saat ini adalah saya agak kekurangan oksigen untuk mendapatkan. Jadi kemarin tuh kebetulan ada kegiatan di luar, sempat berdiri di luar selama kurang lebih 30 menit, dan itu sangat berdampak karena akhirnya merasa pusing karena mungkin kurang oksigen ya naik. Terus kalau dari lingkungan kan ya hutan yang selama ini kita harapkan memberikan oksigen akhirnya berkurang nih cadangan kita. Dari sisi ekonomi juga kebun ladang yang harusnya sudah berproduksi ternyata tidak bisa menghasilkan sesuatu yang bisa menambah ekonomi masyarakat. Kemudian dari masa depan ya pemulihan lahan gambut butuh waktu yang sangat lama dan biaya besar untuk mengembalikan di keadaan yang semula lagi.
0: Itu juga bisa mempengaruhi aktivitas kita sehari-hari, Bu, ya. Bukan hanya di rumah saja ya. Betul. Walaupun di rumah kita juga merasa kurang nyaman,
1: iya,
0: ya.
1: Kurang nyaman ya.
0: Kayak sepertinya ada yang beda gitu ya.
1: Mau tutup jendela juga kan enggak mungkin. Jadi
0: pengap ya. Tapi memang sekarang dianjurkan untuk menutup pintu dan jendela ya, untuk mengurangi udara polutan yang masuk. Oke. Baik. Saya ke Ibu Helisa mungkin bisa sampaikan juga ini terkait dengan peran ya, peran utama dari DLHP ini seperti apa nih, Bu? Mungkin sebagian orang ada yang sudah tahu, tapi ada juga masyarakat yang kurang tahu sebenarnya perannya, peran utamanya itu apa sih itu ya?
2: Dalam kaitannya dengan karhutla
0: tentunya ya. Kita masih dalam situasi karhutla ya. Oke.
2: Ya, saya jelaskan supaya jangan sampai overborder dengan apa yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah yang baik. Untuk berbicara apa peran kami di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, mungkin kita harus melihat dulu peraturan perundang-undangan yang sudah ada ya. Di Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup junto, peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 serta PP 4 tahun 2001 yang memang berbicara terkait dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan terkait dengan karhutla. Jadi peran DLHP di sini adalah bagaimana berperan untuk melakukan pemantauan terkait dengan kualitas lingkungan. Kita tahu ini kan ada komponen udara, ada komponen tanah, komponen air, dan dalam situasi sekarang mungkin yang lebih menyentuh adalah yang konsennya ke bagaimana kualitas udara yang ada di Kabupaten Pakpak. Nah, untuk itulah makanya kami memang berperan untuk melakukan penilaian dan pemantauan tersebut. Nah, dalam diskusi berlanjut atau mungkin saya bisa langsung jelaskan.
0: Boleh. Nanti kita akan berikan lagi sesi ke Ibu Desi. Silakan, ya, Ibu Lesa.
2: Jadi saat ini kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup ya, melalui Direktorat Pengawasan Lingkungan. Kami sudah mendapatkan bantuan alat yang namanya passive sampler. Di mana passive sampler ini dia berfungsi untuk melakukan deteksi kandungan polutan gas ya, yang khususnya gas seperti NO2 dan SO2. Kenapa harus SO2 dan NO2? SO2 itu sulfur dioksida dan NO2 adalah nitrogen dioksida, yang mana ini merupakan gas yang apabila ada di udara ambien kita itu dalam jumlah tertentu ini akan sangat berbahaya sekali. Ini berdampak pada kualitas lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia, terutama dari fungsi pernapasan. Itulah makanya kenapa Bu Jaksa kok berdiri sebentar 30 menit di luar kok kemudian merasa sesak. Ya ini karena harusnya udara ambien yang harusnya dominan O2, tetapi ini lebih didominasi oleh NO2 maupun SO2. Ini ada kemungkinan. Alat itu sudah kita pasang di 4 sampel titik sesuai dengan arahan Kementerian Lingkungan Hidup, yaitu yang mewakili area perumahan, yaitu ada di kawasan perumahan Misi Seberang. Ya, kemudian mewakili kondisi rona udara di kawasan transportasi, kita memasang alat ini di depan pelabuhan. Kemudian di PLT D, Kebun Kapas, dan juga untuk area perkantoran kita pasang di depan kantor BPBD. Nah, alat ini harus terpasang selama 14 hari maksimum. Untuk kemudian alat ini kita kirimkan ke laboratorium lingkungan tersertifikasi dan terakreditasi. Untuk kemudian didapati suatu kesimpulan bahwa sebenarnya kondisi kita sudah dalam kondisi kedaruratan tingkat berapa gitu ya. Kita tidak bisa langsung cepat-cepat mengambil suatu penilaian atau kesimpulan sebelum ada data konkret dari laboratorium tersertifikasi dan terakreditasi. Karena jangan sampai menimbulkan kepanikan yang berlebihan supaya pemerintah dapat mengambil tindakan yang tepat seperti itu. Nah, Tetapi sebenarnya ya Mbak, Bu Jaksa, kalau kita melihat dan pemirsa sekalian, kalau kita melihat adanya perubahan lona lingkungan, sebaiknya kita nggak perlu lagi menunggu hasil dari laboratorium tersebut. Tetapi kita masing-masing ini jangan kemudian malah menjadi kontributor kekroditan atau menambah permasalahan. Dengan cara misalkan sampah kita bakar, kemudian keluarga di kampung membuka lahan dengan membakar hutan. Nah itu berarti kita tidak ikut menjaga, tapi justru menambah kemarahan kondisi kualitas udara yang ada di Kabupaten Pakuak. Mungkin sementara itu dulu.
0: Sementara itu dulu, baik saya ke Ibu Desi. Ibu Desi, mungkin bisa sampaikan juga ini penyebab karhuta, juga terkait dengan urgensi pengendalian perkara karhuta terpadu, dan juga mungkin dasar hukum yang perlu kita ketahui. Apakah memang ada dasar hukum atau mungkin ada pelanggaran terkait dengan, mungkin kita pikir bahwa ini adalah kebiasaan biasa-biasa saja ya. Tadi Ibu Lisa juga sempat singgung kebiasaan masyarakat membakar sampah, membakar membuka lahan dengan membakar, pikirnya itu kan hal biasa saja ya. Apakah ini juga termasuk dalam akan dipidana atau seperti apa? Boleh silakan Ibu.
1: Ya, kalau dari sisi penegakan hukum, ya kita tahu bersama lah, karhutla ini kan dipicu oleh aktivitas manusia sendiri, baik itu sengaja maupun lalai.
0: Iseng-iseng
1: ternyata, padahal lalai itu dalam artian tahu nih akibatnya, cuman karena masih ada sepersekian meyakini bahwa nggak akan sampai kok di akibat itu. Nah itu tuh namanya lalai. Ada yang sengaja, ada yang lalai. Nah, misalnya pembukaan lahan, membakar karena dianggap itu murah dan cepat.
0: Dan efektif ya Bu ya?
1: Iya, dan dia merasa bahwa nanti kalau sudah menyebar saya masih bisa menanggulangi nih. Ternyata berakibat besar. Nah, itu namanya lalai. Kemudian membuang puntung rokok, membuat api unggun, terus pembakaran sampah yang tidak dijaga. Akibatnya ada angin kencang bawa api. Gitu. Misal terus ada lagi lahan gambut yang dikeringkan, akhirnya kan itu menjadi sangat mudah terbakar, pergesekan antar tumbuhan itu sendiri, apalagi ini saat kemarau. Kemudian ya kembali lagi ada adanya pengawasan yang lemah dan sarana pemadaman yang tidak memadai. Misalnya kurangnya air ya, maksudnya
0: kalau udah musim kemarau pasti kurang ya airnya.
1: Mau dipakai masyarakat kah atau mau buat pemadaman, dua-duanya penting ini ya. Kemudian terkait urgensi pengendaliannya sendiri, karena ini sudah merupakan suatu kejadian yang berdampak luas dan antar wilayah. Tentu saja ya tadi mengancam kesehatan, mengancam kehidupan sosial, perekonomian, serta keberlanjutan lingkungan hidup. Kemudian ada kompleksitas subjek hukum, karena ini otomatis melibatkan perorangan, ada para pekerja, ada masyarakat adat yang terganggu, pengurus perusahaan, hingga pemilik manfaatnya sendiri. Kemudian adanya kebutuhan penanganan yang harusnya seragam, artinya mencegah disparitas pengendalian sejak penerimaan SPDP hingga eksekusi pemulihan, ini dari sisi penegakan hukumnya sendiri. Nah, tapi sampai dengan saat ini dari kejaksaan sendiri belum ada menerima SPDP ini, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Artinya sampai dengan saat ini kejaksaan belum melakukan penegakan hukumnya. Karena kejaksaan ini kan kalau perkara kehutanan atau lingkungan hidup kan sebagai penuntut umum, penyidiknya adalah teman-teman dari kepolisian. Jadi sifatnya menunggu berkas dari kepolisian selaku penyidiknya. Gitu. Nah, dari dasar hukumnya sendiri ya tadi yang sudah dijelaskan lebih dahulu oleh Ibu Kadis ya, Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Perkebunan, Undang-Undang Kehutanan, terus ada PP-nya, ada KUHP-nya juga.
0: Baik. Saya ke Ibu Lisa, mungkin bisa disampaikan juga terkait dengan regulasi nih ya. Nah, ini sebenarnya apa dasar atau aturan yang mengatur batas kewenangan pengujian kualitas udara, tanah dan air, dan khususnya untuk kualitas udara, ini masuk dalam kewenangan siapa nih ya? Mungkin kadang-kadang, ini kalau bencana mah pasti BPBD gitu ya. Kalau cuaca pasti BMKG gitu ya. Silakan Ibu.
2: Iya, sebenarnya kalau terkait dengan tadi ya pengujian kualitas, penanganan terkait dengan suatu kondisi ya kita anggaplah suatu kondisi yang tidak lazim ya, di luar yang seharusnya, yang normal, itu kan kita tadi sebelum kita berbicara mengenai itu, saya sudah sempat menyinggung mengenai adanya undang-undang terkait lingkungan hidup ya. Tapi untuk bicara mengenai tindakan penanganan, kan kita tahu ada Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang yang mengatur pembagian urusan pemerintahan ya, khususnya ada di pasal 14 di situ ya, terutama berbicara, kan kita tahu karhutlah, kebakaran hutan ya, ini kita bicara kawasan hutan. Nah, di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 khusus di pasal 14 yang membagi urusan kehutanan antara pemerintah pusat provinsi ini, kita harus lihat lagi, ini kan kondisinya dari dua aspek. Nah, kalau dari urusan bidang kehutanan kan tadi sudah disebutkan ya, pembagian urusan pemerintah pusat provinsi. Tapi kalau dari sisi administratifnya, kalau seandainya karhutla itu terjadi dalam suatu kabupaten saja, itu memang sebenarnya itu penanganan memang di pemerintah kabupaten. Tapi kalau suatu karhutla itu sudah menyeberang lintas kabupaten, berarti itu sudah merupakan tanggung jawab penanganan kebencanaan karhutla itu di pemerintah provinsi. Tapi kalau sudah karhutla itu menyebar melintasi beberapa provinsi, nah itu sebenarnya tanggung jawab penanganan karhutla ini ada di pemerintah pusat ya. Cuman dalam hal ini kita melihat betapa Bapak Bupati sangat ekspresif ya, walaupun itu sudah mungkin masuk ke kawasan mulai perbatasan ke Bintuni, tetapi karena ini dari sisi kemanusiaan, ini mengancam keselamatan masyarakat dan segala yang ada di dalam wilayah Kabupaten Fafak, sehingga beliau sudah berupaya maksimal melalui perangkat daerah untuk segera langsung melakukan tindakan penanganan seperti itu. Kita lihat dalam bulan-bulan terakhir ini Bapak Bupati sangat aktif di lapangan ya, bersama BBBD, tapi ingat BBBD tidak bisa sendiri. Karena kalau kita berbicara karhutla ini kan erat kaitannya dengan yang namanya Winros ya. Winros itu adalah merupakan arah dominan dari arah angin. Kemudian kita berbicara juga mengenai kecepatan angin. Kita bicara mengenai curah hujan. Nah, ini kan peran dari BMKG untuk bisa memberikan data perakiraan sehingga dalam penanganan nanti kebencanaannya nanti kita bisa fokus kira-kira mana yang mau kita fokuskan sesuai dengan perakiraan Winros tadi, kecenderungan dominan arah anginnya ke arah mana, karena polutan itu pasti akan bergerak mengikuti pergerakan arah angin yang dominan seperti itu. Jadi kalau bicara mengenai kewenangan ya tinggal dari dua hal tadi ya. Kalau bicara mengenai bidang kehutanan ya kita lihat lagi ini ranahnya pusat atau provinsi, tapi kalau dalam lingkup pelayanan dalam hal batas kewilayahan administratif itu tadi, kalau memang itu di dalam suatu wilayah kabupaten ya memang pemerintah kabupaten dengan perangkat daerah terkaitnya. Tetapi butuh kolaborasi dengan stakeholder ya, seperti tadi BMKG dan sebagainya.
0: Baik, karena kita tahu bersama karhutla ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Fafak, tetangga-tetangga kita di sekitarnya seperti Kabupaten Kaimana, Kabupaten Sorong, juga Bentuni juga mengalami hal yang sama dengan kondisi yang lebih parah lagi ya. Jadi ceritanya ini kabut ini berdatangan ya dari segala arah
2: juga.
0: Jadi mereka saling berkunjung ya dari Fafak ke Sorong ke Kaimana ya, bersilaturahmi ya. Oke. Baik, saya masih mengundang Anda pendengar yang mau bergabung, silakan di 0811495 9490. Saya masih temani Anda dengan topik kita pada siang hari ini, yaitu peran serta Baperkan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta permasalahan kampung lainnya. Baik, ini sepertinya sudah ada yang gabung di via WA. Saya coba bacakan dulu. Ini dari Bapak Suhendro di Wagom Gunung. Pertanyaannya untuk Dinas Lingkungan Hidup, kondisi Fafak sekarang ini sudah banyak kabut asap dan banyak hutan yang terbakar. Apakah ada data terkait dengan kondisi hutan yang terbakar dan langkah apa saja yang sudah diambil Dinas Lingkungan Hidup? Oke, ini klarifikasi hutan yang ada di Fafak ya, termasuk hutan apa dan bagaimana kondisi sekarang dalam pantauan Dinas Lingkungan Hidup. Baik, kita ke Ibu Lisa dulu sebentar, silakan.
2: Tadi bicara mengenai di Fafak ini status kawasannya. Sebenarnya status kawasan memang ada perangkat yang memang lebih berkompeten untuk bertanggung jawab ya. Ada Dinas Kehutanan dan ada perwakilannya di Kabupaten Fafak, ada CDK dan KPHP. Tapi nggak apa-apa, itu semua kita bisa overlay. Cuman kan sekarang saya tidak membuka
0: mungkin
2: laptop.
0: Sedikit-sedikit saja seperti apa sebenarnya kawasan hutan di Kabupaten Fafak ini, sehingga musim kemarau saat ini, ya. Kalau kita bilang mungkin kondisi kemarau saat ini yang lebih parah untuk tahun 2026 ya.
3: Betul.
0: Tidak
3: El Nino ya.
0: Iya, El Nino-nya ya. Tidak separah tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini seperti apa?
2: Iya. Kalau Dinas Lingkungan Hidup memang tadi saya katakan ya lebih ke pemantauan kualitas udara, okay. Tapi untuk mengenai kondisi kehutanan,
0: baik.
2: Ya, mungkin data konkretnya mungkin ada di kehutanan ya, Mbak ya, termasuk status kawasannya dan sebagainya itu memang ada di instansi terkait yang memang punya ranah di sana ya. Cuman kalau kita mau bilang ya kondisi hutan kita saat ini memang dalam kondisi yang cukup memprihatinkan ya, karena kan kalau kita bisa melihat ya perjalanan kita dari misalkan Fakfak ke arah Bomberai Tomage itu yang biasanya hijau ya, ini sekarang sudah berubah warna menjadi coklat ya, sebenarnya tanpa dibakar pun kalau seandainya ada angin dalam
0: geseran
2: ya, dan bergesekan itu kan sudah bisa menimbulkan api. Zaman dulu nenek moyang kita membuat api dengan cara menggesek-gesek jerami kan begitu ya. Jadi sebenarnya itu, jadi kalau mau bilang status kawasan hutan ya pasti masih dominan kawasan hutan walaupun sebagian besar sudah HPH ya, maksudnya seperti itu. Tapi ya itulah hutan gitu yang memang harus kita jaga bagaimanapun statusnya seperti itu, karena bagaimanapun hutan itu memberikan sumbangan oksigen untuk kenyamanan, untuk kesehatan kita makhluk yang ada di kabupaten ini seperti itu.
0: Oke, saya ke Ibu Desi. Ibu Desi mungkin bisa sampaikan juga prinsip utama penanganan perkara karhutan dan juga kearifan lokal dan kegiatan substantif ya, silakan.
1: Ya, dari sisi hukum prinsip utama dalam penanganan perkara karhutla itu adalah yang pertama itu harus ada legalitas dan teruji secara ilmiah. Artinya titik panas atau hotspotnya itu atau status lahan bukan menjadi bukti yang otomatis menjadi suatu bentuk kesalahan pidana. Akan ada diuji kembali. Nah, kemudian harus ada pembedaan peran subjek hukum. Di mana subjek hukum itu ada perorangan, ada korporasi. Jadi situ akan dipisahkan secara tajam antara masyarakat subsistem dengan kejahatan sistematis korporasi. Kemudian harus dipastikan penerapan hukumnya. Menguji penerapan hukum nasional baik itu KUHP maupun undang-undang sektoral secara cermat, baik itu lingkungan hidup, kehutanan maupun perkebunan. Kemudian ada lagi prinsip restoratif dan pemulihan nyata. Jadi fokus utamanya itu tidak hanya penghukuman badan ataupun denda kepada korporasi, tetapi juga bagaimana memulihkan keadaan yang harusnya misalnya dengan reboisasi kah, rehabilitasi kawasan. Kemudian untuk kegiatannya, hukum itu kan harus menghormati kearifan lokal masyarakat adat dengan syarat-syarat tertentu, misalnya luasnya yang sudah ada batasnya, luasan terbatas, tanaman varietas lokal, ada sekat bakar dan ada pengendalian api. Kemudian ada sendiri kegiatan subsistennya, antara lain untuk kebutuhan hidup sendiri dan keluarga, bukan untuk usaha komersil. Kemudian ada klaim kearifan lokal diperiksa berdasarkan seluruh fakta dan bukan pengecualian. Kemudian jika ada pembiayaan, fasilitas atau perintah korporasi, kegiatan itu tidak lagi dianggap sebagai subsistem. Kemudian jaksa wajib mendengar pendapat masyarakat adat dan menjaga proses hukum yang adil. Nah, disinilah disinilah kami mengharapkan kerjasama dari Bapak Ibu Baperkam yang Baperkam ini kan istilahnya dia mengawasi di kampung.
0: Kampung ya.
1: Selain aparat. Jadi Baperkam ini dia berjalan bersama dengan aparat, aparat kampung, kepala kampung dan sekretaris bendahara. Jadi tidak hanya melulu mengawasi pengelolaan keuangan dana kampung, tetapi juga bagaimana Baperkam ini berfungsi untuk masyarakat kampung bersama-sama menampung aspirasi dari masyarakat, melaksanakan musrembang dan sebagainya. Terutama ini kan sudah jadi kejadian yang mengganggu
0: aktivitas
1: ya, masyarakat secara umum. Terutama kan kita kalau di sini, kalau di kampung-kampung kan banyak yang sebagai petani, pekebun gitu kan.
0: Oke. Baik, kita masih mengundang Anda pendengar yang mau bergabung, silakan di 0811495949490 ya. Dan baik, ini sudah ada gabung juga, tapi sebelumnya saya terima dulu yang sudah gabung di jalur telepon. Ya, halo, selamat siang.
3: Ya, selamat siang.
0: Siang. Dengan Bapak siapa, di mana?
3: Oh, yes.
0: Oke, di mana, Pak?
3: Baca di rumah.
0: Oh, di rumah. Oke, silakan. Mau tanya apa?
1: Sangat mau bertanyanya.
0: Silakan pertanyaannya.
2: Suaranya kuda.
0: Oke, baik.
1: Soft-spoken, Bapak. Soft-spoken.
0: Soft-spoken. Baik, silakan,
3: jadi,
0: Pak.
3: Jadi begini, Ibu.
1: Selamat, Pak.
3: Iya, ini menarik sekali, Dempu, barang-barang ini, bicara-bicara dari tadi ini, kita semua prihatin dengan fak-fak ini. Ah, cuma dengan keadaan yang kita jalan setarik napas tara bisa ini, tapi ada yang masih bakar-bakar saja di pinggir-pinggir rumah, bakar rumput, bakar-bakar apa, daun-daun kering lah, segala macam. Nah, apakah terbisa kah kasih apa aturan khusus yang terboleh bakar-bakar dulu? Nah, itu dari mana yang harus kasih keluar aturan itu, Pak? Atau bagaimana kalau bakar nanti dapat sanksi kah? Ini untuk kita untuk kepentingan semua tuh. Tadi kapal masuk saya tiba-tiba baru kita lihat dia sudah di muka ini, padahal biasa dari jauh lah kita mesti bisa lihat. Nah, jadi barangkali ini apa tadi lu bilang edukasi kah itu kan buat masyarakat supaya bagaimana kita sama-sama jaga kita lingkungan ini supaya bisa hirup napas dengan baik, kemudian paling tidak kita membantu. Kalau tara deh, biar kita sambayan tundu bangun sampai otak-otak kapal testa-testa bocor deh, tara bisa kalau kemudian begini. Iya tuh, jadi barangkali itu ya kita tanya tuh, barangkali ada larangan-larangan kah, aturan-aturan kah supaya jangan membakar-bakar ya. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Bapak. Dan baik, mungkin saya ke langsung ke Ibu Desi dulu nih, silakan bisa ditanggapi Ibu.
1: Ya, terkait aturan sendiri, sependek yang saya ketahui sih hanya dilarang membakar untuk membuka lahan.
0: Oke.
1: Nah, kalau yang kita alami selama ini seperti yang tadi Bapak melihat sendiri bahwa masih ada masyarakat yang membakar-bakar, mungkin itu lebih ke himbauannya Pemda kali Bu ya, mungkin nanti bisa dijelaskan lagi. Nah, tapi di sini saya mau mengatakan bahwa karena tema kita adalah peran serta Baperka, Baperka mungkin bisa mengumpulkan masyarakat, Bapak Ibu Baperka di kampung masing-masing mengumpulkan masyarakat, mengeluarkan himbauan peraturan kampung yang melarang melakukan pembakaran lahan.
0: Oke.
1: Okay. Melakukan sosialisasi larangan membakar tersebut. Contohnya begini, gampangnya tuh kepedulian kita saja sih masyarakat. Misalnya kita lagi jalan terus ada yang lihat kebakaran, bisa kok
0: ditegur lah, disapa.
1: Jangan bakar-bakar kak, dampaknya juga lebih ke kita juga kok. Ya kan? Nah, kalau dari undang-undangnya sendiri itu sudah ada ketentuannya.
0: Ada sanksinya tidak sih Bu sebenarnya? Ya, kalau seandainya ada kasus seperti yang ditangani, apakah ada sanksi yang akan didapat?
1: Ada, dari undang-undang kehutanan sendiri itu di pasal 50 kalau nggak salah itu melarang setiap orang membakar hutan. Pembakaran hutan dilakukan dengan sengaja diancam pidana penjara paling lama 15 tahun, denda 5 miliar.
0: Okay.
1: Kemudian pembakaran hutan karena unsur kelalaian diancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Ada dendanya juga maksimal 1,5 miliar, itu dari sisi undang-undang kehutanan. Kemudian undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga ada. Itu ancamannya 3 hingga 10 tahun melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Semuanya ada, hanya sekali lagi bahwa hukum ini kan ultimum remedium. Dia itu bentuknya obat terakhir lah.
0: Okay.
1: Jadi kalau masih bisa ditanggulangi dengan cara-cara selain hukum pidana, mm-hmm. maka itulah yang didahulukan. Kalau sudah tidak bisa lagi, maka hukum pidananya lah yang maju, seperti itu ya.
0: Oke. Okay. Baik, Ibu Lisa,
4: baik.
0: Bisa memberikan
4: Betul.
0: Tanggapannya?
2: Ya, sebenarnya kalau yang dijelaskan sama Ibu Lisa ya, itu memang benar sekali ya. Mm-hmm. Sebelum kita masuk ke tindakan penegakan hukum, memang sebaiknya kita melakukan pendekatan yang lebih Sofia, seperti himbauan atau sosialisasi kepada masyarakat ataupun mungkin pelaku-pelaku usaha yang ada di Kabupaten Fafa, masyarakat di kampung melalui Baperkam, untuk himbauan secara terus-menerus dan tidak putus-putus, karena ini El Nino ini masih akan berlangsung sampai tahun depan menurut informasi yang saya dengar, seperti itu. Himbauan melalui Baperkam, karena mereka adalah merupakan perwakilan ya ibaratnya ya. Baperkam itu kan tadi sempat disampaikan adalah badan permusyawaratan kampung. Ini adalah merupakan representasi dari masyarakat yang ada di kampung. Jadi melalui Baperkam ini usahakan selalu melakukan himbauan kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah kerjanya untuk tidak melakukan pembukaan lahan ya. Terus bukan cuma sekedar melakukan sosialisasi dan himbauan saja, tetapi juga Baperkam juga harus berperan dalam pemantauan terkait dengan aktivitas masyarakat yang ada di wilayahnya, ya, seperti itu. Karena kalau untuk di kota sih mungkin kita banyak mata yang bisa memantau, tapi kalau di kampung kan terbatas ya, sehingga akhirnya peran Baperkam ini yang harus kita lebih diaktifkan, selain melakukan himbauan juga melakukan pemantauan, bahkan mungkin harus sampai ke yang sifatnya teguran tertulis, karena yang namanya proses penegakan hukum kan pasti akan dilihat bagaimana hierarki penindakannya, apakah sudah dilakukan dari mulai teguran ringan atau mungkin sampai ke himbauan, sosialisasi sampai ke teguran tertulis. Jika

0: Masyarakat sebagian besar karhutla disebabkan oleh masyarakat sendiri. Nah, untuk melakukan pembakaran lahan komersial dengan cara membakar, yang ingin saya tanyakan, apakah jika masyarakat di dalam melakukan pembukaan lahan komersial dengan cara membakar tersebut dan tidak sengaja mengakibatkan, nah mungkin sangkan pasalnya seperti apa gitu? Boleh.
1: Ya. Kalau sangkaan pasal yang tadi saya sudah sebutkan di Undang-Undang Kehutanan ada, di Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga ada. Yaitu kalau dari Undang-Undang Kehutanan melarang setiap orang membakar hutan. Pembakaran hutan yang dilakukan secara sengaja itu diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Kemudian pembakaran hutan dengan unsur kelalaian diancam pidana paling lama 5 tahun dengan dendanya masing-masing. Kemudian dari Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga ada melarang setiap orang melakukan perbuatan pembukaan lahan dengan cara membakar, yaitu ancamannya 3 tahun hingga 10 tahun dengan dendanya juga ada. Dari situ kita lihat bahwa secara pidana sebenarnya bisa saja ditindak, cuman kembali lagi pidana itu kan dia obat terakhir
0: untuk setiap kasus ya.
1: Dan kalau kejaksaan sendiri perannya kan dari tahap penuntutan. Jadi saya izin menyampaikan dulu 10 alur kegiatan pengendalian perkaranya. Jadi diawali dengan penerimaan SPDP tadi yang saya jelaskan. SPDP itu dari penyidik ke penuntut umum bahwa ada penyidikan nih, ada penyidikan karhutla. Jadi sebelum ada SPDP tentunya teman-teman kepolisian lah yang turun ke lapangan menerima pengaduan kah, atau langsung sendiri teman-teman penyidik yang menemukan tindakan pidana tersebut, lalu mereka memproses tahap penyidikan dikirimkanlah SPDP-nya ke kejaksaan. Nah, di kejaksaan nanti kita akan melakukan koordinasi awal antara penyidik dengan penuntut umum, kemudian pemeriksaan penelitian barang bukti yang disajikan dalam berkas perkara, apakah itu sah, apakah itu cukup untuk pembuktian atau tidak. Kemudian kita sama-sama melakukan pembenahan subjek dan uji kearifan lokalnya. Kemudian pengendalian perkara korporasinya, apakah melibatkan suatu korporasi perusahaan atau tidak. Kemudian dilakukan eskalasi risiko dan notifikasi dinginnya seperti apa, itu maksimal 1 hari. Kemudian setelah berkas dinyatakan lengkap oleh penuntut umum, maka dikeluarkanlah surat namanya P21. Setelah P21 dilakukanlah proses namanya persiapan pelimpahan perkara ke pengadilan. Nah, proses ini nanti jaksanya akan bikin dakwaan, akan bikin nota pendapat, barang bukti atau alat bukti apa saja yang akan disajikan sebagai bentuk pendukung untuk pembuktian di pengadilan nanti. Kemudian perkara dilimpahkan pengadilan. Disitulah diproses, nanti hakim akan menilai pembuktian yang dihadirkan oleh jaksa, kemudian pembelaan oleh terdakwanya sendiri yang didampingi oleh advokat tentunya, kemudian nanti ada putusan pengadilan. Nah, untuk pelaksanaan putusan pengadilannya itu kembali lagi jaksa yang melaksanakan, kurang lebih seperti itu. Tapi nanti dalam tuntutannya jaksa itu akan ada pemulihan keadaan seperti semula.
0: Baik. Ya, kami masih mengundang Anda pendengar yang ingin bergabung, silakan di 0811495 9490. Baik, ini sudah ada yang gabung melalui jalur pesan jalur telepon ya. Halo, selamat siang.
2: Ya, selamat siang, Berarti.
0: Siang juga. Baik, dengan Ibu siapa di mana?
2: Dengan Arianti di Jalan Kokas.
0: Oke, Arianti Jalan Kokas, silakan.
2: Iya, baik. Tadi saya kan mendengarkan bahwa disampaikan kejaksaan hanya menunggu laporan dari pihak penyidik. Apabila laporan tersebut belum ada, apakah kejaksaan memang tidak dapat melakukan tindakan apapun dan hanya menunggu dari laporan penyidik? Dan apakah kejaksaan tetap kejaksaan memiliki wewenang untuk melakukan pemantauan, pengawasan atau langkah-langkah penyegahan dari sisi segi hukum? apakah kejaksaan punya hak itu atau bagaimana? Tolong menjelaskan, terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih. Baik, Ibu Desi, silakan langsung saja saya berikan tempatnya untuk Ibu ya.
1: Terima kasih pertanyaannya. Jadi

0: benar kami hanya menerima penerusan berkas dari kepolisian. Karena kehutanan ini masuk dalam kalau kami masuk pidana umum.
1: Okay.
0: Nah, beda halnya dengan pidana khusus. Kalau pidana khusus itu kan korupsi dan hak asasi manusia berat. Kalau korupsi dan HAM berat, kami bisa menjadi penyidiknya karena undang-undang memberikan kewenangan untuk itu. Berbeda hal dengan tindak pidana umum, salah satunya adalah karhutla ini.
1: Baik.
0: Kami tidak bisa turun langsung sebagai penyelidik maupun penyidik, melainkan kami hanya menerima berkas perkara dari teman-teman penyidik kepolisian maupun penyidik PPNS yang ada di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup. Nah, mungkin selengkapnya nanti akan ditambahkan oleh Ibu Dinas Lingkungan Hidup ya.
1: Baik, silakan Ibu.
2: Baik, terima kasih. Melengkapi apa yang telah dijelaskan oleh Ibu Kasipitsus, pembakaran sampah yang menimbulkan asap polutan misalkan ya, terus semakin memperkeruh kondisi yang ada sekarang, itu dapat ditindaklanjuti. Pembakaran sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis rujukan yang sesuai dengan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah ini, itu akan bisa dikenakan sanksi. Mekanismenya, jika terjadi dugaan tindak pidana pencemaran lingkungan akibat polutan asap pembakaran tadi, itu pihak yang menyaksikan itu dapat datang ke DLHP untuk melapor ke penyidik lingkungan. Nanti kemudian penyidik lingkungan akan melakukan on the spot ke lokasi untuk memeriksa laporan dari pelapor, kemudian mengumpulkan bukti-bukti dan kemudian berkoordinasi dengan penyidik Polri seperti itu. Dan selanjutnya akan berproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi masyarakat kalau seandainya mereka sebagai pelaku pembakaran sampah, ya hati-hati
1: ya.
2: Melihat, melaporkan, ini akan ditindaklanjuti. Jadi mulai sekarang mari kita semuanya nggak usahlah sampai kemudian ada yang saling melapor. Masing-masing harus menemukan kesadaran dari diri masing-masing ya. Karena kalau ada pelaporan itu bisa langsung ditindaklanjuti.
1: Obat terakhirnya pasal. Ada
2: kejaksaan
1: ya.
0: Iya, jadi artinya tadi yang dijelaskan oleh Ibu Kadis ini memberikan kesempatan kepada kita masyarakat yang kalau misalnya
1: melihat
0: tetangga kita udah dikasih tahu Ibu jangan bakar hari pertama, hari kedua Ibu jangan bakar, hari ketiga Ibu jangan bakar, datang sudah lapor ke Dinas Lingkungan Hidup untuk diproses.
1: Datang sudah ya.
0: Datang sudah lapor ke dia, ada penyidik. Nanti berkasnya akan diperiksa oleh kejaksaan.
1: Terakhirnya Ibu Desi yang atur ya sesuai undang-undang yang berlaku. Baik. Kita terima lagi penelpon yang sudah bergabung. Halo, selamat siang.
3: Siang Ibu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Saya Siti Aminah Ibu.
1: Dengan Ibu siapa?
3: Saya Siti Aminah Ibu, mahasiswa PKL yang sedang.
1: Siti Aminah, oke, silakan Ibu Siti Aminah, apa yang ingin ditanyakan, silakan.
3: Izin Ibu saya. Izin Ibu, saya ingin bertanya Ibu.
1: Iya, silakan diizinkan, boleh.
3: Bagaimana status hukum masyarakat yang membuka atau mengelola lahan secara turun temurun di kawasan yang kemudian ditetapkan sebagai kawasan hutan atau kawasan konservasi?
1: Konservasi hutan, oke. Itu saja, masih ada lagi? Iya, halo?
3: Ibu, itu saja.
1: Itu saja, ini yang, ya, terima kasih Ibu Siti. Ya, terima kasih untuk Ibu Siti, ini malu-malu bertanya, tapi ini ditanyakan terkait dengan status hukumnya, Bu. Silakan dari Ibu Desi, saya langsung dulu.
0: Ibu Aisyah ya?
1: Ibu Siti Aminah.
0: Siti Aminah.
1: Iya.
0: Apa tadi status hukum?
1: Iya, satu hukum terkait dengan lahan terbakar konservasi atau mungkin hutan yang dilindungi seperti itu. Apakah ada status hukumnya atau seperti apa? Silakan.
0: Status hukum ini kan akan diberikan oleh teman-teman penyidik ya. Kalau penyidik menyatakan bahwa di situ ada peristiwa hukum, jadi gini, tahap penyelidikan itu kan mencari suatu peristiwa yang memenuhi ini adalah peristiwa hukum nih. Dari peristiwa hukum itu nanti akan disaring lagi apakah dia memenuhi unsur atau tidak. Baru itu naik ke tahap penyidikan. Nah, kalau Bapak Ibu melihat bahwa mengetahui bahwa ini satu lokasi sudah ditetapkan sebagai hutan konservatif, kemudian ada pembakaran di dalamnya, silakan lakukan pelaporan ke kepolisian atau enggak ke penyidik DLH. Nanti penyidik DLH akan melakukan pemeriksaan apakah ini memang benar suatu bentuk tindak pidana pencemaran lingkungan atau kebakaran hutan. kemudian nanti penyidik DLH akan berkoordinasi dengan penyidik Polri. Nah, di situ nanti akan ada berkas perkara yang akan dilakukan pemeriksaan oleh kejaksaan sebagai penuntut umumnya. Mengenai status hukumnya ya sama untuk semua tindak pidana. Kalau sudah masuk di tahap penyidikan ya status hukumnya sebagai tersangka. Entah itu dia perorangan maupun dia korporasi.
1: Oke, seperti itu ya Ibu Siti Aminah yang saya sudah. Apa? Boleh silakan. Iya, boleh ditambah lagi sama Ibu Lisa biar lebih lengkap ya. Oke. Silakan. Sisi lingkungan.
2: Baik Ibu Siti Aminah ya tadi ya menanyakan terkait dengan bagaimana masyarakat yang mungkin menyatakan ini ulah layarnya kemudian membuka kebun di dalam kawasan konservasi.
1: Iya, konservasi.
2: Baik, Ibu Siti Aminah, pemanfaatan, penertiban dan penyelesaian persoalan membuka kebun di dalam kawasan konservasi itu melibatkan otoritas pengelola kawasan tersebut. Karena kita tahu untuk urusan kehutanan ini kan ada otoritas di Kementerian Pusat Kehutanan, Kementerian Kehutanan maupun Kehutanan Provinsi ya, dan ada Polsus atau Polisi Hutan. Nah, ini nanti penertibannya dari pihak itu, pemegang otoritas kawasan hutan tersebut. Gitu, kalau itu memang merupakan kawasan-kawasan konservasi. Lain kalau mungkin dia APL ya, APL kan berarti otoritas ada di pemerintah, gitu, daerah setempat. Tapi kalau itu kawasan hutan atau konservasi itu menyangkut otoritas pemegang dari kewenangan kawasan tersebut.
0: Jadi kehutanan itu memang dia ada pemetaannya sendiri. Jadi ada misalnya dari lintang sini ke lintang sana itu masuk konservasi. Nah, kalau ternyata dia beririsan dengan lahannya masyarakat, tetapi sepanjang itu digunakan benar-benar untuk kebutuhan hidup sehari-hari, itu tentu akan ada hukumnya sendiri. Maksudnya ada batasan aturannya sendiri. Lain hal kalau misalnya dia membuka lahan misalnya untuk dijual, untuk dikomersilkan, itu beda lagi ininya aturannya. Jadi sekali lagi kalau ada masyarakat yang melihat bahwa misalnya dia penebangannya di daerah konservasi atau membakar lahannya di daerah konservasi, itu nanti akan ketahuan dari peta yang dikeluarkan oleh kehutanan, gitu ya, Kementerian Kehutanan sendiri.
2: Peta kawasan.
1: Oke. Baik, sekali untuk yang mau bergabung boleh saya masih temani Anda di 0811-495-9490. Dan ini juga ada yang bergabung dari Pak Romi di Jakarta ya, Jalan Kapartutin Atas. Jangan terkecoh. Jadi jangan terkecoh ya kalau Jakarta bukan ibu kota Jakarta. Iya benar, bukan ibu kota Jakarta. Ini pertanyaan Pak Romi yang pertama, dalam penataan lingkungan di Fakfak pada kondisi sekarang kita dihadapkan dengan kabut asap pada saat matahari terbit sampai terbenam. Tapi selain itu penataan lingkungan Fakfak juga belum maksimal terkait pengelolaan sampah di laut dan sampah rumah tangga di perumahan. Pertanyaannya, apakah langkah-langkah yang diambil dari Dinas Lingkungan Hidup terkait penataan lingkungan Kota Fakfak dan apakah ada perda yang diatur untuk penataan tersebut? Pertanyaan yang pertama ya Bu ya. Ini ada pertanyaan keduanya untuk kejaksaan nih. Apakah kejaksaan ada melakukan pengawasan terkait dengan pengolahan hutan, pengolahan galian C yang berdampak terhadap kondisi lingkungan di Kota Fakfak? Mengingat kami sebagai masyarakat melihat begitu banyak dampak kerusakan lingkungan terkait dengan sedot pasir. Ini pertanyaan dari Pak Romi di Jakarta atau Jalan Kapartutin Atas. Silakan dari Ibu Lisa dulu. Baik, saya kasih.
2: Kayaknya ini keluar dari tema kita ya.
1: Iya, mungkin kita sentil sedikit saja ya, karena waktu juga. Sedikit saja, Ibu.
2: Untuk Pak Roni ya di Jakarta, Jalan Kapartutin Atas. Luar biasa nih lokasinya namanya ya.
1: Sempat kaget juga ya, Bu ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Kita sudah punya Perda Kabupaten nomor 9 ya tahun 2019 tentang pengelolaan sampah ya.
1: Baik.
2: Dan juga aturan turunannya yang juga sangat banyak sekali, peraturan Bupati nomor 72 tahun 2022 tentang kebijakan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sampai roadmap pengelolaan sampah dan seterusnya. Cuman itu tadi ya, DLHP ini kan dari sisi kewenangannya adalah mungkin terbatas, tetapi untuk soal penindakan, untuk penindakan memang harus ada sinergi dengan perangkat daerah yang lainnya. Kami tidak jemu-jemunya selama ini sudah melakukan sosialisasi di tingkat distrik, kemudian sekolah-sekolah juga, kemudian di setiap hari-hari lingkungan kita selalu melakukan kampanye tentang lingkungan dan melalui media, seperti Radio Republik Indonesia FM 94,9 ya ini.
1: Mantap Bu, sudah bisa gantikan saya Bu ya.
2: Iya, jadi yang kita lakukan adalah bagaimana melakukan penetrasi pemahaman, kesadaran, kepedulian, terus menggugah itu dari kami. Harus dibedakan ya untuk pengelolaan sampah dan dengan masalah kebersihan. Kalau kebersihan kan ada tugas dari perangkat daerah yang lainnya ya. Jadi kami ini memang fokus ke pengelolaan sampah, walaupun sampai dengan sekarang belum optimal menurut saya. Mungkin untuk masalah galian C ya, untuk sekarang tanggung jawab peran dan kewenangan itu sudah ditarik, bukan lagi di Kabupaten Fakfak. Jadi Kabupaten Fakfak tidak lagi menangani mengenai eksploitasi ataupun mengenai eksplorasi dari galian C, termasuk bebatuan yang digali untuk kebutuhan pembangunan. Nah itu perizinannya sudah ditarik ke provinsi, tergantung dari jenis mineral galiannya, bebatuannya seperti itu. Ada yang pusat, ada yang provinsi.
1: Seperti itu. Ibu Desi silakan.
0: Kalau peran kejaksaan sendiri sih kami tetap menghimbau bahwa Bapak Ibu pengusaha yang mengusahakan galian C ini. Galian C ini kan yang bukan logam ya, pasir, bahan bebatuan, kerikil dan sebagainya. Wajib ada IUP-nya, wajib ada IUP dan SIPB kalau nggak, dan izin-izin yang lainnya. Lengkapi izinnya, jangan sampai ada masyarakat yang merasa udaranya tercemar karena kegiatan usaha tersebut. Tiba-tiba nanti datang APH atau pihak kepolisian mengecek, ada nggak dasarnya ini melakukan usaha ini? Itu harus ada supaya tidak sampai ke ranah pidana. Pencegahan yang kejaksaan lakukan ya, sampai dengan saat ini ya kami hanya punya fungsi intelijen dan fungsi datun, hanya bisa mendorong, mensosialisasikan bahwa harus ada izin nih melakukan segala sesuatu bentuk usaha itu harus ada izinnya, karena izin dikeluarkan ini kan tentunya masyarakat, pemerintah sudah punya batasan sendiri ya, misalnya kalau usaha ini akan mendampak lingkungan seperti apa. Kalau ternyata ada dampak misalnya pencemaran lingkungan, artinya usaha yang dilakukan oleh Bapak Ibu ini sudah keluar dari standar itu. Karena kan semua sudah ada batasannya ya. Izin usaha ini dikeluarkan dampaknya seperti ini. Jadi kalau sampai masyarakat merasakan dampak yang luar biasa, artinya usaha ini sudah melampaui batasan yang diberikan.
1: Baik. Sangat menarik ya sebenarnya terkait dengan topik, kalau berbicara tentang karhulta lingkungan hidup dengan juga perundang-undangan yang berlaku begitu sangat menarik. Namun kita juga dibatasi oleh waktu ya Ibu-ibu, mungkin adakah himbauan atau harapan-harapan ke depan? Boleh silakan, saya dari Ibu Lisa dulu. Ini panjang sekali kalau Ibu Lisa ini ya. Silakan ya.
2: Baik. Pemerintah melakukan imbauan, mungkin secara tegas saya sampaikan melalui kesempatan ini bahwa kita merujuk pada instruksi pencegahan nasional termasuk kebijakan larangan membakar lahan ini agar masyarakat itu senantiasa waspada, kemudian menghindari aktivitas luar ruangan saat udara dalam kondisi tidak sehat, serta menggunakan masker pelindung standar, serta berperan aktif melaporkan apabila ada potensi titik api demi mewujudkan masyarakat yang tanggap dan tangguh terhadap bencana lingkungan ini. Terima kasih.
1: Baik, silakan Ibu Desi.
0: Kalau dari saya mungkin agak panjang dikit ya.
1: Tidak apa-apa Ibu.
0: Saya mau memberikan pesan buat Bapak Ibu Baperkam yang ada di kampung yang sangat berdekatan dengan masyarakat sebagai lingkup pemerintahan terkecil di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kejaksaan itu terbuka untuk kita semua. Kami menerima kedatangan Bapak Ibu Baperkam ataupun kami diundang datang untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat juga bisa. Jaksa memberikan penyuluhan hukum tentang larangan membakar dan hak warga di kampung itu seperti apa. Kemudian kami juga terbuka untuk melakukan konsultasi dan pendampingan hukum. Dalam fungsi Baperkam misalnya mengambil keputusan baik itu dari sisi pengelolaan dana kampung maupun kehidupan sosial masyarakat. Kemudian Baperkam dan Kejaksaan kami juga mendukung penyelesaian masalah di luar pengadilan yang sekarang juga sudah di cover oleh KUHP nasional. Kemudian kami membuka saluran pelaporan. Kalau teman-teman Bapak Ibu Baperkam kebingungan dengan permasalahan harus dilaporkan kemana? Yuk datang ke kejaksaan, kita akan mendampingi Bapak Ibu untuk melakukan pelaporan sesuai dengan sistem yang diakui oleh di negara kita ini. Nah, untuk seluruh masyarakat, jika terjadi kebakaran atau asap, kalau apinya masih kecil dan aman, silahkan padamkan. Kemudian bersama-sama dengan warga, padamkan dulu baru laporkan kalau misalnya itu sudah mengakibatkan sesuatu yang lebih besar. Kemudian jangan mendekat bila api besar, prioritaskan keselamatan dan evakuasi diri sendiri. Kemudian ya sekali lagi gunakan masker. Lindungi anak-anak, lansia, ibu hamil dan penderita sakit pernapasan. Kemudian untuk jaga-jaga nih, kalau misalnya akan dipidana, silakan foto. Ketemu orang misalnya bawa api atau melakukan pembakaran, kan tadi dari sisi sengajanya ya, kali-kali aja kita lagi jalan terus ketemu orang yang berusaha untuk menimbulkan api di suatu tempat, foto saja. Foto, kemudian foto yang ada catatannya di situ, catatan waktu, tempat, dan lokasi, itu bisa menjadi satu alat bukti bagi teman-teman penyidik untuk menindaklanjuti. Ya, kalau mau sampai di obat terakhir nih.
1: Iya, sampai di obat terakhir ini, wah, urusannya lebih panjang lagi ya. Mungkin demikian. Seperti itu harapan-harapannya ke depan, Ibu Lisa mungkin?
2: Iya, mudah-mudahan kondisi Bapak bisa berangsur membaik ya, karena kita sangat mengharapkan kembalinya Fafak seperti sebelum kondisi karut lah ini.
1: Kerinduan akan besar,
0: kembalikan keindahan Fafak yang dulu.
1: Kerinduan akan melihat pulau panjang dari jauh ya.
0: Buka pintu, buka rumah kan, indahnya laut sama pulau-pulau. Sekarang yang ada kita kayak diselimuti.
1: Kabut ya.
2: SO2 dan SO2. Dan kita berharap ini mendung, ini mungkin hujan, ternyata kabut asap.
0: Iya. Kemarin di prank kan hujan dua lagi.
1: Oke. Tapi sekali-sekali kita di prank alam juga tidak apa-apa ya. Ya, tentunya harapan kita bahwa badai ini cepat berlalu. Amin, ya. Kehijauan kembali kita rasakan, juga udara yang segar juga ingin kita nikmati seperti hari-hari sebelumnya ya. Mudah-mudahan kerinduan itu cepat teratasi ya. Amin. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Ibu Desi, sukses selalu, dan juga Ibu Lisa, terima kasih, sukses dengan berbagai aktivitas dan program-program kerjanya. Mudah-mudahan bisa membantu kita bersama-sama untuk melewati badai ini. Ya. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah gabung bersama kami di jalur telepon 0811-495-9490, di jalur telepon maupun WA. Sampai di sini kami temani Anda semuanya di Jaksa Menyapa. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Cek Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Fakfak.
1: Baik, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang menampilkan Gibran Rakabuming Raka sambil memegang ijazah dan dokumen pendidikan yang ditunjukkan ke publik. Faktanya, klaim yang menyebutkan foto Gibran menunjukkan ijazah merespon tudingan Gibran tidak memiliki ijazah baru-baru ini adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, foto tersebut diambil pada 20 November 2023 ketika Gibran menunjukkan ijazahnya dari Universitas of Bradford di Balai Kota Solo. Untuk merespon isu mengenai latar belakang pendidikannya saat itu, selain itu, foto tersebut juga tidak dapat dijadikan bukti untuk menyimpulkan perkembangan terbaru mengenai sengketa persyaratan pendidikan Gibran pada 2026. Karena perkara terbaru di MK membahas persoalan berbeda, yaitu bukti pendidikan minimal SLTA atau sederajat. Informasi tadi pendengar kami ambil dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: gini, angin sepoi-sepoi, udara sejuk. Kira-kira apa yang terjadi kalau di bumi ini terhadap pohon?
1: Ya, sudah pasti oksigen berkurang lah. Karena pohon kan menghasilkan oksigen yang kitong hirup toh. Selain itu, kalau tidak ada pohon, pencemaran udara meningkat, suhu udara bertambah panas, terjadi pemanasan global. Ya, karena pohon yang berfungsi membersihkan udara dari polutan sudah tidak ada. Terus terjadi bencana alam, banjir, tanah longsor, kekeringan, bahkan bisa berujung pada kepunahan makhluk hidup.
0: Mengerikan nih, kalau bumi tanpa pohon nih.
1: Makanya, cintai dan sayangilah kitong pu bumi ini dengan menanam pohon, merawat dan melindunginya. Menanam pohon sama halnya dengan menanam kebaikan.
2: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif, perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.

Esensi Buku Prosa Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. Buku Seni Membangun Kesadaran Diri karya Afutami yang dirilis pada tahun 2022 ini mengeksplorasi konsep kesadaran diri dan bagaimana individu dapat mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri. Kesadaran diri adalah fondasi untuk mengenali siapa kita sebenarnya, memahami nilai-nilai, keyakinan, dan tujuan hidup kita. Buku ini membantu pembaca menggali lebih dalam untuk menemukan identitas sejati mereka. Kesadaran diri melibatkan pemahaman dan pengelolaan emosi kita. Buku ini menawarkan strategi untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi dengan cara yang sehat dan konstruktif. Buku ini menekankan bahwa kesadaran diri adalah kunci untuk pertumbuhan dan perkembangan pribadi. Dengan mengenal diri sendiri, kita bisa membuat keputusan yang lebih baik dan menjalani hidup yang lebih bermakna dan memuaskan. Kesadaran diri juga mempengaruhi cara kita berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain. Buku ini mengajarkan bahwa dengan memahami dan menerima diri sendiri, kita dapat membangun hubungan yang lebih autentik dan harmonis dengan orang lain. Menerima diri sendiri apa adanya, termasuk kekurangan dan kelebihan, adalah langkah penting dalam pengembangan kesadaran diri. Buku karya Afutami ini mengajarkan pentingnya cinta dan penerimaan diri tanpa syarat. Seni Membangun Kesadaran Diri karya Afutami adalah panduan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri, mengelola emosi, dan menjalani hidup dengan lebih sadar dan penuh makna. Buku ini mendorong pembaca untuk melakukan introspeksi, menerima diri sendiri, dan terus tumbuh menuju versi terbaik dari diri mereka. Pesan moral dari buku ini adalah mengetahui siapa diri kita sebenarnya, termasuk kekuatan dan kelemahan, adalah langkah pertama menuju kesadaran diri. Dengan pengenalan diri yang baik, kita bisa memahami apa yang membuat kita bahagia dan apa yang perlu kita perbaiki. Menerima diri sendiri apa adanya adalah kunci untuk mencapai kedamaian batin. Buku ini mengajarkan bahwa kita harus menerima segala aspek diri kita, baik yang positif maupun yang negatif, untuk berkembang menjadi pribadi yang utuh. Dengan memahami dan menerima diri sendiri, kita bisa berkomunikasi lebih jujur dan autentik dengan orang lain. Ini membangun hubungan yang lebih kuat dan tulus. Demikian esensi buku Seni Membangun Kesadaran Diri karya Afutami. Esensi Buku Prosa Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Selamat siang untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda semuanya. Apalagi untuk yang baru saja bergabung, masih saya temani Anda hingga nanti menuju ke pukul 12 siang. Kami yang bertugas akan pamit dari ruang dengar Anda. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatan-kegiatannya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Sukses selalu untuk Anda.

Indonesia negara yang merdeka hasil perjuangan rakyatnya, bukan pemberian bangsa lain. Punya semangat gotong royong dan pantang menyerah. Negara maritim dan kepulauan nomor satu di dunia, dikaruniai keindahan alam yang mempesona. Rumah bagi kekayaan laut serta terumbu karang. Memiliki hutan tropis terluas yang menjadi paru-paru dunia. Penghasil rempah dan tanaman berkhasiat terbaik di dunia. Kaya akan ragam budaya, adat istiadat, bahasa, dan memiliki sikap toleransi antar umat beragama. Indonesia punya semua yang dibutuhkan untuk menjadi bangsa yang maju, menjadi rumah kebanggaan bagi kita semua. Kita punya sejuta alasan untuk bangga menjadi Indonesia.

0: Tanpa kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin

Obat menjadi salah satu bagian penting dalam hidup manusia. Seseorang membutuhkan obat untuk menyembuhkan penyakit. Namun, obat tidak bisa digunakan seumur hidup karena memiliki usia pakai atau disebut dengan tanggal kadaluarsa. Nah, jika Anda memiliki sisa obat yang sudah melalui batas pakai, alangkah lebih bijak jika tidak dibuang secara sembarangan. Sebab hal tersebut dapat membahayakan kesehatan lingkungan sekaligus berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Berikut aturan membuang obat kadaluarsa menurut Kementerian Kesehatan. Keluarkan obat dari kemasan untuk menghindari penyalahgunaan obat jika obat dibuang dalam kemasan aslinya. Campurkan obat dengan tanah, kotoran, atau bubuk kopi bekas di dalam wadah tertutup. Masukkan campuran ke dalam kantong plastik tertutup atau zipper bag. Coret atau lepaskan informasi penggunaan obat pada kemasan untuk melindungi identitas pasien. Buang isi obat sirup ke saluran pembuangan air setelah dicampurkan dengan air. Untuk obat insulin, buang jarum insulin setelah dirusak dan dalam keadaan tutup terpasang kembali.

Baik, pendengar masih saya temani Anda di Fak-Fak Siang. Satu informasi untuk Anda pendengar yang mana kami ambil dari situs resmi kami ya, rri.co.id. Berbagai informasi juga dapat Anda dapatkan ya di rri.co.id, baik dari dalam maupun luar negeri, menemani suasana Anda dengan berbagai aktivitasnya ya di siang hari ini, ataupun juga untuk yang baru saja bergabung ya, semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat untuk Anda dalam menyelesaikan berbagai aktivitasnya, dan tentunya selalu menjaga kesehatan ya, apalagi untuk Anda yang akan melakukan aktivitas di luar ruangan, jangan lupa menggunakan masker dan selalu mencukupi kebutuhan dengan mengkonsumsi air putih. Dan kalau memang ada aktivitas yang tidak terlalu penting ya, mungkin jangan untuk keluar rumah untuk saat ini, tapi kalau memang ada kegiatan ataupun aktivitas yang sangat mendesak boleh. Yang pastinya jangan lupa untuk menggunakan masker dan selalu menjaga kesehatan, mengkonsumsi makanan-makanan bergizi juga, dan istirahat yang cukup. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, ataupun juga buat yang baru bergabung, masih saya temani Anda hingga nanti menuju ke pukul 12 siang nanti.

0: dari kebun ini ketumpung penghasilan sehari-hari, bisa beli dengan panen, bisa beli beras, ikan. Kalau semusim kemarau berarti sudah bisa ini like, untuk kehidupan sudah bisa lagi, berkurang.
1: Merupakan salah satu jenis sayuran yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia karena kandungan gizi yang tinggi dan manfaatnya yang beragam. Di Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah, tanaman kangkung menjadi salah satu komoditas utama yang dibudidayakan oleh kelompok tani Pancoran Indah. Melalui usaha dan kerja keras para petani, budidaya kangkung di daerah ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal, tetapi juga berkontribusi pada ketahanan pangan masyarakat. Untuk menuju ke lokasi perkebunan, kita harus berjalan kaki dengan jarak tempuh perjalanan 2 km dengan jalan berbukit dan kondisi yang berbatuan. Pemandangan baik kanan dan kiri dihiasi pohon pala, namun rasa letih lelah yang kita rasakan semuanya seketika hilang ketika melihat hamparan hijau tanaman kangkung yang diberdayakan oleh kelompok tani Pancoran Indah, Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah. Para petani juga menghadapi beberapa tantangan dalam budidaya kangkung, seperti cuaca yang kadang tidak menentu. Seperti dikatakan salah satu masyarakat di Kampung Katemba, Ibu Waerna, yang setiap hari menghabiskan waktunya berkebun untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dari sinilah ia mengantungkan kehidupannya.
0: Dari kebun ini ketumpung penghasilan sehari-hari, bisa beli dengan panen, bisa beli beras, ikan. Kalau semusim kemarau berarti sudah bisa ini like, untuk kehidupan sudah bisa lagi, berkurang karena tanaman semuanya rusak. Jadi katong sudah bisa panen, penghasilan berkurang, jadi katong mau makan apa.
1: Seperti dikatakan juga Pak Lajaili, ketua kelompok tani Pancoran Indah, dalam budidaya tanaman kangkung, permasalahan yang mereka hadapi adalah air.
2: Ini masalahnya di sini air saja, air. Karena kalau sudah musim panas, kita di sini kan kesulitannya cuma air.
1: Dikatakan Pala Jaili di Kampung Katemba memang mendapatkan bantuan berupa profil, tetapi belum merasa cukup.
2: Memang kita dapat bantuan lagi berupa profil, tapi ya kira-kira belum begitu cukup, karena beta di sini dapat bantuan itu dua, dari dinas maupun dari kampung. Ya, beta kira

0: masih kurang, karena kita punya lahan itu setengah hektar, dengan kangkung itu dia membutuhkan air beda dengan tanaman lain. Karena kita punya lokasi itu kebun jauh dari rumah, kurang lebih 2 kilometer, jadi kita di sini sangat kesulitan air karena dia punya jalan tanjakan. Jadi kalau kita mau ambil air dari rumah juga ya agak sedikit sulit. Kita jalan di bawah pohon pala, jadi licin. Kalau mau pikul air juga itu susah. Terang mau bawa pupuk saja susah. Kalau dari atas turun pikul sayur saja sudah susah. Apalagi mau angka air dari rumah ke kebun. Apalagi di gunung, di lahan itu tidak ada mata air.
1: Ketua Kelompok Tani Pancoran Indah berharap pemerintah membuat bak penampung karena bukan hanya digunakan sendiri untuk kelompok tani saja, tetapi juga digunakan beberapa kelompok di kampung Katemba.
0: Dari kelompok tani itu harapannya itu cuma satu, air. Memang betul katong sudah dapat bantuan berupa profil. Cuman kalau katong taruh di kebun itu, katong kan waspada, mungkin hilang, orang kasih rusak. Jadi harapannya itu pemerintah kasih ketong bikin bak penampung kah, karena di atas bukan kita punya kelompok sendiri, ada beberapa kelompok, supaya bisa kita pergunakan air itu bersama kelompok yang ada di atas.
1: Seperti juga dirasakan Pak Herman, salah satu kelompok tani di kampung Katemba. Permasalahan yang dihadapi adalah air yang merupakan kebutuhan yang sangat utama, apalagi musim kemarau tiba.
2: Yang jadi permasalahan atau kendala di ketong punya kelompok tani itu persediaan air yang kurang. Apalagi kalau macam musim kemarau. Kan karena ketong punya lahan juga ini jauh dari jalan, jauh dari pemukiman, jadi gunung, kalau jarak sekitar 2 kilo lebih. Jadi kalau macam musim kemarau, ketong kesulitan air, jadi ketong tanam juga berkurang, hasil produksi juga berkurang. Yang tadinya setiap bulan mungkin bisa panen 2 kali, karena keterbatasan air, akhirnya 1 bulan mungkin bahkan bisa tidak panen kalau 1 bulan, kalau tidak ada air.
1: Diharapkannya adanya bak penampung untuk kelompok tani dan kelompok tani yang lainnya.
2: Jadi harapan dari kita orang kelompok tani ini, kalau bisa dari pemerintah sediakan bak penampung air. Bak penampung air ini juga bukan untuk kita orang dari Pancoran Indah saja, tapi untuk beberapa kelompok tani yang ada di Kampung Katemba ini.
1: Hanya sepenggal harapan yang mereka miliki, datangnya setetes air untuk memberikan kehidupan kepada mereka. Inilah tumpuan hidup mereka, mewujudkan sederetan mimpi anak-anak mereka. Untuk mencapai suatu kesuksesan, tidaklah mudah membalikan telapak tangan, butuh sebuah perjuangan dengan menghadapi berbagai permasalahan yang ada. Tanpa semangat juang yang tinggi, semua harapan dan mimpi tak bisa terwujud. Itulah yang dimiliki kelompok tani Pancoran Indah yang tak pernah putus asa. Apapun akan mereka lakukan demi keberlangsungan hidup mereka.

18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University.

0: Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung, pendengar, desa dan kelurahan didorong menjadi produsen data dasar negara melalui Undang-Undang Satu Data Indonesia. Masyarakat dilibatkan langsung ya, agar pendataan menggambarkan kondisi, kebutuhan dan potensi nyata setiap wilayah. Hal tersebut dikatakan anggota Komisi 8 DPR RI Rike Diah Pitaloka, menjelaskan bahwa data dasar negara harus dimulai dari desa dan kelurahan, sebab lanjutnya wilayah tersebut menjadi ruang hidup dan kehidupan seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, desa dan kelurahan tidak lagi ditempatkan sebagai objek pembangunan. Warga justru harus berperan aktif ya dalam proses pendataan dengan pendampingan aparat setempat. Rike mengatakan pendekatan tersebut berbeda dengan pendataan menggunakan petugas di luar desa. Masyarakat setempat harus dilibatkan langsung dalam proses pendataan. Legislator dari fraksi PDIP itu menjelaskan proses pendataan juga harus menggunakan peta spesial sebagai peta kerja. Rike menyebut terdapat sekitar 5 jenis peta dalam pelaksanaan pendataan. Rike mengatakan sumber daya manusia untuk pendataan juga berasal dari masyarakat desa. Konsep tersebut menurutnya telah diterapkan melalui kolaborasi di lebih dari 500 desa. Data yang dihasilkan kemudian menjadi bagian dari data dasar negara. Data tersebut nantinya akan mengintegrasikan informasi spesial dengan data numerik. Baik, itu dia satu informasi untuk Anda yang kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id. Berbagai informasi juga dapat Anda update ya, baik dari dalam maupun luar negeri. Langsung saja ke laman resmi kami, rri.co.id. Namun tak terasa, waktu yang begitu cepat berlalu, saya Hatija Baco harus pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaan Anda dari pukul 5 waktu Indonesia Timur hingga saat ini, dengan berbagai segmen juga yang akan ataupun yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Selepas saya bertugas, Anda ditemani rekan saya Siti Nuraisa di lanjutan fak-fak siang hingga sore hari nanti. Insya Allah kita akan jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.

Selamat siang Kota Fakfak, selamat siang para pendengar. Anda bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Siti Nuraisa, kembali hadir jumpa Anda di hari ini Kamis 8 Oktober 2026. Kebersamaan kita di Fakfak siang ini menggantikan rekan Hatijah Baco, dan berbagai segmen ya dihadirkan untuk Anda hingga tuntas tugas saya pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat berapa saja ya untuk para pendengar semua tanpa terkecuali. Baik itu Anda yang masih setia dengan segala aktivitasnya atau yang tengah santai menikmati istirahat siang, terutama untuk para pendengar yang ada di daerah wilayah Indonesia bagian timur. Sudah saatnya untuk Anda rehat sejenak sebelum nantinya kembali melanjutkan segala rutinitas di sepanjang hari ini. Kami hadirkan pilihan lagu-lagu dari berbagai daerah serta informasi kebersamaan kita di musik tradisional dan budaya.

Pendengar kami mohon perhatian Anda ya untuk satu himbauan dari pemerintah Kabupaten Fakfak Dinas Kesehatan perihal himbauan dampak kebakaran hutan dan lahan. Himbauan ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Fakfak dan sekitarnya. Isi himbauan sehubungan dengan dampak dari fenomena perubahan iklim sehingga meningkatnya kabut asap di Kabupaten Fakfak mempengaruhi kualitas udara yang mengancam kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu dihimbau kepada masyarakat Kabupaten Fakfak agar dapat melindungi diri dan keluarga dengan melakukan batasi aktivitas di luar rumah atau ruangan, batasi olahraga di luar rumah atau ruangan, menjaga kualitas udara dalam rumah atau ruangan dengan menutup pintu dan jendela, menggunakan masker saat keluar rumah atau ruangan, segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala gangguan pernapasan, iritasi mata, iritasi kulit, dan keluhan lainnya. Bagi masyarakat yang berdomisili pada lokasi zona kebakaran hutan dan lahan, agar tetap waspada dan membatasi aktivitas keluar rumah, terutama kelompok rentan, yakni bayi, balita, anak sekolah, ibu hamil, lansia, dan kelompok yang memiliki riwayat penyakit sensitif. Konsumsi air putih yang cukup, jangan menunggu saat haus. Jika membutuhkan pelayanan dan informasi kesehatan mengenai dampak kebakaran hutan dan lahan, maka dapat berkunjung ke posko tim krisis pada puskesmas di 17 distrik. Demikian himbauan ini kami sampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan. Atas perhatian diucapkan terima kasih.

0: Dek, kalau lewat itu betabe caranya ya?
1: Iya pak, maaf tabe.
0: Nah gitu, luar benar.
2: Eh kenapa nih? Ada apa Bli?
0: Itu, anak-anak sekarang kalau lewat dah ada tabe-tabenya, gak sopan.
2: Ah namanya juga anak milenial, biasa begitu.
0: Gak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah jageboh gen.
3: Bro, minta uang.
2: Bro. Bapakmu nih.
0: Slow bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.
5: Kita hidup di negeri yang penuh warna. Dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
6: Om Swastiastu, Titiang, saking Singaraja, Buleleng, Bali.
7: Sa dari Papua.
8: Awak orang Padang.
9: Aku wong Jawa.
5: Kita semua unik dengan tiap perbedaan, namun satu tujuan, yaitu hidup berdampingan dalam damai dan harmoni.
10: Setiap perbedaan adalah keindahan, seperti nada musik yang berpadu dan menciptakan harmoni. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Ketika kita saling menghargai, kita menciptakan dunia yang lebih baik, penuh cinta dan saling pengertian.
5: Semua perbedaan bisa dirayakan jika setiap individu bisa dihargai. Maka kita akan hidup di dunia yang lebih adil, lebih damai, dan lebih indah dalam harmoni.

Ngaksinten atau tradisi turun tanah merupakan salah satu tradisi masyarakat Jawa yang menandai fase penting dalam kehidupan seorang anak. Tradisi ini tidak hanya dimaknai sebagai prosesi ketika anak pertama kali menginjak tanah, tetapi juga mengandung simbol rasa syukur orang tua sekaligus doa dan harapan bagi perjalanan hidup anak. Pinisepuh Padepokan Wahyu Purubo Sejati Ki Bagus Wijaya menjelaskan bahwa Tedak Siten di sejumlah wilayah Jember juga dikenal dengan istilah mudun lemah atau turun tanah. Tradisi tersebut berkaitan dengan fase ketika seorang anak mulai diperkenalkan dengan bumi sebagai tempatnya kelak menjalani kehidupan. Menurutnya, prosesi tersebut tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Tedak Siten dipandang sebagai bentuk laku batin orang tua untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan sekaligus memohon keselamatan dan kesiapan bagi anak dalam menjalani kehidupannya. Dalam pelaksanaannya, pendengar, tradisi Tedak Siten mengenal sejumlah simbol, salah satunya adalah penggunaan kurungan yang di dalamnya diletakkan berbagai benda atau mainan sebagai pilihan bagi anak. Prosesi tersebut secara tradisional dapat dimaknai sebagai gambaran awal perjalanan anak dalam menentukan pilihan di kehidupannya. R. Budi Siswanto Wongso Jono, Pinisepuh Yayasan Puri Asih Mustika Jiwa menjelaskan bahwa pelaksanaan Tedak Siten umumnya berkaitan dengan usia anak sekitar 7 atau 8 bulan. Namun, perhitungan tersebut tidak selalu menggunakan kalender Masehi, melainkan dapat menggunakan perhitungan selapan dalam tradisi Jawa. Dalam tradisi tersebut, terdapat perhatian terhadap kesiapan fisik anak sebelum diperbolehkan turun ke tanah. Hal itu berkaitan dengan pandangan masyarakat Jawa terdahulu mengenai kondisi anak yang masih rentan ketika mulai berinteraksi dengan lingkungan. Tedak Siten dapat dipahami bukan sekadar tradisi turun tanah bagi seorang anak, tetapi juga sebagai bagian dari proses pewarisan nilai. Melalui simbol, doa, dan prosesi, orang tua menyampaikan harapan agar anak mampu tumbuh, berpijak, dan menjalani kehidupan dengan kesiapan serta penghargaan terhadap lingkungan dan kehidupan yang dijalaninya.

Kita mungkin istilah wastra masih cukup asing dan menganggap wastra Indonesia hanya batik. Wastra merupakan istilah kain tradisional Nusantara. Kata wastra sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya sehelai kain. Jadi, batik, ulos, songket, tenun, dan semua kain tradisional Indonesia disebut wastra. Nah, istimewa wastra bukan hanya sekedar kain. Setiap motif, pola, dan warna yang berbeda antara satu dan lain memiliki filosofi dan cerita yang mendalam. Zaman sekarang, wastra sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dengan desain dan model yang semakin menarik. Bahkan, wastra Nusantara telah melanggeng hingga panggung dunia internasional.

39 menit berlalu dari pukul 12 siang hari ini. Teruntuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, Pro 1 RRI Fak-Fak, tetap semangat ya dalam menjalani segala aktivitasnya. Namun jangan lupa untuk selalu menggunakan masker ya, mengingat kualitas udara lagi tidak baik-baik saja. Apalagi tadi juga sudah kami informasikan imbauan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Fak-Fak agar Anda dapat membatasi aktivitas di luar rumah atau ruangan, kemudian juga menggunakan masker saat keluar rumah atau ruangan. Jangan lupa bagi masyarakat yang berdomisili pada lokasi zona kebakaran hutan dan lahan agar tetap waspada dan membatasi aktivitas keluar rumah, terutama untuk kelompok rentan diantaranya bayi, balita, anak sekolah, ibu hamil, lansia, dan kelompok yang memiliki riwayat penyakit sensitif. Segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat ya, jika mungkin mengalami gejala gangguan pernapasan, iritasi mata, iritasi kulit, dan keluhan lainnya. Ya, pendengar, itu dia ya, satu himbauan dari Dinkes Kabupaten Fak-Fak sehubungan dengan dampak dari fenomena perubahan iklim sehingga meningkatnya kabut asap di Kabupaten Fak-Fak yang mempengaruhi kualitas udara yang mengancam kesehatan masyarakat. Ya, pendengar, sambil Anda menjalani segala aktivitas di suasana siang hari ini ditemani dengan pilihan lagu-lagu dari berbagai daerah mendatang ini, saya ajak Anda ya, kita bernostalgia dengan salah satu permainan tradisional yaitu lompat tali yang populer di zamannya. Mungkin ada di antara Anda yang sangat suka ya dengan permainan tersebut, karena permainan ini kalau kita mengingat ya beberapa tahun silam pada saat kita masih kanak-kanak, ini sering sekali kita bermain bersama dengan teman, saudara, dan permainan ini dilakukan secara berkelompok dengan menggunakan tali yang terbuat dari rangkaian karet gelang. Selain menyenangkan, lompat tali juga melatih gerak tubuh dan koordinasi. Permainan lompat tali ini umumnya dimainkan ya oleh 3 orang atau lebih. 2 pemain bertugas memegang dan merentangkan tali, sedangkan pemain lainnya harus melompati tali tersebut. Ketinggian tali biasanya dimulai dari posisi rendah dan kemudian dinaikkan secara bertahap. Nah, adakah di antara Anda yang jago lompat tali? Ya, untuk diketahui bahwa

Lompat tali ini memberikan berbagai manfaat ya bagi anak-anak. Gerakan melompat membantu melatih kekuatan otot kaki, keseimbangan, kelincahan, dan koordinasi tubuh. Permainan yang dilakukan secara berkelompok juga dapat mengajarkan anak untuk bekerja sama, mengikuti aturan, dan menghargai giliran. Selain itu, permainan lompat tali juga dapat menjadi alternatif kegiatan fisik yang tidak membutuhkan peralatan mahal. Lompat tali merupakan salah satu contoh permainan tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi. Permainan seperti ini tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga bagian dari pengalaman masa kanak-kanak dan interaksi sosial di lingkungan masyarakat. Nah, di tengah perkembangan teknologi dan semakin banyaknya permainan digital, keberadaan permainan tradisional perlu tetap dikenalkan kepada generasi muda. Bermain lompat tali bersama teman dapat menjadi cara sederhana untuk bergerak aktif sekaligus menjaga permainan tradisional tetap dikenal.

0: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, di sapu lingkungan ini jalanan ada rusak, baru lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Mau Sindram merupakan sebuah desa di negara bagian Meghalaya, India, yang diklaim sebagai tempat terbasah di dunia. Mau Sindram memiliki curah hujan rata-rata tahunan sebesar 11.872 mm. Curah hujan ini 10 kali lebih besar dari rata-rata nasional India, yaitu 1.083 mm. Pada 17 Juni 2022, Mau Sindram mencetak rekor curah hujan tertinggi sebesar 1.003,6 mm selama 24 jam. Pegunungan yang selalu berkabut, udara segar, dan banyak air terjun di Mau Sindram menjadi rumah bagi berbagai spesies langka dan terancam, seperti kelelawar raksasa, ular kobra, dan spesies burung yang berwarna-warni. Penduduk Mau Sindram sudah terbiasa keluar rumah menggunakan payung. Mereka membuat tudung hujan dari anyaman bambu dan serat pohon enau yang dilapisi plastik bernama knoops. Curah hujan yang tinggi di Mau Sindram disebabkan oleh arus udara musim panas yang menyapu dataran banjir beruap

bagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga Ruang Layanan Masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur.

3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Mikel Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open. Tim bulu tangkis junior Indonesia melangkah ke semifinal Piala Suhan Dinata 2026 di Mesir. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Mikel Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Kesepakatan baru tersebut diumumkan Arsenal setelah Arteta sukses membawa The Gunners meraih gelar Liga Inggris musim lalu. Pelatih asal Spanyol itu mengaku bangga bisa melanjutkan perjalanan bersama klub London Utara tersebut. Menurutnya, Arsenal memiliki karakter unik dan hubungan khusus dengan para pendukungnya. Arteta juga menilai keberhasilan Arsenal sejauh ini baru menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia ingin membawa klub terus bersaing untuk meraih trofi-trofi bergengsi secara berkelanjutan.
1: Sangat sulit untuk melakukan itu. Momen hari pertama adalah saat di mana saya merasa sangat diberkahi karena diberikan kesempatan bersama banyak orang untuk membangun mimpi yang saya miliki untuk klub sepak bola ini, yang pada dasarnya adalah apa yang baru saja saya saksikan. Cara kalian merasakan kecintaan terhadap klub ini, orang-orang di dalam organisasi, dan apa yang sedang kita bangun bersama, itulah mimpinya. Dan hari itu adalah ya hari pertama saat Anda memperoleh kesempatan untuk membangun sesuatu bersama banyak orang demi mewujudkan apa yang telah kita capai selama beberapa tahun terakhir ini.
0: Arteta ditunjuk sebagai pelatih kepala Arsenal pada Desember 2019. Musim lalu, ia membawa The Gunners menjadi juara Liga Inggris untuk pertama kalinya dalam 22 tahun. Gelar tersebut menjadi trofi Liga Inggris keempat dalam sejarah Arsenal, sekaligus mengantarkan Arteta menjadi pelatih ketujuh yang membawa klub meraih gelar Liga. Pemilik Arsenal, Sun dan Josh Kroenke menyambut perpanjangan kontrak Arteta. Keduanya menilai sang pelatih memiliki pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai klub dan berkomitmen melanjutkan kesuksesan yang telah dibangun sejak 2019.

0: Beralih ke olahraga tenis, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open usai menaklukkan Iva Jovic di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That goes wide, Iga Swiatek into the sixth quarter final.
2: Iga Swiatek melaju ke perempat final China Open setelah mengalahkan petenis muda Amerika Serikat Iva Jovic. Unggulan ke-6 itu menang 2 set langsung, 6-1 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 36 menit di National Tennis Center Beijing kemarin. Swiatek tampil agresif sejak awal dan langsung memimpin 5 game beruntun pada set pertama. Memasuki set kedua, Jovic sempat memberikan perlawanan dan menyamakan kedudukan menjadi 2 sama. Namun, Swiatek kembali meningkatkan tekanan dan merebut 2 break secara beruntun untuk memastikan kemenangan. Dalam wawancaranya usai pertandingan, petenis Polandia itu menilai permainannya semakin baik dari hari ke hari dan mampu tampil lebih agresif sejak awal laga. Ia juga menyebut dirinya mampu mengambil keputusan dengan baik serta terus memberikan tekanan kepada Jovic.
3: I feel like every day I'm playing a bit better, so.
2: Menurut saya, setiap hari permainan saya semakin baik. Jadi, pertandingan hari ini tentu berbeda dibandingkan pertandingan sebelumnya. Namun, saya mengambil banyak hal positif dari kedua pertandingan tersebut. Hari ini, sejak awal saya bermain lebih proaktif, membuat keputusan yang tepat, bermain dengan intensitas tinggi, dan terus memberikan tekanan kepada Iva. Jadi, ini benar-benar menjadi hari yang bagus bagi saya.
3: It was a good day in the office for sure.
2: Kemenangan tersebut membawa Swiatek ke perempat final WTA 1000 untuk ke-31 kalinya sepanjang karir. Ia selanjutnya akan menghadapi Alice Mertens, yang sebelumnya menyingkirkan unggulan ketiga Coco Gauff dengan skor 6-3, 6-3. Sementara itu, Elina Svitolina juga memastikan tempat di perempat final setelah mengalahkan Ann Li 2 set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3 di National Tennis Center Beijing tadi malam. Meski skor terlihat cukup meyakinkan, Svitolina mengaku pertandingan berlangsung sangat ketat dan menguras fisik. Petenis Ukraina itu harus menghadapi 12 break point, tetapi mampu menyelamatkan 10 di antaranya. Usai laga, Svitolina mengakui pertandingan berlangsung sangat berat, tetapi ia bersyukur bisa menang dalam 2 set. Menurutnya, kemenangan 2 set menjadi penting karena pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ya, sebenarnya saya rasa skor pertandingan ini tidak benar-benar menggambarkan jalannya pertandingan. Menurut saya, ini laga yang sangat berat dan menguras fisik. Jadi saya sangat senang dan puas karena bisa memenangkan pertandingan ini dalam 2 set dan tidak membuatnya berlangsung terlalu lama. Apalagi pertandingan ini berlangsung hingga larut malam. Di perempat final, Svitolina akan menghadapi wakil tuan rumah Zheng Qinwen yang melaju usai menyingkirkan Alina Charafea 6-1, 2-6, dan 6-4. Pertandingan perempat final tersebut akan digelar di Beijing pada hari Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi dari arena NBA, pendengar. Chicago Bulls merekrut Jordan Hawkins dengan kontrak 2 arah atau 2-way contract setelah pemain itu menghabiskan 3 musim pertamanya bersama New Orleans Pelicans dan Memphis Grizzlies. Kesepakatan itu berujung pada pelepasan Asiah Stevens untuk mendatangkan Hawkins guna menghadapi NBA 2026-2027. Guard itu telah tampil dalam 174 pertandingan NBA termasuk 20 sebagai starter. Dengan rata-rata 8 poin per laga, 2,3 rebound per laga, dan 1 asis per laga dalam 18,2 menit per pertandingan. Sebelum berkarir di NBA, Hawkins memperkuat University of Connecticut selama 2 musim, yakni pada 2021 hingga 2023. Ia membantu Huskies menjuarai NCAA saat 2023. Sementara itu, setelah memastikan diri bergabung di Chicago Bulls, Jordan Hawkins akan mengenakan nomor punggung 15. Selain itu, Bulls kini memiliki 3 pemain dengan kontrak 2 arah, yakni Tobe Awaka, Hawkins, dan Jalen Sellers untuk musim 2026-2027.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI, tim bulu tangkis junior Indonesia ke semifinal Piala Suaninata 2026 di Mesir setelah menang 2-0 atas Uni Emirat Arab UAE pada perempat final di Cairo International Stadium Cairo kemarin. Garuda Muda tampil dominan dalam dua set dengan unggul tipis 55-54 pada set pertama sebelum tampil jauh lebih dominan pada set kedua dengan menang 55-31. Indonesia memulai pertandingan melalui ganda putri Adresia Nova Chandani. Yasinta Ristina Putri membawa Indonesia unggul 11-4 atas Fridehi Kalidasan, Nisha Omerhan. Keunggulan dilanjutkan Raditya Bewardana pada tunggal putra dengan mengalahkan Rian Mahlan sehingga Indonesia mencapai skor 22. Sedangkan UAE 20, Jolin Angelia memperlebar keunggulan Indonesia pada tunggal putri dengan skor 33-27 atas Fridehi Kalidasan. Ganda campuran Moses Simanjuntak, Rea Azahra Yulianti menjaga keunggulan Indonesia dengan menang 44-37 dari Aditya Kiran, Sakshi Kuber Kelvi dengan skor 44-37. UAE memberikan perlawanan sengit pada ganda putra sehingga Indonesia hanya menang dengan skor tipis 55-54 melalui raihan De Edsel Pramono Anju Siahaan. Indonesia tampil lebih meyakinkan pada set kedua. Atresia Nova Chandani, Yasinta Ristina Putri kembali turun pada ganda putri guna membawa Indonesia unggul 11-3. Tunggal putra Fardan Renana Jung memperlebar keunggulan menjadi 22-8. Jolin Angelia kemudian membuat Indonesia semakin jauh 33-12. Moses Simanjuntak, Rea Azahra Yulianti mempertahankan dominasi Indonesia pada ganda campuran guna membawa Garuda Muda unggul 44-23. Kemenangan dikunci ganda putra raihan De Edsel Pramono Anju Siahaan yang membuat Indonesia menutup set kedua dengan 55-31. Dalam semifinal Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia pada Jumat besok. Pecinta bulu tangkis Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI memberikan apresiasi kepada tim Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Saya ingin kita berbicara tentang orang-orang di balik medali.
2: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI memberikan apresiasi kepada tim Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Apresiasi diterima oleh Leo Rolikanando, Daniel Martin, dan kawan-kawan di acara syukuran prestasi Bulu Tangkis Indonesia Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang digelar di Platnas Cipayung, Jakarta Timur kemarin siang. Bergu Putra yang menyumbang medali emas mendapat porsi terbesar dalam pembagian bonus tersebut dengan angka mencapai 2 miliar rupiah. Lalu, pasangan Leo Rolikanando, Daniel Martin yang juga meraih medali emas diganjar bonus 2 miliar rupiah. Peraih medali perak Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah mendapat 500 juta rupiah sama dengan bonus untuk perunggu putri yang menyumbangkan perunggu. Sementara Fajar Alfian, Muhammad Sobil Fikri, dan Alwi Farhan yang menyumbangkan medali perunggu mendapat masing-masing 250 juta rupiah. Kabid Pembinaan dan Prestasi, manajer tim dan seluruh tim ofisial juga mendapat apresiasi dengan nilai variatif antara 10 hingga 50 juta rupiah. Ketua Umum PP PBSI Muhammad Fadil Imran dalam sambutannya mengungkapkan bahwa jalan transformasi adalah jalan yang ia dan jajaran pengurus pilih untuk menjadikan bulu tangkis Indonesia sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia.
1: Saya mengatakan bahwa bulu tangkis adalah aset bangsa. Karena bulu tangkis telah berkali-kali menjadi sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia. Karena itu, visi yang kami bawa sederhana, tapi besar tanggung jawabnya. Mewujudkan bulu tangkis sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa. Dan untuk menuju ke sana, sejak awal kami telah memilih jalan transformasi. transformasi pembinaan, transformasi pengelolaan organisasi dan inovasi, dan transformasi bagaimana PBSI membangun kolaborasi.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Wakil Ketua Umum 1 PBSI Taufik Hidayat menyatakan bahwa kebanggaan atas prestasi yang diraih adalah sebuah perayaan seluruh bangsa Indonesia.
1: Semua itu terjadi bagian dari perjalanan untuk mengharumkan nama Indonesia. Ketika merah putih berkibar di arena pertandingan, sesungguhnya ada ratusan juta rakyat Indonesia yang ikut merasa bangga. Itulah kekuatan olahraga, menyatukan kita dalam satu nama Indonesia. Kita ingin anak-anak Indonesia melihat perjuangan para atlet dan berani bermimpi. Suatu hari, saya juga ingin berdiri di sana dan membela Indonesia.
2: Sukses di Asian Games 2026 menjadi kebangkitan prestasi bulu tangkis Indonesia. Hasil ini turut mengobati hasil negatif pada Asian Games 2022 lalu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 Rari terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI mengharapkan League Cup 2026-2027 memunculkan pemain-pemain potensial yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam acara pengundian League Cup 2026-2027 mengatakan bahwa PSSI mendukung penuh kehadiran ajang tersebut sebagai ruang bagi para pemain lokal untuk berkompetisi mengingat regulasi pemain asing yang diperbolehkan hanya 3 orang per tim. Kehadiran turnamen itu menurut Yunus Nusi juga sesuai dengan harapan Direktur Teknik PSSI Alexander Zwerz dan pelatih kepala timnas Indonesia John Hartman. Yunus menjelaskan Zwerz dan Hartman menginginkan pemain-pemain muda lokal yang belum mendapatkan banyak menit bermain bersama klub bisa mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak.

Pecinta olahraga Borneo FC Samarinda berhasil membawa pulang 1 poin setelah menahan imbang klub Thailand Buriram United 0-0 pada matchday pertama ASEAN Club Championship 2026-2027 yang berlangsung di Chang Arena Buriram Thailand malam tadi. Kedua tim sama-sama menciptakan sejumlah peluang tetapi tidak mampu mencetak gol sepanjang pertandingan. Hasil imbang membuat Buriram United dan Borneo FC masing-masing mengantongi 1 poin dan menempati posisi ketiga serta keempat klasemen sementara grup A. Pada pertandingan grup A lainnya, Ho Chi Minh City berhasil mengalahkan Ratchaburi FC dengan skor 1-0.

0: informasi jelang MotoGP Mandalika 2026. Marc Marquez kembali ke Indonesia dengan misi mengakhiri catatan buruknya di sirkuit Mandalika. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal bahkan ikut mendoakan pembalap nomor 93 itu agar tahun ini tidak kembali terjatuh dan mampu finish di MotoGP Mandalika. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Pembalap MotoGP Marc Marquez kembali menyapa penggemarnya di Indonesia dalam parade Riders MotoGP Mandalika 2026 di Teras Udayana Kota Mataram Rabu 7 Oktober 2026. Juara dunia 9 kali itu mengaku selalu terkesan dengan antusiasme penggemar Indonesia setiap kali datang ke tanah air. Namun, Marc membawa misi khusus ke Mandalika, yakni mengakhiri catatan buruk karena belum pernah finish sejak MotoGP digelar di sirkuit Mandalika. Marc berharap tahun ini bisa berbeda dan meminta dukungan para penggemarnya.
2: Indonesia, we know that from the social media that we have many fans, but every year when we come here, we reconfirm that we have a lot of fans and you are amazing. So enjoying the parade and especially ready to race this weekend in Mandalika.
1: Permintaan doa itu ternyata juga dilakukan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal yang mengaku sempat berbincang langsung dengan Marc Marquez. Iqbal bahkan meminta izin untuk mendoakan Marc agar mampu melewati tikungan yang selama ini menjadi momok bagi pembalap Ducati Lenovo tersebut. Ia meyakini Marc bisa menaklukkan tikungan tersebut dan mengakhiri cerita buruknya di Mandalika.
3: Enggak, aku udah ngobrol sama Marquez. Marquez, let me pray for you. Bilang saya tadi,
4: insya Allah tanggal 11 ini tanggal ganjil, tanggal insya Allah kamu melewati tikungan itu, insya Allah.
1: MotoGP Mandalika 2026 akan berlangsung akhir pekan ini dengan balapan utama dijadwalkan Minggu 11 Oktober. Penyelenggara memastikan seluruh persiapan telah rampung, tinggal menunggu hasil homologasi sirkuit yang akan dikeluarkan PIM Kamis 8 Oktober 2026. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Pemprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali terus menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal itu menjadi program prioritas dan impian pecinta otomotif di Pulau Dewata. Laporan Putu Nirawati.
1: Jadi kenapa saya bilang buat sirkuit dan sirkuit? Jadi yang sebelumnya mungkin kurang, jadi sekarang itu yang akan saya genjot.
2: Ketua Umum Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali, Ketut Budiana atau akrab disapa Usrok, fokus untuk menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal tersebut merupakan program prioritas utamanya pasca terpilih sebagai nakoda baru IMI Bali masa bakti 2026-2030. Kepada RRI, Usrok mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan audiensi dengan Bupati Wali Kota di Bali, termasuk para pemangku kepentingan, untuk meminta dukungan langsung dari pemerintah agar sirkuit segera dapat terwujud. Selama ini sirkuit merupakan impian dari insan otomotif di Pulau Dewata.
1: Seperti permintaan-permintaan teman-teman prestasi atau olahraga otomotif prestasi ini di Bali, semua menginginkan adanya sirkuit yang berstandar nasional. Jadi itu yang saya akan genjot, sirkuit dan pembibitan.
2: Selain membangun sirkuit, Usrok juga fokus menambah klub untuk mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali. Menurutnya saat ini sudah banyak klub otomotif yang siap mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali.
1: Karena saya juga ikut di beberapa klub, jadi antusias teman-teman klub otomotif di Bali itu akan berdatangan untuk mendaftarkan klubnya dan anggotanya ke IMI Bali.
2: Ketua Umum IMI Pusat Moreno Suprapto saat berkunjung ke Bali belum lama ini juga mengatakan IMI Pusat telah bersinergi dengan berbagai pihak untuk memberikan benefit kepada klub-klub anggota IMI.
3: Tadi Pusat sudah bekerja sama dengan Pertamina, My Pertamina, dan juga dengan BRI, dan ada beberapa calon yang kita akan mendapatkan merchant di kerjasama di Pusat. Nah, ini akan kita distribusikan ke seluruh Pemprov pengurus Ikatan Motor Indonesia di Indonesia, khususnya untuk members.
2: Moreno Suprapto mengapresiasi selama ini event otomotif di Bali sangat banyak. Hal itu menimbulkan dampak positif untuk mendukung sport tourism di Pulau Dewata melalui olahraga otomotif. Reporter RRI Denpasar

0: Pendengar, Kementerian Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan ofisial guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026 mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Bengawan dan membawa semangat ajining diri anak prestasi malam tadi secara resmi dilepas Wali Kota Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Edwi Puryono melaporkan.
1: Yang kita utamakan adalah prestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah...
2: Saudara, kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan ofisial terbaiknya guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026. Sesuai jadwal, olahraga multi-event 4 tahunan itu bakal berlangsung di Semarang Raya pada 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Bengawan dengan membawa semangat ajining diri ono ing prestasi secara resmi dilepas Wali Kota Surakarta Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Dalam kesempatan tersebut, Respati Ardi meminta para atlet tampil percaya diri sekaligus menjaga nama baik Kota Surakarta selama bertanding. Menurutnya, keberangkatan ratusan atlet dan ofisial tersebut menjadi bagian dari transformasi olahraga di Kota Surakarta dan perlu mendapatkan apresiasi terutama jika berprestasi. Menurutnya, pembinaan olahraga di Kota Surakarta tidak hanya menyangkut pencapaian prestasi, akan tetapi juga tata kelola organisasi yang semakin akuntabel, terbuka, dan profesional. Dengan pembinaan tersebut, Respati Ardi mengajak seluruh atlet untuk tampil penuh percaya diri dan berharap mampu meraih target terbaiknya, yakni berada di urutan kedua klasemen perolehan medali.
1: Luar biasa, sudah ada terjadi transformasi di KONI yang baik. Yang kita utamakan adalah prestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah atlet Surakarta harus bahagia. Yeah. Saya kira ini pembuktian kinerja dari KONI di kepengurusan ini. Tentunya kita mengikuti, kita masukkan dari KONI terkait kesemuanya, fasilitas, bonus atlet, dan target-target juara tentunya.
2: Pada bagian lain, Wali Kota Surakarta juga mengingatkan kepada para atlet bahwa mereka tidak hanya membawa kepentingan pribadi maupun cabang olahraga. Di balik seragam dan logo Kota Surakarta yang dikenakan, terdapat nama baik daerah yang harus dijaga. Oleh karena itu, fair play menjadi yang utama dengan menjunjung tinggi jiwa sportivitas. Sementara itu, CDM Kontingen Kota Surakarta Supriyanto mengatakan malam pelepasan bukan sekedar seremoni. Momentum tersebut menjadi perayaan atas kerja keras, disiplin, dan pengorbanan para atlet serta pelatih yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Menurut Supriyanto, para atlet yang berdiri dalam barisan parade merupakan putra-putri terbaik Kota Bengawan yang mengemban amanah untuk mengharumkan nama Kota Surakarta. Dengan malam pelepasan diharapkan menjadi penyemangat bagi para atlet untuk tampil terbaik.
3: Siapanya menurut kami sudah luar biasa. Mereka semangat, kita selalu bakar terus semangatnya dengan semangat yang luar biasa ini. Mudah-mudahan apa yang ditargetkan bisa tercapai. Kita tidak mulu-mulu harus peringkat satu atau dan sebagainya, tapi setidaknya lebih baik dari tahun kemarin.
2: Ketua KONI Kota Surakarta, Hersu Prabu, mengatakan sebanyak 788 atlet dan ofisial siap menjalankan misi besar di Porprov Semarang Raya 2026. Menurutnya, target 95 medali emas dan berada di urutan kedua klasemen akhir menjadi tantangan yang harus dijawab dengan kerja keras di arena pertandingan. Beberapa cabur bela diri, menurut Her, tetap menjadi tambang medali emas seperti anggar, pencaksilat, karate, judo, muay thai, kickboxing, wushu, kempo, dan jujitsu. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Lagu-lagu dangdut diikuti dengan obrolan ringan dan menarik yang disukai pendengar. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui telepon, WhatsApp, dan SMS di nomor 0811-4959-490 setiap hari jam 13.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur pada saat acara berlangsung.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, ini adalah perjumpaan perdana kita di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila, diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Perkumpulan Pusaka Indonesia Kemahripah. Perkenalkan, saya Setio Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia Kemahripah, menjadi narasumber dari acara ini. Sebuah anugerah, kita bisa berjumpa di udara, kita membahas tentang Pancasila, kita menghayati sungguh-sungguh setiap silanya. Biarlah berkilau kembali Pancasila menerangi negeri ini, menerangi tanah air kita tercinta. Saudara dan saudari yang saya kasihi, mengapa acara ini menjadi sesuatu yang urgent? Ada satu jawaban yang tegas dan lugas. Pancasila adalah konsensus para pendiri bangsa. Dia adalah dasar negara. Dan tak hanya itu, Pancasila sesungguhnya kekuatan pemersatu, jalan spiritual dari bangsa Indonesia. Menghayati Pancasila adalah cara agar kita sungguh-sungguh bisa punya kekuatan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada di zaman ini. Ini adalah sebuah filosofi yang luhur, yang ketika sungguh-sungguh kita resapi, kita jalankan, membuat kita bisa menjadi manusia Indonesia yang sesungguhnya, manusia yang berketuhanan, berkemanusiaan, yang hidup di dalam persatuan dengan semangat kerakyatan dan keadilan yang seutuhnya. Mari sama-sama kita menyelami kembali permata kebijaksanaan dari tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Perang dangdut adalah kita. Kami hadirkan kembali di siang ini, Kamis 8 Oktober 2026, usai penyampaian Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta. Satu persembahan lagu dari Inul Daratista dengan Mawar Putih awali sua kita ya di Pro Dangdut. Dan saya buka jalur telepon, SMS dan WhatsApp di 0811-495-9490. Teruntuk para pendengar yang mau bergabung di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan mohon pengertiannya ya untuk para penggemar irama dangdut dari Sabang sampai Merauke yang mau gabung, untuk salam-salamnya mungkin tidak terlalu banyak ya, karena ada beberapa pendengar juga yang antri mau ikutan di Pro Dangdut. Kita saling pengertian saja ya untuk Anda-Anda yang ingin gabung bersama kami di 0811 495 9490.

0: bergabung dan sudah ada yang ikutan sebagai penelpon perdana. Selamat siang Bunda Christine di Toli-Toli.
1: Selamat siang Pro Dandut. Dandut adalah kita Mbak Aisyah.
0: Iya, Dandut adalah kita. Apa kabar?
1: Puji Tuhan, baik, sehat Mbak Aisyah. Baru pulang saya ini dari arisan.
0: Saya dicari Dandut ya Bun ya.
1: Ya, ada lagu apa Mbak Isa?
0: Ada Guyon Waton Pelanggaran Cici Paramida RT 05 RW 03 Ona Sutra Asam di Gunung Garam di Laut Kamelia Malik Rindu Berat Lewaldi Naluri Dina Mariana Sekedar Bertanya Ana Laila Kubawa Lilis Karlina Siapa Kau Mirnawati Bunga Dahlia Ayu Ting Ting Sambalado Sintar Sinta Harus Memilih Eri Suzan Tidak Tasya Rosmala Rumah Bambu kemudian ada Diva Hani Tanda Merah.
1: Oh, Bunga Dahlia Mbak Ita.
0: Bunga Dahlia, okay, salam-salam ya.
1: Okay, salam yang pertama buat Ibu Utri, Pak Freddy, selamat siang Ibu Marlia, Bang Jud, ada Bang Bintang Pertama Pak Nasrun, ada Ibu Alia, Kak Lilika Anis, Mbak Retno Nurjel Burosna, ada Ibu Reja Karta, Ibu Sofia Saat, Ayu Dimasohi, Kang Ahmad Irwan juga ya, Bung Pak Andi di Batam, Ika di Taliabu, Bang Le Pusatan, Bang Le kayaknya lagi, Bang Putra lagi sakit Mbak Isa.
0: Moga lekas sembuh ya.
1: Semoga cepat sembuh ya, Bang Putra, Ayu Sabung. Terus Pak Salon, Pak Busukus, Pak Raman, Pak Ustadznya, Bunda Ima. Terus ada Bang Klis di Manado, Pak Denijo di Bolmut, Ibu Ani di Kota Mobagu, terus ada Ellen juga di Manado. Dan semua-semua sudah yang lagi monitor. Mbak Isa sukses selalu ya.
0: Amin.
1: Sampai sejarah doa terbaik buat Mbak Isa dan keluarga di rumah. Makasih Mbak Isa, selamat siang. Dan Bu adalah kita.
0: Dan adalah kita. Selamat siang kembali ya untuk Bunda Christine di Toli-Toli. Bunda Ima, selamat siang.
2: Hai, selamat siang adekku, iya, cantik. Adek Aisyah.
0: Cantik ya, gimana Bun?
2: Oh iya.

0: Gimana?
1: Kabar
0: Kalau
1: gimana
0: Bunda
1: nih?
0: selalu baik dan tetap semangat, sehat, cuaca
1: Alhamdulillah. Cuacanya
0: panas
1: gimana?
0: disertai angin sedang.
1: Oh, angin sepoi-sepoi.
0: Angin sepoi-sepoi menyejukkan hati
1: Asik.
0: supaya
1: Cocoknya?
0: hatinya selalu adem.
1: Oh, gitu ya. Cocoknya lagu yang mana nih kalau angin lagi sepoi-sepoi di sana?
0: Lagu apa coba kalau kalau sesuai dengan cuaca dari di Bunda sedang, sesuai perasaan hati juga.
1: Ini ada
0: Mungkin terbawa ada lagu.
1: mudah-mudahan ada yang cocok ya. Ada Goyon Waton Pelanggaran, Cici Paramida RT 05 RW 03, Ona Sutra Asam di Gunung Garam di Laut, Kamelia Malik Rindu Berat, Lewaldi Naluri, Dina Mariana Sekedar Bertanya, Ana Laila Kubawa, Lilis Karlina Siapa Kau, Ayu Ting Ting Sambalado, Sinta Harus Sinta Harus Memilih, Eri Suzan Tidak, Tasya Rosmala Rumah Bambu, Diva Hani Tanda Merah.
0: Eri Susan dengan apa judulnya tadi? Tidak.
1: Tidak, iya. Tidak.
0: Ya.
1: Itu
0: ya,
1: kan?
0: Harus.
1: Tidak.
0: Harus kalau kita jawab
1: tidak.
0: Ya dengan tidak.
1: Jadi
0: kalau kita
1: jawabannya
0: pilih
1: tidak.
0: tidak, ya tidaklah. Jangan
1: kan
0: iya
1: ya.
0: Iya tidak jadi. Ya, tidak.
1: Tidak. Oke, okay. Salamnya untuk
0: itu
1: siapa
0: itu
1: nih?
0: Jawaban yang pasti.
1: Kalau salam ya, ya jangan tidak.
0: Kalau kalau salam iya. Kalau tidak. Oh. Oke, okay, ada Esa, salam-salam dulu.
1: Boleh, buat siapa nih?
0: Oke, okay, salam-salam pertama tentunya ada buat adik Aisyah ya, yang cantik, baik hati, tidak sombong. Selamat
1: Selamat
0: siang,
1: hati
0: selamat
1: juga,
0: bertugas, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Terus buat yang ada di Maluku Utara ya, ya, ya di Tidore ada siapa dulu lagi? Soalnya baru kenal kemarin jadi Ko Ai. Ko Ai yang ada di Maluku Utara. Di Desa Tidore, selamat siang saja di sana, salam sehat. Semoga ya tetap semangat untuk bekerja, salam sehat selalu. Buat Bang Nasrun, selamat siang. Kalau Bang Andi dengan Mbak Dika sudah gabung kah belum?
1: Ini baru perdana, Bun. Ada Bunda Christine kemudian.
0: Oh iya, terima kasih. Salam buat Bang Andi sama Mbak Dika ya. Selamat siang berdua, dua sejoli yang tidak dapat terpisahkan lagi. Semoga aku akur-akur selalu. Jangan percaya suara burung yang tidak jelas. Yang penting tetap happy berdua. Terus ada Bung Simon, selamat siang Bung Simon. Semoga tetap semangat untuk bertugas siang ini. Ada Mbak Senja, Mama Bagus. Terus ada Bapak Yanto, Bunda Ana di Sorong. Selamat siang, salam sehat. Dan buat Ade Aisyah, terima kasih. Selamat
1: okay.
0: siang, Tuhan memberkati Ade Aisyah, tetap cantik ya.
1: Doa dan ucapan yang sama juga ya untuk
0: Oke,
1: okay,
0: tidak. Ade Aisyah tidak.
1: Ya? Tidak. Ditunggu lagu dari Eri Suzan dengan judul Tidak. Oke, berikutnya. Selamat siang Pak Junaidi di Ambon. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Bapak? Sehat?
2: Ya, harapan sehat walafiat, harapan baiknya.
1: Iya. Bagaimana?
2: Aisyah harus sehat terus ya.
1: Amin, amin, amin, amin. Saling mendoakan ya Pak ya, bersama pendengar lainnya juga.
2: Ada lagu apa itu?
1: Yang
2: apa
1: mana?
2: Tadi ya?
1: Yang mana?
2: Apa? Siapa bu?
1: Guyon Waton Pelanggaran, Cici Paramida RT 05 RW 03, Ona Sutra.
2: Paramida juga.
1: Oh, Cici Paramida. Oke. Okay. Salamnya untuk siapa, Pak?
2: Ya, lanjut kita mau salam ibu Bunda Elis juga di Manado. Harapan sehat selalu ya. Di Kota Mobagu juga sana. Rani di Ternate, Atus juga di sana ya. Adi Janono. Lalu kemudian ada kita orang punya siapa? Bang Lee juga. Lalu kita ada juga si siapa? Luhut. Bang Luhut juga di sini, selamat siang selalu. Bang Hadi juga ya, Irwan Ahmad Irwan juga, lalu Bang Iwan juga di sana ya. Ada siapa ya? Putra Tengah juga di Sartova, Pak Nasrun juga, lalu kemudian siapa lagi, Mas Lia juga ya, selamat jenara pencet. Darwin, Bunda Darwin juga di sana, ada Ucang juga, Yandi mau selamat jenara pencet. Selalu juga itu dulu, yang lain lah salam semua sudah. Nah, supaya jangan kamu Mbak Lili juga ya, karena selamat jenara pencet ya.
1: Iya.
2: Oke, itu dulu, terima kasih banyak, assalamualaikum Mbak Ica.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Pak Jun di Ambon.

tetaplah membantu meski tak dibantu.

beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi yang mengingatkan agar masyarakat tidak mengonsumsi coklat setelah makan mie instan dan tidak meminum jus jeruk setelah mengonsumsi udang karena disebut dapat menimbulkan efek gatal dalam jangka panjang. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id melalui akun Twitter milik @kemenkesri pada 2018 lalu, telah dikonfirmasi kabar mengenai memakan coklat setelah mie instan yang diklaim berbahaya juga dipastikan tidak benar. Selain itu, mengutip dari laman alodokter.com, klaim menyantap coklat setelah mie instan yang dianggap berbahaya juga dibantah Dr. Jessica Winoto. Menurutnya, jika tubuh memiliki status kesehatan yang baik dan tidak ada riwayat alergi terhadap bahan yang terkandung, maka tetap aman bagi tubuh walaupun dikonsumsi berurutan. Dr. Jessica juga menyarankan agar sebaiknya makan secara teratur dengan menu sehat dan seimbang serta tidak berlebihan. Dengan demikian, tidak terdapat dasar medis bahwa mengonsumsi coklat setelah mie instan dapat menyebabkan kerusakan hati, ginjal, pembuluh darah, atau kematian seperti yang dinarasikan dalam unggahan.

0: Kembali saya sapa penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Iya, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat siang juga nih untuk Bang Luhut ya.
1: Bang Luhut ini.
0: Siapa ya? Bang Irman? Bang Irman bukan?
1: Kok Bang Luhut Terus? Kok Bang Luhut Terus sih?
0: Bang Irman? Bang Irman bukan nih?
1: Bang Luhut, Bang Irman lagi.
0: Siapa ya?
1: Gak ada yang benar semua.
0: Oh, gak ada yang benar ya? Maaf kalau gitu.
1: Tidak. Masa enggak ditulis siapa namanya di sana? Ya?
0: Di sini tertulis namanya Afal.
1: Ya Afal aja lah, Afal, nggak apa-apa.
0: Jangan,
1: yang penting Afal.
0: Jangan, ini kalau suaranya ini bukan suara fans baru ya, tapi lama ini. Siapa sih
1: ya,
0: namanya?
1: Yang penting Afal aja lah, Afal ya.
0: Siapa sih namanya? Kalau tidak beritahu nama, cukup salam-salam saja deh.
1: Kalau nggak diberitahu nama, nggak boleh request lagi ya.
0: Siapa nih?
1: Tapi di sini masa kayak saya nggak paham suara sih.
0: Siapa ya? Bang Luhut, Bang Irman, Bang
1: Syahrul. Katanya dari daerah Sumatera.
0: Daerah Sumatera. Ini sambil saya ingat-ingat nih lagunya mau yang mana?
1: Kalau punya ini aja apa itu?
0: Bang Hadi kan ya, dia, Bang Hadi.
1: Bang Hadi, iya baru benar itu.
0: Ganti nomor kah Bang Hadi?
1: Enggak, ini siapa namanya? Ini kan saya punya nomor ini. Ini untuk apa aja? Apa untuk internetan?
0: Oh, begitu. Ya. Jadi nomornya karena lebih dari kan satu nomor. Ya?
1: Iya, lebih dari satu, tapi tidak lebih dari dua.
0: Gitu ya. Lebih dari satu, tidak lebih dari dua.
1: Nah, cuman dua aja pokoknya, yang penting satu dua lah begitu.
0: Oh, satu dua.
1: Ada yang satu, ada yang dua.
0: Ada yang satu, ada yang dua. Mana-mana lah yang ya, bisa digunakan.
1: Jangan lebih dari dua lagi, yang penting lebih. Cukup.
0: Oh, yang penting cukup ya.
1: Cukup itu.
0: Ya, kalau lebih nanti, cukup tak masalah.
1: Iya, nanti kalau lebih dari dua itu, aduh, orang jadi bingung jadinya.
0: Ini aja udah bingung ya.
1: Ini kok banyak banget nomornya. Nanti bilang, ini banyak banget nomornya, berarti suka ngerjain orang ini berarti.
0: Perasaan saja tuh. Oke, Bang Hadi, lagu yang mana nih yang ingin didengar?
1: Yang apa aja, yang apa judul dari Leoldi?
0: Leoldi Naluri.
1: Oh, Naluri ya? Itu aja lah, kalau enggak saya juga belum pernah dengar suara petisi lagi itu, saya pengen dengar aja gitu.
0: Oke, salamnya untuk siapa?
1: Salamnya pertama buat Kak Aisyah, terima kasih udah dipahami nama saya. Karena dari awal salah semua, satu dua salah.
0: Jadi, tapi akhirnya benar juga ya.
1: Jadi terakhirnya yang benar.
0: Yang penting ada benarnya.
1: Iyalah, yang penting ada benar ya. Terima kasih ya Kak, saya selalu bertugas sampai tuntas, tugas selalu di sana bersama keluarga juga. Ada yang udah pada ikutan tadi, ada Bunda Christine, ada juga Pak Yumedinya, ada siapa lagi itu, Bunda Ima, ada Bang Putra juga, Bang Mai, ada Bang Lu juga, ada Bunda Mesirnya ya. Siapa lagi yang aktif aja lah yang kita sapa-sapa ya.
0: Iya.
1: Nggak usah lagi disapa-sapa yang tidak aktif itu. Orang dari Manado semua ya, tanpa terkecuali. Siapa aja lah warga Manado, siap selalu dan untuk semuanya aja kan.
0: Iya.
1: Dari A sampai Z tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Itu aja kan. Terima kasih banyak.
0: Kembali kasih. Cakep, Dangdut adalah kita untuk Bang Hadi Dinia sudah gabung bersama kami. Dari Nias kita ke Bandung, Kang Ahmad Irwan, selamat siang, Kang.
2: Selamat siang, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Cakep, Dangdut adalah kita.
2: Ini
0: apa
2: dengan
0: kabar?
2: Irwan Ahmad ini.
0: Oke, apa kabar?
2: Kabarnya lagi berbahagia.
0: Alhamdulillah.
2: Karena bisa bergabung lagi dengan Mbak Aisyah,
0: dia
2: dalam Pro Dangdut.
0: Alhamdulillah.
2: Gitu kan. Jadi menambah motivasi saya gitu kan, dalam hal apapun juga semangat dan termasuk mengikuti acara Pro Dangdut bersama Mbak Aisyah itu aja itu.
0: Lagunya mau yang mana Kang?
2: Coba salah satunya, karena saya baru bergabung beberapa menit, dari air dulu, mandi, sholat dulu, nah baru bergabung, terus makan.
0: Ada Guyon Waton, Pelanggaran, Ona Sutra, Asam di Gunung, soalnya, Garam di Laut.
2: Soalnya
0: Kamelia Malik, oh, rindu berat. Dina Mariana sekedar bertanya. Ana Laila Kubawa, Lilis Karlina, siapa kau? Ayu Ting Ting Sambal Lado.
2: Siapa kau lah?
0: Siapa kau? Oke. Okay. Ya,
2: pokoknya rindu berat lagi enggak rindu gitu kan. Cuma rindunya ke Mbak Aisyah aja, ternyata udah tersalurkan kerinduan saya sekarang di udara gitu kan.
0: Salamnya untuk siapa, Kang?
2: Yang barusan siapa? Siapa barusan teh?
0: Bang Hadi Dinias.
2: Bang Hadi ya, di Dinias Sumatera Utara juga ya, mungkin satu daerah dengan Bang Luhut, cuman beda kabupaten mun kayaknya ya. Buat Bang Luhut di Tapanuli, buat Bang Iwan di Aceh, buat Cuti Damami juga, buat Pak Bintang Pratama, Ibu Farida, Ibu Kristin sama-sama di Sulteng itu kan, buat Pak Junaidi di mana, di Ternate kalau nggak salah ya, Pak Junaidi, Pak Bintang Pratama, benar udah ya, Pak Bintang Pratama udah. Pak Nasrun, Pak Hambali, Pak Darwin, Om Botak juga ada, juga buat Pak Lili yang ada di Pak-Pak kan kalau nggak salah ya. Buat Bang Acus sama buat Pak Abdul Syukur, kemudian juga buat Putra Tengah, ada juga buat Ibu Ali, buat Pak Freddy, buat siapa lagi, buat Pak Leman juga udah lama kedengeran, Teh Dina juga udah lama, kemudian buat Ibu Rosna, Ibu, buat semua-semuanya aja ya, Mbak Aisyah, ya, buat semua-semuanya aja, ya kan, itu seperti itu. Terima kasih atas waktunya, atas waktunya.
0: Okay.
2: Pisang emas bawa berlayar, hutan bawa gergaji di dalam peti. Hutang emas harus dibayar, hutan janji harus ditepati.
0: Kan gitu. Terima kasih.
2: Tidak boleh ingkar janji, pokoknya lah gitu kan. Terima kasih. Baik. Ya, Mbak Aisyah, yuk.
0: Kembali kasih Masya untuk Kang Ahmad Irwan yang sudah gabung bersama kami. Berikutnya Ibu Ani di Manado. Selamat siang, Bun.
3: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ibu Ani?
3: Alhamdulillah, luar biasa kabarnya. Ada baik kabar, boleh sehat. Tapi kabar kedua panas.
0: Begitu ya.
3: Oke.
0: Lagunya mau yang mana nih, Bun?
3: Ya.
0: Lagunya mau yang mana? Ada Guyon Waton Pelanggaran, Una Sutra Asam di Gunung Garam di Laut, Kamelia Malik Rindu Berat, Dina Mariana.
3: Ya mana?
0: Lagu-lagu.
3: Lagu apa-apa itu? Soalnya ini kurang jelas.
0: Ada Guyon Waton Pelanggaran, Una Sutra Asam di Gunung Garam di Laut, Kamelia Malik Rindu Berat.
3: Ona Sutra.
0: Ona Sutra. Oke, salamnya untuk siapa?
3: Oke deh. Oke, pertama-tama buat Mbak Ita yang tugas semangat, terus berkolaborasi terus.
0: Amin.
3: Salam yang selewat tadi, ada ceram si Bang Hadi juga, biar tidak menyapa dapat salam juga, cuma menyapa orang menadu semua buat api dapat sapaan tuh. Ada ceram si Kak Ahmad Irwan juga, biar tidak menyapa dapat salam juga, salam-salam kumpah kusun keluarga. Ada ceram si Putra Tengah juga, ada ceram si Bang Rus juga, ada ceram si Bang Cut, ada ceram si Bunda Ima juga, Bunda Ines, ada ceram si Pak Freddy juga, ada ceram si Ibu Putri juga, salam salam kubat terus si Ibu Natalia juga, Ibu Farida, ada Pak Nasrun, ada ceram si Pak Junaidar, ceram si Ibu Dinda juga Bogor, bersama-sama aja mengingat jam kasih berjalan kepada orang yang lain, oke? Okay?
0: Iya, betul.
3: Kembali saya yang tutup. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Dan tetap kita. Cakep, dan tetap adalah kita. Untuk Ibu Ani di Manado, berikutnya Bang Marcel di ND, selamat siang Bang.
4: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Ati yang paling cantik.
0: Dangdut adalah kita, apa kabar Bang Marcel?
4: Kabarnya baik selalu, sehat selalu. Kalau cuaca di ND ini lagi mendung-mendung, tapi hati Bang Marcel lagi ceria-ceria karena bisa gabung lagi di Pro 1 RRI Fakfak.
0: Iya, oke, silakan Bang Marcel. Salamnya untuk siapa nih?
4: Kalau lagunya semua tergantung Pak Teatur, semua lagu baik saja. Kalau salamnya pertama kali untuk Mbak Ati bersama operatornya, terus untuk Putra Tengah bersama keluarganya di sana, terus untuk Bang Lee bersama keluarganya di sana, terus untuk Bang Nasrul, Ibu Farida, terus untuk Bang Andi, terus untuk Bunda Ima di Momere, terus untuk Bang Agus, Bang Yunus, terus untuk Bunda El, Ibu Kristin, terus untuk Ibu Ratna, Afika, semuanya di Manado, terus untuk Tete Dinda di Bogor, singkatnya semua pendengar prosat dari Fakfak dimanapun berada, salam kenal, salam kompak-kompak selalu, jalur kembalikan ke Fakfak dengan hormat, semoga Mbak Ati sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih, selamat siang.
0: Siang juga untuk Bang Marcel di ND.

0: akhirnya bersih juga. Kalau dibakar begini kan terada sampah.
1: Eh, Mace, bisa stop bakar-bakar sampah kah? Depo asap itu su masuk ke sapu rumah ini.
0: Bagus toh, Mace, supaya nyamuk-nyamuk mati. Lagian ini cuma sebentar saja, oh, nanti juga depo asap ini hilang.
1: Iyo, depo asap nanti hilang. Tapi Mace, kok tra pikir asap itu bikin rusak orang lain pu paru-paru? Asap ini tuh bikin katong pu dada sesak. Bukan cuma bau saja, Mace, tapi bikin penyakit.
2: Halaman bisa dibersihkan, sampah bisa dikelola, tapi paru-paru yang rusak tidak bisa diperbaiki. Berhenti membakar sampah di lingkungan rumah karena udara bersih bukan milik satu orang, melainkan hak semua orang.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Teruntuk Anda yang baru saja bergabung atau yang ingin ikutan lagi di 0811 495 9490, masih ada lagu dari Guyon Waton, Pelanggaran, Camelia Malik, Rindu Berat, Dina Mariana, Sekedar Bertanya, Ana Laila Kubawa, Ayu Ting Ting, Sambalado, Sinta Arsinta, Harus Memilih, Tasya Rosmala, Rumah Bambu, Diva Hani, Tanda Merah.

0: Ternate, kemudian juga ada Ibu Esther Lita dan pendengar lainnya yang tadinya ingin bergabung ya, tetapi belum tembus, bisa dicoba kembali di nomor yang sama. Kita ramaikan Pro Dangdut hingga menuju pada pukul 15 waktu Indonesia Timur, saat nanti kita dengarkan dinamika Korwil Nusantara 2 dari Pro 1 RRI Sorong. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang. Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Cakep, Dangdut adalah kita. Apa kabar Bang Irman di Parigi Motong?
1: Alhamdulillah, kabar baik Mbak Isa.
0: Alhamdulillah. Lagi sibuk apa siang ini Bang Irman atau lagi santai?
1: Enggak, cuma lagi istirahat ini Mbak Isa.
0: Oh, lagi istirahat ya. Oke. Okay. Pilih lagu kah atau mau salam-salam? Ini ada beberapa lagu Bang Irman.
1: Lagunya ini tadi ada lagunya tadi.
0: Yang mana?
1: Kubawa.
0: Oh, Kubawa. Kubawa dari Ana Laila.
1: Iya, itu aja.
0: Oke, baik. Salamnya untuk siapa?
1: Salamnya ya buatnya Mbak Aisa yang lagi siaran, selamat bertugas. Juga untuk sahabat yang sudah gabungan semua tadi ya, salam kompak. Karena durasi waktu Mbak Aisa, untuk semuanya saja Mbak Aisa yang lagi monitor siang ini.
0: Okay.
1: Utamanya pecinta irama dangdut dimanapun berada, itu saja.
0: Iya.
1: Terima kasih. Salam Pro Dangdut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Bang Irman di Parigi Motong.

Ada di daerah Fak-Fak juga ya, bisa ikutan gabung bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, beberapa lagu dangdut tersedia di siang hari ini. Dan sambil menanti lagi suara Anda ataupun atensi-atensi Anda mendengar, kita dengarkan dulu Ana Laila dengan Kubawa.

Itu tadi ya persembahan lagu dari Ana Laila dengan Kubawa untuk Bang Irman di Parigi Motong. Mudah-mudahan ada bahagia, dan juga untuk para pendengar yang masih setia dengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Boleh dicoba kembali ya untuk Anda yang tadi menelpon di saat lagu masih terputar. Yang ingin salam-salam ataupun pilih-pilih lagu, ayo dipilih-pilih. Ini ada Guyon Waton Pelanggaran, Kamelia Malik Rindu Berat, Dina Mariana Sekedar Bertanya, Ayu Ting Ting Sambalado, Sinta Arsinta Harus Memilih, Tasya Rosmala Rumah Bambu, Diva Hani Tanda Merah.

Ya, pendengar, kebersamaan kita di hari ini Rabu ya. Jangan lewatkan Kamis. Kamis sore pada pukul 17 waktu Indonesia Timur. Nanti Anda dapat ikuti Beranda Astacita Nasional dari Pro 1 RRI Jakarta. Untuk edisi hari ini ada persembahan dari RRI Surabaya dengan judul Menatap Masa Depan Merawat Bela Negara, RRI Tanjung Pinang Pemahaman Negara di Era Digital, RRI Sorong Membangun Karakter Bangsa Lewat Debat dan Public Speaking, kemudian ada RRI Bengkulu Bela Negara Tak Selalu Soal Senjata. Itu dia beberapa persembahan di Beranda Astacita Nasional yang dapat Anda ikuti pada pukul 17 waktu Indonesia Timur. Pastikan tetap stay tune terus ya, dengarkan Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

sebagai hewan lambat. Kungkang merupakan hewan mamalia yang unik. Kungkang dikenal karena gerakannya yang sangat lambat. Mereka biasanya bergerak hanya sekitar 0,24 hingga 0,48 km per jam. Kecepatan ini disesuaikan dengan gaya hidup mereka yang menghabiskan sebagian besar waktu di pohon dan mengurangi kebutuhan energi. Meskipun gerakannya lambat, kungkang dapat beradaptasi untuk menghindari predator. Mereka memiliki bulu yang bisa menjadi habitat bagi alga, memberikan mereka kamuflase yang membantu menyamarkan mereka di lingkungan hutan hujan. Kungkang menghabiskan hampir seluruh hidup mereka di pohon. Kungkang tidur 15 hingga 20 jam sehari. Ada dua kelompok utama kungkang, yaitu kungkang dua jari dan kungkang tiga jari.

24 menit berlalu ya, dari pukul 14 pendengar hingga di sini kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Kamis 8 Oktober 2026. Terima kasih atas partisipasi para pendengar. Dan nantinya pada pukul 15 kami akan bergabung ya dengan Pro 1 RRI Sorong, ikuti Dinamika Korwil Nusantara 2. Satu persembahan lagu terakhir, lagu pisah kita dari Camelia Malik, Rindu Berat.

0: Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter dari Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Teminabuan dan SP Bintuni.
1: Selamat sore pendengar dari Merdeka 68 Radio Republik Indonesia Manokwari dengan penyampaian Dinamika Nusantara 2. Edisi Kamis 8 Oktober 2026 selengkapnya bersama saya Agung Sarung. Asosiasi Provinsi atau ASPROV PSSI Papua Barat terus mendorong realisasi pembangunan stadion sepak bola di kawasan Susweni, Kabupaten Manokwari. Usulan tersebut telah disampaikan ke pemerintah pusat dengan membawa rekomendasi Gubernur Papua Barat Domingus Mandajan. Ketua ASPROV PSSI Papua Barat Faisal Kilian mengatakan dokumen usulan pembangunan stadion telah diserahkan saat mengikuti Kongres PSSI di Jakarta pada 3 Agustus lalu. Dalam kesempatan tersebut, rekomendasi dari Gubernur Papua Barat diserahkan langsung kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Setelah kembali ke Papua Barat, ASPROV PSSI kemudian melaporkan perkembangan usulan tersebut kepada Gubernur pada 11 September. Faisal menjelaskan tahapan selanjutnya adalah melakukan koordinasi dengan PSSI Pusat, Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora, serta Kementerian PUPR. Koordinasi diperlukan untuk memastikan proses pengusulan dan rencana pembangunan dapat berjalan sesuai tahapan. Menurut Faisal, stadion yang direncanakan di kawasan Susweni tidak hanya diperuntukkan sebagai tempat pertandingan, tetapi juga diarahkan menjadi bagian dari pusat pembinaan sepak bola di Papua Barat. Rencana tersebut mencakup pembangunan stadion kapasitas sekitar 3.000 hingga 5.000 penonton, serta fasilitas lapangan latihan. Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan dapat memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan kemampuan dan prestasi di bidang sepak bola. Ia menyebutkan lokasi yang diusulkan memiliki luas seperti 20 hektar dan berada di sekitar kawasan kantor KONI Papua Barat. Lahan tersebut sebelumnya juga pernah direncanakan untuk pembangunan sport center pada masa Gubernur Papua Barat pertama, Abraham Ataruri. Faisal mengatakan terkait sumber pembiayaan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian PUPR. Salah satu opsi yang diharapkan adalah dukungan pembiayaan melalui APBN sehingga pembangunan dapat dikawal langsung pemerintah pusat.
2: Kami dari PSSI Papua Barat membawa rekomendasi dari Bapak Gubernur tentang pembangunan stadion dan kami serahkan secara langsung kepada Bapak Erick Thohir. Dan setelah kami pulang dari Jakarta, pada tanggal 11 September kami bertemu dengan Bapak Gubernur dan menyampaikan bahwa permohonan proposal pembangunan stadion di kawasan Susweni kami sudah ajukan dan untuk tahapan-tahapan berikut tinggal kami koordinasi dengan PSSI Pusat, Kemenpora, dan PUPR, Kementerian PUPR sehingga tahapan-tahapan ini bisa berjalan. Untuk pembangunan stadion di Bungis Merchan sendiri di Susweni itu merupakan langkah strategi untuk mendukung pembinaan atlet sepak bola ya, untuk meningkatkan prestasi sepak bola di daerah serta menyediakan fasilitas olahraga yang layak bagi masyarakat. Dan kehadiran stadion Bungis Merchan diharapkan menjadi pusat pengembangan bakat sepak bola generasi muda sekaligus memperkuat persatuan dan kebanggaan masyarakat Papua Barat khususnya di Kabupaten Manokwari.
1: ASPROV PSSI Papua Barat berharap proses koordinasi lintas kementerian dan lembaga dapat segera dilakukan sehingga rencana pembangunan stadion sepak bola di kawasan Susweni dapat diwujudkan dan menjadi fasilitas pembinaan atlet sepak bola di Papua Barat. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah mulai mengganggu konektivitas udara di Papua Barat. Kabut asap dan kondisi bandara yang tidak memungkinkan menyebabkan sejumlah penerbangan menuju Manokwari tertunda, bahkan penumpang dari luar daerah khususnya. Kami ulangi, bahkan penumpang dari luar daerah harus tertahan di Sorong. Dampak gangguan penerbangan tidak hanya dirasakan masyarakat tetapi juga menghambat mobilisasi. perlu mendapatkan gambaran mengenai perkembangan cuaca dari BMKG, terutama peluang turunnya hujan yang dapat membantu mengurangi kabut asap.
3: Kondisi ini juga tentu ke depan kita tidak tahu akan sampai kapan, tetapi juga sebagai pemerintah tentu ini tidak bisa kita biarkan saja begini atau kita tidak mengambil langkah apa-apa begitu. Kita punya Satgas yang kemudian secara real time menyampaikan kondisi atau titik berapa jumlah titik api dan tersebar di mana saja, tetapi itu informasi, lalu kemudian kalau tidak kita ambil langkah apa-apa, dampak ini akan terus, kemudian kita berharap saja hujan turun dari langit entah kapan itu.
1: Pemerintah Papua Barat berharap kondisi Bandara Randani Manokwari dapat kembali normal secara bertahap sehingga penumpang yang tertahan di Sorong dapat segera melanjutkan perjalanan. Selain mengganggu penerbangan, karhutlah juga berpotensi memberikan dampak lebih luas terhadap aktivitas ekonomi, distribusi logistik, serta mobilitas masyarakat apabila kondisi tersebut berlangsung dalam waktu yang panjang. Pemerintah Provinsi Papua Barat mempercepat langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang berdampak pada kepungan asap di sejumlah wilayah. Salah satu opsi yang disiapkan adalah intervensi atau modifikasi cuaca untuk memicu turunnya hujan. Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakutani saat memimpin rapat penanganan karhutlah meminta seluruh pihak

0: 94,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalto. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: hangat-hangatnya suasana sore Anda, Programa 1 RRI Fakfak hadir dengan beragam program informatif dan inspiratif untuk seluruh pendengar setia. Kita awali sore Anda dengan Warta Berita Korwil menghadirkan informasi aktual dari daerah. Setiap hari pukul 16.00 sampai dengan 16.30 waktu Indonesia Timur. Pukul 17.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Timur, kami sajikan program unggulan pilihan setiap harinya. Hari Senin, ada obrolan UMKM. Hari Selasa, dengarkan Kentongan. Hari Rabu, minggu ke-1 dan ke-3 bersama Indonesia Cerdas. Minggu ke-2, hadir inflasi dan investasi. Dan minggu ke-4, suara Nusantara. Hari Kamis, kami hadirkan beranda Asta Cita berjaringan nasional. Hari Jumat, ikuti ekonomi digital. Dan hari Sabtu, tutup pekan Anda dengan Grand Radio. Edukasi lingkungan untuk masa depan yang lebih hijau. Dan jangan lupa, kami juga hadirkan ruang layanan masyarakat. Fak-fak sore ini, tetap dengarkan program 1 RRI Fak-fak, kanal-kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, telah kita ikuti Dinamika Korwil Nusantara 2 dari Pro 1 RRI Manokwari. Anda kembali bersama kami, Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Pilihan lagu-lagu hiburan dan informasi kembali dihadirkan untuk Anda hingga menuju pada pukul 16.30 saat nanti kami hadirkan ruang layanan masyarakat. Kemudian di jam 17 atau jam 5 sore, Anda dapat ikuti beranda Asta Cita Nasional. Untuk hari ini, Kamis 8 Oktober 2026, menghadirkan beberapa persembahan, di antaranya dari RRI Surabaya dengan judul Menatap Masa Depan Merawat Bela Negara, RRI Tanjung Pinang Pemahaman Negara di Era Digital, RRI Sorong Membangun Karakter Bangsa Lewat Debat dan Public Speaking, dan RRI Bengkulu Bela Negara Tak Selalu Soal Senjata. Itu dia pendengar ya, beberapa persembahan di beranda Asta Cita Nasional pada pukul 17 waktu Indonesia Timur.

0: Astaga, orang-orang ini tak bisa baca baik-baik kah? Padahal su posting keterangan dengan jelas, tapi masih tanya lagi, terus ulang-ulang lagi.
1: Kenapa kau sepulang? Dia pu acara terjadi kah?
2: Bukan terjadi, tapi dia pu acara itu ternyata besok. Saya juga salah sih, tak baca baik-baik.
3: Kenapa dia pu isi berita dengan keterangan yang dia bikin tara sama ini? Pasti ini orang yang bagikan asal bagi saja. Tara pakai baca dulu apa dia pu isi.
4: Begitulah jadinya, jika kita malas membaca atau membaca sebuah informasi tidak secara lengkap.

Sulit menahan emosi ketika lapar? Nah, ternyata kedua hal ini saling berkaitan loh. Menurut penelitian, rasa lapar bisa mengubah seseorang menjadi sangat emosional. Hal ini terjadi karena rasa lapar bisa menimbulkan stres, kecemasan, dan kegelisahan yang berujung pada amarah. Sinyal lapar yang dikirim otak akan merangsang pelepasan hormon adrenalin kortisol yang membuat sulit untuk mengendalikan emosi saat lapar. Rasa lapar juga menjadi tanda bahwa tubuh kekurangan glukosa dan nutrisi sehingga perlu segera makan. Kondisi kekurangan nutrisi inilah yang berdampak pada menurunnya kemampuan otak untuk mengendalikan emosi saat lapar.

Pendengar, para pebalap dunia memeriahkan Riders Parade Pertamina GP Indonesia 2026 memenuhi ruas jalan Taman Sangkareang hingga Taman Udayana Mataram Nusa Tenggara Barat pada Rabu 7 Oktober 2026. Acara ini bagian rangkaian MotoGP Indonesia yang akan berlangsung tanggal 9 hingga 11 Oktober 2026 di Mandalika. Pebalap MotoGP, Moto2, Moto3 turut dalam parade. Chairman Pertamina GP of Indonesia, Troy Waroka, menyebut parade menjadi momentum mendekatkan MotoGP dengan masyarakat. Mark Marquez, Franco Morbidelli, pebalap Indonesia Mario Aji dan Fedya Pratama hadir pada acara tersebut. Turut hadir Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri, Wali Kota Mataram Mohan Roliskana, serta Vice President Corporate Communication PT Pertamina Persero Muhammad Baron. Muhammad Baron mengapresiasi antusiasme masyarakat. Warga menyambut meriah kehadiran para pembalap dunia dalam Riders Parade MotoGP Indonesia. Riders Parade Pertamina Grand Prix Indonesia 2026 semakin semarak. Atraksi budaya dilanjutkan meet and greet serta pembagian merchandise untuk masyarakat. Informasi ini pendengar kami kutip dari laman resmi rri.co.id.

0: suka tanam-tanaman, Kak?
1: Iya ini, saya lagi tanam-tanaman. Ada pohon pala, kelapa, sama pohon matoa.
0: Wah, hebat. Apa yang perlu diperhatikan ya sebelum menanam?
1: Pertama, pilih tanaman yang berkualitas dan sehat. Kedua, pastikan kita punya pengetahuan tentang cara merawatnya. Ketiga, perhatikan juga risiko seperti hama dan juga penyakit.
0: Betul juga ya, punya lahan atau kebun sendiri pasti lebih mudah.
1: Iya, punya lahan sendiri memang ideal, tapi kita juga bisa memaksimalkan lahan-lahan kosong di sekitar kita dan juga

Berkendara saat cuaca ekstrim seperti hujan deras, kabut tebal, atau salju dapat meningkatkan risiko kecelakaan jika tidak ditangani dengan hati-hati. Untuk menjaga keselamatan dan menghindari insiden di jalan raya, dikutip dari rri.co.id, berikut tips berkendara saat cuaca ekstrim. Perencanaan sebelum berangkat. Periksa perkiraan cuaca sebelum berangkat. Jika cuaca diperkirakan buruk, pertimbangkan untuk menunda perjalanan atau mencari rute alternatif yang lebih aman. Periksa kondisi kendaraan. Pastikan kendaraan Anda dalam kondisi baik sebelum memulai perjalanan. Periksa kaca depan, lampu, rem, ban, dan sistem pendingin untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Gunakan lampu dan pelindung. Saat cuaca buruk seperti hujan atau kabut, nyalakan lampu kendaraan untuk meningkatkan visibilitas Anda dan memungkinkan pengemudi lain melihat Anda dengan lebih baik. Gunakan juga pelindung hujan jika diperlukan. Jaga jarak aman. Jarak pengereman harus lebih panjang daripada biasanya saat cuaca ekstrim. Berikan jarak yang cukup dengan kendaraan di depan untuk menghindari tabrakan dari belakang jika Anda harus melakukan pengereman mendadak. Kurangi kecepatan. Kurangi kecepatan Anda saat berkendara dalam cuaca ekstrim untuk memberikan lebih banyak waktu untuk merespon perubahan di jalan atau kondisi cuaca yang tidak terduga. Waspadai permukaan jalan. Permukaan jalan bisa licin saat hujan atau salju. Hindari manuver yang tiba-tiba dan hindari bagian jalan yang berpotensi lebih licin seperti daerah teduh atau di bawah jembatan. Bersiap dengan perlengkapan darurat. Selalu bawa perlengkapan darurat seperti senter, selimut, dan makanan ringan dalam kendaraan Anda untuk menghadapi situasi darurat jika diperlukan. Perhatikan tanda peringatan. Ikuti petunjuk dan tanda peringatan lalu lintas yang diberikan oleh pihak berwenang. Mereka bisa memberikan informasi tentang bahaya yang harus diwaspadai. Pertimbangkan kondisi pribadi. Jika cuaca ekstrim membuat Anda merasa tidak nyaman atau tidak aman untuk berkendara, lebih baik menunda perjalanan atau mencari alternatif.

0: Papa dari sudut negeri.
1: FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, kami mohon perhatian Anda untuk satu berita kehilangan ditujukan kepada masyarakat Kota Fakfak dan sekitarnya. Isi berita kehilangan, telah hilang sebuah KTP warna hitam berisi kartu KTP Kelurahan Wagom Utara atas nama Abbas Roh Rohmana, kartu ATM BRI Mandiri, kartu BPJS, kartu PPM, dan uang tunai sekitar 3,5 juta rupiah. Dompet tersebut diperkirakan jatuh pada hari ini, Kamis 8 Oktober 2026, sekitar jam 11 siang waktu Indonesia Timur di seputaran Jalan Imam Bonjol Bawah, lanjut ke Jalan Sudirman, kemudian Jalan Yosudarso arah Toko Matahari. Bagi masyarakat yang menemukan dompet tersebut agar bisa mengembalikan di kantor RRI di bagian LPU RRI Fakfak, atau dapat menghubungi nomor HP 0823-3931-3254 atas nama Bapak Abbas Roh Rohmana. Sekali lagi, isi berita kehilangan, telah hilang sebuah KTP warna hitam berisi kartu KTP Kelurahan Wagom Utara atas nama Abbas Roh Rohmana, kartu ATM BRI Mandiri, kartu BPJS, kartu PPM, dan uang tunai sekitar 3,5 juta rupiah. Dompet tersebut diperkirakan jatuh pada hari ini, Kamis 8 Oktober 2026, sekitar jam 11 siang waktu Indonesia Timur di seputaran Jalan Imam Bonjol Bawah, lanjut ke Jalan Sudirman, kemudian Jalan Yosudarso arah Toko Matahari. Bagi masyarakat yang menemukan dompet berwarna hitam tersebut agar bisa mengembalikan di kantor RRI di bagian LPU RRI Fakfak, atau dapat menghubungi nomor 0823-3931-3254 atas nama Bapak Abbas Roh Rohmana. Demikian berita kehilangan ini kami sampaikan untuk diketahui. Atas perhatian dan budi baik saudara, kami ucapkan terima kasih.

ingin terbang, apalagi aromanya yang harum. Ya, beberapa bunga dikenal akan mekar di pagi siang, bahkan ada yang mekar pada malam hari. Namun tidak untuk bunga untumbara atau disebut Yauton Polo dalam bahasa Sanskerta, yang artinya bunga dari surga. Dikutip dari buku berjudul Flora Unit Jilid 2 oleh Gun Mardiatmoko, bunga ini berukuran mini yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Butuh kaca pembesar untuk melihat keindahan bunga ini saat mekar. Dilihat dari bentuknya, sekilas tanaman ini termasuk jenis tanaman bunga, tapi tidak memiliki daun, hanya berupa tangkai atau batang, yang mana batang dari bunga ini berukuran sedikit lebih besar dari permukaan rambut manusia. Serta kelopak yang berbentuk bulat dan berwarna putih, mirip seperti telur serangga. Bunga undumbara merupakan bunga legendaris yang hanya mekar tiap 3.000 tahun sekali. Uniknya, meski berukuran amat kecil, dapat tumbuh di mana saja. Bisa ditemukan di permukaan kayu, kaca, bahkan logam sekalipun. Tak hanya itu, bunga undumbara juga memiliki bau yang sangat wangi, meski ukurannya yang begitu kecil. Periode mekarnya pun begitu lama, dapat berlangsung hingga 1 tahun.

0: cuaca bagus, macam Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini.
1: Jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tempat sampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apa lah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini
2: sampah.
1: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi betul. Marilah kita beretika makan pinang yang baik begitu. Toh, supaya jam buang-buang ludah tak karuang, setelah pikir orang lain begitu.
3: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa Pro 1.

Dengan kemarau panjang yang masih melanda Kabupaten Fakfak membuat sebagian masyarakat mulai mengalami kesulitan memperoleh air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Fakfak. Bupati Fakfak menginstruksikan organisasi perangkat daerah untuk ikut membantu penanganan kebutuhan air bersih masyarakat di tengah kondisi kemarau yang berkepanjangan. Menindaklanjuti instruksi tersebut, Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak turun langsung menyalurkan air bersih kepada masyarakat di sejumlah titik yang membutuhkan. Seperti yang kami kutip dari laman rri.go.id, Kepala Dinas Perkebunan Fakfak Widi Asmorojati STMT mengatakan pihaknya bergerak sesuai arahan Bupati sebagai bagian dari upaya pemerintah membantu masyarakat yang terdampak keterbatasan air. Dalam aksi tersebut, Dinas Perkebunan Fakfak di hari kedua mendistribusikan sekitar 5.000 liter air bersih dengan 4 kali angkutan ke sejumlah lokasi pelayanan masyarakat. Di hari sebelumnya, Disbun Fakfak mendistribusikan 2.000 liter air bersih kepada warga. Penyaluran antara lain dilakukan di sekitar SD Impres Tulan Pokpok, kawasan Depok, serta Kampung Bugis di Jalan Sultan Hasanuddin Fakfak. Titik distribusi ditentukan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat terhadap air bersih. Kedatangan bantuan air mendapat respon positif dari warga. Masyarakat terlihat membawa berbagai wadah untuk menampung air yang disalurkan, mengingat kebutuhan air bersih semakin meningkat selama musim kemarau. Widi mengatakan kemarau panjang tidak hanya berdampak pada tanaman perkebunan dan aktivitas petani pekebun pala, tetapi juga berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat secara umum. Keterlibatan Dinas Perkebunan dalam penyaluran air merupakan bagian dari semangat gotong royong antar OPD dalam merespons kondisi yang dihadapi masyarakat. Menurutnya, kebutuhan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus menjadi perhatian bersama. Ya, pendengar, updatean informasi lainnya ya bisa Anda baca melalui rri.co.id. Kami informasikan kembali pukul 16.30 waktu Indonesia Timur. Anda dapat ikuti ruang layanan masyarakat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

Mendengar, kami mohon perhatian Anda untuk satu himbauan dan satu berita kehilangan. Himbauan berasal dari pemerintah Kabupaten Fakfak Dinas Kesehatan perihal himbauan dampak kebakaran hutan dan lahan ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Fakfak dan sekitarnya. Isi himbauan sehubungan dengan dampak dari fenomena perubahan iklim sehingga meningkatnya kabut asap di Kabupaten Fakfak mempengaruhi kualitas udara yang mengancam kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu dihimbau kepada masyarakat Kabupaten Fakfak agar dapat melindungi diri dan keluarga dengan melakukan batasi aktivitas di luar rumah atau ruangan, batasi olahraga di luar rumah atau ruangan, menjaga kualitas udara dalam rumah atau ruangan dengan menutup pintu dan jendela, menggunakan masker saat keluar rumah atau ruangan, segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala gangguan pernapasan, iritasi mata, iritasi kulit, dan keluhan lainnya. Bagi masyarakat yang berdomisili pada lokasi zona kebakaran hutan dan lahan, agar tetap waspada dan membatasi aktivitas keluar rumah, terutama kelompok rentan, yakni bayi, balita, anak sekolah, ibu hamil, lansia, dan kelompok yang memiliki riwayat penyakit sensitif. Konsumsi air putih yang cukup, jangan menunggu saat haus. Jika membutuhkan pelayanan dan informasi kesehatan mengenai dampak kebakaran hutan dan lahan, maka dapat berkunjung ke posko tim krisis pada puskesmas di 17 distrik. Demikian himbauan ini kami sampaikan untuk diketahui. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Berikut berita kehilangan ditujukan kepada masyarakat Kota Fakfak dan sekitarnya. Isi berita kehilangan, telah hilang sebuah dompet berwarna hitam berisi kartu KTP Kelurahan Wagom Utara atas nama Abbas Rohromana, kartu ATM BRI, Mandiri, kartu BPJS, kartu PPM, dan uang tunai sekitar 3,5 juta rupiah. Dompet tersebut diperkirakan jatuh pada hari Kamis atau hari ini, 8 Oktober 2026, sekitar jam 11 siang waktu Indonesia Timur, di seputaran Jalan Imam Bonjol Bawah, lanjut ke Jalan Sudirman, kemudian Jalan Yosudarso arah Toko Matahari. Bagi masyarakat yang menemukan dompet tersebut, agar bisa mengembalikan di kantor RRI di bagian LPU RRI Fakfak, atau dapat menghubungi nomor 0823-3931-3254 atas nama Bapak Abbas Rohromana. Sekali lagi isi berita kehilangan, telah hilang sebuah dompet berwarna hitam berisi kartu KTP Kelurahan Wagom Utara atas nama Abbas Rohromana, kartu ATM BRI, Mandiri, kartu BPJS, kartu PPM, dan uang tunai sekitar 3,5 juta rupiah. Dompet tersebut diperkirakan jatuh pada hari ini, Kamis 8 Oktober 2026, sekitar jam 11 siang waktu Indonesia Timur, di seputaran Jalan Imam Bonjol Bawah, lanjut ke Jalan Sudirman, kemudian Jalan Yosudarso arah Toko Matahari. Bagi masyarakat yang menemukan dompet tersebut, agar bisa mengembalikan di kantor RRI di bagian LPU RRI Fakfak, atau dapat menghubungi nomor 0823-3931-3254 atas nama Bapak Abbas Rohromana. Demikian berita kehilangan ini kami sampaikan untuk diketahui. Atas perhatian dan budi baik saudara, kami ucapkan terima kasih. Sekian ruang layanan masyarakat.

1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai.

Pilihan lagu-lagu hiburan dari berbagai penyanyi masih kami hadirkan ya, temani ruang dengan Anda di suasana sore hari ini hingga nanti menuju pada pukul 17 atau jam 5 sore saat kami bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta, ikuti Beranda Asta Cita Nasional. Pendengar, informasi berikut ini ya, masih dari daerah Fak-Fak ini. Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Fak-Fak Papua Barat mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan perlindungan kesehatan di tengah kondisi kualitas udara yang dinilai sangat tidak sehat akibat kabut asap. Kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, serta warga dengan riwayat penyakit pernapasan diminta mendapat perhatian lebih untuk menghindari paparan asap. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Fak-Fak, Dr. Maulana Patiran mengatakan, paparan kabut asap berpotensi meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan pneumonia. Karena itu, masyarakat diminta melakukan langkah mitigasi dengan menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar ruangan. Menurutnya, masyarakat yang membutuhkan masker dapat memperolehnya secara gratis di puskesmas terdekat sesuai domisili masing-masing. Dinkes Fak-Fak juga telah mendistribusikan masker secara luas kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya mengurangi dampak kesehatan akibat paparan kabut asap. Selain mengurangi paparan asap, masyarakat juga diminta menjaga kondisi tubuh di tengah cuaca panas dan kering. Maulana mengimbau warga mencukupi kebutuhan cairan dengan mengonsumsi air mineral serta memperbanyak sayur dan buah untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Secara khusus, ia meminta warga yang memiliki penyakit pernafasan seperti asma dan penyakit paru kronis untuk menghindari lokasi yang dipenuhi kabut asap. Terkait masyarakat sebisa mungkin juga menghindari area atau lokasi yang berkabut asap. Ya, pendengar, informasi ini ya kami kutip dari laman resmi rri.co.id.

0: Nak, coba lihat ini. Ada video pengumuman bantuan tunai dari pemerintah. Katanya cukup daftar lewat link ini. Lumayan lah dapat 2 juta rupiah.
1: Dari mana videonya, Bu?
0: Ini ada pejabat yang bicara langsung. Ibu mau kirim ke grup keluarga.
1: Tunggu dulu, Bu. Itu bisa jadi video AI. Sekarang wajah dan suara pejabat bisa ditiru.
0: Masa sih, Nak? Tapi ini kelihatannya video asli loh, Nak.
1: Coba deh Ibu cek. Akunnya saja bukan akun lembaga resmi. Dan biasanya, bantuan tidak diumumkan lewat link asing begini.
0: Walah, jadi ini penipuan.
1: Kemungkinan besar iya. Biasanya nanti diminta data pribadi atau transfer uang dulu.
0: Astaga, Ibu hampir saja ikut menyebarkan.
1: Di era kecerdasan buatan, tidak semua yang terlihat dan terdengar adalah fakta. Teknologi bisa meniru wajah, suara, bahkan emosi. Bijaklah bermedia sosial, saring sebelum sharing, agar kita tak ikut menyebarkan kebohongan.
2: Program Bekis lagu-lagu dangdut diikuti dengan obrolan ringan dan menarik yang disukai pendengar. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui telepon, WhatsApp, dan SMS di nomor 0811-4959-490 setiap hari jam 13.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur pada saat acara berlangsung.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kami cukupkan lagu-lagu hiburan pendengar. Segera kita bergabung ya dengan Pro 1 RRI Jakarta. Ikuti Beranda Asta Cita Nasional edisi hari ini, Kamis 8 Oktober 2026.

0811-7977-912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Setelah ini kami akan hadirkan Beranda Secita Nasional. Anda bisa menyimak tentunya, akan kami hadirkan setelah yang berikut ini.

0: Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar Beranda Asta Cita Nasional, kami hadirkan ya yang berjaringan untuk hari ini. Diawali dari RRI Surabaya dengan tema menatap masa depan merawat bela negara berikut ini.
2: Pendengar di seluruh Nusantara, bahagia sekali pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dengan acara Beranda Asta Cita siaran berjaringan nasional. Pada pertemuan kali ini, pendengar, Anda kami ajak keliling perbatasan kota metropolitan Surabaya. Nah pendengar, saat ini kita ada di Gedung Juang 45, tepatnya di Legiun Veteran Republik Indonesia, Jalan Mejen Sungkono nomor 106 Surabaya. Dan kita akan bertemu langsung dengan narasumber pada sore hari ini, yaitu Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Andes Ismadi, MBA, MSI. Beliau adalah Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Dengan topik Jejak Juang Veteran, Menatap Masa Depan, Merawat Bela Negara. Mari kita kupas bagaimana makna dan momen perjuangan para veteran melawan musuh saat berjuang bersama dengan rekan kami Sari Julia.
3: Pendengar Beranda Asta Cita RRI Surabaya kali ini menghadirkan tema Jejak Juang Veteran Menatap Masa Depan Merawat Bela Negara, dan kita ingin melihat kembali berkaitan dengan makna perjuangan dari mereka yang mengalaminya secara langsung. Bersama dengan Bapak Dr. Andes Ismadi, MBA, MSI, Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Selamat sore Pak Ismadi.
4: Selamat sore.
3: Ya, kalau kita ingin berbicara tentang jejak perjuangan para veteran, makna bela negara di masa kini sekaligus pesan untuk generasi muda dan untuk mengawalinya begitu ya, saya ingin menanyakan ada cerita atau momen perjuangan yang paling berkesan gak sih Pak, dan mungkin masih membekas dalam ingatan Pak Ismadi hingga hari ini, apa itu Pak?
4: Terima kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang perjuangan itu, yang membekas di kita ini ya kalau kita dikerutuk sama musuh, kalau sudah ada suara kan dengar dari sana, sedek, ini kan dimana jatuhnya lah. Kita ini kadang-kadang deduk-deduk cuma tiarap di situ, karena mortir kan tidak tahu yang jadi jauh. Kalau udah kena, aduh-aduh lah gitu, berarti dia ada yang kena. Itu pengalaman itu yang terkesan sampai sekarang ini juga membekas. Saya dulu pernah diingatkan 3 kali peringatan sama kawan saya, Bapak, Pak jangan situ Pak, itu pelurunya lewat situ, biasa lewat situ, peluru betul lewat. Pernah juga dengan Pak jangan situ, pas naik di bukit diberitahu, Pak jangan situ Pak, itu anu pelurunya biasanya nembak dari sana gitu. Saya lewat dari situ, kawan saya dari belakang naik ke situ, kena dia situ. Kalau itu meninggal kalau itu. Ini yang sudah 2 kali, saya 3 kalinya juga sama. Ini yang paling terkesan, sehingga saya itu merasa bersyukur pada yang kuasa. Walaupun mungkin diingatkan yang kuasa lewat kawan saya ini, sehingga dulu korbannya banyak ini ya, seperti itulah. Ini sangat berkesan sekali, dan saya ceritakan ke cucu saya. Cucu saya, wah kalau dulu yang kena, saya nggak ada kalau gitu. Oh iya, nggak ada. Ceritanya begitu.
3: Lebih kepada perjuangan kala itu bagaimana untuk bisa mempertahankan ataupun memperebutkan kemerdekaan begitu ya Pak. Tapi kalau dari kacamata Pak Ismadi sendiri sebagai pejuang, apa sih sebenarnya makna hakiki dari kata bela negara di era kemerdekaan dan kedamaian saat ini Pak?
4: Oke, kemerdekaan pada saat merebut kemerdekaan dulu kan ada istilahnya mempertahankan negara ya, bahwa lebih baik mati daripada dijajah kembali. Itu semboyan-semboyan dulu digaung-gaungkan sama pendahulu kita itu. Terus ya rawe-rawe rantas, malang-malang pulung kan semboyan-semboyan zaman dahulu itu dalam rangka untuk meningkatkan semangat dan kita memiliki negara. Bila negara ini ya sama seperti di rumah kita lah gitu. Harus menjaga, merawat, memiliki, bahkan kalau perlu mengembangkan dari pekarangan kita atau milik kita yang digunakan untuk generasi yang akan datang. Dalam bela negara kan sama juga, kita memiliki negara ini harus mencintai negara dan juga harus dipertahankan, dipelihara agar negara ini jangan sampai ketinggalan dengan negara yang lain. Kira-kira yang kita harapkan bela negara secara hakiki Yang jelas bela negara ini adalah suatu tekad dari kita nih, bangsa kita, dalam rangka untuk mempertahankan kedaulatan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan itu, NKRI Harga Mati, Pancasila harus tetap sebagai pedoman hidup ideologi kita, terus Bhinneka Tunggal Ika itu harus juga dilaksanakan. Yang satunya kan empat ini ya Pak, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 ini juga sebagai landasan kita. Saya rasa itu yang perlu kita pedomani untuk generasi yang akan datang bela negara ini.
3: Dari beberapa poin yang disampaikan Pak Ismadi, tentu ini ada nilai-nilai ketika memaknai bela negara begitu ya. Bagaimana untuk generasi muda saat ini? Apakah memang ada pergeseran nilai perjuangan begitu yang Bapak lihat dan amati begitu ya untuk generasi kita, dan bagaimana sih generasi muda kita seharusnya memaknai bela negara itu sendiri di era kekinian?
4: Kalau menurut saya nilai itu seharusnya tidak akan berubah, cuma aplikasinya yang bergeser. Nilai perjuangan dulu atau bela negara itu kan pertama nilai kesetiakawanan sosial. Ini teraplikasi ke dalam ya kesetiaan masyarakat ini terhadap negara dan bangsa, terhadap masyarakat itu sendiri. Kesetiaan sosial ini dibangun dari negara maju juga. Jadi rasa empati ini ya intinya ya kalau milikmu milikku, milikku milikku, milikmu ya milikmu. Kita tidak akan miliknya orang lain. Kalau sisa jujur ini sudah dilaksanakan, terasa kita tidak akan lagi korupsi itu, dan tidak ada lagi maling dan lain sebagainya. Masing-masing ini milik kita bersama, dan kita harus gotong royong membangun negara ini. Yang kedua, nilai kejuangan. Di antaranya ya ulet, tangguh, percaya kekuatan sendiri, sudah semangat. Hanya ulet dan tangguh harus dimiliki oleh kita generasi muda untuk mengejar ketinggalan. So, track ini ya kita harus percaya dengan kekuatan sendiri, rela berkorban, dan percaya dengan kekuatan ini. Reknya ini, reknya berkorban, kayaknya percaya dengan kekuatan sendiri. Kita harus kita bangun, kita jangan sampai menghadapi ancaman kita tidak punya apa-apa. Bahkan senjata dari luar kita ekspor, di sana ditutup, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Harus bangkit. Ya sama seperti bela negara kalau rumah. Rumah ini punya anjing, kan rumah yang punya anjing kan bisa deteksi dulu kan. Kalau kita punya senjata, ini kita berikan senjata itu. Kalau punya senjata nongkrong itu biatan kita sendiri ya, lawan tentunya akan mikir kalau akan merusak kita. Saya rasa itu.
3: Artinya memang sudah mulai ada pergeseran, namun bagaimana agar bela negara itu tetap dimiliki oleh generasi muda, ini menjadi sebuah tantangan begitu kan Pak Ismadi?
4: Jadi bela negara ini memang sebenarnya kan sudah ada pedomannya. Pergeseran nilai yang dimasukkan tadi ya, bahwa kalau dulu kan memang secara fisik kita ke sana, sekarang kita ini harus apa sebenarnya kelemahan dari kita ini. Paling ada ya ilmu pengetahuan teknologi ini harus dikejar, IT ini yang harus kita kejar. IT-nya ini banyak macam ya di situ, mulai dari bidang ekonomi, ideologi, politik, pertahanan, keamanan dari situ. Kalau itu bisa dikuasai generasi muda, walaupun pergeseran aplikasinya, tapi semangat, ulet, tangguh tetap juga harus dilaksanakan. Kesetiakawanan sosial tadi juga harus tetap dilaksanakan. Bila negara ini sebenarnya kan ada dapat domarnya 5 kalau nggak salah. Itu pertama harus cinta tanah air. Itu prinsip bila negara. Saya itu juga mengajar bila negara juga itu ya. Terus yang kedua, cinta saja rela memiliki. Rela berarti rela berkorban. Ya, rela untuk rela. Rela memiliki. Saya itu berbangsa dan bernegara. Bahwa bangsa dan negara ini harus kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Kehidupan sehari-hari kita memiliki produksi sendiri harus bangga. Dan kita harus juga yakin ideologi Pancasila. Karena ideologi Pancasila ini kan sudah diambil dari pendahulu-pendahulu kita, dari intisari budaya-budaya kita ini. Dan Pancasila ini kan digunakan sebagai dasar dalam kita membangun negara ini. Kan itu ada ideologi. Ideologi itu apa? Ide. Ideologi dalam terminologi kan ide. Ide-ide untuk membangun negara ini. Sesuai sila yang 5 ini. Ya. Kita menilai itu. Itu bisa pedoman untuk diri kita sendiri. Dan pedoman untuk secara umum organisasi maupun pemerintahan itu Pancasila itu. Ya, secara operasional juga harus mengikuti dari Pancasila itu. Itu. Dan yang kelimanya, sudah kelima ini ya, kita harus mempunyai kemampuan amal bela negara. Kalau di perguruan tinggi kan belajar kewarganegaraan sudah mulai awal. Apalagi kalau kita bisa membangun diri kita sendiri ini agar kuat, agar sehat. Ini juga bisa membangun paling tidak diri kita sendiri untuk bela negara ini. Karena itu.
3: Baik. Apa sih kekhawatiran terbesar Legion Veteran terhadap arah perjalanan bangsa kita saat ini, dan bagaimana cara kita merawat fondasi persatuan agar tidak goyah begitu?
4: Kita lihat sekarang ini banyak celometan ya, celometan di media sosial. Ya, wah macam-macam pendapatnya. Ya, kalau ini tidak disikapi dengan baik, dikhawatirkan terjadi perpecahan. Bahkan tidak maju lah, intinya kan tidak maju-maju karena ngomong terus muterai kayak gitu. Jadi kalau diistilahkan ya maju mundur nggak maju-maju itu ya. Karena banyak yang kritik akan maju, dikritik akan maju, dikritik. Itu kekhawatirannya. Sebab itu kita perlu adanya rasa persatuan yang kuat. Itu NKRI harga mati sudah bagus semboyannya itu ya, NKRI harga mati ini. Terus yang keduanya ya dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Ya, perkembangan ilmu teknologi ini kan sangat sangat namanya cepat. Ya, khususnya yang AI sekarang ini, generasi AI ini sangat cepat perkembangannya. Kalau ini gini, tidak disikapi oleh kita, tidak dikejar oleh kita, maka kita dikhawatirkan akan menjadi buruh negeri sendiri lah. Jadi buruh negeri sendiri. Karena apa? Semuanya kan diambil dari orang lain. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita bisa menguasai itu, bisa kita kelola sendiri dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena rasa persatuan kita sudah jelas dilandasi oleh tadi bela negara tadi dengan juga adanya gotong royong. Dengan rasa nasionalisme yang tinggi.
3: Apa harapan ataupun pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat untuk sama-sama merawat gitu ya, keberadaan Indonesia?
4: Untuk merawat ke depan ini, untuk generasi muda ini harus bisa melihat tipologi permasalahan ke depan dan tipologi ancaman ke depan. Kalau kita lihat banyak masalah kita ini ya, khususnya kalau kita lihat dari masalah ideologi saja, ini apakah ideologi Pancasila ini sudah dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat? Tapi yang jelas ideologi yang sila keempat itu, kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam penulisan perwakilan ini, sudah mengalami pergeseran nilai. Walaupun itu bukan baik tidak baik, tapi sangat baik itu kalau memang secara rela, ikhlas, memberi kesepakatan dan dilaksanakan secara bersama. Ini keempat, mulai dari sila pertama ya gitu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Apakah di Indonesia ini dengan banyaknya aliran ini tidak mengandung sesuatu hal yang bisa untuk terjadi perpecahan? Apa kalau istilah itu sara itu suku, agama, ras dan golongan ini kalau tidak betul-betul dikelola dengan baik, nanti bisa menjadi sesuatu hal yang bisa menjadi perjuangan kita. Termasuk juga keadilan sosial, itu bisa nilai sendiri. Cita-citanya menjadi merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur lagi. Persatuan tadi sudah kita jelaskan, masih ada di kita ini memiliki ideologi yang lain. Ya, ideologi lain, maksudnya ideologi lain bercita-cita untuk bisa diarahkan ke sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan keadilan sosial, memang keadilan sosial ini memang harus juga diperjuangkan, keadilan sosial untuk kita bersama. Tadi kaitannya dengan rasa empati masyarakat, maksudnya pemerintah terhadap yang lainnya agar timbul persatuan gotong royong untuk kita semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan pesan untuk generasi muda soal ke depan, tadi yang kita kembali ke yang tiga dari yang pertama, kesetiakawanan sosial, jiwa kepahlawanan dan rasa nasionalisme ini harus dimiliki oleh para generasi muda. Kita sekarang ini zaman IT, zaman teknologi modern. Ini perkembangannya sangat cepat sekali dan itu harus tetap kita ikuti dan harus dikuasai sehingga deteksi ancaman bisa segera untuk kita ketahui.
3: Baik, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ismadi tentu ini menambah spirit dan semangat bagi generasi muda utamanya untuk terus membangun bangsa. Sekali lagi terima kasih Pak Ismadi, selamat sore.
4: Selamat

Negara adalah suatu sikap, tekad, perilaku dari bangsa kita untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara agar tetap bersama sesuai semboyan yang selalu tertanam dalam hati para veteran. Untuk mempertahankan negara, lebih baik mati daripada dijajah kembali. Pendengar, saatnya kita berpisah. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Saya Anza Anisa bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas segera mohon undur diri. Salam dari Kota Pahlawan, Surabaya.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional. Dan selanjutnya tentunya kita beralih dari saat ini untuk RRI Tanjung Pinang ya. Tentunya dengan tema untuk hari ini, pemahaman negara di era digital berikut ini.
2: Ke Pulau Penyengat membeli selasih, singgah sebentar membawa keranjang. Bela negara tumbuh dari kasih, bijak bermedia menjaga bangsa gemilang. Pendengar, salam hangat dari kami RRI Tanjung Pinang dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Dengan saya, Ardian Hutabarat. Bela negara selama ini sering dikaitkan dengan pertahanan dan keamanan. Padahal, di tengah perkembangan teknologi, semangat bela negara juga dapat tumbuh melalui cara kita menggunakan media dan menyikapi informasi. Media memiliki ruang penting dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Lantas, seperti apa peran bela negara khususnya di wilayah perbatasan seperti di Kepulauan Riau? Kita simak penjelasan dari Dr. Uli Sophia Esos, MSI, dosen program studi kajian film, televisi, dan media Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3: Peran media massa sebagai ekosistem informasi yang menyampaikan ideologi ya, khusus secara nasional, kalau TVRI ya, terutama ya, itu kalau mulai opening pasti akan selalu lagu Indonesia Raya.
4: Yeah.
3: Itu bagian dari salah satu cara untuk terus melekatkan identitas kita. Namun konteksnya untuk di perbatasan, nah ini khusus untuk di perbatasan karena memiliki infrastruktur ya.
4: Yeah.
3: Kita punya persoalan di kesediaan infrastruktur, maka konsep bela negara itu menjadi perjuangan lebih.
4: Yeah.
3: Untuk bagi kami, bagi kita nih, terutama di Kepulauan Riau begitu.
2: Pendengar, setiap warga negara memiliki ruang untuk berkontribusi sesuai peran dan profesinya. Hal ini juga memiliki dasar yang kuat dalam konstitusi. Lalu, bagaimana bentuk dan landasan bela negara dalam kehidupan masyarakat? Berikut kita dengarkan penjelasan Yunus Yanuar, SSIT, MAP, Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Provinsi Kepulauan Riau.
5: Di mana dalam bela negara ini merupakan amanah dari konstitusi kita.
4: Ya.
5: Di Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 3, di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
4: Ya.
5: Dan juga di pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, artinya bela negara ini sudah diatur di dalam konstitusi, bukan hanya undang-undang. Jadi setiap warga negara, entah itu profesi apapun, itu memiliki hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara, sebagaimana amanah konstitusi kita mengaturnya. Dan juga yang kedua, diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 pada ayat 1, itu juga jelas setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Lanjut di ayat kedua, keikutsertaan warga negara itu ada beberapa, termasuk yang poin 4 yaitu pengabdian sesuai profesi, sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002, dan juga terlahir di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Di situ juga disebutkan.
4: Yeah.
2: Pendengar RRI Tanjung Pinang, salah satu tantangan bela negara di era digital adalah derasnya arus informasi. Setiap orang kini dapat membuat sekaligus menyebarkan informasi hanya melalui gawai. Di tengah kondisi tersebut, kemampuan mengenali informasi yang benar menjadi semakin penting. Lalu bagaimana masyarakat dapat menyikapi informasi yang belum tentu benar di ruang digital?
3: teknologi disruptif digital saat ini, mm-hmm. dan siapa saja bisa membuat sebuah konten, yeah. berita, cerita, bahkan kemudian hoax dan ujaran-ujaran kebencian, yeah. juga. Maka untuk saat ini kita secara legal format sudah ada di undang-undang, ya, mm-hmm. undang-undang ITE juga berfungsi untuk sebagai pemagar terhadap, yeah. Konten yang bisa mengacu pada hoax dan ujaran-ujaran kebencian. Di akademisi kita juga sedang mengupayakan untuk pemerataan informasi dan edukasi terkait, yeah. dengan literasi, mm-hmm. digital. Jadi mampu memilih mana berita yang bersumber pada sesuatu yang benar, yeah. mana yang kemudian ini fake atau palsu, mm-hmm. begitu ya. Sumber yang benar itu kita harus harus usut. Jadi sebelum, yeah. kita men-share, like dan komen sebuah, maka kita perlu untuk perlu untuk cerdas meneliti sumber ini apakah asli atau dia akun-akun yang bodong, ya, akun-akun, yeah. yang anomali.
2: Pendengar, menyaring informasi merupakan bagian dari tanggung jawab kita di ruang digital. Namun, bela negara tentu tidak berhenti pada bagaimana kita menerima dan membagikan informasi. Nilai bela negara juga dapat diwujudkan melalui pekerjaan dan tanggung jawab yang kita jalankan setiap hari. Lalu, seperti apa bentuk pengabdian tersebut dalam kehidupan masyarakat?
5: Negara sebagaimana yang diperhatikan, yeah. perundangan itu bukan hanya milik aparatur pertahanan, yeah. keamanan ataupun pemerintah, mm-hmm. tapi setiap warga negara. Karena di amanah Undang-Undang 45 itu jelas, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta. Mm-hmm. Bagaimana bentuk pengabdian atau bentuk bela negaranya untuk masyarakat? Dengan cara melaksanakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Yeah. Kalau di RRI juga menyampaikan penyiaran yang edukatif dan lain sebagainya. Mm-hmm. Tentu di kami di Kisbangpol memiliki program-program baik secara di internal Kisbang ataupun untuk masyarakat. Kita menggandeng juga forum-forum di kami, hmm. di Kisbang itu ada 4 forum, yeah. ada FKM, FKPT, FKDM, dan FPK. Kita menggunakan mitra kita itu untuk membantu program kerja pemerintah, karena kita sadari tanpa bantuan stakeholder semua tidak mungkin apa yang menjadi program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota terlaksana dengan baik, yeah. Jadi harapan kami ke depan, apapun profesi kita semua, mari kita jalankan profesi kita itu dengan penuh tanggung jawab.
2: Pendengar, tanggung jawab dalam menggunakan media menjadi sangat penting bagi generasi muda yang tumbuh bersama teknologi digital. Mereka berhadapan dengan beragam informasi dan konten setiap hari. Kondisi ini membuat literasi digital menjadi bagian penting dalam membangun sikap kritis dan bertanggung jawab. Lantas, bagaimana edukasi literasi digital dilakukan, khususnya di kalangan pelajar?
3: Bahwa saringan itu perlu. Saringan ini tadi yang kita coba bersama dengan kami akademisi, kemudian melakukan, yeah. Pengabdian bersama masyarakat, terutama di kalangan kita juga, yeah. Turun ke sekolah, mm-hmm. SMA di Kota Tanjung Pinang bersama untuk melihat bagaimana kemudian mana berita atau siaran yang mengandung hoax, mana yang betul-betul dari sumber aslinya, yeah. Nah itu diedukasi ke sekolah, mm-hmm. kita cari juga hanya saja agak lebih dinamika ternyata, yeah. di lapangan itu lebih dinamika dengan kemajuan teknologi sekarang ini yang sangat konversi, dia juga lebih segmented. Anak-anak Gen Z, anak-anak, yeah. Gen Alpha hari ini tuh kalau hoax itu banyak di ini ya, Mas Adrian, sekitarannya tuh ada segmentasinya di nasional dan juga di politik begitu.
2: Pendengar RRI Tanjung Pinang, generasi muda tumbuh bersama perkembangan media digital yang begitu cepat. Mereka berhadapan dengan beragam konten, mulai dari hiburan hingga informasi. Kondisi ini menjadi tantangan dalam menjaga nilai dan karakter di ruang digital. Lalu, apa yang menjadi tantangan bela negara di tengah perkembangan teknologi saat ini?
5: perkembangan yang semakin hari semakin luar biasa.
0: Iya.
5: Kalau dulu kita bela negara dengan memikul senjata dan lain sebagainya, atau bambu runcing zaman dulu kan, 45. Tapi sekarang enggak, pindahnya ke jempol.
0: Iya.
5: Aturan sudah ada, tinggal law enforcement-nya aja. Waktu itu kan banyak juga, artinya pemerintah juga mohon izin nih, pemerintah juga ke depan mungkin saya yakin dan percaya akan melakukan hal-hal yang pencegahan juga mengikuti perkembangan zaman. Karena aturan itu kan enggak bersifat kaku. Artinya di saat diterapkan ternyata ada teknologi baru yang lebih canggih, maka aturannya harus menyesuaikan, dirubah yang lebih ketat lagi.
2: Pendengar, bela negara di era digital dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Memeriksa informasi sebelum membagikannya, menghargai perbedaan, menjaga ucapan, serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Sebab, mencintai Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui tindakan besar. Apa yang kita baca, kita tulis, dan kita bagikan setiap hari juga menjadi bagian penting dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dari RRI Tanjung Pinang, saya Ardian Huta Barat, sampai jumpa dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya.
4: Beranda Asta Cita.
1: Kembali menemani Anda di Beranda Asta Cita Nasional. Dan dari Beranda Asta Cita Nasional Tanjung Pinang, kita beralih ke RRI Sorong dengan tema Membangun Karakter Bangsa Lewat Debat dan Public Speaking berikut ini.

Pendengar dan pemirsa, apa kabar Anda? Nah, kalau berbicara tentang dunia buku atau pustaka, buku merupakan jendela dunia. Nah, saat ini saya sedang berada di Pinjam Pustaka, salah satu tempat yang penuh dengan ilmu di sini. Di mana Pinjam Pustaka ini tidak hanya anak-anak bisa membaca, siapapun bisa membaca di sini, tapi di sini banyak ilmu yang bisa kita dapat. Di sini juga ada bahasa Inggris gratis, matematika gratis, komputer, banyak hal ya. Dan salah satunya adalah debat dan juga public speaking. Nah, sahabat Beranda Astacita, seperti apa kegiatan adik-adik remaja ini dengan debat ataupun juga public speaking, di mana salah satu ini cara untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan juga bela negara. Yuk kita lihat.

0: sudah kuliah.
1: Kesia, kesia.
2: Nah, pendengar dan juga pemirsa, di tempat ini bukan hanya tempat meminjam buku, membaca buku, tapi di sini begitu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa merangkul anak-anak dari mulai usia dini sampai dewasa. Tidak hanya membaca, di sini ada belajar matematika, bahasa Inggris gratis ya.
3: Selain matematika dan bahasa Inggris, ada kelas komputer juga. Juga sekarang kelas debat dan public speaking.
2: Dan kita mungkin ke Kak
4: Lilita. Apakah
2: terima kasih
4: mengganggu
2: tadi?
4: Tidak apa-apa, Ibu. Bagaimana?
2: Ini kalau bicara tentang kita sejak usia dini ya, jadi salah satunya untuk bagaimana
4: baik, Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk kelas public speaking dan debat sendiri itu termasuk memberikan impact yang besar dalam keberanian adik-adik ataupun generasi muda dalam menumbuhkan rasa nasionalisme ataupun bela negara. Di mana kita ketahui bahwa kegiatan public speaking ini ataupun kelas ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri para adik-adik yang termasuk generasi muda Indonesia. Nah, di situ dengan melatih kepercayaan diri tentunya adik-adik juga akan berani dalam bela negara dan juga berani mengungkapkan rasa nasionalisme mereka. Nah, untuk di debat sendiri, debat itu juga merupakan kegiatan yang melatih kemampuan berpikir kritis adik-adik. Nah, di situ juga sangat berpengaruh dalam menumbuhkan rasa nasionalisme, di mana beberapa materi debat kita itu juga tentang isu-isu yang kebetulan lagi hangat terjadi di negara kita. Betul sekali. Kalau untuk kelas kali ini di range level remaja, di mana mungkin sekitar 13 sampai 18 tahun atau 19 tahun begitu. Iya.
2: Dan ini memang usia-usia yang memang belajar untuk mereka sebenarnya kritis, cuman wadahnya di sini ya.
4: Betul sekali.
2: Oke. Nah, ini kalau ini ada Dola. Dan Dola sendiri apa namanya untuk kegiatan ini biasanya yang mengorganisir apa? Pesertanya atau kayak apa?
3: Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Saya sebagai lead koordinator di sini yang bagian mengorganisir kelas-kelas belajar, tapi lebih khusus yang sebagai ketua kelas belajarnya di sini sebenarnya ada Mama Sarawan. Jadi dari Mama Sarawan itulah, dari kegelisahan Mama melihat anak-anak dan melihat perkembangan pendidikan, apalagi yang di Papua ya, kita punya kegelisahan tersendiri begitu, apalagi ditambah dengan maraknya sosial media. Nah, dari situ Mama mengusulkan ke Kadayu. Sebenarnya Mama kan sudah lama kenal sama Kadayu, kerja dengan Kadayu juga. Kadayu, bagaimana kalau kita buat kelas belajar? Nah, dari situlah mulai ada kelas belajar yang pertama matematika. Setelah kelas matematika, ada kelas bahasa Inggris, lalu ada kelas Yospan juga. Jadi selain mereka belajar pelajaran yang di sekolah, mereka juga belajar tentang budaya mereka. Lalu setelah itu ada Kak Loli yang datang ke sini. Kak Loli kebetulan sebagai yang sering ikut lomba-lomba debat, di lomba debat nasional juga, dan saya juga bertahu baru-baru tuh ada Papua Moon ya, Kak Loli juga memenangkan itu. Jadi dari pengalamannya Kak Loli berbagi sama adik-adik di sini bagaimana kita mencoba membuat argumen, menyanggah, dan juga dengan tema-tema tertentu yang tadi Kak Loli sudah jelaskan. Itu pasti istilah yang mungkin public speaking dan debat itu pasti asing juga untuk adik-adik yang ada di sini dan jarang ditemukan di sekolah atau di tempat-tempat lain. Makanya Pinjam Pustaka menyediakan ruang ini, walaupun ruangnya kecil, tapi kita setting bagaimana supaya adik-adik nih bisa datang ke sini belajar sama-sama, tidak hanya mereka yang baku kenal, tapi ada juga peserta dari luar yang masuk ke sini. Jadi campuran antara orang Papua dan bukan orang Papua juga bercampur di sini, belajar sama-sama di sini. Dulu awalnya perpustakaan, pinjam pustaka ini buka hanya di Sabtu dan Minggu, tapi sekarang buka 5 hari dalam satu minggu. Jadi Selasa, ada Rabu, Jumat, Sabtu sama Minggu, dan itu semua diisi dengan kegiatan kelas belajar.
0: Pada
2: pesertanya luar biasa sekali, anak-anak minatnya luar biasa ya.
0: Contohnya.
2: Oke, kalau Lilita tadi, iya, kenapa harus debat dengan public speaking yang untuk anak-anak ini mungkin sangat sedang masih baru begitu? Seberapa pentingnya sih gitu?
4: Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya, kenapa menurut saya debat dan public speaking itu penting? Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, itu bisa melatih kepercayaan diri adik-adik dan juga bisa melatih adik-adik dalam berpikir kritis, terutama mengenai isu-isu yang mungkin masih jarang mereka dengar, seperti isu-isu politik ataupun isu-isu bela negara dan sebagainya. Nah, kenapa ada sedikit kerisauan di dalam diri saya mengenai adik-adik yang mengenai public speaking dan debat ini? Saya sering mendapati ataupun saya sering mengikuti kegiatan ataupun perlombaan, baik itu sebagai juri maupun sebagai peserta, yang perlombaannya itu mengikutsertakan kemampuan public speaking maupun kemampuan debat di dalamnya, atau setidaknya kemampuan untuk berargumen. Nah, di mana saya melihat mungkin masih sedikit adik-adik yang merupakan adik-adik lokal dari Kota Sorong ataupun dari daerah Papua ini sendiri sebagai kontestan atau sebagai peserta. Jadi saya datang ke sini ingin membantu adik-adik.

0: mungkin pertanyaan begini, kadang-kadang orang bertanya pada kami, kenapa kelasnya banyak?
1: Harus banyak biar mereka semakin sering terpapar dengan belajar sama-sama. Semakin sering belajar, semakin sering mereka tahu mereka punya keinginan dan semakin kuat untuk mau mencapai mereka punya cita-cita begitu. Jadi tidak ada waktu untuk mereka bermain atau main-main TikTok. Jadi kita coba kita berusaha untuk supaya mereka terpapar dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik gitu.
2: Betul juga sih, karena tidak bisa dipungkiri ya, hal-hal itu sudah sekarang udah bikin khawatir, bisa loh.
0: Iya, mungkin saya lengkapi ya. Jadi kalau ada banyak aktivitas, anak-anak ini dan kita semua bisa mencoba beragam hal. Kalau mencoba beragam hal, nanti ketahuan, oh Kakak Dayu sukanya yang A, tidak sukanya yang B, apalagi yang C. Nah begitu tahu yang suka A, maka kalau yang A itu dilakukan terus-menerus, dia jadi keahlian. Pada saat kita tahu kita ahli di bidang itu, kita pasti percaya diri. Kalau percaya diri dan bisa kita jaga tanggung jawab itu, orang pasti cari di mana-mana. Sebenarnya yang saya pikir begitu.
2: Dan selain itu juga anak-anak ini semenjak usia ini mereka sudah tahu nih, kadang-kadang anak-anak sekarang kan tidak tahu mau arahnya kemana nih, mau jadi apa. Tapi mungkin dengan diarahkan semua, kita jadi tahu potensi mereka si ABC ini semua potensinya ada di mana. Wah luar biasa. Pendengar dan juga pemirsa, terakhir nih mungkin dari Kalolita, apa yang ingin disampaikan untuk generasi muda, anak-anak muda sekarang untuk menumbuhkan dan terus menjaga bela negara, jiwa nasionalisme, silakan.
3: Oke, terima kasih Kak. Mungkin untuk para adik-adik ataupun generasi muda yang mungkin masih termasuk saya sendiri, saya ingin mengkobarkan api semangat ataupun keberanian di dalam diri kita masing-masing untuk berani bela negara. Bagaimana cara kita bela negara? Mungkin dengan melalui diri kita sendiri, kita meningkatkan kemampuan kita, baik itu dalam hal akademik maupun dalam hal lain, yang dimana kita akan mengembangkannya hari demi hari dan bisa membanggakan negara ini. Nah, begitu juga untuk adik-adik yang sedang belajar, tetap semangat, karena apapun yang akan kita siapkan sekarang, apapun yang sedang kita lakukan, kita proses, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita ataupun untuk negara kita nantinya. Begitu saja.
2: Oke, dari Mas Dayu silakan.
0: Bikin dola dulu ya.
2: Dola dulu.
0: Pesannya apa buat atau buat kita semua?
1: Ya, terima kasih. Tadi lebih lengkapnya sudah disampaikan oleh Kakak Loli juga. Kakak cuma titip pesan untuk adik-adik semua, selama ruang ini masih ada, manfaatkan sebaik mungkin. Belajar dengan sungguh-sungguh. Kita mulai dari disiplin waktu, terus kalau waktunya belajar, fokus belajar baik-baik gitu. Karena memang dari belajar inilah yang tadi Kak Dayu juga bilang, semakin kita banyak mencoba, kita jadi semakin tahu kita punya kekuatan di mana. Dari kekuatan itu kita bisa juga cari peluang-peluang lainnya yang mungkin tidak ada gambarannya sekarang, tapi gambaran itu akan muncul ketika kalian sudah mulai terbiasa dengan mengasah kemampuan itu. Terima kasih.
0: Ya, mungkin bukan selama ruang ini ada. Kalau bisa ruang ini ada dan semakin bisa menjangkau lebih banyak remaja gitu ya, kemudian anak muda, supaya ruang-ruang seperti ini yang mau dukung adik-adik berkembang. Jadi ada ruang untuk berkembang dan ruang itu ruang yang mau merangkul siapa saja. Jadi kami, kalau saya sendiri berharap adik-adik atau kami itu kemudian ketemu kekuatan. Satu hal lagi, dari adik-adik belajar ini ada yang dapat beasiswa, Mbak. Ya, itu nanti akan lanjut sekolah ke luar Papua. Kadang-kadang kita merasa bahwa ya biasa aja. Menurut saya, pendidikan adalah salah satu jalan terbaik ya untuk mengubah apapun itu. Jadi harapannya ruang ini nanti lebih bisa menjangkau banyak orang, adik-adik ketemu kekuatannya, dan kita bisa sinergi dan kolaborasi dengan banyak pihak supaya kita bisa terus berkembang. Mungkin gitu, Mbak.
2: Oke,

0: Beranda Astacita.
1: Dari RRI Sorong kita beralih ke RRI Bengkulu dengan tema bela negara tak selalu soal senjata berikut ini.
2: Bela negara. Dua kata yang mungkin selama ini identik dengan seragam loreng, latihan militer, atau menjaga wilayah perbatasan. Namun, di tengah perubahan zaman, ancaman terhadap bangsa tidak selalu datang dalam bentuk perang. Hoax, intoleransi, perpecahan, narkoba, radikalisme, hingga lunturnya kepedulian terhadap lingkungan dan sesama menjadi tantangan yang juga membutuhkan kesadaran setiap warga negara. Di Bengkulu, semangat bela negara juga menjadi bagian penting dalam membangun karakter generasi muda. Bagi organisasi kepemudaan, pemuda bukan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan bangsa. Berikut pernyataan M. Leo Fadli selaku Wakil Ketua KNPI Bengkulu.
3: Ya, yang pasti pemuda-muda yang menjadi pelaku tapi untuk kebaikan. Jadi di sela-sela dia belajar prestasi dan akademiknya di sekolah dan kampus, dia juga mungkin berorganisasi, terus membangun komunitas yang bisa membantu orang lain begitu. Enggak mesti yang populer ya, tapi juga maksudnya hal yang mungkin belum terpikirkan. Mungkin ada teman-teman yang saya punya komunitas motor nih, boleh gitu. Komunitas motor. Jadi kalaupun misalnya ada adik-adik atau muda Bengkulu yang menjadi ya, salah satunya mungkin aktif di komunitas motor, tapi komunitas motor yang ngumpul-ngumpul terus mungkin sekali waktu ke panti asuhan, terus panti jompo, atau mungkin mengadakan aksi donor darah, aksi bakti sosial begitu kan, aksi bersih pantai, kenapa tidak begitu kan. Jadi saya berharap banyak banget komunitas-komunitas pemuda di Bengkulu dari segala macam lini begitu kan, bisa membantu masyarakat, membantu warga untuk bisa mungkin menjaga lingkungan, terus menjaga kesehatan begitu-begitu kan. Maupun itu organisasinya, dia bisa berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Soal bela negara, saya mungkin memberi kesimpulan bahwa untuk saat ini adalah bagaimana membela negara dengan memberikan kebermanfaatan dari setiap personal kita, dari setiap individu kita untuk kebermanfaatan bagi warga dan masyarakat di sekitar.
2: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semangat bela negara dapat diwujudkan melalui kontribusi nyata. Pemuda dapat mengambil peran melalui kegiatan sosial, pendidikan, kewirausahaan, pengabdian kepada masyarakat, hingga menjaga ruang digital agar tidak menjadi tempat berkembangnya informasi yang memecah belah. Namun, kesadaran bela negara juga membutuhkan pemahaman, sebab mencintai negara bukan sekedar slogan. Ada nilai Pancasila, konstitusi, persatuan, toleransi, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
4: Harus kita pahami sekarang memang di dalam kurikulum kita, porsi pembelajaran tentang sejarah, PPKN dan lain sebagainya itu semakin berkurang. Saya sendiri bagian dari masyarakat kampus dan kebetulan saya ini kan ketua program studi pada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Memang ada kritik kita juga pada pemerintah terkait dengan kurikulum PPKN ini. Misalnya di mata pelajaran SMP, SMA, SD yang munculkan mata pelajaran PKN, pendidikan kewarganegaraan, jadi hilang Pancasilanya. Kalau dulu kan pendidikan Pancasila, moral Pancasila, ada PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah sekarang udah hilang kata Pancasilanya itu, tinggal mata pelajarannya PKN. Ini jelas berdampak pada upaya kita penguatan pada nilai-nilai Pancasila itu, karena porsi pembelajaran Pancasila itu semakin berkurang di lembaga-lembaga pendidikan formal. Nah oleh sebab itu mungkin ke depan menambahkan porsi pembelajaran sejarah dan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini pada pendidikan formal, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Untuk apa? Sebenarnya melihat kondisi generasi muda yang akan datang, yang mungkin bisa dikatakan ada kecenderungan kehilangan jati dirinya sebagai generasi muda. Sedikit sekali misalnya anak-anak muda kita sekarang yang bangga menjadi bagian dari Indonesia, yang bangga dengan produk-produk Indonesia, yang bangga dengan budaya Indonesia, yang bangga dengan bahasa Indonesia, malah yang ada kecenderungan mereka menggunakan kultur-kultur dari luar yang jauh dari nilai-nilai kultur kita, budaya kita maupun nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Hal itu menunjukkan gejala bahwa semakin menipisnya pengetahuan dan pemahaman generasi muda sekarang terhadap nilai-nilai kebangsaan kita. Pancasila ini kan udah kita sepakati sebagai ideologi negara, sebagai guidance, penunjuk arah, pedoman bagi bangsa ini di dalam membangun dirinya. Nah, oleh sebab itu tidak ada kata lain, setiap warga negara Indonesia ya harus setidaknya harus memahami Pancasila ini, memahami dalam konteks bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa menjadi atau inherent menjadi bagian dari tata perilaku dan tata sikap. Sebenarnya upaya menuju itu tidak hanya pada konteks pembelajaran, tapi yang paling penting sekarang itu adalah bagaimana kita itu membangun keteladanan. Itu mungkin bangsa ini ke depan perlu orang-orang yang bisa menjadi teladan bagi generasi muda kita untuk yang akan datang.
2: El-Fahmi Lubis dikenal sebagai akademisi bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dari ruang akademik, bela negara tidak berhenti pada pemahaman teoritis. Nilai-nilai kebangsaan perlu diterjemahkan menjadi perilaku, termasuk di lingkungan kampus. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda memiliki ruang yang luas untuk menyampaikan gagasan, mengkritisi kebijakan, dan mengawal kehidupan demokrasi. Namun kebebasan tersebut juga berjalan bersama tanggung jawab. Ahmad Soni Adi Pratama, selaku Menteri Dalam Negeri BMKBM Universitas Bengkulu 2026, menjadi salah satu ruang bagi mahasiswa untuk belajar berorganisasi dan menyuarakan kepentingan mahasiswa.
0: Tentu kalau kami sendiri sebagai mahasiswa berpacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, di mana memang bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai dengan kecintaannya kepada NKRI bersama Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga tentu makna ini bukan cuma sekedar omongan ataupun penghafalan terkait bela negara, namun akan ada tindak nyata ataupun peran-peran sebagai mahasiswa yang ada di dunia kampus, dunia akademik sekarang tentunya. Dan juga kami berharap sebagai mahasiswa juga memaknai bela negara ini memang membela negara bangsa dan Indonesia kita ini, seperti memang mencintai negara kita, pertahankan kedaulatan rakyat. Tentu juga mungkin dalam hal kecil adalah mempertahankan simbol-simbol negara.
2: Bagi mahasiswa, bela negara bisa hadir dalam bentuk yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Menjaga lingkungan kampus, menghormati perbedaan pandangan, aktif dalam kegiatan sosial, tidak mudah terprovokasi, dan berani menyampaikan kritik dengan cara yang bertanggung jawab.
0: Tentu sebagai mahasiswa kami berpegang teguh terhadap tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan itu juga kami mengembangkan segala bentuk peran mahasiswa melalui tiga hal tersebut. Tentu dalam pertama pendidikan, dalam hal pembelajaran, belajar dalam kelas, belajar dalam dunia kampus. Yang kedua mengenai penelitian, memang mahasiswa sekarang berperan juga mencintai dan membela negara itu lewat penelitian-penelitian yang kami lakukan, lewat riset-riset yang kami lakukan di dunia kampus, di dunia akademik. Yang ketiga juga melalui pengabdian masyarakat. Mengenai pengabdian masyarakat, banyak hal yang bisa kami lakukan, tentu salah satunya yaitu terjun langsung masyarakat dalam berbagai masalah hiruk-pikuk yang ada di masyarakat saat ini. Dan terakhir tentu tentang mahasiswa yang juga penting juga berkontribusi dalam menjaga persatuan bangsa, yaitu dengan mampu memilah dan memilih ya saat ini tentang apa saja sebenarnya memang kondisi geopolitik Indonesia sekarang. Karena memang kita dalam dunia akademik, dunia pendidikan sekarang, kalau misal hanya tetap berpacu pada satu perbedaan, perbedaan yang lain, tentu persatuan itu tidak bakal dapat tercapai gitu. Jadi yang paling penting kalau menurut saya sendiri sekarang, apa sih kontribusi yang dapat mahasiswa berikan terhadap persatuan adalah mampu berbeda-beda ataupun mampu memberikan pandangan-pandangan berbeda, tapi tetap perundangan tersebut adalah untuk kemajuan bangsa, untuk persatuan bangsa, yang memang adalah ideologinya adalah untuk persatuan bangsa, seperti sila ketiga kita yaitu persatuan Indonesia. Jadi yang paling penting adalah sebagai mahasiswa, bagaimana memberikan kontribusi kepada persatuan itu adalah memang gak apa-apa berbeda, berbeda pendapat, berbeda pandangan, tapi memang pandangan dan pendapat tersebut diutarakan semuanya untuk persatuan bangsa. Jadi tidak ada pandangan-pandangan yang membedakan, tapi pandangan-pandangan yang malah mempersatukan.
2: Pada akhirnya, bela negara bukan hanya tentang bagaimana seseorang mempertahankan negara ketika ancaman datang, tetapi juga tentang bagaimana setiap orang mengisi kemerdekaan dengan tindakan yang memberikan manfaat. Pemuda dengan gagasannya, mahasiswa dengan ilmunya, akademisi dengan pengetahuannya, dan masyarakat dengan kepeduliannya. Karena negara yang kuat bukan hanya dibangun oleh mereka yang berada di garis depan pertahanan, tetapi juga oleh warga negara yang memilih untuk peduli, memilih untuk bersatu, dan memilih memberikan yang terbaik bagi lingkungan, daerah, dan bangsanya.

0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
1: FM Pro 1 RRI Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Ikuti Beranda Asta Cita Nasional Pro 1 RRI Jakarta. Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Fak-Fak Kanal Informasi dan Inspirasi. Dengan berakhirnya Beranda Asta Cita Nasional, maka tuntas sudah tugas saya temani ruang dengar Anda di hari ini Rabu 8 Oktober 2026. Siti Nuraisa pamit mundur, selepas saya ada rekan Juleka Waulat. Dan pendengar, teruntuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang berada di daerah Fak-Fak sekitarnya, selanjutnya kita dengarkan pengajian Al-Quran diteruskan dengan salawat tarhim, beduk dan azan maghrib untuk daerah Fak-Fak sekitarnya. Bismillah.

dari gangguan lisan. Seorang muslim sejati adalah bila kaum muslimin merasa selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak Muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Pendengar Anda bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kami cukupkan pilihan lagu-lagu religi temani Anda yang telah selesai menunaikan ibadah sholat maghrib dan insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat isya secara berjamaah. Pukul 18.30 menit waktu Indonesia Timur pendengar, saya minta perhatian Anda untuk satu berita kehilangan. Berita kehilangan ditujukan kepada masyarakat kota Fak-Fak dan sekitarnya. Isi berita kehilangan, telah hilang sebuah KTP warna hitam berisi kartu KTPL berisi kartu KTP Kelurahan Wagom Utara atas nama Abbas Rohromana, kartu ATM BRI, kartu ATM Mandiri, kartu BPJS dan kartu PPM, dan uang tunai senilai 3,5 juta rupiah. Dompet diperkirakan jatuh pada Kamis 8 Oktober 2026 sekitar pukul 11 siang di seputaran Jalan Imam Bonjol bawah, lanjut ke Jalan Sudirman, kemudian Jalan Yosudarso arah Toko Matahari. Bagi masyarakat yang menemukan dompet tersebut, mohon budi baiknya untuk dapat mengembalikan di kantor RRI di bagian LPU RRI Fak-Fak atau dapat menghubungi nomor 0823-3931-3254 atas nama Bapak Abbas Rohromana. Sekali lagi pendengar, berita kehilangan berasal dari Bapak Abbas Rohromana, ditujukan kepada masyarakat kota Fak-Fak dan sekitarnya. Isi berita kehilangan, telah hilang sebuah dompet warna hitam berisi kartu KTP Kelurahan Wagom Utara atas nama Abbas Rohromana, kartu ATM BRI Mandiri, kartu BPJS, kartu PPM, dan uang tunai sekitar 3,5 juta rupiah. Dompet diperkirakan jatuh pada hari ini Kamis 8 Oktober 2026 sekitar pukul 11 siang di seputaran Jalan Imam Bonjol bawah, lanjut ke Jalan Sudirman, kemudian Jalan Yosudarso arah Toko Matahari. Bagi masyarakat yang menemukan dompet tersebut, mohon budi baiknya agar dapat mengembalikan di kantor RRI di bagian LPU RRI Fak-Fak atau dapat menghubungi nomor HP 0823-3931-3254 atas nama Bapak Abbas Rohromana. Demikian atas perhatiannya, disampaikan terima kasih.

0: gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dimelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

0: Game over.
1: Hai, bote-bote kalah lah. Padahal hampir sedikit sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. So lama lu su jadi gembel nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.

Pendengar, DPR RI resmi menetapkan 5 anggota Dewan Pengawas Dewas LPP RI masa jabatan 2026-2031 dalam rapat paripurna Kamis 8 Oktober 2026. Penetapan tersebut dilakukan setelah Komisi 7 DPR RI menyampaikan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan fit and proper test. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan Rabu 7 Oktober 2026. Hasil pembahasan tersebut kemudian menghasilkan 5 nama calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI periode 2026-2031. 5 calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI masa jabatan 2026-2031 yang ditetapkan DPR RI yaitu Soleman Yusuf, Bara Ilyasar, Widiarsi Agustiner, Muhammad Reza, Margareta Fajar Kurnia Putri. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad kemudian meminta persetujuan anggota Dewan terhadap 5 calon anggota Dewan Pengawas LPP RI. Dalam rapat paripurna tersebut, Dasko menanyakan persetujuan terhadap nama-nama yang telah disampaikan Komisi 7 DPR RI. Setelah mendapat persetujuan forum, Dasko menyampaikan ucapan selamat kepada 5 calon anggota Dewan Pengawas LPP RI. Ia berharap para calon tersebut dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan amanah selama masa jabatan.

0: Kampung Berpigan Rusli Potiran mengatakan,
1: Program Satu Radio Republik Indonesia menantikan tanda waktu pukul 19 saat disampaikan warta berita daerah.

Radio Republik Indonesia, fak-fak dengan warta berita daerah. Melalui surat edaran yang dikeluarkan, Bupati Fakfak menghentikan sementara proses belajar mengajar tatap muka mengingat kualitas udara akibat kabut asap yang mengganggu kesehatan anak. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti Kabupaten Fakfak tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mulai mempengaruhi aktivitas pariwisata. Saya Jelaika Waulat, inilah warta berita daerah selengkapnya.

Memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan Karhutla mendorong pemerintah Kabupaten Fakfak mengambil langkah perlindungan terhadap peserta didik. Bupati Fakfak Samaun Dahlan melalui surat edaran tertanggal 8 Oktober 2026 menghentikan sementara pembelajaran tatap muka pada seluruh satuan pendidikan mulai dari TK PAUD hingga SMA, SMK, MA baik negeri maupun swasta sekabupaten Fakfak. Kebijakan tersebut berlaku mulai Kamis 8 Oktober 2026 hingga waktu yang akan ditentukan kemudian. Kebijakan ini mempertimbangkan rekomendasi DPRK Fakfak pada 2 Oktober 2026, laporan BPBD Kabupaten Fakfak, peringatan IDAI Cabang Papua Barat terkait dampak asap terhadap kesehatan anak, serta arahan Gubernur Papua Barat. Selama pembelajaran tatap muka dihentikan, kegiatan pendidikan tetap berjalan melalui pembelajaran jarak jauh secara daring, pemberian tugas terstruktur, dan pendampingan orang tua sesuai ketersediaan jaringan. Kepala sekolah juga diwajibkan menyusun jadwal dan materi yang realistis, serta menjaga komunikasi dengan orang tua atau wali murid. Selain pembelajaran tatap muka, seluruh kegiatan ekstrakurikuler, olahraga, upacara, dan aktivitas di luar ruangan juga ditiadakan sementara. Pemerintah daerah akan mengevaluasi kebijakan berdasarkan perkembangan kualitas udara, termasuk menentukan apakah pembelajaran tatap muka dapat kembali dilaksanakan atau belajar dari rumah diperpanjang. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti Kabupaten Fakfak tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mulai mempengaruhi aktivitas pariwisata dan kunjungan wisatawan ke sejumlah destinasi. Laporan Januardi.

Kemarau berkepanjangan yang diperparah dampak asap kebakaran hutan dan lahan, Karhutla mendorong tim ekspedisi Patriot, TEP Polsek Bumrai dan masyarakat memanjatkan doa melalui sholat istisqa. Kegiatan digelar di Masjid Raya Onim Jaya, SP3, Distrik Bumrai, Kabupaten Fakfak, Kamis 8 Oktober 2026, sebagai ikhtiar bersama memohon turunnya hujan di wilayah Bumrai dan sekitarnya. Kapolsek Bumrai, Ibtu Aladin Laadi bersama personel turut mengikuti kegiatan sekaligus memastikan seluruh rangkaian berlangsung aman dan tertib. Kehadiran Polri tidak hanya diwujudkan melalui pengamanan kegiatan keagamaan, tetapi juga pelayanan kepada masyarakat dengan melaksanakan strong point dan pengaturan lalu lintas di sejumlah jalur yang menjadi pusat aktivitas warga guna menjaga kelancaran arus kendaraan dan mengantisipasi kecelakaan. Kepedulian terhadap masyarakat juga ditunjukkan melalui pembagian masker kepada warga dan pengguna jalan yang beraktivitas di tengah kondisi udara terdampak asap karhutla. Masyarakat dihimbau menggunakan masker, mengurangi paparan asap dan menjaga kesehatan. Rangkaian kegiatan tersebut menjadi wujud kolaborasi TEP, Polsek Bumrai dan masyarakat dalam menghadapi kondisi kemarau dengan harapan hujan segera turun sehingga lingkungan dan kualitas udara di wilayah Bumrai kembali membaik. Kondisi udara yang memburuk dan terbatasnya jarak pandang tidak hanya mengganggu kenyamanan wisatawan, tetapi juga berpotensi mempengaruhi aktivitas ekonomi pelaku usaha wisata.

Polres Fakfak kembali menunjukkan konsistensi kinerja dengan meraih nilai tertinggi dalam evaluasi giat kepolisian triwulan ketiga tahun 2026 Polda Papua Barat. Di bawah kepemimpinan Kapolres Fakfak AKBP Naim Ishak, Polres Fakfak mengumpulkan 34 poin dalam penilaian periode Juli hingga September 2026. Sekaligus menempati posisi teratas dibandingkan satuan kewilayahan lainnya. Capaian tersebut memperkuat prestasi yang telah diraih pada triwulan kedua 2026 ketika Polres Fakfak menempati peringkat pertama keaktifan aplikasi DORS, penyelesaian GICAR dan pelayanan Yanpol 110 dengan persentase panggilan ditangani dijawab mencapai 93,41%. Pada triwulan 3, nilai 34 poin diperoleh dari laporan harian 7, zoom analisis evaluasi 4, keaktifan DORS APK 6, penyelesaian perkara 4, pelayanan kepolisian Yanpol 110 sebanyak 7 dan Samapta 6. Rangkaian capaian itu menunjukkan bahwa prestasi Polres Fakfak bukan sekedar hasil sesaat, melainkan bagian dari konsistensi pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Evaluasi Go triwulan ketiga Polda Papua Barat yang berlangsung 6 hingga 7 Oktober 2026 di Hotel Vita New Manokwari menjadi forum untuk mengukur capaian kinerja, memetakan gangguan Kamtibmas serta menentukan langkah strategis peningkatan tugas kepolisian. Bagi Polres Fakfak, hasil tersebut menjadi motivasi untuk mempertahankan kinerja melalui disiplin personil, penguatan pelaporan, keaktifan DORS, pelayanan Yanpol 110 dan pelaksanaan tugas Samapta. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak Muhammad Ilham Nurdin mengatakan pihaknya belum mengeluarkan himbauan khusus terkait larangan mengunjungi sejumlah objek wisata di tengah kondisi kabut asap yang terjadi di daerah ini. Menurut Ilham, keputusan untuk mengunjungi objek wisata saat kondisi udara kurang baik masih menjadi pilihan masing-masing masyarakat. Sebab pemerintah daerah saat ini lebih mengacu pada edaran umum terkait pembatasan kegiatan di area publik. Dijelaskan sejumlah objek wisata di Fakfak berada berdekatan dengan pemukiman masyarakat atau kampung. Karena itu pelarangan aktivitas wisata secara menyeluruh dinilai dapat berdampak terhadap aktivitas kehidupan masyarakat setempat.

Meski belum melarang kunjungan, Ilham mengingatkan masyarakat yang tetap melakukan aktivitas wisata agar memperhatikan kondisi lingkungan dan menggunakan pelindungan diri seperti masker. Masyarakat juga diminta melihat kondisi sekitar sebelum memutuskan berwisata. Terima kasih Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Fak-Fak. Pemerintah Kampung Sekru masih menunggu pencairan anggaran APBN tahap kedua tahun 2026 untuk mendukung pelaksanaan berbagai program kampung. Laporan Anwar Lamohan.

Demikian warta berita daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi lima sila. Lima sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di Republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
3: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
4: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
5: Kok bilang apa?
6: Saya gagal lagi, Em. Hanya karena sepuarna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
2: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store atau App Store.

0: 101 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi, pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur. Baik, mohon datang, saya ajak Anda kita ikuti mimbar agama Kristen Protestan.
2: Selamat berjumpa lagi dalam acara Mutiara Agama Kristen, edisi Kamis 8 Oktober 2026. Dengan judul, Mengandalkan Tuhan di Tengah Masa Kering. Apa kabarnya hari ini? Saya berharap damai sejahtera Allah melingkupi Bapak Ibu Saudara pendengar semua, dimanapun berada. Saat ini, mari sejenak melepaskan beban, pikiran dan kelelahan untuk menerima sapaan firman Tuhan yang akan menguatkan hati kita. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-Mu bagi kami sekalian di saat ini. Hari yang baru Tuhan anugerahi bagi kami. Itu menandakan bahwa kasih-Mu sungguh nyata atas hidup kami. Walaupun di sekitar kami ada bahaya yang siap menyerang kami, namun kami pun dengan sukacita yang hanya datang daripada-Mu. Kami menyambut berkat hari ini dan kami harus mampu menapaki semuanya. Kami hanyalah manusia. Kami pasrah kepada-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati kami, tuntun kami, dan mendasari seluruh perjalanan kami di hari ini. Kami rindu mendengar firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Bersabdalah ya Bapa dengan firman-Mu kepada kami di saat ini. Amin.

Pembacaan Alkitab kita pada hari ini yang terambil dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yeremia pasal 17 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-8. Beginilah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, daun yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Begitulah jauh pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Dikatakan berbahagia kepada kita yang dapat melaksanakan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Amin.

Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua pendengar setia RRI Fakfak dimanapun berada. Dengan senang rasanya bisa menyapa dan menemani waktu Bapak Ibu pendengar lewat acara Mutiara Agama Kristen pada saat ini. Mari sejenak kita merenungkan hati dan merenungkan satu pesan indah dari firman Tuhan yang tertulis dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-8 yang berbunyi, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang tidak, dan hatinya yang menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah hangus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari pendengar yang diberkati Tuhan. Nabi Yeremia membandingkan dua jalan hidup, mengandalkan manusia yang berakhir dalam kekeringan dan kehampaan. Dalam versi mengandalkan Tuhan yang digambarkan seperti pohon-pohon yang subur di tepi air yang tetap berbuah di musim kering. Di tengah tantangan hidup di kota Fakfak tercinta ini, umat diajak untuk terus menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pengharapan agar tidak goyah. Informasi dan panduan siaran selengkapnya dapat merujuk pada Alkitab. Tuhan adalah satu-satunya sumber kekuatan dan pengharapan yang sejati bagi umat yang sedang menghadapi berbagai tantangan hidup yang sedang kita alami. Namun di tengah kesulitan ekonomi, keterbatasan fasilitas maupun persoalan pribadi, iman yang teguh kepada Tuhan menjadi jangkar agar jiwa tidak goyah. Ketika bersandar pada

kekuatan sendiri, manusia sangat mudah merasa lelah dan putus asa. Namun, menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, memberikan kekuatan batin yang memampukan umat untuk tetap bertahan, bersyukur, dan melihat masa depan dengan optimis. Bapak, Ibu, saudara-saudari pendengar yang ada di rumah, bahkan yang ada di studio, yang diberkati Tuhan. Dan untuk selalu mengundang Tuhan untuk hadir dalam hidup kita, itu dengan membangun kebiasaan doa dan bertekun, menyerahkan setiap kecemasan, pergumulan hidup, sehari-hari, secara pribadi kepada Tuhan. Terbuka dalam komunitas iman, saling menguatkan, mendoakan, dan berbagi beban antara sesama umat di lingkungan tempat ibadah, mengingat kebaikan Tuhan di masa lalu. Saat ini secara fisik, bumi kita, bahkan kota tercinta kita, kota Fakfak, kita sedang mengalami tahun kering, panas yang panjang, dan musibah yang melanda. Namun firman Tuhan mengingatkan agar iman kita jangan ikut menancapkan akar iman kita lebih dalam lagi kepada Tuhan. Jangan biarkan hati kita menjauh daripadanya. Mari kita saling menopang, tetap menaruh harapan dan menjadi saluran berkat bagi sesama yang sedang kesusahan. Dan kita menyadari bahwa tantangan yang hari ini dihadapi pasti akan berlalu dengan pertolongan Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus dengan penuh ucapan syukur atas kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah di dalam hidup kami. Hari ini, melalui siaran Mutiara Agama Kristen di RRI Fakfak, kami membawa seluruh pendengar setia RRI Fakfak ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkatilah setiap pribadi, keluarga, dan rumah tangga yang mendengarkan siaran ini. Berikanlah kesehatan, kedamaian, sukacita, serta kekuatan bagi mereka yang sedang bergumul dengan beban hidup. Biarlah firman-Mu hari ini meneguhkan iman mereka untuk selalu mengandalkan Engkau dalam segala hal. Tuhan Yesus, Allah yang memegang kendali atas alam semesta, kami juga membawa seruan hati kami ke hadapan-Mu mengenai situasi daerah kami. Kami berdoa secara khusus untuk musim kemarau, cuaca panas yang panjang, dan kekeringan yang sedang terjadi. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, basuhlah tanah kami, sejukkanlah bumi kami, dan curahkanlah hujan yang membawa berkat serta kesuburan, agar sumber-sumber air kembali mengalir untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat secara khusus. Kami juga berdoa untuk kota kami yang sedang mengalami musibah kebakaran. Ya Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa. Berikanlah kekuatan, ketabahan, dan penghiburan bagi seluruh warga yang berdampak musibah ini. Kami berdoa bagi para petugas pemadam kebakaran, aparat, dan semua pihak yang sedang berjuang di lapangan, agar Engkau memberikan keselamatan, hikmat, dan perlindungan. Tolonglah agar situasi ini dapat segera teratasi dengan baik, dan pulihkanlah kondisi kota kami. Kami serahkan seluruh kota Fakfak, pemerintah daerah, dan seluruh masyarakat ke dalam tangan-Mu. Biarlah damai sejahtera dan perlindungan-Mu senantiasa menaungi kami semua. Terima kasih, ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber air kehidupan kami yang sejati. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.

Pendengar setia RRI Fak-Fak yang berada di studio maupun di rumah, hingga di sini jumpa kita dalam acara Mutiara Agama Kristen. Di saat ini, kalau Tuhan berkenan, kita akan jumpa di waktu yang akan datang. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
0: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
2: Kau bilang apa?
3: Saya gagal lagi, Hanya karena sepewarna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: 94,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 20 waktu Indonesia Timur. Sebelum saya temani Anda di Ngobras malam hari ini pendengar, terlebih dahulu saya ajak Anda kita ikuti drama radio produksi RRI Biak, Sa dan Ko Papua, Torang Semua Papua.

0: Ade?
1: Ya kakak.
0: Aduh, aku bantu kakak dulu kak. Kok tolong bawa kakak air dulu Ade. Kakak mau ambil tapi kakak tidak bisa karena kakak kaki masih bengkak ini Ade.
1: Kakak ambil sudah. Saya lagi fokus ini kakak. Jangan ganggu dulu kak. Kakak minta bantu sama mama sudah.
0: Kak Ade, kalau mama ada keluar baru bantu kakak dulu Ade. Kalau kakak bisa sendiri, kamu kakak suruh kok Ade. Tolong dulu kak.
1: Kakak ini bikin ganas saja. Sabar ya.
0: Iya Ade.
1: Ini kakak, baru kakak coba suruh saya lagi, saya buat tugas sekolah ini. Nanti telah selesai, besok saya dapat marah lagi.
0: Iya Ade, nanti kakak telah minta bantu kau lagi. Tapi kalau kau susah, kau juga jangan minta bantu kakak. Kau ingat itu Ade.
1: Kakak kau marah kak?
0: Terang, kakak ganas saja.
1: Ya, kakak kau baik baru. Stop marah-marah sudah kakak, nanti kakak kau kaki itu tidak cepat sembuh.
0: Aduh. Stop sudah deh. Kakak tidak suka. Kakak minta bantu kau saja, kau terakhir kelas bantu juga.
1: Kakak bukan begitu. Tapi saya ini ada fokus dari saya tugas budaya ini. Kalau saya terkumpul, nanti saya dapat hukum besok di sekolah.
0: Memangnya tugas budaya itu apa jadi adik?
1: Ini kakak, tung disuruh cari tradisi atau kebiasaan adat istiadat dari tumpung masing-masing daerah kakak. Jadi begini kakak, saya ambil tong punya budaya atau tradisi dari Papua sini.
0: Mantap Ade. Oke. Terus, ada kus dapatkah belum?
1: Itu yang saya ada fokus cari di internet, tapi kakak ini tinggal bikin repot satu.
0: Bah Ade, kakak heran kok sampai. Masa kok ternyata orang punya kebiasaan atau tradisi dari tong punya budaya sendiri itu?
1: Kakak ini tong ada serius baru kakak tinggal main terus.
0: Parah Ade, tapi kakak lucu saja. Jangan-jangan kau nih sibuk online di sosmed terus. Makanya tidak ada waktu untuk kau bisa baca buku-buku yang berkaitan dengan orang punya budaya di Papua sini toh. Aduh Ade, kau parah sekali Ade.
1: Kakak kau stop sudah. Saya serius ini. Stop main sudah kakak.
0: Ade, kau tahu serius he. Kira kau tahu serius. Bantu kakak dulu kak. Biar kakak cerita baru, kau tulis saja apa yang jadi tradisi atau orang punya kebiasaan atau budaya di Papua sini. Mau ke tidak?
1: Betul ya kakak, jangan tipu ya.
0: Betul, ada tarah, ada kakak cuma bikin kau jengkel saja. Testo, mau bantu ke tidak?
1: Mau kakak.
0: Oke, kalau begitu sekarang kau bantu masak kakak. Goreng dulu ya, cuaca malam ini juga pas jadi cocok kalau makan mie panas.
1: Oke kakak, kakak tunggu ya.
0: Sip.

0: ini bigger tas nanti.
1: Ade, ade.
2: Yo, hey. Yo kakak.
1: Siapa yang siul-siul itu?
2: Kenapa kak? Bagaimana tadi kakak? Kakak bilang apa? Ini kakak bumi ini. Saya terdengar.
1: Adikku tahu kak tidak?
2: Tadi kakak bilang?
1: Apa yang baru kau buat ini? Sebenarnya ini sudah jadi tradisi atau kebiasaan yang tidak boleh kau lakukan saat malam hari tiba.
2: Iya kakak.
1: Kau tahu kak tidak adik?
2: Apa itu kakak?
1: Kalau orang pembunuh

0: Kos dopsiun sudah. Betul kan tidak? Kalau ini semalam, tidak boleh siul-siul. Itu bahaya sekali.
1: Ah, Mama, aku bagaimana kan? Saya telah mengerti bahaya apa yang Mama maksud.
0: Anak,
1: Nek,
0: anak kau tahu kan tidak? Kalau bersiul di malam hari itu pamali. Karena menurut Tom punya tradisi, bersiul di malam hari itu sama saja kau panggil roh halus.
1: Oh, iya kan, Mama?
0: Iya, atau yang Tom bilang setan, Kak. Hantu, Kak.
1: Ih, Mama takut sekali.
0: Ih, pamali, anak. Jadi, anak.
1: Iya, Mama, kenapa?
0: Mulai malam ini, Mama kasih ingat. Kau stop sudah. Stop siul-siul.
1: Iya, Mama, iya.
0: Jangan sampai Tom dapat bahaya lagi. Kau stop, eh?
1: Iya, Mama, iya. Minta maaf, Mama. Saya tidak tahu, jadi... Kan saya terlalu lagi, Mama.
0: Iya, Mama kasih ingat saja.

0: tradisi tuh mungkin ada betulnya juga deh.
1: Ah, coba nanti saya tes siul saja baru tong lihat deh apa betul kah tidak.
0: Yo ade, ade. Makanya deh, kau stopain sudah biar kau juga tahu. Itu tradisi yang ada di Terang Punya Papua sini adik.
1: Hei kakak ini bikin kaget saja. Terus kakak, apa lagi?
0: Masih banyak adik. Bukan itu saja. Satu lagi kau tidak boleh menyambut di waktu sore atau malam hari. Katanya nanti kau sudah dapat jodoh. Tapi kalau malam hari itu sama halnya kau terus berkat atau rezeki begitu adik. Kau ingat ya?
1: Kakak terlalu banyak pamali sekali kak.
0: Biar kau tahu adik. Kalau menjadi orang Papua itu harus tertib ya.
1: Oke sudah kakak, makasih kakak sudah bantu saya. Semoga saja tak ada pamali lagi.
0: Siap adik. Yo adik, semoga begitu adik.
2: Ji, anak, kamu kenapa?
0: Mama, mama tahu adik kira mama itu hantu pamali yang datang.
2: Ah, adikku sebarang saja. Kau masuk di sana ya. Hai.

Demikian persembahan drama radio bersama RRI Biak. Para pemain, Palen Jikwa, Merimai, dan Yati Burka. Naskah ditulis oleh Yati Burka. Editing mixing oleh Yati Burka. Sampai jumpa di lain cerita.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi kita ikuti drama radio ya. Sementara jarum-jarum di tempat itu saat ini sudah pukul 20 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur. Saya ajak Anda, kita ikuti acara Ngobras, obrolan komunitas malam hari ini.

0: Ya baik, selamat malam pendengar. Malam hari ini kita bersama di Ngobras untuk edisi hari ini, Kamis tanggal 8 Oktober 2026. Baik, kita sudah bersama dengan narasumber kita malam hari ini ya. Bersama dengan Kakak Clevina Komber selaku Ketua Kelompok Anyaman Heruktein Kampung Kamandu Tetara. Baik, terima kasih sudah hadir Kakak Clevina. Selamat malam Kakak Clevina.
1: Selamat malam.
0: Iya, Kakak apa kabar?
1: Kabarnya baik-baik.
0: Kabar baik ya Kak ya. Yeah. Oke, terima kasih juga sudah hadir malam hari ini bersama kami di Pro 1. Oke. Baik. Kakak, obrolan kita malam hari ini, beliau ini selaku Ketua Kelompok Anyaman Heruktein Kampung Kamandu Tetar. Nah, untuk Anda yang saat ini monitor di Pro 1 juga, Anda bisa bergabung bersama kami ya malam hari ini di jalur telepon di 0811 495 9490.

0: Oke, baik, agak sedikit mengalami kendala malam hari ini ya, tapi ya. Oke, saya panggilnya Kakak
1: Eka.
0: Eka, Kakak ketung nama sama nih, saya juga Eka.
1: Oke.
0: Baik, Kak Eka, kita langsung saja nih obrolan kita malam hari ini. Kakak, Kakak bisa ceritakan terlebih dahulu tidak apa itu kelompok anyaman Heruptin dan bagaimana awal mula kelompok ini terbentuk, Kakak? Silakan.
1: Baik. Sebelumnya saya kenalan dulu.
0: Boleh, boleh, silakan Kakak.
1: Kakak penyiar nama siapa gitu?
0: Oh, saya Eka.
1: Oh, sama
0: gitu,
1: Eka.
0: Gitu, sama Eka.
1: Baik, selamat malam Kakak Eka.
0: Malam juga Kakak Eka.
1: Kabar Kakak Eka?
0: Oh, baik, baik Kakak.
1: Baik,
0: sehat.
1: Sehat, amin ya.
0: Iya Kak.
1: Sebelumnya saya perkenalkan dulu ya.
0: Boleh, boleh Kak, silakan.
1: Selamat malam Kak Eka dan pendengar RRI. Saya Iklebina Kumber dari Kampung Komando Tetar. Saya mewakili kelompok anyaman Heruptin, ibu-ibu dan remaja perempuan yang melestarikan anyaman warisan nenek moyang.
0: Oh, begitu ya, ya Kak ya. Oke.
1: Okay. Dan Heruptin itu kami ambil dari nama sebuah daun pandan duri.
0: Oh.
1: Dengan bahasa Fak-Fak Heruptin.
0: Heruptin.
1: Iya. Ada bermacam nama daun dengan bahasa Fak-Fak.
0: Oh.
1: Tapi yang saya lebih tertarik untuk mendapat bakat saya untuk menganyam itu mungkin daun Heruptin.
0: Daun
1: pandan duri.
0: Oh,
1: yang banyak di
0: duri yang...
1: di sepanjang jalan, ruas jalan itu kami dapatkan dengan mudah.
0: Oh,
1: kalau ada ada salah satu daun yang mungkin jarang kami ketemu, susah sekali juga didapat, itu namanya daun apa namanya? Mereka bilang daun apa itu? Didapat di tengah-tengah hutan begitu. Namanya daun Dubertin.
0: Iya.
1: Dubertin. Tapi saya lebih fokus pada daun Heruptin. Itu daun pandan duri
0: yang
1: banyak didapat di dekat jalan.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Jadi kami mungkin mudah untuk mengambilnya. Nah, di situ saya langsung berniat untuk bagaimana saya memberi nama kelompok saya anyaman dengan nama Heruptin.
0: Oke, jadi itu awal mula. Jadi kelompok ini terbentuk dengan menggunakan nama anyaman Heruptin.
1: Iya,
0: oke.
1: Menganyam awal mula dengan daun pandan itu.
0: Oh, awal mula dengan daun pandan itu
1: pandan
0: ya, Kakak.
1: Ya.
0: Oke. Ini kalau boleh tahu Kak, sejak tahun berapa terbentuknya kelompok Heruptin ini, Kak?
1: Terbentuknya 2013
0: sampai
1: ya,
0: sekarang?
1: Ya, itu sudah mulai meranjak, mulai mengawali ya, 2013. Nanti okay. Nah, secara apa, dipublikasi atau dikenal itu 2015, 17, 18.
0: Oh, oke, okay. Jadi awal mulanya terbentuk itu 2013.
1: Okay. Niat saya untuk menganyam gitu, mempromosikan.
0: Iya.
1: Tapi terbentuk yang lebih terkenal lagi itu 2015-17.
0: 2015-2017.
1: 16 sama 17.
0: Oh, 16-17.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, di situ saya punya ide bagaimana saya rubah tomang menjadi tas. Dan di situ saya dapat ide-ide baru. Seketika saya pegang daun, saya punya ide yang
0: muncul
1: berbagai bentuk anyaman yang saya harus buat.
0: Oh, begitu ya.
1: Dan
0: kayaknya
1: itu berhasil.
0: Nah, itu berhasil.
1: Berhasil.
0: Ya? Oke. Okay. Jadi ide yang pokoknya Kakak kalau su pegang
1: daun
0: itu ide di kepala tuh semua langsung keluar.
1: Semua langsung keluar.
0: Luar biasa.
1: Dan saya bisa bentuk semua berbagai bentuk tas.
0: Gitu. Oke. Okay. Nah, Kakak kita mau tahu lagi nih, kenapa Kakak dong kasih nama dia nih kelompok Heruptin tadi itu?
1: Nah, itu dari daun itu.
0: Dari daun pandan duri itu.
1: Nah, nama itu nama bahasa daerah Fak-Fak.
0: Oh, nama bahasa daerah Fak-Fak, Heruptin.
1: Heruptin.
0: Artinya daun pandan berduri.
1: Oke,
0: daun pandan
1: ada
0: berduri.
1: Ada bentuk-bentuk daun pandan dan punya nama-nama sendiri dengan bahasa Fak-Fak.
0: Dengan bahasa Fak-Fak.
1: Ya.
0: Heruptin ini bahasa Fak-Fak juga.
1: Fak-Fak juga.
0: Oke ya, jadi orang lebih paham. Biasanya kalau orang biasanya bilang daun pandan tuh, tapi kalau lebih ini untuk bahasa Fak-Fak orang tahu itu Heruptin.
1: Heruptin.
0: Ya? Heruptin. Okay.
1: Ada namanya tuh daun pandan satu namanya Dubertin.
0: Oh,
1: tapi susah didapat, jarang jauh kami dapat di kilo-kilo gitu.
0: Oh begitu.
1: Hutan, di tengah hutan.
0: Ada heruktein, ada
1: dubertein.
0: Dubertein.
1: Iya.
0: Bedanya tuh apakah antara heruktein dan dubertein ini?
1: Bedanya itu daun heruktein ini mudah didapat di dekat jalan,
0: pinggir-pinggir
1: kampung.
0: Di pinggir kampung.
1: Iya.
0: Oke, mudah didapat.
1: Mudah didapat.
0: Baik, baik, Kak.
1: Tapi
0: kalau dubertein ini
1: jarak jauh, di tengah hutan kami dapat, di tebing-tebing batu.
0: Wow. Susah carinya ya.
1: Susah.
0: Iya. Oke, baik. Lalu Kak Eka, saat ini siapa saja yang tergabung dalam kelompok anyaman heruktein ini dan bagaimana kakak numpu aktivitas kelompok ini sehari-hari seperti apa kakak?
1: Kelompok yang bergabung dengan saya itu ibu-ibu. Nah, sudah berlansia, yang muda-muda tidak mau bergabung.
0: Oh jadi yang lansia?
1: Yang lansia saja yang suka gabung sama saya.
0: Baik Kak.
1: Berminat ambil mereka karena mungkin mereka punya sudah ada bakat
0: orang tua. Iya.
1: Jadi saya minat minta bantu. Nah, bagaimana kita bentuk anyaman,
0: iya.
1: Kelompok anyaman, saya bilang gitu. Jadi ada anggota saya itu 5 orang.
0: Sampai sekarang?
1: Sampai sekarang.
0: 5 orang?
1: 5 orang.
0: Oke. Jadi 5 orang ini bertahan untuk membuat anyaman. Menurut Kakek, kenapa nih anak-anak muda ini dong termau bergabung dalam kelompok ini? Alasannya kenapa nih?
1: Tidak tahu, mungkin banyak pengaruh zaman atau tidak tahu.
0: Oh begitu. Jadi kisaran ini lansia ini mereka masih mau?
1: Masih, iya, masih mau. Mereka terus menganyam. Iya.
0: Melatih diri untuk
1: melatih
0: membuat
1: diri,
0: anyaman.
1: Iya, membuat anyaman.
0: Oke. Jadi Kakak Eka dengan tambah 5 orang anggota kelompok nih, heruktein ini ya Kak ya.
1: Iya.
0: Oke. Jadi sehari-hari kelompok ini membuat anyaman, berbagai bentuk anyaman. Sejauh ini anyaman-anyaman apa saja yang sudah dihasilkan, Kak?
1: Nah, anyamannya tomang biasa yang untuk bapak-bapak.
0: Oke.
1: Ada juga tas tomang.
0: Tas tomang.
1: Iya.
0: Tapi Kakak malamnya terbawa dia puasil tuh?
1: Iya, saya tidak mau.
0: Terus ya, supaya kita kasih lihat ke dong yang lagi ikuti di live YouTube maupun di TikTok malam hari ini begitu,
1: iya,
0: Kakak. Sayang Kakaknya terbawa atau
1: tadi tidak dikasih informasi.
0: Itu lagi, terlalu apa. Nanti iya. Sudah Kakak sekali-sekali lagi.
1: Siap.
0: Kalau mampir ke studio atau.
1: Siap.
0: Baik. Lalu Kakak, apa saja aktivitas rutin para anggota nih? Apakah fokus ke anyaman saja atau ada mungkin ada kegiatan-kegiatan lain Kak?
1: Mereka fokusnya di anyaman juga, tapi kan ada kebutuhan yang lain, kegiatan-kegiatan seperti berkebun.
0: Oh, oke.
1: Okay. Karena orang tua namanya, jadi harus berkebun ya.
0: Jadi tidak harus di anyaman saja.
1: Kalau pas ada pesanan, saya sudah perintahkan, ayo cepat. Ada pesanan sekian. Mereka sudah fokus gitu.
0: Oke, jadi berkebun kasih tinggal dulu.
1: Kasih tinggal fokus
0: dulu.
1: Di anyaman.
0: Anyaman ya Kak.
1: Iya.
0: Oke, baik. Lalu Kakak, mungkin apa saja nih pencapaian Ibu atau Kakak Eka sebagai ketua selama bersama dengan kelompok ini Kak?
1: Ya, terima kasih. Alhamdulillah saya dapat pencapaiannya luar biasa.
0: Seperti karena, apa tuh?
1: Pendapatan dari hasil tomang.
0: Pendapatan hasil tomang?
1: Iya, itu luar biasa.
0: Jadi mencukupi?
1: Mencukupi. Lebih dari situ mencukupi.
0: Jadi bisa menghidupkan kelompok heruktein?
1: Iya.
0: Luar biasa.
1: Ya.
0: Oke. Lalu mungkin apa saja Kak, selain mungkin pencapaian yang bisa didapatkan
1: yang kedua,
0: dari hasil jualan tomang?
1: Yang kedua, saya punya sejarah tersendiri.
0: Boleh, Kakak Eka cerita
1: saya
0: dulu.
1: Saya membangun PAUD.
0: Oh.
1: Saya berinspirasi bahwa saya harus bangun PAUD dengan hasil anyaman itu.
0: Jadi Kakak
1: itu
0: sebangun,
1: pada, iya,
0: Kakak
1: pada,
0: sebangun PAUD?
1: Sudah berjalan sampai hari ini.
0: Luar biasa. Begini, Kakak, orang kan pikir dari bentuk anyaman, terus terbersih itu untuk Kakak buat PAUD itu dari mana? Ide yang kenapa Kakak harus bangun PAUD itu alasannya kenapa Kak?
1: Di kampung saya itu Kamandu Tetar, iya. Itu kan dia pemakanan dari kampung Sipat Nanam.
0: Oke.
1: Okay. Nah, di situ saya menilai bahwa sekolah awal dasarnya itu kita harus awali dari pengenalan.
0: Mm-mm.
1: Untuk anak usia 0 sampai 6 tahun. Ya itu harus kita buat pendidikannya sendiri. Sebelum dia SD,
0: yeah.
1: Nah, karena saya melihat di SD itu banyak yang kurang tahu baca,
0: Oh, oke. Okay. Jadi awalnya
1: awalnya saya terinspirasi. Saya bilang, oh berarti okay, saya harus buat PAUD gitu. Supaya lebih awal mereka sudah mengetahui awal pengenalan-pengenalan, baru mereka beranjak ke sana punya pengalaman,
0: punya
1: sendiri.
0: Pengalaman, ya.
1: Sudah bisa. Jadi itu semua terlaksana.
0: Jadi
1: dan itu berhasil luar biasa buat saya. Akhirnya di sekolah SD Sifat Nanom itu tidak ada yang bodoh. Yang untuk tidak tahu baca itu tidak ada. Semua pada pintar membaca.
0: Luar biasa.
1: Dari kelas 1 sampai kelas 6 dan
0: itu berkat berkat dari kakek ya.
1: Iya.
0: Keinginan kakak untuk bangun PAUD ya.
1: PAUD ya.
0: Oke, jadi sampai sekarang berjalan ya, luar biasa ya kak ya.
1: Dan 2018 itu saya diminta untuk mengikuti lomba dari Dinas Pendidikan, lomba peduli PAUD. Itu diberikan surat dari kementerian untuk PAUD-PAUD yang mau ikut lomba peduli PAUD. Ternyata saya dipilih oleh kepala bidang pada waktu itu, Pak Mansur Ali.
0: Oke.
1: Nah, beliau, saya pernah jual tomang sama beliau, sama tas tomang satu. Saya bilang beliau, saya punya tomang, saya cari dana untuk beli mainan anak-anak, terus perlengkapan
0: untuk di kelas PAUD.
1: Okay. Tapi saya cari dana lewat ini
0: dengan penjual tomang ya kakak ya.
1: Beliau bilang luar biasa deh, kamu bisa seperti ini. Jadi saya pesan, dia pesan satu sama istrinya satu tas tomang
0: itu anyaman dari kakak dengan kelompok Heruk Teddy.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi pas beliau bilang, nanti dia tolong dibawa ya, saya pesan biar saya kasih kamu bantuan dapat uangnya tomang, harga tomang. Saya bilang, iya, terima kasih bapak. Lewat satu minggu saya ditelepon, aduh ada ini, ada surat dari kementerian ikut lomba, kamu bisa peduli PAUD ya. Jadi saya bilang, caranya bagaimana? Beliau, saya ke sana, beliau bilang, caranya kamu dari sini perjalanannya ke kampung, kamu bikin video. Nah, cara mengambil daunnya bagaimana,
0: okay,
1: terus cara menganyamnya.
0: Jadi
1: cara...
0: kakak punya keseharian bersama kelompok Heruk Tain ini.
1: Iya.
0: Itu dibikin video.
1: Buat video.
0: Baik.
1: Saya bilang ikut lomba, sama maksudnya kriteria lombanya seperti apa?
0: Seperti itu. Okay.
1: Jadi beliau bilang nanti kamu seruas jalan ini kamu bisa ambil video sepanjang jalan sampai ke kampung biar mereka lihat itu, oh PAUD-nya dipegang
0: di
1: pedalaman
0: gitu.
1: Ya sudah, saya laksanakan. Saya langsung jalan, di sepanjang jalan saya bikin video sampai di pinggir-pinggir pantai. Saya waktu ambil potong daun juga saya ambil video dan buat anyaman langsung dengan cara penjualannya. Nah, dengan itu saya dapat buat untuk membuat pengembangan ini PAUD itu.
0: Okay.
1: Saya ceritakan sejarah singkat itu.
0: Baik, kakek.
1: Akhirnya saya dikirim hasilnya ke kementerian. Ternyata saya dipilih. Saya dipilih. Nama saya keluar sebagai juara. Tapi kriterianya mereka kirim untuk langsung telusuri, benar tidak.
0: Oke, okay. Jadi dari tim dari kementerian datang. Dokumentasi kan, mereka langsung melihat
1: ya. Itu 2018 mereka datang.
0: 2018 kakak? Oke, baik.
1: Mereka datang langsung telusuri, langsung ke kampung, melihat semua yang kami sampaikan, kami kirim ke kementerian.
0: Ya.
1: Jadi itu terbukti.
0: Baik.
1: Seketika kemarin mereka menilai, penilaian saya dapat juara satu.
0: Luar biasa, kakak punya dedikasi luar biasa untuk bidang pendidikan ini ya kak ya. Oke, okay, jadi kakak berhasil meraih juara satu ya kak ya.
1: Juara satu dari seluruh Papua.
0: Papua.
1: Waktu itu Papua Barat.
0: Papua Barat. Oke.
1: Okay. Dengan provinsi yang lain, tapi itu di luar Papua.
0: Di luar Papua ya kak.
1: Nah, kami 10 orang peserta.
0: Oke.
1: Okay. Dapat lomba itu.
0: Ya, mendapat juara ya.
1: Iya.
0: Ya. Kakeknya keluar sebagai juara pertama, luar biasa. Sekali lagi saya sangat-sangat mengapresiasi kakeknya. Ini ada juga teman-teman yang katanya mantap no, luar biasa katanya gitu buat kakeknya. Terus semangat tamang bayi sewaktu di bangku SLTP dari Ati Woretma.
1: Siap, itu teman saya.
0: Teman katanya gitu ya kakak.
1: Itu teman saya.
0: Luar biasa. Kakak, dari keinginan kakak untuk membangun sebuah TK ini, jadi ya, dari dari pedalaman ya kak ya, betul, dari pedalaman Kemandu Tetar gitu kan, sehingga akhirnya bisa terpilih sebagai salah satu finalis ya, dan akhirnya keluar sebagai juara
1: peduli, toko peduli PAUD,
0: toko peduli PAUD ya. Bagaimana perasaan kakak waktu itu terpilih sebagai toko peduli PAUD?
1: Satu kebanggaan luar biasa.
0: Kakak pernah terpikir nggak ini apa yang saya bangun ini nanti akan dapat seperti ini award atau apa, seperti pernah terbayang dalam pikiran kakak? Tidak,
1: hanya saya bilang itu semua serahkan ke Tuhan saja, karena dengan hati saya lakukan itu.
0: Luar biasa, kakak punya hati luar biasa ya, saya tersentuh sekali. Sangat-sangat luar biasa, kakak bisa menginspirasi orang-orang di luar sana tuh ya. Yang artinya bahwa pendidikan menjadi hal yang paling utama ya. Kakak Eka bisa membangun sebuah PAUD ya dari hasil anyaman. Anyaman ya kakak ya, bersama dengan kelompok Heruk Teni ini ya. Wish, big apresiasi buat Kakak Eka. Semoga tetap bisa menjadi pelopor pendidikan dengan tetap mengutamakan anyaman pastinya nih kakak ya. Oke. Okay. Nah kakak, kita kembali lagi ke anyaman ini. Apa yang melatar belakangi Kakak Eka dan anggota kelompok memilih anyaman sebagai kegiatan yang ditekuni dari awal sampai saat ini kakak?
1: Ya, latar belakang saya mungkin itu ya, dari tadi saya punya sudah diwarisi ya dari nenek moyang ya. Kami harus wariskan, kami harus lestarikan ya, gitu ya. Seketika ada program ya sudah, kami bisa buat seperti itu, penjualan lewat hasil-hasil itu.
0: Tetap bisa dikembangkan ya kak ya. Oke. Jadi apa yang sudah diwariskan oleh leluhur. Jadi saatnya kita untuk bisa melakukan
1: pelestarian gitu,
0: lingkungan itu ya kak ya.
1: Heruk Teni tidak boleh tadi hilang.
0: Tidak boleh hilang ya kak ya.
1: Oke. Okay. Citra ya. Jati diri itu.
0: Betul sekali kak Eka. Lalu mungkin kak Eka, selain daun pandan berduri tadi, mungkin ada bahan-bahan lain yang digunakan untuk membuat produk anyaman Heruk Teni ini, dan apakah bahan tersebut bisa diperoleh di sekitar kampung kakak? Selain bahan itu tadi?
1: Ada, bambu.
0: Bambu?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Selain bambu apalagi kakak?
1: Ada apa ini? Tali. Tali rotan.
0: Jadi itu di sekitar ini kak?
1: Ada.
0: Oke. Okay. Jadi untuk membuat anyaman ini tidak perlu susah cari bahan-bahan.
1: Tidak susah.
0: Tidak susah ya kak.
1: Dari
0: ya?
1: Kita saja kalau malas ya susah.
0: Oke. Iya. Jadi tergantung dari kemauan kita
1: dari
0: ya kak.
1: Kemauan saja.
0: Kemauan. Kalau kita mau berusaha pasti dapat.
1: Berapa? Dan berhasil luar biasa. Tapi kalau malas ya sudah.
0: Itu lagi kak ya. Jadi semua terbentuk memang kalau misalnya kita punya kemauan.
1: Kemauan.
0: Pasti ada jalan.
1: Ada jalan.
0: Oke.
1: Luar semua biasa. Sudah tersedia kan.
0: Semua tersedia ya kak ya. Tinggal kita bisa memanfaatkan. Apa yang ada di tombol sekitar?
1: Iya, kan? Karena sudah tersedia oleh pencipta ya, sang pencipta.
0: Betul
1: toh
0: sekali kakak.
1: Gitu.
0: Tinggal kita manfaatkan aja.
1: Manfaatkan dia.
0: Luar biasa. Kakak, untuk menghasilkan misalnya satu produk anyaman nih, bagaimana prosesnya mulai dari menyiapkan bahan hingga menjadi barang yang siap digunakan kakak?
1: Ya harus pergi ambil bahan dasarnya, ambil daun. Datang, kita harus rebus. Kalau daun ya kita rebus.
0: Oh, jadi daun pandan di berduri itu dia harus rebus.
1: Dikeluarkan durinya, di bla bla, terus kita bakar api rebus daunnya dulu. Direbus, ya sudah dijemur.
0: Itu butuh proses berapa lama tuh kak? Kalau misalnya direbus, kemudian dijemur kayak gitu, itu prosesnya
1: dari
0: berapa lama?
1: Dari cuaca saja tuh kalau cuacanya.
0: Jadi kalau cuaca kayak panas kayak gini?
1: Panas begini ya luar biasa kalau kita kerja.
0: Jadi cepat ya?
1: Cepat. Tapi hujan ya sudah, kita tunggu waktu panas kemarau toh. Okay. Tunggu panas dulu baru daunnya kering.
0: Gitu. Jadi kalau panas kayak gini satu hari cukup.
1: Cukup.
0: Itu sudah langsung bisa langsung dianyam kak ya?
1: Bisa.
0: Jadi bentuk tas tomang.
1: Bentuk tas tomang.
0: Selain tomang apalagi kakak yang dihasilkan?
1: Itu yang tas tomang, dompet, lopa-lopa gitu.
0: Oke, okay. Itu kalau proses pembuatan tomang itu sendiri, lopa-lopa, dompet, itu biasanya berapa lama kak? Makan waktu berapa
1: kalau
0: lama?
1: Kalau seperti kita yang sudah mahir itu tidak sampai satu hari juga bisa, satu jam kami bisa siapkan itu.
0: Wow, luar biasa ya kak.
1: Itu yang sudah mahir.
0: Itu sudah mahir
1: kita,
0: ya kak?
1: Iya.
0: Whiskey itu nyaman itu pakai tangan sendiri kan?
1: Tangan sendiri.
0: Belum sama sekali pakai alat bantuan apapun.
1: Belum, pada waktu itu belum.
0: Jadi murni pakai tangan.
1: Murni ya? Pakai tangan itu.
0: Wow, jadi memang dia hasil karya betul ya kak ya. Jadi luar biasa.
1: Amin amin.
0: Betul sekali luar biasa kakak. Nah untuk kalau kakak tadi kalau ketemu bicara depo tingkat kerumitannya tuh kan kakak sudah jelaskan tuh. Iya. Itu kalau misalnya orang yang sudah mahir tuh dia terperlu waktu yang lama begitu kan?
1: Jam juga sih selesai.
0: Satu jam itu yang paling tergantung dari tingkat kemahiran saja.
1: Iya kemahiran saja.
0: Luar biasa kak. Berarti kalau kayak keterong-keterong yang masih awam begini perlu belajar ini.
1: Bisa. Itu mungkin makan 2 hari.
0: 2 hari ya kak ya.
1: 2 hari itu.
0: Aduh, pengerjaannya luar biasa nih. Iya. Jadi untuk kakak-kakak dong yang semahir-mahir, mama-mama dong di anyaman heruktein ini berarti sehari 1 jam saya sudah jadi.
1: 1 jam selesai.
0: Nah itu kakak kalau misalnya bentuk lopa-lopa, kemudian dompet, anyaman itu biasanya dihargai atau dibanderol dengan harga berapa kak satu tas itu?
1: Kalau satu tas saya waktu itu saya jual 100. Mm-hmm. 100 ribu.
0: Lopa-lopa?
1: Lopa-lopa itu saya jual mungkin lopa-lopa yang ukurannya beda-beda kan. Ada yang kecil ya sudah taruh 25. 30 agak sedikit sedang yang 30.
0: Nah itu dia kakak terbawa dia pun contoh tuh. Kakak terbawa contoh gitu kan. Jadi ketemu dia. Jadi begitu kalau yang apa tas tombang 100. Itu besar gimana kak?
1: Tas ini pegang itu.
0: Oh pegang.
1: Tas pegang itu.
0: Oh tas pegang.
1: Bisa isi buku, dompet.
0: Oh itu dihargai dengan 100 ribu.
1: 100 ribu.
0: Kalau lopa-lopa tergantung
1: ukurannya saja,
0: ukuran iya. Besar kecilnya kak.
1: Besar kecilnya.
0: Kalau dompet?
1: Dompet ya 50.
0: Ini ukuran dompet untuk laki-laki kak perempuan?
1: Perempuan juga bisa, laki-laki juga bisa.
0: Laki-laki perempuan ya kak ya?
1: Iya.
0: Oke, jadi dompet, lopa-lopa, tomang, apa lagi kak?
1: Tas tomang. Iya.
0: Kalau tas tomang?
1: Tas tomang itu saya sampai bisa 150, maksud 200 kalau yang model bagus.
0: Yang model bagus ya kak? Duh, saya juga mau dong kak, kak Eka. Nanti baru coba saya lihat.
1: Nanti
0: saya
1: berarti kirim,
0: gimana kak? Kalau misalnya ketemu mau dapatkan kakak punya hasil produk ini, heruktein ini, ketemu cari di mana?
1: Itu yang saya belum siapkan tempat. Maksudnya saya sudah siapkan tempat anyamannya, tapi setiap kali saya buat langsung habis stoknya.
0: Nah gitu. Itu dia.
1: Karena saya punya stok. Pekerjaan ini kan masih banyak juga, tanya tidak terlalu serius gitu. Kalau serius bisa, tapi kalau sudah pesanan banyak gitu ya sudah. Saya fokus di yang pesanannya itu saja.
0: Oh jadi kakak fokus di pesanan
1: pesanannya
0: aja.
1: Pesanannya itu.
0: Oke.
1: Okay. Yang tersedianya saya tidak fokus dulu.
0: Jadi fokus di pesanan
1: yang
0: aja
1: pesanan
0: ya.
1: Pesanan itu saja gitu.
0: Oke, okay, sejauh ini kakak kalau misalnya luar biasa ya kak kalau misalnya kakak produksi bersama dengan teman-teman dari kelompok heruktein ini sudah bisa membangun sebuah PAUD berarti hasilnya sangat luar biasa ya kak.
1: Amin.
0: Ya?
1: Itu sangat luar biasa.
0: Bisa kaya. Menghidupi
1: satu kebanggaan.
0: Satu
1: buat
0: kebanggaan
1: saya.
0: Ya kak.
1: Okay. Untuk generasi.
0: Untuk generasi. Artinya kak begini kak Eka, sayang sekali kalau misalnya anak-anak muda yang saat ini mau dibilang justru ini perlu dilestarikan. Tapi kalau sebagian anak-anak muda masih belum bisa bergabung di kelompok ini, kalau kak Eka sendiri melihatnya seperti apa kak?
1: Saya melihatnya rasa, ya bagaimana sih harus dekat mereka. Itu niat saya.
0: Oke. Okay.
1: Tapi belum saya laksanakan. Hanya saya mau mereka sendiri peduli
0: yang
1: gitu.
0: Punya, begitu, yang
1: sudah di iya. Apa waris itu harus berniat begitu atau harus tertarik gitu. Jangan sampai budaya kita ini hilang.
0: Hilang begitu aja ya. Sayang sekali padahal sudah ada
1: sudah diwariskan
0: kan kayak gitu kak. Tinggal tradisi. Bagaimana kita bisa melanjutkan.
1: Tapi sangat disayangkan mereka enggak. Tidak terlalu berniat begitu saya lihat.
0: Tidak terlalu berniat.
1: Iya. Yang berniat fokus itu orang tua. Ibu-ibu.
0: Mama-mama dorang.
1: Tapi yang untuk anak-anak muda ini mungkin saya kurang gitu lihat tertarik mereka.
0: Daya tarik mereka,
1: daya pikat mereka.
0: Ya, kan?
1: ke budaya kami ini.
0: Oke, agak sayang sangat disayangkan. Iya. Oke, Kak Eka, lalu mungkin Kak Eka bisa sebutkan produk anyaman yang sudah disebutkan tadi. Tomang, tas tomang, kemudian lopa-lopa dan dompet ini mana saja yang paling diminati oleh masyarakat nih, Kakak?
1: Ya diminati ya, yang paling minati itu tomang toh, karena
0: tomang yang paling banyak
1: ada event-event yang
0: kayak gitu ya, Kak ya.
1: Sudah tomangnya harus kita harus siapkan.
0: Oke. Jadi tomang ini yang paling dicari ya, Kak ya.
1: Yang kedua yang kedua tas tomang.
0: Tas tomang. Itu juga ya.
1: Itu juga.
0: Itu yang banyak peminatnya.
1: Banyak peminatnya.
0: Oke, baik. Nah, Kak Eka, sejauh mana keterampilan menganyam ini merupakan pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi di Kampung Kamandu Tetar nih, Kak?
1: Ya, sampai sekarang, tapi yang berniat itu yang kurang berniat itu. Mungkin kami hanya sebatas orang tua saja.
0: Sebatas orang tua.

0: lagi, tapi mereka kan punya masing-masing kelompok gitu.
1: Oh, punya masing-masing kelompok ya, kayak. Kalau untuk kelompok binaan KKK ini cuma 5
0: orang saja.
1: 5 ya, orang saja ya, Kak ya. Oke, baik. Nah, Kakak Eka, ini sama sih pertanyaannya ini. Bagaimana cara Kakak dan anggota kelompok menjaga agar keterampilan menganyam ini tetap dikenal dan diminati oleh generasi muda, Kak?
0: Iya. Saya sampaikan kepada mereka ya Mama dorang ini harus dilestari terus, jangan sampai kita lupa tinggalkan gitu.
1: Iya.
0: Jangan karena hanya pesanan saja kita kerjakan. Belum tidak ada juga kita kerjakan gitu. Supaya biar tidak apa hilang saja begitu.
1: Oke, okay. tetap dikerjakan ya.
0: Dikerjakan okay. Gitu. Saya minta kepada mama-mama yang punya kelompok dengan saya. Gitu.
1: Nah, oke. Okay. Jadi tetap dikerjakan
0: karena itu ada uangnya di situ, saya bilang. Ada kebutuhannya.
1: Ada kebutuhannya di situ ya, Kak.
0: Yang harus mama dorang terima. Jadi pada waktu mereka kerjakan ada yang sudah pesan gitu.
1: Tadi sudah langsung pesan. Ya,
0: jadi mereka kerja taruh barang 1 minggu sudah disiapkan 1 minggu ya sudah ada yang pesan, mereka tinggal antar gitu.
1: Oh begitu Kak. Oke, okay. Kak Keka, ini ada yang bertanya di TikTok. Kalau mau lihat hasil produk atau mau pesan, bagaimana caranya Kakak? Ada FB atau TikTok begitu Kakak?
0: Ada FB.
1: FB-nya namanya apa Kak?
0: Namanya Heruk Ten.
1: Heruk Ten. Oh, jadi Kakak sudah ini di FB ya?
0: FB.
1: Sudah di itu di FB. Nah,
0: itu untuk FB-nya khusus untuk anyaman.
1: Anyaman.
0: Saya tampilkan di situ produk-produknya.
1: Oke, baik. Saya juga mau pesan nanti untuk
0: baik. Terima kasih Kak Eka.
1: Ini apa? Produk Heruk Ten ini anyaman tomang, tas tomang ya, Kak Eka. Jadi untuk pendengar yang saat ini monitor di live YouTube official maupun di TikTok ya, untuk Anda yang berminat untuk pesan tas tomang atau tomang ya, silakan di FB-nya Kak Eka Heruk Ten. Heruk Ten ya, untuk mendapatkan produk ataupun hasil karya dari kelompok anyaman Heruk Ten ini ya. Oke, luar biasa. Nah, Kak Eka, dalam menjalankan kegiatan ini, menurut Kak Eka sejauh ini apa tantangan terbesar yang biasanya dihadapi oleh kelompok, baik dari sisi bahan baku mungkin, kemudian proses produksi maupun depo pemasaran nih Kakak? Silakan.
0: Ya, bahan baku itu yang pertama itu bahan bakunya ini memang kami dapatkan mudah, yang saya sesuaikan dengan daun pandan yang saya gunakan itu agak mudah. Nah, terus yang kedua itu kami menganyam pada waktu itu masih dengan tangan. Nah, kalau sekarang dalam waktu-waktu tahun-tahun 2000-an sampai sekarang mungkin kami sudah dapat bantuan.
1: Oke.
0: Okay. Nah, bantuan-bantuan dari dinas-dinas terkait yang menopang kami. Nah, kami bisa menggunakan itu. Ketiga itu pemasaran pada waktu itu kami hanya jualnya di pasar.
1: Selama ini ya Kak ya, jualnya di pasar. Oke.
0: Di pasar, terus di Facebook.
1: Iya.
0: Kami tampilkan, mereka pesan, ya sudah kami antar.
1: Untuk dari sisi pemasaran ya Kak ya.
0: Oke. Okay. Untuk penampungannya kan kami belum ada tempat penampungan seperti mungkin
1: tempat ya.
0: Okay. Yang seharusnya kami minta untuk ada yang siapkan tempat-tempat begitu untuk kami ke sana
1: untuk pemasaran produk ini sendiri.
0: Iya, kami mungkin tampung ke situ.
1: Iya.
0: Ada
1: iya.
0: Yang pengadaan begitu.
1: Pengadaan
0: kami
1: gitu
0: ke sana,
1: kan?
0: Iya. Mereka hanya beli dengan berapa persen begitu boleh kami minta begitu. Tapi
1: nah, sama sekali belum ada ya Kak ya. Oke, okay, baik. Kak Eka, lalu kelompok Heruk Ten ini sudah memanfaatkan media sosial atau mengikuti pameran dan kegiatan tertentu untuk memperkenalkan produk anyaman Heruk Ten kepada masyarakat yang lebih luas? Seperti apa, Kak? Apakah kelompok sudah memanfaatkan media sosial atau mengikuti pameran atau seperti apa, Kak?
0: Siap. Pamerannya kami sudah ikut. Tapi hanya sebatas masih di dalam lokal daerah.
1: Oh, lokal daerah. Oke. Okay.
0: Pernah kami ikut lomba di sini. 2000 berapa ya kami ikut lomba ya dari RRI adakan lomba esensi.

0: Yo sama nyaman. Kami juara satu.
1: Wow.
0: Ya, 2000 berapa ya? Saya sudah lupa. 2000 sekitar 2019 atau gitu. Ada kegiatan di RRI
1: ya?
0: RRI sini.
1: Oke.
0: Okay. Kami dapat juara satu. Anyamannya.
1: Anyamannya.
0: Langsung dipraktekkan di sini.
1: Iya,
0: di depan sini.
1: Fashion show-nya.
0: Anak-anak dari PAUD.
1: Anak-anak PAUD.
0: Saya antar ke sini, terus saya punya kelompok anyaman pun saya antar lagi.
1: Wow.
0: Jadi dua lomba yang
1: dua lomba
0: ikut.
1: Diikuti ya, kayaknya.
0: Dan
1: berhasil keluar sebagai juara.
0: Juara. Fashion show juga juara. Juara harapan.
1: Nah,
0: yang anyamannya juara satu.
1: Oke, luar biasa. Jadi untuk tingkat lokal aja ya, Kak,
0: tingkat lokal.
1: Tingkat lokal.
0: Untuk produk saya.
1: Produk ya.
0: Iya, untuk kelompok saya.
1: Siap. Baik. Kak Kika, apa yang membuat produk anyaman Heru Ten ini memiliki keunikan atau nilai lebih dibandingkan produk anyaman yang lainnya menurut Kak Kika?
0: Keunikan saya itu saya tampilkan yang aslinya. Jadi saya tidak pakai yang modern. Model yang dipakai hiasan
1: manik-manik yang lain
0: apa
1: itu.
0: Tidak. Saya pakai aslinya.
1: Asli memang ya. Dan ini
0: alami.
1: Memang produk tangan, hasil karya kerajinan tangan. Tanpa ada hiasan. Ya. Jadi memang murni asli. Nah, ini yang jadi keunikan.
0: Dan itu tidak boleh kami rubah.
1: Tetap dipertahankan seperti ini, Kakak.
0: Itu harus tetap dipertahankan sampai anak cucu gitu.
1: Jadi kalau misalnya begini, Kak. Kalau misalnya ada peminat, ada yang berminat memiliki ataupun berniat membeli, tapi mereka punya permintaan. Kalau dari Kakak sendiri bagaimana, Kak? Mereka minta permintaannya harus pakai manik-manik begini-begini.
0: Ya, kami sediakan.
1: Oke. Tapi kalau untuk hasilnya sendiri Kakak tidak merubah, tidak merubah.
0: Hanya dari mereka saja mau pesan
1: permintaan ya.
0: Sesuai permintaan mereka.
1: Oke. Jadi kalau ada permintaan dari konsumen,
0: iya, konsumen mintanya ada harus ada warna gitu, ya sudah kami sediakan warna gitu.
1: Oke.
0: Ada sediakan pakai pita gitu, kami sediakan. Gitu.
1: Sediakan.
0: Yang alami ya, kami sediakan alami gitu.
1: Oke. Tapi anyaman ini tetap berpedoman pada ini ya,
0: pada
1: tidak
0: asli.
1: Akan aslinya.
0: Aslinya
1: tidak akan merubah.
0: Tidak akan merubah.
1: Jadi kalau ada yang ingin meminta sesuai dengan ini,
0: permintaan
1: itu baru dilayani. Baik.
0: Gitu.
1: Luar biasa, tetap aslinya ya.
0: Aslinya yang ditampilkan.
1: Itu utama ya.
0: Utama ya.
1: Oke.
0: Enggak boleh ada yang rubah gitu.
1: Enggak boleh dirubah ya, Kak. Itu aslinya.
0: Aslinya itu harus.
1: Baik. Kak. Ini selain menjadi kegiatan yang menghasilkan pendapatan, cuan nih, Kak.
0: Yeah.
1: Apakah kegiatan menganyam ini juga memberikan dampak bagi kehidupan sosial anggota kelompok?
0: Iya, yeah, dampak luar biasa. Ketika mereka kekurangan ya, ada pesanan ya sudah. Nah, harganya kan 100.000 ya, bisa mencukupi kan.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi mereka semangat. Di situ pesannya bukan hanya satu, ada sampai 10. Ada 5, ada kurangnya itu 5. 10, tingginya batasnya 10. Ada yang kalau tomang biasa untuk kegiatan-kegiatan event-event itu sampai 40,
1: wow.
0: 50 buah
1: gitu ya, Kak.
0: Kalau
1: ya?
0: Kali dia sudah harga 100 ya.
1: Nah, itu dia.
0: Nah, itu.
1: Luar biasa
0: mereka
1: ya pendapatannya.
0: Terima, luar biasa pendapatannya. Jadi ibu-ibu ini pada semangat gitu, tidak mau lepas
1: ya gitu.
0: Waduh. Apalagi kalau mamak mantu saya itu dia luar biasa. Satu bulan dia bisa mencapai 5 juta atau sampai 10.
1: Wow. Luar biasa
0: itu mamak mantu saya.
1: Itu
0: iya.
1: Pendapatan itu, Kak.
0: Iya.
1: Dari hasil penjualan.
0: Penjualan
1: itu.
0: Tas tomang itu.
1: Dengan tomang. Wah, tertarik nih, luar biasa nih, Kak. Oke. Okay. Kayaknya seru sekali obrolan kita malam hari ini ya. Jadi untuk teman-teman semuanya jangan lupa untuk follow FB-nya Heruktin ya.
0: Iya.
1: Anda bisa mendapatkan produk hasil anyaman Heruktin itu seperti apa yang sudah digambarkan oleh Kakak Eka nih ya. Oke, Kakak Eka. Apakah ada dukungan dari mungkin pemerintah kampung, pemerintah daerah, atau pihak lain dalam membantu pengembangan kelompok anyaman heruktein ini, kakak? Silakan, kakak Eka.
0: Ada. Mm-hmm. Kalau dari kampung yang ada, mungkin ya sebatas transport, kami kegiatan di kota ya ada. Kalau untuk instansi di pemerintah kabupaten, ya berapa instansi yang sudah mendukung kami? Nah, pertama dinas perindak dan perindakop, yang kedua itu dinas kehutanan, kehutanan, yang keempat pariwisata. Itu yang kami dapatkan bantuan support untuk kami semangat membuat produk luar biasa buat mereka semua. Kami, saya rasa bangga kami di apa ya, ada perhatian khusus gitu.
1: Oke.
0: Rasa bangga sekali buat bapak-bapak kepala dinasnya.
1: Luar biasa. Oke. Baik, kakek, ini ada yang bergabung lewat telepon, kita sapa dulu ya malam hari ini. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ibu Rosna. Silakan dengan kakak Eka, mungkin ada yang mau ditanyakan.
2: Saya mau tanya dengan kakak Eka. Tempatnya di mana? Apakah masih perlu karyawan?
1: Langsung.
2: Saya kan bisa juga ini, kalau masuk jadi karyawan.
1: Ya. Oh begitu. Oke. Okay.
2: Oke, okay, makasih.
1: Baik, terima kasih. Kakak Eka silakan ya, ada langsung memang dong luar biasa tertarik nih dong, langsung tak pakai apa-apa lagi. Aduh, dong langsung buka, ada ini keterada nih Kakak Eka.
0: Ada peluang begitu kan?
1: Ada peluang untuk bisa bergabung dengan kelompok heruktein keterada nih.
0: Amin. Ya. Saya bangga kalau ada yang meminta untuk cari kerja.
1: Tapi saya tanyakan
0: bisa pegang duri tidak?
1: Sih, Ibu Rosna bisa pegang duri kan tidak nih, sudah langsung di
0: okay. awalnya
1: begitu,
0: tantangannya kan?
1: tantangannya ini
0: kan daun pandan duri ya
1: kakak. Yeah. Ya oke, okay. Ini tumpu jari harus siap nih, pegang duri dulu nih,
0: siap
1: ke terada nih. Kakak,
0: sebelum diterima gitu.
1: Siapa tahu kakak bisa buka lapangan pekerjaan, usaha, atau buat ya, ternyata banyak juga peminat nih sebenarnya.
0: Iya, saya niat begitu, tapi hanya mau sediakan tempat untuk yang dekat begitu. Iya. Karena kan jauh nih, kami jauh. Bandara Siburu saya kami sudah sejauh, apalagi ke kampung kami.
1: Jadi ini, Bandara Siburu ini kesana lagi kakak?
0: Kesana lagi.
1: Bu, kakak saya menyerah, oh. Bandara Siburu saya bawa kakak susu muntah-muntah baru sampai
0: ke sana. Tadi dengan ibu siapa tadi?
1: Ibu Rosna.
0: Coba bayangkan kakak. Bandara Siburu lewat lagi.
1: Baru sampai ke kampung Kemaluteta.
0: Iya.
1: Oh begitu kakak ya. Jadi mungkin kita harus bisa latih dari sekarang sudah kakak. Iya. Supaya mudah-mudahan kakak buka peluang di sana, di sinilah. Jangan di sana ya kakak, di sini semoga ada pemerintah daerah yang mungkin dong tertarik untuk menampung kakak dong hasil-hasil ini tuh di seputar fak-fak.
0: Gitu. Tengah kota
1: begitu,
0: jantung kota,
1: ya.
0: Iya, lebih muda ya, ada yang mau
1: lebih muda.
0: Tertarik seperti Ibu Ros ya, sudah bisa bergabung.
1: Oh begitu kakak, Ibu Rosna ini sudah ada sinyal nih.
0: Iya, sudah ada sinyal lohnya. Saya tanyakan ini lokasinya nih, jauh.
1: Ini langsung dari Kemaluteta
0: ini tempat tanyamanku ini.
1: Wow, luar biasa Kak Eka. Oke, okay. Baik Kak Eka. Kalau mendapatkan dukungan yang lebih besar, mungkin bagian apa yang paling ingin ibu kembangkan terlebih dahulu? Keterampilan anggota, produksi, desain, peralatan, atau pemasarannya? Kak Eka, silakan.
0: Ya, yang pertama produksi dulu.
1: Oke.
0: Produksi itu harus kita siapkan dulu. Mm-hmm. Dan keterampilannya kan ibu-ibu ini sudah mahir ya semuanya.
1: Sudah mahir. Oke, jadi pokoknya untuk ibu-ibu,
0: aslinya itu, ya. Kalau modern ya yang masih butuh keterampilan untuk dilatih.
1: Ya, betul.
0: Tapi saya rasa kalau untuk orang tua yang ada di bergabung di kelompok saya, mungkin kita terapkan yang aslinya.
1: Nah, aslinya.
0: Aslinya saja.
1: Oke, baik.
0: Gitu.
1: Ya. Baik Kak Eka, mungkin harapan Kak Eka terhadap keberadaan kelompok anyaman heruktein ini ke depan, terutama agar kerajinan ini tetap bertahan dan semakin dikenal. Silakan Kak Eka.
0: Ya, harapan saya sebagai ketua kelompok ya, Nah, jangan sampai kami apa namanya kendor atau putus gitu. Tapi tetap kami semangat walaupun kami dengan sudah umur-umur ya masuk lansia, terus yang ada anggota saya sudah lansia, tapi kami tetap semangat biar jadi contoh buat generasi, apalagi untuk ya, saudara-saudara perempuan yang baru generasi muda. Gitu harapan saya. Hanya saya ingin membagi ilmu hanya untuk tempatnya, tidak ada untuk tersedia untuk saya. Nah, kemarin saya dipanggil dari pariwisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk mengadakan kegiatan anyaman. Yeah. Tapi sudah dua distrik kami sudahlah lakukan. Okay. Untuk tempat untuk saya sendiri, untuk itu yang saya mau. Bagaimana untuk saya harus sendiri saya membuka tempat begitu peluang sendiri untuk ya generasi.
1: Baik. Kemudian Kak Eka, terakhir sekali ini mungkin apakah Kak Eka pesan kepada masyarakat Fak-Fak khususnya generasi muda agar ikut menghargai, menggunakan dan melestarikan produk kerajinan dan lokal seperti anyaman Heruk Tein ini Kakak, silakan.
0: Ya. Ya, baik, terima kasih. Pesanan saya sebagai generasi yang sudah diwariskan dari leluhur, saya masih berjiwa muda ya, untuk bagaimana saya membagi ilmu buat saudara-saudara, dan itu menjadi contoh juga. Saya sudah tampilkan contoh bagaimana penghasilannya luar biasa. Jangan-jangan dianggap itu bukan penghasilan, tapi itu penghasilan yang luar biasa. Jangan dilihat daunnya itu tidak bernilai, pada itu nilai. Okay. Jadi untuk generasi muda, mari bergabung. Apa yang kami sudah buat jadi contoh ya, ikuti contohnya, dan harus dengan hati, dengan niat, apa yang sudah diwariskan itu harus diterapkan dengan niat. Jangan hanya itu tidak berguna, tidak usah ditiru, tidak boleh, karena itu sudah diwariskan untuk kami sebagai anak-anak Fak-Fak. Itu adalah jati diri kami yang harus kita wariskan. Kalau bukan kami, siapa lagi? Kapan lagi gitu. Dan itu harus kita terapkan untuk anak-anak generasi muda. Jangan malu, karena itu jati diri. Siapa lagi yang mau lestarikan jati diri kami sebagai anak-anak Fak-Fak? Biar kami boleh bisa terkenal. Daerah lain semua punya jati diri, punya keterampilan, punya budaya-budaya tersendiri, produk hasil-hasil tradisional yang orang tua mereka buat dari leluhur, mereka sudah terapkan. Kita Fak-Fak jangan hanya orang tua saja, tapi kami anak-anak muda juga harus bisa bergabung untuk melaksanakan itu. Baik. Dan tampilkan itu biar dikenal. Siap. Sampai anak cucu.
1: Okay.
0: Dan itu nilai tertinggi tuh, nilai keberhasilan. Apalagi yang masih sekolah, saya harapkan untuk yang masih sekolah jangan hanya membutuhkan kebutuhan kami minta orang tua, tapi dengan daun pandan ini saja bisa datangkan uang untuk biaya sekolah.
1: Siap.
0: Jadi saya harapkan untuk adik-adik yang masih sekolah, tolong ada punya niat untuk bergabung untuk buat anyaman, karena itu nilai yang paling bernilai lah dan berharga untuk kita.
1: Oke.
0: Iya, untuk baik. Itu terima kasih buat semua.
1: Oke. Baik, Kak Eka, tak terasa obrolan kita menarik, sangat menarik malahan malam hari ini. Semoga semakin berhasil ke depannya ya kelompok anyaman Heruk Tein Kakak dengan hasil-hasil anyaman yang semakin dikenal tentunya, dan harapannya nanti ada tempat khusus ya kakak ya, ada tempat khusus kakak bisa langsung buat ya bersama dengan kelompok Hero TNI ini, siapa tahu juga bisa membuka lapangan usaha, lapangan pekerjaan juga.
0: Siap.
1: Anak-anak muda tadi ini ada panggilan langsung dari ketua kelompok ya, jangan malu untuk bergabung dengan usaha anyaman Heritain ini. Buktikan bahwa Fak-Fak juga punya jati diri, lewat anyaman Heritain ini, daun pandan berduri. Baik, kakak sekali lagi terima kasih. Obrolan kita malam hari ini, makin sukses kakak ya. Salam buat mama-mama kelompok tani Heritain.
0: Salam kembali.
1: Baik, saya akhir kebersamaan kita di Fak-Fak malam ini pendengar. Selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3, ikuti Warta Berita Sentral pukul 21 waktu Indonesia Timur.
3: Di saat-saat yang mendatang, sejak pengembangan kawasan ini, penyerapan tenaga kerja dilaporkan telah mencapai lebih dari 100 ribu orang.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan nilai investasi pada semester 1 tahun 2026 mencapai 1.000 triliun rupiah dan 75% diantaranya di luar Pulau Jawa. Hilirisasi juga telah menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja.
5: Investasi di triwulan di semester pertama 2026 ini alhamdulillah mencapai realisasi investasi 10,6 triliun, tumbuh 7,2% dan menyerap lebih dari 1,4 juta orang. Nah, dari total investasi tersebut, angka hilirisasi meningkat, Bapak. Dalam 2 tahun terakhir ini yang tadinya kontribusi hilirisasi 25% sudah mencapai 30% dari total investasi yang masuk dan lebih dari 75% terrealisasinya di luar Jawa, Bapak Presiden.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menghormati, menjaga, dan memberikan kepastian bagi investor yang menanamkan modal di Indonesia. Demikian, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Hairul Umam.
7: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang. Ya.
8: Kasus TPPU
7: ya,
8: Bu.
7: Ya, ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya. Kan saya cuma mantan bupati, oke? Terima kasih.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang di Kabupaten Kutai Kartanegara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Rita dilakukan untuk mengkonfirmasi sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik. Selain Rita, penyidik juga memeriksa pihak swasta yaitu bernama Bohari dan juga serta mantan staf Bupati Kukar yaitu Khairuddin. Budi mengatakan pemeriksaan terhadap mereka didalami dengan aset yang diatasnamakan dirinya.
10: Untuk saudari RW, pemeriksaan kepada yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai saksi, untuk tersangka lainnya dalam perkara dugaan TPPU di lingkungan Pemkab Kukar, di mana KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini, sehingga ini tentu juga menjadi progres positif perkembangan penanganan perkara TPPU di wilayah Kukar ini.
9: Sementara itu, mantan Bupati Kutai Kartanegara yang diperiksa hampir selama 6 jam tak banyak bicara ketika dikonfirmasi oleh awak media terkait hasil pemeriksaannya. Rita berharap proses hukum yang dijalaninya segera selesai. Ia menyebut pemeriksaan tersebut berkaitan dengan statusnya sebagai mantan Bupati Kutai Kartanegara.
7: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang. Ya.
8: Kasus TPPU ya, Bu.
7: Ya, ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya. Kan saya cuma mantan bupati, oke? Terima kasih.
11: Tiga korporasi itu ya, Bu?
7: Oh, bukan. Belum itu, belum diperiksa. Oh, belum. Permisi, Pak.
11: Kanan, Bang. Tapi kan PT BKS punya Ibu, bukan Ibu?
7: Ibu saya cuma 0,45. Oke. Sudah, bapak-bapak, tenang. Aman. Permisi.
11: Yang pengamanan itu gimana, Bu? Yang sama?
7: Aku nggak ngerti itu. Itu urusannya private perusahaannya.
12: Bu, uang untuk ke BBC, Bu. Itu dari BBC itu buat nyanyi apa, buat apa, Bu?
7: Aku tidak tahu. Itu privasi perusahaan. Awas, permisi, Pak.
9: Penyidikan TPPU di wilayah Kabupaten Kukar merupakan pengembangan dari perkara korupsi yang sebelumnya menjerat Rita. KPK sendiri masih mendalami asal-usul aset, kepemilikan, serta keterkaitan sejumlah barang bukti dalam perkara tersebut. KPK juga telah menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka. Perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat agar memahami risiko sebelum bertransaksi. Berikut laporan Eliana Zahra.
13: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital trader, tetapi
14: Kementerian Perdagangan atau Kemendag mencatat nilai transaksi pasar fisik emas digital secara nasional mencapai Rp299,5 triliun rupiah pada periode Januari hingga Agustus 2026 atau melonjak 641,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menteri Perdagangan Budi Santoso saat membuka Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi atau PBK di Jakarta hari ini menyampaikan bahwa lonjakan angka tersebut menunjukkan ekosistem perdagangan komoditas terus berkembang dan memiliki ruang besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi digital. Budi menegaskan, pesatnya penetrasi ekonomi digital harus diimbangi dengan peningkatan literasi agar masyarakat tidak hanya menjadi digital traders, melainkan smart traders.
13: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital traders, tetapi harus menjadi smart traders. Pelaku perdagangan yang memahami risiko mampu mengambil keputusan secara bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh janji keuntungan yang tidak realistis.
14: Sementara itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI menargetkan rangkaian Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi atau PBK 2026 menjangkau hingga 1,5 juta peserta dari masyarakat umum dan sivitas akademika di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BAPEPTI Tirta Karmasenjaya.
15: Tema ini relevan dengan perkembangan industri PBK di era digital, di mana kemudahan akses dan perkembangan teknologi perlu diiringi dengan pengetahuan dan kecermatan dalam memahami risiko sebelum bertransaksi.
14: Menurut Tirta, Bulan Literasi PBK juga menjadi bagian dari sosialisasi pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi setelah implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyebut daya beli masyarakat yang semakin menurun karena semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
16: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern.
17: Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada konsumsi masyarakat membutuhkan daya beli masyarakat yang tinggi untuk meningkatkan permintaan di dalam negeri. Namun saat ini daya beli masyarakat semakin menurun karena jumlah masyarakat kelas menengah yang semakin berkurang. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sinta Kamdani menyampaikan hal tersebut dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta hari ini. Menurut Sinta, insentif ekonomi juga harus diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama bagi kelas menengah yang jumlahnya semakin sedikit, karena kelas menengahlah yang selama ini menjadi penopang terbesar permintaan di dalam negeri.
16: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern for Indonesia gitu loh. Karena itu hampir 10 juta going down, dan mereka adalah tentu demand yang terbesar adalah our prime middle class. Jadi saya mengharapkan bahwa ini juga menjadi perhatian.
17: Semakin menurunnya daya beli masyarakat dan semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah terlihat dari fenomena makan tabungan yang saat ini sudah bergeser menjadi fenomena makan utang, yaitu kondisi di mana masyarakat harus berutang untuk makan. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies Helios, Nail Huda, menyampaikan hal tersebut dalam wawancara di ruang publik. Menurut Nailul, masyarakat memanfaatkan pay later atau pinjaman daring untuk mendapatkan utang agar dapat membeli kebutuhan sehari-hari.
18: Tren sekarang adalah mereka menggunakan buy now pay later, ada pinjaman daring. Itu mereka menggunakan itu tidak untuk membeli barang-barang seperti laptop dan sebagainya. Mereka sudah membeli barang untuk daily product. Artinya adalah sekarang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka tidak makan tabungan. Sekarang malah mereka berhutang.
17: Lebih lanjut, ekonom Selios Nailul Huda mengatakan fenomena makan utang ini sudah terjadi 2 tahun terakhir akibat menurunnya daya beli masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah semakin menyempitnya lapangan kerja sehingga masyarakat sulit mendapatkan penghasilan. Persoalan inilah yang harus menjadi perhatian serius pemerintah, bagaimana meningkatkan daya beli dan membuka lapangan kerja. Apalagi di tahun depan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pendengar, karhutlah di kawasan hutan lindung Gunung Nona, Kota Ambon, dalam beberapa hari terakhir mengancam pemancar RRI dan TVRI. Informasi selengkapnya disampaikan Abdullah Leorima dari RRI Ambon.
19: Sudah lebih dari 3 hari, kawasan konservasi hutan Gunung Nona Kota Ambon diselimuti kabut asap menyusul kebakaran hutan dan lahan karhutla yang diduga terjadi akibat ulah manusia. Sumber api muncul di beberapa titik dan merembet turun menuju pemukiman warga. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pemadam Kebakaran dalam beberapa hari terakhir siaga 1 selama 24 jam sebagai wujud sikap responsif terhadap potensi dan ancaman karhutla di Kota Ambon. Seperti yang terjadi pada Rabu sore kemarin, sumber api muncul di sekitar pemancar RRI dan TVRI lalu menyebar ke bawah menuju pemukiman padat huni. Kepala Tata Usaha LBP RRI Ambon, John Miru, yang turun ke lokasi menyebut tanaman merembet di sekitar pagar pemancar sebelumnya telah dibersihkan sehingga potensi sebaran api dapat diminimalisir.
20: Ini salah satu cara antisipasi untuk sumber api tidak terlalu dekat dengan tembok, maka melakukan pelebangan. Nah, ini untung kita udah bantu oleh damkar yang sudah ada.
19: Wali Kota Ambon Bodewi Matimena sebelumnya telah mengimbau warga untuk tidak melakukan beragam aktivitas yang dapat memicu terjadi karhutla seperti membuang puntung rokok atau membakar lahan baru di kawasan rawan karhutla.
21: Mari kita menjaga dengan tidak membakar atau membuka lahan baru lewat membakar. Situasi kekeringan berkepanjangan, angin kencang, mudah untuk membuat kebakaran hutan dan lahan. Yang berikut, ya, tentu kita lihat bahwa situasi Kota Ambon, kan pemerintah kota sudah menginisiasi untuk menghimbau masyarakat lewat pembagian masker. Polresta Pulau Ambon dan Pulau Pulese juga melakukan hal yang sama. Itu bentuk daripada kami mengedukasi masyarakat. Daripada kita sakit, mari kita menggunakan masker.
19: Diketahui selain Gunung Nona, potensi karhutla juga mengancam kawasan Stein, Batu Merah dan sekitarnya, kawasan Soya dan sekitarnya, serta beberapa kawasan di Lai Timur Selatan dan Jasira Lai itu. BMKG meminta warga mewaspadai kabut asap yang terpendek jarak pandang. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leorima, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama masyarakat lokal negara Vanuatu melakukan bakti sosial dengan merenovasi klinik Kanam baru di Vanuatu. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
22: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan bakti sosial dengan merenovasi sebuah klinik Anambru di negara Vanuatu. Menurut Atase Pertahanan Republik Indonesia di Canberra, Laksamana Pertama TNI Novera Permana di Port Vila Vanuatu, Klinik yang direnovasi ini merupakan arahan dari Kementerian Luar Negeri Negara Vanuatu. Lebih lanjut, Nevera mengatakan tidak hanya merenovasi klinik, tapi juga Satgas Terpadu Port Visit 2026 memberikan sejumlah bantuan berupa alat kesehatan.
0: Izin, Pak Atan, hari ini kita rencana mau kemana, Pak Atan?
1: Hari ini rencana kita akan melaksanakan salah satu dari kegiatan Satgas Terpadu Port Visit, yaitu Peti Sosial. Dan berdasarkan arahan atau saran dari Kemenlu Vanuatu, kita akan diarahkan melaksanakan bagi sosial di klinik di Anambu area, yaitu klinik kecil dekat dengan kota, tapi tidak di kotanya, ada rigid. Dan di sana memang kliniknya itu kondisinya sudah tua dan sudah kusam, guys.
0: Selain melakukan renovasi, apalagi? Apakah memberikan bantuan seperti obat-obatan atau ya, makanan seperti apa? Ya.
1: Pada saat dulu kita survei ke sini, memang mereka mengajukan permohonan bantuan seperti alat-alat kesehatan, CT dan meter, nebulizer dan tensimeter.
22: Sementara itu, warga lokal negara Vanuatu, Brengki, mengucapkan terima kasih pada Indonesia melalui Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang telah merenovasi klinik. Dan Brengki berharap apa yang dilakukan Satgas dapat meningkatkan hubungan negara Indonesia dengan negara Vanuatu.
2: Hello everyone, it's nice to meet the Indonesian friends that came to visit in Port Vila. They come and visit Port Vila. We are so lucky that they came here in Port Vila to renovate and painted the Namporo Clinic. We are so happy and thankful for their support and good friendship and helpful teach where they did to paint and renovate and clean our clinic here in Namporo. And in the future, we hope Vanuatu and Indonesia get a more stronger relationship.
22: Dari pantauan RRI, terlihat suasana kekeluargaan terjalin antara warga Vanuatu dengan warga negara Indonesia yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026. Dari negara Vanuatu, Bobby Osapolete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pendengar, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menilai percepatan teknologi digital, terutama kecerdasan buatan atau AI, menjadi pembeda utama Indonesia International Sustainability Forum atau ISF tahun ini. Menurutnya, perkembangan AI tidak hanya mengubah cara kerja dan dunia usaha, tetapi juga mendorong transformasi pelayanan pemerintah serta membuka peluang bagi Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
23: Chairman of the National Economic Council Luhut Binsar Panjaitan views the development of digital technology, especially artificial intelligence or AI, as the primary factor distinguishing this year's Indonesia International Sustainability Forum or IISF. He noted that the rapid advancement of AI has transformed work practices, the business landscape, and even government services. Luhut made these remarks during the closing ceremony of the IISF in Jakarta, Wednesday, October 7, 2026. He stated that technological development over the past 3 years has been extremely rapid and that Indonesia must be prepared to face it.
24: Please let me highlight one major difference between today when we started ISF 3 years ago. The acceleration of digital technology, especially artificial intelligence. AI is developing very quickly. It is changing how we work, how businesses operate, and how government serve their people. AI is the future, and Indonesia must prepare for it, and we are already in.
23: Luhut added that the Indonesian government, under the direction of President Prabowo Subianto, continues to strengthen digitalization across various sectors. This move aims to enhance transparency and efficiency in public services. Meanwhile, Bank Indonesia Governor Destri Damayanti emphasized that innovation is a crucial factor in ensuring available resources are utilized optimally.
25: If capital determines how much we can invest
3: Innovation determines how effectively we utilize the resources. Artificial intelligence, digital platform, automation, and other innovative technologies are already reshaping productivity, industries, and financial services. And they also allowing us to develop a sustainable and resilient economy at scale.
23: Distri added that Southeast Asia holds significant potential to expand the use of technology. Technology adoption is seen as a way to boost productivity, optimize energy system, expand financial inclusion, and strengthen climate change risk management. Putri Chaya Purnama, Voice of Indonesia.
6: Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Johor Bahru Malaysia menyatakan memprioritaskan kesehatan siswa terkait kegiatan belajar dan mengajar di Sekolah Indonesia Johor Bahru atau SIJB. Hal itu dikatakan Konsul Jenderal RI Johor Sigit S. Widianto, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Konjen Sigit menyampaikan apabila kondisi udara tidak memungkinkan untuk kegiatan di luar ruangan, kegiatan tersebut akan dibatasi atau disesuaikan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan proses belajar-mengajar. Diberitakan sebelumnya, sejumlah wilayah di Malaysia mencatat indeks polusi udara tidak sehat akibat kondisi kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan sejumlah wilayah lain. Pada Kamis lalu, Raja Malaysia yang di Pertuan Agung, Sultan Ibrahim Raja Malaysia, menyarankan sekolah-sekolah Malaysia di daerah terdampak kabut asap agar ditutup sementara demi keselamatan dan kesehatan para siswa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menggelar doa bersama di Solo, Jawa Tengah kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan menjelang keberangkatan tim Indonesia ke Asian Para Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang, serta kejuaraan Piala Dunia Sepak Bola Cerebral Palsy di Atlanta, Amerika Serikat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
4: Ya, mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama.
5: Saudara Nasional Paralimpik Komite NPC Indonesia menggelar acara doa bersama untuk kontingen APG Nagoya 2026. Kegiatan doa bersama yang berlangsung di Sahid Kusuma Solo bertajuk Melampaui Batas dengan Kekuatan Doa juga sekaligus dimanfaatkan untuk melepas tim sepak bola Cerebral Palsy atau CP Football yang akan mengikuti gelaran World Cup 2026 di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober mendatang. Ketua Umum NPC Indonesia Seni Marbun mengatakan keberangkatan tim CP Football menuju World Cup patut disyukuri sebab ajang tersebut tidak sekedar menjadi debut timnas Indonesia namun juga menjadi momentum pertama bagi anak asuh pelatih Yanuar Duma bertanding di luar Asia Tenggara sehingga keikutsertaannya tidak ada target khusus. Seni Marbun berharap para pemain bisa menampilkan permainan terbaik saat melakoni tiga partai di grup C yakni menghadapi Inggris, Republik Irlandia, dan Jepang.
4: Ini kan kita baru pertama kali mengikutinya ya, kita nggak bisa bilang target bagaimana, yang penting kita kesana dulu. Kita timba dulu pengalaman-pengalaman dan kita lihat dulu apa yang harus kita lakukan di sana selanjutnya. Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama mas ya, kita harus lihat kemampuan kita dan kemampuan mereka.
5: Head coach tim CP Football NPC Indonesia Yanuar Duma memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur menuju laga fase grup. Menurutnya para pemain juga sudah menjalani proses peningkatan performa serta mempelajari setiap kekuatan lawan melalui video. Oleh karenanya seluruh pemain diminta fokus di laga perdana menghadapi Republik Irlandia pada 15 Oktober mendatang, sebab kemenangan di laga perdana akan menjadi modal penting untuk menatap dua laga lain grup C yakni Jepang dan Inggris.
8: Alhamdulillah ya, jadi ini kan debutnya World Cup-nya Indonesia ya, jadi Atlanta besok insya Allah kita akan berangkat tanggal 10 ya, hari Sabtu sore nanti insya Allah kita akan berangkat dan mohon doa, jadi insya Allah 14 pemain yang akan kita bawa ini dalam kondisi selalu sehat ya. Alhamdulillah sekarang kondisinya prima semua, jadi kita optimis lah nanti akan menyongsong fase grup ini dengan semangat. Pertandingan pertama yang jelas kita amankan dulu, jadi kita pertama akan melawan Irlandia di tanggal 15, jadi itu akan menjadi modal kita lah, jadi kita tim pelatih sudah menargetkan insya Allah lah ada poin penuh di laga pertama.
5: Sementara itu, Kapten Tim CV Football Indonesia Yahya Hernanda memastikan semua pemain dalam kondisi siap tempur menuju Amerika Serikat bersama rekan-rekannya. Yahya mengaku tidak sabar untuk melakoni debut perdana di ajang tertinggi sepak bola CV Football. Selain grup C yang diuni timnas Indonesia, Inggris, Republik Irlandia dan Jepang, World Cup 2026 juga diikuti 8 negara yang terbagi di dua grup lain, yakni grup A diuni tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada dan Skotlandia, serta grup B dihuni Brasil, Spanyol, Chili dan Australia. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. 94,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda yang saat ini monitor menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Baik, mendatang saya temani Anda di musik tradisional dan juga budaya. Ada pilihan lagu-lagu daerah, temani suasana malam hari Anda.

Kadang aku berpikir, kenapa sih masih ada orang yang suka serobot lampu merah? Atau sengaja motong antrian? Padahal kan cuma nunggu 1-2 menit saja. Tapi rasanya kayak tidak sabaran. Padahal dengan menahan diri, belajar pelan-pelan dan lebih sadar, hal yang kecil bisa jadi kebiasaan, dan kebiasaan bisa jadi budaya. Budaya baik dimulai dari diri sendiri. Yuk tertib, sabar, dan saling menghormati.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Pendengar, papeda menjadi bagian dari kekayaan budaya masyarakat di kepala burung Papua yang tidak terpisahkan dari pengetahuan tentang pangan, alam, dan kehidupan sehari-hari masyarakat dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya. Bagi masyarakatnya, kekayaan ekologis ini lebih dari sekedar habitat biodiversitas. Di sanalah mereka mengantungkan pangan, membaca tanda-tanda musim, serta merawat cerita leluhur. Hal ini dikatakan Senior Vice President dan Executive Chair Konservasi Indonesia, Meizani Irmadiani. Meizani menjelaskan bahwa papeda berbahan dasar sagu yang diolah hingga menjadi makanan bertekstur bening dan kenyal. Pengetahuan mengenai pangan tersebut menjadi bagian dari keseharian masyarakat di wilayah Kepala Burung Papua. Kedekatan masyarakat dengan alam juga tercermin dari cara mereka memandang hutan dan sungai. Dia menyebut Sorong Selatan memiliki hutan rawa gambut tropis yang menjadi rumah bagi 416 spesies tumbuhan dan 372 spesies satwa. Bagi masyarakat kampung Klaugin, lingkungan bukan sekedar kawasan alam, melainkan ruang untuk memenuhi kebutuhan hidup sekaligus tempat berlangsungnya pewarisan pengetahuan. Kepala kampung Klaugin, Martinus Sawen, turut mengatakan bahwa pengetahuan masyarakat juga mencakup cara membaca musim, merawat hutan, serta menentukan tradisi yang dapat dibagikan kepada orang luar. Pengetahuan tersebut diwariskan para tetua kepada generasi berikutnya. Kepala Kampung Bariat Adrianus Kemerai mengatakan, keberlanjutan ruang hidup menjadi harapan bagi generasi mendatang. Kekayaan alam dan budaya tersebut menjadi dasar pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di Kampung Klaugin, Konda, dan Bariat. Upaya itu menempatkan masyarakat adat sebagai pemangku kearifan lokal, sekaligus penjaga lingkungan. Program ini sengaja dirancang agar tidak berhenti pada keindahan landscape. Upaya mengenalkan kekayaan tersebut dilakukan melalui program Jelajah Kemolekan Sorong Selatan, Ekowisata, Kebudayaan, dan Gastronomi Kepala Burung Papua. Hasil kolaborasi Konservasi Indonesia, National Geographic Indonesia, dan Legenda Katulistiwa. Rangkaian kegiatan pada 1 hingga 4 Oktober 2026 di Hutan Kota Bai Pelataran meliputi pameran foto, dialog, pertunjukan tari, dan demonstrasi masak pangan lokal. Dalam demonstrasi tersebut, Lydia Sawor dan Orpa Sawen memperagakan pengolahan sagu menjadi papeda, sementara dialog pada 3 Oktober membahas tradisi dan kearifan masyarakat dalam merawat hutan. Demikian informasi pendengar kami kutip dari laman kantor Berita Antara, menemani kebersamaan kita untuk musik tradisional dan juga budaya malam hari ini, edisi Kamis 8 Oktober 2026. Kebersamaan kita di lagu-lagu daerah hingga nanti jelang musik tradisional dan juga budaya menuju ke pukul 22 atau di jam 10 malam nanti, saat nanti saya temani Anda di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Baik, selamat malam pendengar, kami aturkan dari tempat tugas di Jalan Kapten P. Tendean 72 Fak-Fak. Kita bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Hingga nanti jelang pukul 23 atau di jam 11 malam ya. Ada playlist lagu-lagu Indonesia malam hari ini, bisa Anda request di jalur telepon di 0811-495-9490 atau di jalur WA juga boleh dengan nomor yang sama malam hari ini. Sekali lagi playlistnya lagu-lagu Indonesia. Oke, perdana ada Bang Lei di Kaltara. Selamat malam Bang Lei.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Mbak Eka.
0: Bang Lei, apa kabar Bang Lei?
1: Kabarnya puji Tuhan, baru Pak Kita datang toh dari luar kota.
0: Baru Pak Kita datang dari kota. Ini baru bagaimana ini DP Jawa Bandang?
1: Kotanya di luar kabupaten, beda kabupaten toh.
0: Oh begitu, Bang Lei baru datang. Oke.
1: Iya. Di rumah, cuma di rumah.
0: Oh jadi lagi off nih ya Bang Lei ya?
1: Besok kita lagi dinas pagi, baik.
0: Oh, dinas pagi
1: pulang,
0: besok.
1: Toh.
0: Oke, dia tuh siap. Oke, silakan Bang
1: lagu
0: Lei.
1: Apa? Lagu apa?
0: Lagu,
1: lagu
0: Indonesia,
1: apa?
0: Bang Lei. Ada lagu-lagu Indonesia malam hari ini. Ada lagu dari miliknya Naf, Bila Nanti Kau Milikku. Kemudian ada Fatih. Hanya Mimpi. Kemudian ada Pongki Barata, Aku Milikmu Malam Ini. Ada Rini Wulandari, Rapuh. Kemudian Maya, Tangan Tak Sampai. Pasto, Tanya Hati. Ade Govinda, Fadli, Cukup Lebih Baik. Dan Ikuti, Percayalah. Afgan, Kunci Hati.
1: Nah, yang Bang Lei tadi yang pertama dari Naf.
0: Naf aja, oke deh. Silakan Bang Lei, lagunya buat siapa nih?
1: Supaya jangan ditanya-tanya lagi toh, yang lain di belakang. Jadi kita dengar sampai tuntas.
0: Oh, begitu. Ya? Oke, baik.
1: Iyo. Mau menyapa dulu.
0: Silakan Bang Lei.
1: Pertama-tama untuk mereka, semoga selalu tuntas semua aktivitas sampai malam ya, sampai tuntas nanti.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih sudah angkat telepon dari Bang Lei.
0: Oke. Okay.
1: Dari Kalimantan Utara. Tanah tidung.
0: Siap.
1: Dan cuaca lagi mau sebentar lagi sepertinya mau hujan nih Mbak Eka.
0: Oh, mau hujan ya di sana ya.
1: Iya. Jadi tadi kita dari kabupaten lain tadi. Jadi hujannya hujan lokal.
0: Hujan lokal.
1: Iya, angin badai ada tadi toh.
0: Oh,
1: jadi kita lagi berteduh.
0: Oke. Okay.
1: Lagi berteduh sampai ya reda lagi hujannya, baru kita lagi lanjut perjalanan dengan Mbak Eka.
0: Oke, okay, baik.
1: Iyo, lanjut sapanya untuk Bunda Natalia, ya, Ellen, dan juga Bang Darwin.
0: Iya.
1: Bang Putra sudah sembuh kah, Bang Putra ini Mbak Eka ya?
0: Oh, lagi sakit ya, Bang Putra ya?
1: Itu ceritanya ada kontrol ke Puskesmas.
0: Iya Bang Lei, karena cuaca fak-fak nih memang lagi gak baik-baik saja. Jadi memang pengaruh ke kesehatan nih Bang Lei.
1: Semoga Bang Putra ya cepat pulih, sembuh ya.
0: Amin.
1: Dari sakitnya. Kalau bisa dilawan ke penyakit tuh Bang Putra, jangan dibiar Bang Putra.
0: Oke.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Iya. Lanjut untuk Bunda Naima ya, terlepas juga untuk Mas Lia, Nur Jael, Bang Pak Nasrun, dan juga untuk Hadi ya, dan juga untuk Bang Luhut juga semuanya ya.
0: Oke, baik.
1: Yang ada di Aceh sana, yang di Aceh ini sepi-sepi, jarang ikut gabung. Baik kayak
0: itu lagi.
1: Apa lagi?
0: Itu paham juga
1: ditunggu,
0: sih
1: ditunggu-tunggu informasi kabarnya di sana toh.
0: Iya,
1: bagaimana
0: betul,
1: di Aceh?
0: Betul Bang Lei.
1: Iya. Ya untuk semuanya lah, ya kalau bisa dikasih kabar toh.
0: Iya.
1: Baik siapa-siapa yang ikut bergabung dikabarin.
0: Betul sekali
1: gitu,
0: Bang Lei.
1: Baik ya. Cuaca bagaimana? Oke, ditunggu lagunya baik.
0: Siap Bang Lei.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, makasih buat Bang Lei di Tanah Tidung, Kaltara. Kemudian ada Purnamasari di Sulawesi Barat. Selamat malam, Purnamasari.
2: Halo, selamat malam.
0: Malam, apa kabar dirimu?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Baik ya, oke deh. Silakan Purnamasari, malam hari ini mau dengar lagu apa? Ya,
2: lagunya yang kedua tadi sih.
0: Saya baca lagi ya, silakan di request ya. Ada lagu Ikuti, Percayalah, kemudian Adeko Vinda, Fadli, Cukup Lebih Baik, ada Pasto, Tanya Hati, kemudian Maya, Tangan Tak Sampai, Ridi Wulandari, Rapuh, Pongki Barata, Aku Milikmu Malam Ini, Afgan.
2: Aku Milikmu aja ya.
0: Oke, siap, lagunya buat siapa nih? Silakan.
2: Kirim salamnya, ada Ibu Wanisnya, ada Bunda El, ada Bunda Natalia. Mm-hmm. Terus ada Bang Andi di Batam sama, ada Bu Anjo. Terusnya ada Pak Putri Hatangga, ada Bang Rufu mengajarin kami perkataan. Buat kakak Ega, semoga sehat. Makasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Purnamasari di Sulawesi Barat sudah bergabung. Bunda Farida, sayang sekali karena mungkin kelamaan ya. Nah, ini beliau udah gabung lagi. Selamat malam Bunda Farida. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Eka.
0: Apa kabar Bunda Farida?
3: Kabarnya alhamdulillah sehat-sehat, baik-baik.
0: Alhamdulillah. Oke, Di, silakan nih Bunda Farida, malam hari ini mau dengar lagu apa?
3: Lagunya dari Pasto.
0: Dari Pasto, boleh. Lagunya silakan Bunda.
3: Iya, waalaikumsalam. Tadi ada Bang Lei ya. Selamat malam Bang Lei. Okay. Ada juga Purnamasari ya, ada Pak Andi di Batam, ada Cigure Jakarta, ada Ibu Nur, Ibu Rosna, ada Ayu di Masohi, ada Mas Lia Bintang Pratama Panasron, ada Om Botak, ada Putra Tengah, ada Bang Luhut, ada Hadi di Provinsi. Iya. Ada Kang Ahmad Irwan. Terus ada Bang Yunus ya, Bang Yunus dari Bau-Bau.
0: Iya.
3: Ada Ayu Cendana, jarang kamu ya,
0: jarang,
3: Ayu Cendana.
0: Jarang Bunda.
3: Iya.
0: Jarang,
3: iya. Terus ada Pak Freddy, Bu Utri ya, ada iya. Bang Leman di Lampung, okay, ada Pak Ramadhan di Sorong, ada Bunda Ima, ada Puja, ada siapa lagi, ada yang dari ini yang Barani ya, Barani. Ada Sari juga.
0: Iya.
3: Terus ada soalnya Bu Farida sudah ini ya ke ini apa pak lebih tambah ramai ya, yang dari Manado ada Pak Benijo, ada Pak Widi di Tokyo ya, ada Bunda El, ada Bu Ani. Bu Ani dari Kota Mabagu ya. Semuanya ya. Aja ya Mbak Eka dari A sampai Z ya.
0: Okay,
3: dari Sabang sampai Merauke, karena fans yang di Fak-Fak tuh luar biasa begitu banyak. Gak boleh kita menyapa semuanya ya. Jadi dirangkul aja ya untuk teman-temanku yang gak sempat disebut namanya, tapi semuanya ya. Okay. Dari Sabang sampai Merauke, salam sehat, salam sejahtera. Mbak Eka, nanti kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Terima kasih, Bunda.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Farida di Ampana Palu. Kemudian ada Bang Irman di Parimo. Selamat malam. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Tuang rindu.
0: Apa kabar Bang Irman?
4: Alhamdulillah baik ini mereka.
0: Alhamdulillah. Oke deh, silakan Bang Irman, malam hari ini mau dengar lagu apa?
4: Boleh diulang lagi judul lagu.
0: Oke, ada lagu dari Ikuti, Percayalah, kemudian ada Govinda, Fadli, Cukup Lebih Baik, ada Maya, Tangan Tak Sampai, Rini Wulandari, Rapuh, Afgan, Kunci Hati, Mike Mohede, Sampai Kapan, kemudian Fatin, Hanya Mimpi, Firza, Tentang Rindu. Nah, itu dia lagu-lagunya.
4: Itu aja lagunya, Firza.
0: Lagunya Firza, boleh. Silakan lagunya buat siapa?
4: Ya, menyapa sedikit ya buatnya.
0: Banyak juga Mbak Eka.
4: Iya, karena durasi waktu Mbak Eka.
0: Gak apa-apa, masih panjang kok. Satu jam nih Mbak, panjang lumayan.
4: Buatnya Mbak Eka ya, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
4: Sahabat yang baru lewat semua tadi ya, salam kompak, ada ya, yang barusan Ibu Farida, ada Mbak Nur Jael, Bang Darwin, buatnya Bang Bintang Pratama juga, ada siapa, Mbak Din dari Bogor, ada Putra Tengah. Hujan di bau-bau, ditunggu suaranya untuk bergabung. Ada juga Hadid Nias. Serta untuk semuanya saya jambaikan yang lagi monitor malam ini ya, RRI Fak-Fak, salam kompak dan salam ruang rindu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Bang Irman di Parimo sudah bergabung malam hari ini ya di 0811 495 9490.

Baik pendengar, ada yang 4 penelpon sudah bergabung malam hari ini. Kita nikmati dulu lagu-lagu yang sudah Anda request. Spesial buat Bang Lei di Tanah Tidung, Kaltara. Kemudian buat Purnama Sari di Sulawesi Barat, Ibu Farida di Ampana Palu, dan Bang Irman di Parimo.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pa, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: Aha.
1: Bukan itu.
2: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
3: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
1: Ada
3: bersatu
1: tamu.
3: Kita teguh, bercerai kita runtuh.
1: Mantap.
0: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

0: Aku nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

Baik, mendengar itu tadi 4 lagu sudah saya hadirkan spesial tadi yang sudah request ya. Ada Bang Lay di Kaltara, kemudian ada Purnamasari di Sulawesi Barat, Bunda Farida di Ampana Palu, dan juga untuk Bang Irman di Parimo. Semoga sudah bisa terhibur malam hari ini bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

Baik, pendengar, kita masih di Ruang Rindu. Masih tersisa ada pilihan lagu-lagu yang bisa Anda request malam hari ini. Playlist senja lagu-lagu Indonesia ya, hingga nanti jelang pukul 23 atau di jam 11 malam. Ada miliknya Fatin Hanya Mimpi, kemudian Mike Mohede Sampai Kapan, ada Afgan Kunci Hati, Rini Wulandari Rapuh, Maya Tangan Tak Sampai, ada Govinda featuring Fadli dengan Cukup Lebih Baik, dan Ikuti Percayalah. Itu dia lagu-lagu yang tersisa di playlist malam hari ini. Di jalur telepon di 0811-495-9490 atau di jalur WA dengan nomor yang sama 0811-495-9490.

Oke, baik, mendengar ada yang sudah request lagunya Ikuti ya. Kalau bisa yang simpan saja. Oke. Oke deh, baik. Terima kasih yang sudah bergabung dari Kota Surabaya malam hari ini ya, lewat jalur WA di 0811-495-9490. Jadi miliknya Ikuti dengan Simpan Saja. Masih tersisa pilihan lagu-lagu lainnya yang bisa Anda request malam hari ini untuk Ruang Rindu. Memori lewat lagu, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Edisi Kamis 8 Oktober 2026 hingga nanti jelang pukul 23 atau di jam 11 malam.

0: Baik pendengar, kita nikmati dulu satu lagu. Lagu lawas nih, miliknya Ikuti. Tapi sebelumnya saya terima dulu ada Hadi di Nias. Halo, selamat malam Hadi.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam.
1: Ya, selamat malam Rindu, rumur bagi rindu penuh lagu. Baik kan?
0: Halo, apa kabar?
1: Ya, puji Tuhan, kabarnya siapa? Oke,
0: okay, leh. Hujan di sana, Hadi?
1: Ya, kalau di daerah sini nih selalu hujan kayak. Ya, hari hujan.
0: Enak dong ya di sana ya, hujan terus di sana.
1: Ya, gimana dibilang lah, enak gak enak nih.
0: Tapi gak apa-apa deh, mudah-mudahan di Nias tuh nularnya ke fak-fak ya. Nular ke fak-fak ya.
1: Ya,
0: ya
1: mudah-mudahan. Mudah-mudahan.
0: Iya, mudah-mudahan. Pokoknya kalau gak malam ini, besok, besoknya lagi gitu. Pokoknya ya, berharap deh hujan ya, tadi ya.
1: Ya, harapan kita semoga hujan di sana.
0: Bener.
1: Karena di tempatku ini sih tiap hari aja hujan.
0: Setiap hari hujan tadi ya?
1: Iya. Gimana kan?
0: Setiap hari hujan di sana ya?
1: Iya, setiap hari hujan di tempatku ini. Tapi sistem hujannya ini paginya itu enggak hujannya cerah. Sampai jam 2 siang baru. Jam 2 siang mulai hujan dia. Sekitar itu nanti 2 jam, 1 jam setengah udah berhenti.
0: Wih. Ya, lumayan lah ya di sana ya, asik pokoknya di Nias ya. Oke, jadi, mudah-mudahan nular nantinya ke fak-fak hujannya.
1: Ya, mudah-mudahan bisa ke sana jadi.
0: Amin.
1: Untuk malam ini juga bisa, mudah-mudahan malam ini juga bisa hujan.
0: Ya, amin. Kalau nggak malam ini, besok pagi gitu kan? Iya, oke.
1: Okay. Iya, itu harapan kita karena di sana kan mulai kekeringan juga.
0: Iya, bukan mulai lagi, udah kekeringan, udah dampak asap akibat kebakaran hutan dan lahan nih Hadi di sini.
1: Iya lah kak, mudah-mudahan hujan di sana.
0: Amin, semoga ya Hadi ya. Oke, Hadi silakan. Hadi mau dengar lagu apa nih malam hari ini?
1: Dari ini aja lah, aku pilih apa ya, lagunya dari Afgan aja.
0: Afgan aja, boleh. Lagunya buat siapa nih, silakan.
1: Lagunya ya buat diri sendiri ya, dan buat semuanya aja sih.
0: Oke.
1: Soalnya pertama buat Kak Eka, mau bertugas untuk tuntas, sehat selalu ya Kak Eka.
0: Kamu juga sehat selalu di sana ya. Oke, terima kasih Hadi.
1: Ada itu tadi ya, siapa ini? Ada Bang Lai, ada juga Bang Putra. Ada itu Farida juga tadi ya, Mas Irman.
0: Betul,
1: juga
0: iya.
1: Ada Bunda Christine, ada juga Mas Lia di Palu sana.
0: Iya.
1: Siapa lagi ya, ada Pak Junaidin, ada Bang Lukas juga. Ada Pak Widi juga ya di Tokyo sana.
0: Iya.
1: Siapa lagi ya? Ada warga ini, warga Manado, ada Bu Anies, Bu Ratna.
0: Oke.
1: Okay. Bu juga.
0: Iya.
1: Siapa lagi? Dan untuk semuanya aja lah kayak.
0: Oke. Okay,
1: karena baik, tinggal dikit lagi waktu kita ya, tinggal dikit lagi kabarnya. Oke, begitu aja kak.
0: Baik Hadi, terima kasih banyak.
1: Terima kasih kak. Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya deh. Baik, makasih buat Hadi di Nias ya. Ada Bunda Ima di Maumere. Selamat malam Bunda Ima. Oh sayang sekali terputus. Ibu Andis di Sulut. Selamat malam. Oke deh, terima kasih ya. Ada Bang Putra Tenga. Selamat malam Bang Putra Tenga.
2: Baik, malam.
0: Iya, selamat malam. Katanya lagi sakit ya?
2: Iya, ada lagi kurang-kurang sehat.
0: Oh, semoga cepat pulih kondisi kesehatannya ya Bang Putra.
2: Baik.
0: Iya, silakan Bang Putra.
2: Jadi malam sempat. Ini proses hotel. Lalu dia pulang dari. Ada kontrol di polis dan turun nanti. Tanggal 21 baru USG.
0: Oh gitu.
2: Nah.
0: Oke deh.
2: Oke baik untuk doa terbaik yang diberikan teman-teman. Saya sendiri terima kasih. Semoga semua ini dalam lindungan yang kuasa.
0: Kita amin. Iya.
2: Oke baik, satu lagu. Lagu apa ya tadi juga?
0: Iya, ini ada tersisa lagu dari Fatin Hanya Mimpi. Kemudian ada Mike Mohede Sampai Kapan, ada Rini Wulandari Rapuh, Maya Tangan Tak Sampai, kemudian Ade Govinda Fadli Cukup Lebih Baik.
2: Maya sih.
0: Maya, boleh silakan lagunya.
2: Oke, Maya kan selamat juga, saya sehat selalu.
0: Sehat-sehat juga, semoga Bang Putra.
2: Semoga ada hujannya untuk kita di
0: Palu. Amin, ya. Amin, semoga. Amin, semoga.
2: Kemudian yang teman-teman juga pada gabung. Malam semua yang lagi pantau juga.
0: Oke.
2: Okay. Malam semoga terhibur malam ini dan kalau kompak selalu sehat semua ya. Oke, baik, terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Selamat malam.
0: Iya, Ruang Rindu, selamat malam buat Bang Putra. Kemudian ada Ibu Anis, selamat malam Ibu Anis.
3: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu Memori lewat lagu Meta.
0: Iya, apa kabar Ibu?
3: Alhamdulillah luar biasa, kalau baik sehat.
0: Ya. Silakan Ibu, Ibu Anis mau dengar lagu apa nih Ibu?
3: Hanya mimpi.
0: Hanya mimpi. Oke, lagunya buat siapa Ibu? Silakan.
3: Siapa tahu mimpi apain malah.
0: Nggak tahu mimpi apa ya Bu ya.
3: Oke deh, pertama tahu buat yang juga mereka selamat sukses bahagia.
0: Terima kasih.
3: Tetap semangat, tetap berpura dan terpintar.
0: Amin.
3: Terus kirim salam yang cerah tadi, ada kirim Putra Tengah juga. Ada kerompi bang, yang juga ada kerompi bintang pertama juga, ada kerompi Bajuna juga Ambon, ada kerompi Ibu Esti juga Manado, ada kerompi Tadbudin juga Manado, ada kerompi bintang pertama juga, ada kerompi Apredi sekeluarga, ada kerompi ibu Mama Ines juga dalam salam sukses, ada kerompi panas turun kerompi Ibu Kristi atau Ibu Sakado Pak Farida, Ibu Farida yang di Sultan sana panas.
0: Iya.
3: Tak terkecuali. Kembali ke yang tugas kita sangat.
0: Terima kasih Ibu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ditangani dengan baik.
1: Okay,
0: jadi baik. Ya, jadi kita kebetulan ini kalau tidak salah ini di apa Bovendigul justru sedang kena kabut asap cukup pekat katanya karena kebakaran di perkebunan kelapa sawit gitu.
1: Oh, gitu Bapak ya.
0: Iya, jadi panas terlalu kencang itu mungkin ada orang tidak perhatikan mungkin apa puntung rokok atau apapun itu ya jadi pemicunya mungkin
1: ya,
0: belum
1: ya.
0: Ya jadi belum ada berita dari pihak kepolisian belum tahu persis penyebabnya
1: ya. Oke baik
0: ya. Oke okay. Mbak Ika sehat bersama keluarga?
1: Alhamdulillah Bapak sehat
0: alhamdulillah ya. Mbak Ika
1: ya.
0: Lama baru dengar ya. Lagi suara Mbak Ika ini iya. Tadi saya buka masih lagu jadi saya ke Bovendigul dulu makanya saya dapat info di Bovendigul itu sedang kabut asap gitu.
1: Okay,
0: ya baik, jadi Mbak Ika saya belum punya daftar list lagunya belum ada list lagunya.
1: Baik Bapak,
0: baik,
1: lagu yang tersisa malam hari ini ada miliknya Nuka dengan Kagum, kemudian Noah Ini Cinta, The Virgin Cuma Kamu, Mike Mohede Sampai Kapan, Rini Wulandari Rapuh, Ade Govinda featuring Fadli dengan Cukup Lebih.
0: Iya, Mbak Eka itu tadi Mike Mohede saja.
1: Mike Mohede Bapak, boleh.
0: Iya, Mike Mohede Bapak. Saja. Iya, salamnya untuk Mbak Eka ya, selamat bertugas.
1: Terima
0: tetap
1: kasih.
0: Sehat, pulangnya hati-hati, ya, Bapak, pokoknya doa yang
1: kasih.
0: Terbaik untuk Mbak Ika bersama keluarga ya.
1: Amin.
0: Kemudian tadi ada barusan terdengar suaranya Ibu Ani ya di Manado,
1: ya.
0: Juga ada Ibu Ellen di sana,
1: okay.
0: Dan juga ada Ibu Christine Toli-Toli. Ini tiga serangkai ini biasanya bersama-sama gabung-gabung ke sana sini ya.
1: Iya,
0: oke. Okay. Juga ada Bang Putra Tengah, Bang Yoga, Bang Ufa, juga Om Botak, ada Pak Rosna, Mbak Lili, Mbak Ayu Cendana, Mbak Mei juga. Kemudian di luar sana ada Bang Luhut, Bang Cut Abang Itamame di Banda Aceh,
1: iya.
0: Juga ada Bang Iwan, Bang Putrajaya.
1: Iya, Bapak.
0: Lama tidak dengar suara Ibu Wigati ya. Mana suaranya Ibu Wigati di Wonosobo? Ada teman kita yang jauh di luar negeri sana di Tokyo, Mas Widi. Mudah-mudahan bisa bergabung. Dan saya rangkum semuanya saja ya, termasuk Ibu Farida, Bang Nasrun, Bang Bintang Pratama dan semuanya saja tanpa kecuali.
1: Baik,
0: semoga
1: Bapak.
0: Semuanya sehat dan terhibur di malam hari ini. Makasih Mbak Eka.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Pak Freddy Merauke ya. Ada Bunda Wasli ya. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, member relate lagu Mbak Eka.
1: Bunda Wasli, apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat ini Mbak.
1: Alhamdulillah. Oke deh, silakan Bunda Wasli. Lagunya mau dengar
2: apa? Lagunya?
1: Ada lagu dari Nuka.
2: Tangan Tak Sampai.
1: Itu sudah di request sama Bang Putra Tengah.
2: Oh. Yang tersisa apa?
1: Ada tersisa ada Nuka Kagum, kemudian Noah Ini Cinta, The Virgin Cuma Kamu, Rindu Wulandari Rapuh, ada Govinda featuring Fadli dengan Cukup Lebih Baik.
2: Rindu.
1: Rindu.
2: Rindu Wulandari.
1: Oh, Rini Wulandari. Oke, Rapuh. Boleh. Lagunya buat siapa? Silakan.
2: Lagunya buat Katarida, Bunda Christine di Titoli, Putri bersama pasangannya Bang Yutamai, Bang Lei, Bang Luhut,
1: okay.
2: Bang Junaedi, Bang Irwan. Tastrun Bintang Pratama. Dan semuanya tanpa terkecuali. Ucapan salam kompak dan buat Mbak Eka, salam selalu bersama keluarga di rumah.
1: Oke deh, terima kasih.
2: Terima kasih,
1: sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, ini Bunda Christine baru gabung nih. Halo, selamat malam Bunda.
2: Selamat malam Mbak Eka.
1: Kami
2: turun berbagi rindu memang lek-lek. Terlambat kamu ya Mbak Eka, baru pulang.
1: Oke, okay, nggak apa-apa.
2: Dek, sibuk.

0: Oh, okay. Ika, pokoknya berapa hari ini saya sibuk banget.
1: Setahu. Berarti dari
0: iya, tahu juga. Makanya, soalnya kalau lama terlambat gabung sudah terlambat berarti itu lagi itu, baru pulang.
1: Aduh.
0: Begini Mbak, jadi begini
1: jadi harus mesti gabung iya. Ya Kang. Aduh.
0: Pas, luar biasa. Tetap, makanya, okay, iya, kita tetap ingat-ingat itu fak-fak itu. Apalagi tapi penyiar idolaku ini. Karena ada penilaian penyiar. Saya pasti pilih yang ini nomor satu.
1: Aduh, itu tapi bunda ini kok juara kok memang dia ini dang. Oke, silakan bunda mau dengar lagu apa kan?
0: Atau bagi DP lagu sudah juga Eka pilihkan juga daripada juga saya mau pilih lagi lama baca-baca.
1: Nggak apa-apa, masih ada waktu santai aja bunda. Ada lagu dari ada Govinda Fadli cukup lebih baik, Kong The Virgin cuma kamu, Noah ini cinta dan Nuka kagum. Bunda mau dengar lagu yang mana?
0: Oh, yang pertama tadi.
1: Yang pertama aja. Oke, dan silakan iya. Bunda lagunya buat siapa?
0: Oke, sama salam yang pertama buat Ibu Uti, Pak Predia. Selamat iya. Malam, selamat beristirahat. Mas Lia tadi baru lewat. Mm-mm. Makasih ya Mas Lia. Nanti kita mau ketemu di Parimo. Saya mau pergi ikut por tanggal 29 mau ke Parimo.
1: Oh, begitu dah Mas Bunda. Lia. Aduh, rame kok.
0: Kita ada ya, apa ini, Mbak? Mbak Eka, pencunan iya. Istri-istri pencunan mau ke sana menyanyi pedulun suara tuh ada juga. Lagu apa duet ada pop terus ada jalan santai nanti tanggal 29 kita berangkat nanti mencari ketemu dengan Mas Lia.
1: Okay,
0: kalau Bang Bintang kan suka ketemu.
1: Oh suka ketemu dengan Bang Bintang sudah jadi iya, mau ketemu dengan Mas Lia.
0: Mas Lia sering kalau lewat nggak dia ketemu itu Mas Lia.
1: Dia kok jalari-lari dia itu Bunda tangkap apa dia? Tangkap apa dia?
0: Nanti era saya dapat.
1: Nanti ya, baku dapat pun tangkap
0: iya.
1: Kan dia.
0: Iya. Iya makasih ya Mas Lia terus siapa lagi Bang Lai Putra Tengah ya? Pokoknya iya, ada Bang Windy di Tokyo. Bang Lai, Bang Putra Tengah lagi kurang sehat itu
1: iya,
0: Mbak Eka.
1: Iya, Bunda katanya lebih kurang sehat.
0: Iya, semoga cepat sembuh ya
1: amin,
0: Putra.
1: Amin.
0: Harus rajin minum obat, iya. Baru jaga kesehatan.
1: Betul.
0: Jangan terlalu banyak begadang, kuat.
1: jangan banyak berpikir nih boleh.
0: Mau berpikir apa nih kok ada di pinggir di samping kalau kok enggak ada.
1: Itu nih boleh kuat.
0: Itu kalau macam orang ini kesian ada yang di samping jadi kalau sakit mesti. Aduh, okay. Sudah. Pokoknya baik buat sama-sama terkecuali ya. Salam manis buat semua.
1: Okay.
0: Ya. Buat Mbak Eka tetap semangat, bahagia bersama
1: Bunda.
0: Keluarga di rumah. Amin. Makasih ya Mbak Eka.
1: Selamat Bunda.
0: Malam.
1: Selamat malam. Doa terbaik juga buat Bunda Christine Toli-Toli ya. Sudah bergabung malam hari ini bersama kami di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sekali lagi terima kasih partisipasi Anda pendengar. Kita nikmati dan sekaligus kita akhiri kebersamaan kita untuk Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu edisi Kamis 8 Oktober 2026. Jangan kemana-mana, satu segmen terakhir ya. Temani Ruang Dengar Anda. Hingga nanti tutup siaran pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat menikmati pilihan lagu-lagu Anda dan selamat beristirahat.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk pendengar yang masih monitor siaran kami menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Segmen terakhir kita, Fakfak malam ini menemani Anda ya, nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan saya masih akan putarkan lagu-lagu yang Anda request tadi di Ruang Rindu ya. Ada miliknya Fatin, Mike Mohede, Rini Wulandari, Ade Govinda featuring Fadli menemani Ruang Dengar Anda.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Indonesiaan,
3: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
1: sebagai identitas bangsa. Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan,

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: kok kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
0: Hah?

Pendengar, itu tadi pilihan lagu-lagu yang sudah Anda request di Ruang Rindu ya, menemani ruang dengar Anda malam hari ini. Selamat beristirahat, selamat menikmati kehangatan malam hari dengan keluarga tercinta pastinya. Dan sekali lagi terima kasih untuk segala bentuk partisipasi Anda bersama kami di 94,9 MHz Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan Karhutla yang terjadi di Kabupaten Fak-Fak ini mendorong pemerintah Kabupaten Fak-Fak kemudian mengambil langkah perlindungan terhadap peserta didik. Bupati Kabupaten Fak-Fak, Samaun Dahlan, melalui surat edaran tertanggal 8 Oktober 2026 menghentikan sementara pembelajaran tatap muka pada seluruh satuan pendidikan mulai dari TK PAUD hingga SMA, SMK, MA, baik negeri juga maupun swasta se-Kabupaten Fak-Fak. Nah, kebijakan ini berlaku mulai hari ini Kamis 8 Oktober 2026 hingga waktu yang akan ditentukan kemudian. Nah, selama pembelajaran tatap muka dihentikan, kegiatan ataupun proses belajar mengajar tetap berjalan melalui pembelajaran jarak jauh ataupun daring. Dan pemberian tugas terstruktur dengan pendampingan orang tua sesuai dengan ketersediaan jaringan. Jadi untuk adik-adik pelajar besok sudah dihentikan proses belajar mengajarnya, tetapi bukan berarti bermain, ada perhatian khusus juga dari orang tua ya. Orang tua harus tetap mendampingi anak-anak di rumah dan nanti akan dilakukan pembelajaran jarak jauh ataupun secara daring, dan juga nanti akan diberikan pemberian tugas terstruktur pastinya oleh guru-guru. Nah, pastinya pendengar, untuk Anda yang malam hari ini juga sudah pada beristirahat, oke, selamat malam, selamat beristirahat aja, pulihkan tenaga dan kondisi kesehatan Anda. Yang seharian sudah Anda melakukan beragam aktivitas di sepanjang hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Kami masih menemani ruang dengar Anda dengan beragam pilihan lagu-lagu hiburan hingga nanti jelang pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur.

Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia ke gerbang keberagaman agama di dunia.

Tidur merupakan salah satu kebutuhan manusia dalam hidup. Karena dengan tidur, kita sudah membantu menjaga kesehatan fisik dan mental. Tidur yang baik adalah tidur yang berkualitas. Orang dewasa memerlukan 7 hingga 9 jam waktu tidur per malam. Dengan menjaga kualitas tidur yang baik, dapat berpengaruh positif terhadap aktivitas di keesokan harinya. Dilansir dari kemkes.go.id, beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kurang tidur atau tidur tidak nyenyak bisa menyebabkan penurunan daya pikir, tingkat konsentrasi, dan kemampuan bekerja seseorang. Nah, untuk mencegah hal tersebut, kita perlu menjaga kualitas tidur dengan beberapa tips berikut ini. Batasi waktu tidur siang. Tidur siang diketahui baik untuk tubuh, namun jangan tidur siang terlalu lama sebab bisa menjadi penyebab sulit tidur di malam hari. Oleh karena itu, kita disarankan untuk membatasi waktu tidur siang, yaitu tidak lebih dari 20 menit. Lakukan olahraga teratur. Melakukan olahraga teratur dapat meningkatkan kualitas tidur. Olahraga teratur dapat membantu kita lebih cepat tertidur dan tidur dengan nyenyak. Namun, perhatikan waktu olahraga ya. Jika kita melakukan olahraga berat mendekati waktu tidur, mungkin ini dapat mengganggu tidur. Pasalnya, olahraga berat dapat merangsang tubuh kita untuk melepaskan hormon stres atau kortisol yang dapat membuat tubuh kita tetap terjaga dan tidak mengantuk. Sebaiknya lakukan olahraga di malam hari, setidaknya 3 jam sebelum waktu tidur, atau lakukan olahraga pada pagi hari. Hindari makan berat menjelang waktu tidur. Makanan berat akan membuat sistem pencernaan bekerja lebih keras, sehingga bisa mengganggu waktu tidur. Jika merasa lapar pada malam hari, siasati dengan mengonsumsi makanan ringan seperti biskuit, sereal, atau susu. Selain itu, batasi waktu makan paling lambat 1 jam sebelum tidur. Hindari mengonsumsi kopi atau merokok sebelum tidur. Kopi mengandung zat kafein yang dapat membuat kita menjadi sulit tidur. Meski dipaksakan untuk tidur, kita bisa terbangun beberapa kali pada malam hari. Hal ini membuat kualitas tidur menurun dan mengurangi waktu tidur. Hindari menggunakan perangkat elektronik atau gawai sebelum tidur. Penggunaan peralatan elektronik seperti TV dan telepon genggam saat akan menjelang tidur sebaiknya dihindari agar tidur bisa menjadi lebih nyenyak. Kita juga bisa melakukan atau sebaiknya mematikan lampu tidur di kamar saat akan tidur. Itulah beberapa cara yang bisa kita terapkan agar bangun pagi hari lebih bugar dan bersemangat.

Ada berbagai genre musik. Namun tahukah Anda, dari semua genre musik, musik klasiklah yang bisa membuat kita lebih cepat terlelap. Mengapa begitu ya? Mendengarkan musik klasik sebagai pengiring tidur ternyata pernah diteliti oleh peneliti dari Jerman. Peneliti bernama Laszlo Harmat ini menyebut bahwa musik klasik bisa membantu mengurai masalah tidur. Pada musik klasik, mayoritas menggunakan nada rendah dan irama yang lambat. Sebuah musik klasik akan memiliki nada dan irama sekitar 60 beat per menit. Dengan irama yang lambat ini akan membantu menurunkan detak jantung jadi lebih rileks. Kondisi rileks inilah yang nantinya akan mempercepat proses menuju tidur. Nada rendah dan bunyi beberapa perkusi yang kita dengar juga akan membantu jadi lebih cepat mengantuk. Bahkan rasa cemas, tekanan darah, detak jantung, dan pernapasan juga akan jadi lebih lambat. Bila Anda termasuk yang sering mengalami masalah sulit tidur, Anda bisa memutar musik menggunakan speaker sehingga tidak ada alat bantu elektronik yang menempel di telinga. Tapi atur juga pencahayaan dan buat kamar dalam kondisi yang nyaman sebelum mulai bersiap tidur. Bila merasa tidak cocok dengan musik klasik, Anda bisa mengganti dengan musik jazz. Genre musik jazz memiliki nada yang tidak jauh berbeda dengan musik klasik, sehingga genre ini bisa menggantikan musik yang digunakan untuk membantu tidur lebih cepat.

Pendengar, ini dia lagu terakhir kita untuk Fak-Fak malam ini, edisi Kamis 8 Oktober 2026. Saya Jelaika Waulat, mewakili rekan-rekan penyiar, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Insya Allah kita ketemu besok pagi di awal buka siaran pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Bila taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

dari gangguan lisan. Seorang muslim sejati adalah bila kaum muslimin merasa selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Muslim.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 8 Oktober tahun 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang FM 94,9 MHz. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia, Fak-Fak.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak gelombang 94,9 FM kembali menyelenggarakan siarannya pada hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 94,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada pendengar. Salam jumpa bersama Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kembali mengudara di hari ini, Jumat 9 Oktober 2026. Saya Siti Nuraisa bersama rekan di pemancara. Temani ruang dengar Anda durasi 7 jam hingga nanti usai tugas pada pukul 12 siang waktu Indonesia Timur. Siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Awal kebersamaan kita kami hadirkan segmen Mutiara Pagi. Dan teruntuk Anda, kaum muslimin dan muslimah, selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk wilayah Fakfak sekitarnya. Sejukkan kalbu ke ruang dengar Anda kami hiasi dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, Surah Ibrahim ayat 35 dan seterusnya, yang dilantunkan oleh Rajiv Fandi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga ruang layanan masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Pilihan lagu-lagu religi dari berbagai penyanyi masih kami hadirkan, temani ruang dengar Anda di Jumat Berkah. Salam Jumat Berkah ya untuk semua pendengar tanpa terkecuali yang masih setia dengarkan siaran kami. Jumat Berkah, semoga hari ini penuh kebaikan, ketenangan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga saja turun hujan ya di daerah yang dilanda musim kemarau, termasuk di Fakfak yang masih berdampak kekurangan air. Kemudian juga adanya kabut asap yang masih kita rasakan hingga saat ini, moga segera hilang agar cuaca Fakfak kembali cerah seperti semula.

0: esensi buku prosa Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Latazan karya Ait Al-Karni. Sebuah buku yang berisi motivasi dan inspirasi untuk tetap bersabar dan bersyukur dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Judul Latazan dalam bahasa Arab berarti jangan bersedih. Buku ini menggabungkan ajaran-ajaran Islam dengan nasihat-nasihat praktis untuk membantu pembaca mengatasi kesulitan dan menemukan kedamaian batin. Buku ini menekankan pentingnya tawakal atau berpasrah diri kepada Allah dan doa dalam menghadapi cobaan hidup. Buku ini juga mengandung banyak nasihat praktis mengenai bagaimana menghadapi rasa sedih, stres, dan kekecewaan. Penulis memberikan saran tentang cara menjalani hidup dengan lebih positif, fokus pada kebaikan, dan menjauhi pikiran negatif. Penulis memberikan saran tentang cara menjalani hidup dengan lebih positif, fokus pada kebaikan, dan menjauhi pikiran negatif. Cerita-cerita ini bertujuan untuk memberikan teladan bagaimana mereka menghadapi berbagai tantangan dengan penuh keimanan dan kesabaran. Secara keseluruhan, Latazan adalah buku yang kaya akan hikmah dan sangat berguna bagi siapa saja yang ingin memperkuat iman dan menemukan kedamaian dalam hidup.
0: Esensi buku prosa Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Blangkon merupakan penutup kepala yang dibuat dengan kain batik yang biasa digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Di zaman dahulu, pembuatan blangkon tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, hanya seniman yang memahami penetapan pakem khusus yang boleh membuat blangkon. Dahulu, banyak sekali lelaki Jawa yang memanjangkan rambut. Namun, mereka tidak membiarkan rambutnya terurai berantakan, melainkan selalu mengikatnya dengan kain atau menggulung rapi ke belakang kepala. Sikap ini merupakan bentuk pengendalian diri. Mereka hanya mengurai rambutnya pada saat di rumah atau dalam sebuah perkelahian dan peperangan. Melepas penutup kepala dan membiarkan rambut terurai menunjukkan wujud luapan emosi atau amarah memuncak. Jadi, blangkon bisa menjadi peringatan untuk selalu bersikap lembut dan menahan emosi. Tahukah Anda, ada kaitan blangkon dengan ajaran agama Islam? Dari bentuknya, kain blangkon yang menutupi kepala sebanyak 17 lipatan yang melambangkan adanya 17 rakaat dalam 5 waktu sholat. Sementara itu, sisa kain di samping bulatan di bagian belakang sebanyak 6 menjadi simbol rukun iman. Ada juga kain di bagian belakang sebanyak 2 ikatan yang menandakan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari kehadiran, bentuk, pembuatan maupun penggunaan blangkon tersimpan banyak rahasia.

43 menit berlalu ya dari pukul 5 pagi ini. Selamat bergabung kembali teruntuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Satu persembahan lagu ya dari penyanyi religi Opik dengan lagu berjudul Bila Waktu Telah Berakhir. Ini salah satu lagu paling populer ya, yang dirilis pada tahun 2005 sebagai bagian dari album studio perdana Opik yang bertajuk Istighfar. Lagu ini memiliki makna mendalam mengenai mengingat akan kematian, sifat dunia yang sementara, serta pentingnya mempersiapkan amal kebaikan sebelum waktu di dunia habis. Dan lagu ini juga senantiasa mengajak kita agar selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Salam Jumat berkah pendengar, semoga hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan segala urusan, melapangkan hati dan membukakan pintu rezeki yang luas dari arah yang tidak disangka-sangka untuk kita semua.

0: Makanya kamu tuh cari uang yang banyak dong, supaya kita bisa beli rumah yang lebih besar dari rumah ini.
1: Sementara itu di tempat lainnya,
2: bertahun-tahun tinggal di kontrakan, kapan ya aku bisa punya rumah sendiri?
1: Ini hanya sebagian contoh ketika kita merasa tidak cukup dan tidak puas dengan apa yang kita miliki. Padahal rasa syukur bisa jadi kunci kebahagiaan. Segala hal bisa disyukuri tergantung cara kita memandangnya.

0: Sudut Negeri.
1: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita jelang penyampaian Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.

Dari lantai 1 Jalan Kapten Pandian 72, Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan Warta Berita Daerah. Sari Berita, melalui surat edaran yang dikeluarkan, Bupati Fak-Fak menghentikan sementara proses belajar mengajar tatap muka mengingat kualitas udara akibat kabut asap yang mengganggu kesehatan anak. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti Kabupaten Fak-Fak tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mulai mempengaruhi aktivitas pariwisata. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya, Jumat 9 Oktober 2026, saya Siti Nuraisa.

Memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan, Karhutla mendorong pemerintah Kabupaten Fak-Fak mengambil langkah perlindungan terhadap peserta didik. Bupati Fak-Fak Samaun Dahlan melalui surat edaran tertanggal 8 Oktober 2026 menghentikan sementara pembelajaran tatap muka pada seluruh satuan pendidikan mulai dari TK PAUD hingga SMA, SMK, MA, baik negeri maupun swasta se-Kabupaten Fak-Fak. Kebijakan tersebut berlaku mulai Kamis 8 Oktober 2026 hingga waktu yang akan ditentukan kemudian. Kebijakan ini mempertimbangkan rekomendasi DPRK Fak-Fak pada 2 Oktober 2026, laporan BPBD Kabupaten Fak-Fak, peringatan IDAI Cabang Papua Barat terkait dampak asap terhadap kesehatan anak, serta arahan Gubernur Papua Barat. Selama pembelajaran tatap muka dihentikan, kegiatan pendidikan tetap berjalan melalui pembelajaran jarak jauh secara daring, pemberian tugas terstruktur, dan pendampingan orang tua sesuai ketersediaan jaringan. Kepala sekolah juga diwajibkan menyusun jadwal dan materi yang realistis, serta menjaga komunikasi dengan orang tua atau wali murid. Selain pembelajaran tatap muka, seluruh kegiatan ekstrakurikuler, olahraga, upacara, dan aktivitas di luar ruangan juga ditiadakan sementara. Pemerintah daerah akan mengevaluasi kebijakan berdasarkan perkembangan kualitas udara, termasuk menentukan apakah pembelajaran tatap muka dapat kembali dilaksanakan atau belajar dari rumah diperpanjang.

0: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti Kabupaten Fakfak tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mulai mempengaruhi aktivitas pariwisata dan kunjungan wisatawan ke sejumlah destinasi. Laporan Januardi.
1: Saudara, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang menyelimuti sejumlah wilayah Kabupaten Fakfak, Papua Barat berdampak terhadap aktivitas pariwisata termasuk penurunan kunjungan wisatawan ke sejumlah destinasi wisata. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak, Muhammad Ilham Nurdin mengatakan, kondisi alam yang terjadi saat ini secara otomatis mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan terutama karena adanya himbauan untuk mengurangi aktivitas publik demi menjaga kesehatan masyarakat. Menurutnya, himbauan tersebut turut berdampak terhadap aktivitas masyarakat untuk mengunjungi objek-objek wisata. Kondisi kabut asap yang cukup tebal di sejumlah lokasi membuat wisatawan maupun masyarakat perlu mempertimbangkan kondisi kesehatan sebelum melakukan perjalanan wisata.
2: Ya, dampak alam otomatis sangat berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan yang ada, yang mana pada saat ini khusus lokal saja dan juga sudah ada himbauan sebenarnya untuk bagaimana meminimalkan aktivitas publik di Kabupaten Fakfak, diantaranya tadi jangan sampai hal ini mengganggu kesehatan kita, jadi otomatis ini menekan angka kunjungan ke objek-objek. Namun ini juga menjadi satu perhatian dari kami Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melihat kondisi objek, dan juga kita menghimbau kepada Pokdarwis atau pengelola-pengelola objek-objek pariwisata yang ada menjaga area sekitar objek, baik dari jangan sampai ada hal-hal yang kita tidak inginkan, misalnya kebakaran apa, sampai terjadi kerusakan di area objek tersebut, karena kondisi alam ini kita tidak bisa sangkal ini secara alamiah terjadi dan ini dirasakan oleh semua pihak. Di samping itu juga untuk kunjungan wisatawan luar, otomatis keadaan ini menjadi pantauan sehingga banyak atau mungkin ada beberapa yang membatalkan agendanya dikarenakan baik dari maskapai ada beberapa kali keterlambatan atau penundaan dari jam terbang pesawat. Nah, ini mempengaruhi.
1: Meski demikian, Ilham memastikan masih terdapat wisatawan yang melakukan kunjungan ke Fakfak. Namun, pihaknya meminta wisatawan memperhatikan kondisi lingkungan dan mengikuti himbauan terkait kabut asap, termasuk menunda kunjungan ke destinasi yang untuk sementara ditutup karena kondisi kabut terlalu tebal. Yang menambahkan, wisatawan yang tetap melakukan kunjungan diharapkan memperhatikan kondisi area sekitar dan turut mencegah potensi kebakaran. Sementara itu, pengunjung diminta tidak membuang puntung rokok sembarangan maupun melakukan aktivitas pembakaran yang berpotensi memicu kebakaran di kawasan wisata. Januardi melaporkan.
0: Kemarau berkepanjangan yang diperparah dampak asap kebakaran hutan dan lahan karhutla mendorong tim ekspedisi Patriot TEP Polsek Bumberai dan masyarakat memanjatkan doa melalui sholat istisqa. Kegiatan digelar di Masjid Raya Onim Jaya SP3 Distrik Bumberai Kabupaten Fakfak Kamis 8 Oktober 2026 sebagai ikhtiar bersama memohon turunnya hujan di wilayah Bumberai dan sekitarnya. Kapolsek Bumberai Ibtu Aldin Laadi bersama personel turut mengikuti kegiatan sekaligus memastikan seluruh rangkaian berlangsung aman dan tertib. Kehadiran Polri tidak hanya diwujudkan melalui pengamanan kegiatan keagamaan, tetapi juga pelayanan kepada masyarakat dengan melaksanakan strong point dan pengaturan lalu lintas di sejumlah jalur yang menjadi pusat aktivitas warga guna menjaga kelancaran arus kendaraan dan mengantisipasi kecelakaan. Kepedulian terhadap masyarakat juga ditunjukkan melalui pembagian masker kepada warga dan pengguna jalan yang beraktivitas di tengah kondisi udara terdampak asap karhutla. Masyarakat diimbau menggunakan masker, mengurangi paparan asap, dan menjaga kesehatan. Rangkaian kegiatan tersebut menjadi wujud kolaborasi TEP, Polsek Bumberai, dan masyarakat dalam menghadapi kondisi kemarau. Dengan harapan hujan segera turun, sehingga lingkungan dan kualitas udara di wilayah Bumberai kembali membaik. Kondisi udara yang memburuk dan terbatasnya jarak pandang tidak hanya mengganggu kenyamanan wisatawan, tetapi juga berpotensi mempengaruhi aktivitas ekonomi pelaku usaha wisata. Kembali laporan Januardi.
1: Saudara, kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Fakfak, Papua Barat mulai berdampak terhadap aktivitas pariwisata. Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu kenyamanan wisatawan, tetapi juga membatasi jarak pandang dan berpotensi menekan pergerakan ekonomi masyarakat yang menguntungkan pendapatan dari sektor pariwisata. Ketua DPC Himpunan Perwisata Indonesia HPI Kabupaten Fakfak, Proyo Kusuma mengatakan, kabut asap telah menjadi persoalan yang cukup terasa dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi itu disebut berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di sejumlah titik di Kabupaten Fakfak. Menurutnya, sebagian wilayah yang terbakar merupakan kawasan gambut sehingga penanganan titik api menjadi lebih sulit. Ia menilai pelestarian kawasan gambut harus menjadi perhatian bersama karena membuka lahan maupun aktivitas pembakaran berpotensi memicu kebakaran yang lebih luas.
3: Dalam kurun waktu beberapa bulan ini, Kabupaten Fakfak memang sangat terdampak oleh kabut asap yang saat ini kita juga sudah tahu bahwa penyebab kabut asap itu dari karhutla yang terjadi di beberapa titik krusial yang ada di Kabupaten Fakfak. Apalagi wilayah kebakaran itu adalah kawasan gambut yang mana kita sudah tahu bahwa gambut ini, pelestarian hutan gambut ini adalah satu keharusan yang tidak boleh kita toleransi lagi. Jangan sampai ada pembukaan-pembukaan lahan-lahan tidak disengaja, terus aktivitas pembakaran yang memang dapat memicu kebakaran pada hutan gambut. Nah, ini implikasinya kita sudah bisa lihat jelas dengan kesulitannya kita dalam memadamkan titik-titik api di lahan gambut. Ini juga berakibat sampai pada padatnya, tebalnya kabut asap di kinerja pemukiman sampai menyentuh area perkotaan di Kabupaten Fakfak. Nah, ini kan dari sudut pandang kita sebagai pelaku usaha wisata, ini sangat merugikan sekali dari sisi perekonomian karena kita yang masyarakat lokal saja begitu kesulitan sekali beraktivitas di luar dengan resiko kesehatan yang sudah pasti akan terganggu, potensi-potensi penyakit seperti ISPA dan yang lain-lain itu bisa saja membuat ketidaknyamanan kita dalam melakukan aktivitas keseharian di luar, apalagi untuk perekonomian kita sendiri.
1: Dari sisi pariwisata, kondisi tersebut turut mengganggu aktivitas wisatawan lokal maupun mancanegara. Menurut Prayogo, sejumlah informasi yang diterima DPC HPI Fakfak menunjukkan kabut asap telah mempengaruhi aktivitas wisatawan, terutama ketika mengunjungi destinasi yang mengandalkan keindahan bintang alam. Ia berharap persoalan karhutla dapat ditangani secara bersama-sama agar aktivitas pariwisata tetap berjalan di tengah kondisi kabut asap. Menurutnya, upaya meminimalisasi karhutla harus berjalan beriringan dengan menjaga keberlangsungan ekosistem wisata yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat Fakfak. Januardi melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fakfak. Polres Fakfak kembali menunjukkan konsistensi kinerja dengan meraih nilai tertinggi dalam evaluasi giat kepolisian triwulan 3 tahun 2026 Polda Papua Barat. Di bawah kepemimpinan Kapolres Fakfak AKBP Naim Ishak, Polres Fakfak mengumpulkan 34 poin dalam penilaian periode Juli hingga September 2026 sekaligus menempati posisi teratas dibandingkan satuan kewilayahan lainnya. Capaian tersebut memperkuat prestasi yang telah diraih pada GO Triwulan 2 2026 ketika Polres Fakfak menempati peringkat pertama keaktifan aplikasi DORS, penyelesaian GK, dan pelayanan IANPOL 110 dengan persentase panggilan ditangani dijawab mencapai 93,41%. Pada Triwulan 3, nilai 34 poin diperoleh dari laporan harian. Pada triwulan 3, nilai 34 poin diperoleh dari laporan harian 7. Zoom analisis evaluasi 4, keaktifan DORS APK 6, penyelesaian perkara 4, pelayanan kepolisian IANPOL 110 sebanyak 7, dan Samapta 6. Rangkaian capaian itu menunjukkan bahwa prestasi Polres Fakfak bukan sekedar hasil sesaat, melainkan bagian dari konsistensi pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Evaluasi GO TW3 Polda Papua Barat yang berlangsung 6 hingga 7 Oktober 2026 di Hotel Vitanium Manokwari menjadi forum untuk mengukur capaian kinerja, memetakan gangguan Kamtibmas, serta menentukan langkah strategis peningkatan tugas kepolisian. Bagi Polres Fakfak, Hasil tersebut menjadi motivasi untuk mempertahankan kinerja melalui disiplin personel, penguatan pelaporan, keaktifan DOROS, pelayanan Yanpol 110, dan pelaksanaan tugas Samapta.

0: Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak Muhammad Ilham Nurdin mengatakan, pihaknya belum mengeluarkan imbauan khusus terkait larangan mengunjungi sejumlah objek wisata di tengah kondisi kabut asap yang terjadi di daerah ini. Menurut Ilham, keputusan untuk mengunjungi objek wisata saat kondisi udara kurang baik masih menjadi pilihan masing-masing masyarakat. Sebab pemerintah daerah saat ini lebih mengacu pada edaran umum terkait pembatasan kegiatan di area publik. Ia menjelaskan sejumlah objek wisata di Fakfak berada berdekatan dengan permukiman masyarakat atau kampung. Karena itu, pelarangan aktivitas wisata secara menyeluruh dinilai dapat berdampak terhadap aktivitas dan kehidupan masyarakat setempat.
1: Kalau untuk himbauan yang tidak boleh dikunjungi, kita belum mengeluarkan himbauan karena itu kembali pada pilihan option. Untuk area sendiri secara umum, lebih pada edaran pemerintah daerah terhadap batasan kegiatan-kegiatan pada area publik seperti itu. Jadi kita menyesuaikan dengan edaran yang secara umum. Samping itu, objek-objek ini rata-rata juga dekat dengan kampung. Jadi kalau kita larang aktivitas, bagaimana dampaknya dengan masyarakat kampung? Jadi kembali ke pilihan, tapi tentunya kita mengingatkan untuk menjaga menggunakan alat-alat seperti masker, terus melihat area sekitar, kalau sudah tertutup atau pandangannya, jarak pandangnya terlalu dekat, ya lebih baik untuk ditunda dulu, ataupun jikalau mungkin mau healing-healing dilihat kondisi, supaya memungkinkan tidak untuk dilakukan kegiatan berwisata tersebut.
0: Meski belum melarang kunjungan, Ilham mengingatkan masyarakat yang tetap melakukan aktivitas wisata agar memperhatikan kondisi lingkungan dan menggunakan perlindungan diri seperti masker. Masyarakat juga diminta melihat kondisi sekitar sebelum memutuskan berwisata. Pemerintah Kampung Sekru masih menunggu pencairan anggaran APBN tahap 2 tahun 2026 untuk mendukung pelaksanaan berbagai program kampung. Laporan Anwar Lamohan.
2: Kepala Kampung Sekru Saban Rumain kepada RRI mengatakan anggaran kampung tahap kedua tahun 2026 terdiri dari dua sumber anggaran yakni APBD dan APBN. Menurutnya kedua sumber anggaran tersebut memiliki peruntukan yang berbeda dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan program di kampung. Ia menjelaskan anggaran yang bersumber dari APBD telah dicairkan oleh pemerintah kampung. Anggaran tersebut digunakan untuk memenuhi hak aparat Kampung Sekru. Sementara itu anggaran yang bersumber dari APBN diperuntukkan bagi pelaksanaan berbagai program dan kegiatan kampung. Namun hingga saat ini pencairan APBN tahap 2 tahun 2026 untuk Kampung Sekru belum dilakukan. Ia juga mengatakan belum cairnya APBN tahap 2 berkaitan dengan sejumlah ketentuan administrasi yang harus dipenuhi sesuai aturan. Salah satu proses yang masih ditunggu adalah disposisi yang harus ditandatangani oleh kepala distrik. Saat ini pihak Kampung Sekru masih menunggu kepala distrik kembali ke daerah karena sedang berada di luar daerah. Ia berharap setelah kepala distrik kembali, proses administrasi dapat segera dilaksanakan sehingga APBN tahap 2 bisa dicairkan pada Oktober 2026 ini. Menurutnya, pencairan APBN tahap kedua sangat dibutuhkan untuk melaksanakan berbagai program yang telah direncanakan pemerintahan kampung. Setelah anggaran tersedia, kebutuhan yang ada di Kampung Sekru akan disesuaikan dengan anggaran untuk kemudian dilaksanakan sesuai ketentuan.
3: Untuk anggaran kampung, yaitu dua anggaran yang kampung kelola, yaitu APBD dan APBN. Tetapi APBD, kami Kampung Sekru sudah dicairkan, itu sebagai hak-hak masyarakat, apa semua. APBN ini sebagai kegiatan untuk kegiatan-kegiatan yang kita harus laksanakan. Tetapi APBN tahap 2 ini belum cair. Kenapa? Ada aturan-aturan yang memang benar sesuai dengan aturan. Jadi mungkin dalam bulan Oktober ini, karena Bapak Distrik ini ada keluar daerah, mungkin sudah baru kembali, ya disposisi yang harus kita ditandatangani yaitu Bapak Distrik. Jadi kami sama menunggu bagaimana supaya Bapak Distrik kalau sudah pulang, berarti dalam bulan ini sudah kita cairkan APBN. Dan keperluan-keperluan yang ada di kampung sini bisa kita sesuaikan dengan anggaran yang ada.
2: Pemerintah Kampung Sekru berharap seluruh proses administrasi pencairan APBN tahap 2 dapat berjalan lancar. Dengan demikian, program kampung yang telah direncanakan dapat segera direalisasikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat kampung. Anwar melaporkan.
0: Saudara, informasi dari rekan Anwar tadi sekaligus akhiri warta berita daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. RRI Fak-Fak terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, ini adalah perjumpaan perdana kita di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila, diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Perkumpulan Pusaka Indonesia Kemahripah. Perkenalkan, saya Setio Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia Kemahripah, menjadi narasumber dari acara ini. Sebuah anugerah, kita bisa berjumpa di udara, kita membahas tentang Pancasila, kita menghayati sungguh-sungguh setiap silanya. Biarlah berkilau kembali Pancasila menerangi negeri ini, menerangi tanah air kita tercinta. Saudara dan saudari yang saya kasihi, mengapa acara ini menjadi sesuatu yang urgent? Ada satu jawaban yang tegas dan lugas. Pancasila adalah konsensus para pendiri bangsa. Dia adalah dasar negara. Dan tak hanya itu, Pancasila sesungguhnya kekuatan pemersatu, jalan spiritual dari bangsa Indonesia. Menghayati Pancasila adalah cara agar kita sungguh-sungguh bisa punya kekuatan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada di zaman ini. Ini adalah sebuah filosofi yang luhur, yang ketika sungguh-sungguh kita resapi, kita jalankan, membuat kita bisa menjadi manusia Indonesia yang sesungguhnya, manusia yang berketuhanan, berkemanusiaan, yang hidup di dalam persatuan dengan semangat kerakyatan dan keadilan yang seutuhnya. Mari sama-sama kita menyelami kembali permata kebijaksanaan dari tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Akhirnya bersih juga. Kalau dibakar begini kan terada sampah.
1: Eh, Mace, bisa stop bakar-bakar sampah kah? Depo asap itu su masuk ke sapu rumah ini.
0: Bagus toh Mace, supaya nyamuk-nyamuk mati. Lagian ini cuma sebentar saja, oh nanti juga depo asap ini hilang.
1: Iyo, depo asap nanti hilang. Tapi Mace, kok terpikir asap itu bikin rusak orang lain pu paru-paru? Asap ini tuh bikin katong pu dada sesak. Bukan cuma bau saja Mace, tapi bikin penyakit.
2: Bisa dibersihkan, sampah bisa dikelola, tapi paru-paru yang rusak tidak bisa diperbaiki. Berhenti membakar sampah di lingkungan rumah karena udara bersih bukan milik satu orang, melainkan hak semua orang.

Indonesia negara yang merdeka hasil perjuangan rakyatnya, bukan pemberian bangsa lain. Punya semangat gotong royong dan pantang menyerah. Negara maritim dan kepulauan nomor satu di dunia, dikaruniai keindahan alam yang mempesona. Rumah bagi kekayaan laut serta terumbu karang. Memiliki hutan tropis terluas yang menjadi paru-paru dunia. Penghasil rempah dan tanaman berkhasiat terbaik di dunia. Kaya akan ragam budaya, adat istiadat, bahasa, dan memiliki sikap toleransi antar umat beragama. Indonesia punya semua yang dibutuhkan untuk menjadi bangsa yang maju, menjadi rumah kebanggaan bagi kita semua. Kita punya sejuta alasan untuk bangga menjadi Indonesia.

Pendengar kami mohon perhatian Anda untuk ikuti ruang layanan masyarakat pagi ini, Jumat 9 Oktober 2026. Kami awali dengan himbauan dari Pemerintah Kabupaten Fak-Fak Dinas Kesehatan perihal himbauan dampak kebakaran hutan dan lahan. Ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Fak-Fak dan sekitarnya. Sehubungan dengan dampak dari fenomena perubahan iklim sehingga meningkatnya kabut asap di Kabupaten Fak-Fak mempengaruhi kualitas udara yang mengancam kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu, dihimbau kepada masyarakat Kabupaten Fak-Fak agar dapat melindungi diri dan keluarga dengan melakukan batasi aktivitas di luar rumah atau ruangan, batasi olahraga di luar rumah atau ruangan, menjaga kualitas udara dalam rumah atau ruangan dengan menutup pintu dan jendela, menggunakan masker saat keluar rumah atau ruangan, segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala gangguan pernafasan, iritasi mata, iritasi kulit, dan keluhan lainnya. Bagi masyarakat yang berdomisili pada lokasi zona kebakaran hutan dan lahan, agar tetap waspada dan membatasi aktivitas keluar rumah, terutama kelompok rentan, yakni bayi, balita, anak sekolah, ibu hamil, lansia, dan kelompok yang memiliki riwayat penyakit sensitif. Konsumsi air putih yang cukup, jangan menunggu saat haus. Jika membutuhkan pelayanan dan informasi kesehatan mengenai dampak kebakaran hutan dan lahan, maka dapat berkunjung ke posko tim krisis pada puskesmas di 17 distrik. Demikian himbauan ini kami sampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan. Atas perhatian dan partisipasinya, diucapkan terima kasih. Pemberitahuan tentang pendataan petani pekebun pala Tomandin Program Rehabilitasi Tanaman Pala tahun 2027. Pemberitahuan berasal dari Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fak-Fak. Perhatian kepada seluruh masyarakat Kabupaten Fak-Fak, khususnya para petani pekebun pala Tomandin Fak-Fak. Pemerintah Kabupaten Fak-Fak melalui Dinas Perkebunan Fak-Fak menyampaikan pemberitahuan kepada seluruh petani pekebun pala Tomandin yang kebunnya terdampak kekeringan akibat musim kemarau berkepanjangan dan akibat fenomena El Nino. Isi pemberitahuan, saat ini Dinas Perkebunan Fak-Fak melakukan pendataan calon petani calon lokasi atau CPCL bagi petani yang tanaman palanya mengalami kekeringan. Pendataan ini menjadi bagian dari persiapan program rehabilitasi tanaman pala tahun 2027. Pendataan dilakukan untuk memperoleh data yang akurat mengenai petani pala, lokasi kebun, serta jumlah tanaman pala yang mengalami dampak kekeringan. Data tersebut selanjutnya akan menjadi bahan dalam penyusunan dan pengusulan program rehabilitasi agar dapat dilaksanakan secara tepat sasaran. Persyaratan pendataan kepada para petani pekebun pala yang mengalami tanaman pala kekeringan dimohon menyiapkan persyaratan sebagai berikut. 1. Memiliki kartu tanda penduduk atau KTP. 2. Foto lokasi kebun pala yang terkena kekeringan dengan dilengkapi koordinat lokasi. 3. Menyampaikan jumlah pohon pala yang mengalami kekeringan. 4. Pendaftaran dapat dilakukan secara langsung dengan menghubungi petugas pendataan atau dapat dilakukan secara kolektif melalui kepala kampung atau ketua kelompok tani pala masing-masing untuk selanjutnya didata dan diprogramkan dalam program rehabilitasi tanaman pala tahun 2027. Untuk informasi dan pendaftaran, para petani pekebun pala dapat menghubungi Ibu Imelda Hegemur nomor WhatsApp 0812-4813-4932 dan Saudari Tina Bleskadit nomor WhatsApp 0812-4772-2334. Selanjutnya dihimbau kepada seluruh petani pekebun pala, Pemerintah Kabupaten Fak-Fak melalui Dinas Perkebunan mengimbau seluruh petani pekebun pala
agar tidak menunda pendataan. Setiap kebun yang terdampak perlu dilaporkan agar kondisi nyata di lapangan dapat teridentifikasi dengan baik dan menjadi dasar dalam penyusunan program rehabilitasi yang tepat sasaran. Kepada para kepala kampung dan ketua kelompok tani pala, diharapkan dapat membantu mengordinasikan dan menghimpun data petani yang terdampak untuk disampaikan kepada pemerintah melalui Dinas Perkebunan Fak-Fak. Mari bersama-sama menjaga kebun pala kita. Jangan menunggu tanaman semakin rusak dan jangan membakar di dalam kebun pala, karena api dapat merusak tanaman, membahayakan lingkungan, serta memperparah kondisi kebun di tengah musim kemarau dan kekeringan. Lengkapi data kondisi kebun dan tanaman agar pemerintah dapat melakukan pendataan secara tepat serta menyiapkan langkah rehabilitasi dan penyelamatan tanaman pala. Tidak ada kata terlambat untuk menyelamatkan pala Tomandin Fak-Fak. Mari jaga kebun, lindungi tanaman, hindari pembakaran, dan bangun kolaborasi antara pemerintah, petani pala, dan seluruh pihak untuk memastikan pala Tomandin tetap tumbuh, lestari, dan menjadi kebanggaan Fak-Fak. Demikian pemberitahuan ini disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Fak-Fak melalui Dinas Perkebunan Fak-Fak untuk dapat diketahui dan ditindaklanjuti oleh seluruh petani dan pekebun pala Tomandin di Kabupaten Fak-Fak. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Berikut relaas panggilan berasal dari Pengadilan Negeri Fak-Fak. Relaas panggilan kepada tergugat nomor 14 garing PDT.G garing 2026 garing PNFFK. Pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026, saya Johannes Martinus Rahadat, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Fak-Fak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 14 garing PDT.G garing 2026 garing PNFFK tanggal 7 Oktober 2026 telah memanggil Roy Noval Mansbauer bertempat tinggal dahulu di Jalan Imam Bonjol RT 009 Kelurahan Wagom Utara Distrik Pariwari Kabupaten Fak-Fak Provinsi Papua Barat. Sekarang tidak diketahui lagi tempat kediamannya dengan jelas dan pasti, namun masih berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Negeri Fak-Fak di Jalan Yosudarso pada hari Senin tanggal 9 November 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur, tempat ruang sidang Pengadilan Negeri Fak-Fak. Untuk pemeriksaan perkara perdata antara Agustina Marta Iha sebagai penggugat lawan Roy Noval Mansbauer sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fak-Fak dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka relaas panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Panggilan ini merupakan panggilan ketiga. Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Satu berita kelangan berasal dari Abbas Rohromana, ditujukan kepada masyarakat Kota Fak-Fak dan sekitarnya. Isi berita kelangan, telah hilang sebuah dompet berwarna hitam berisi kartu KTP Kelurahan Wagom Utara atas nama Abbas Rohromana, kartu ATM BRI, Mandiri, kartu BPJS, kartu PPM, dan uang tunai sekitar 3,5 juta rupiah.
Dompet tersebut diperkirakan jatuh pada hari Kamis 8 Oktober 2026 sekitar jam 11 siang waktu Indonesia Timur di seputaran Jalan Imam Bonjol Bawah, lanjut ke Jalan Sudirman, kemudian Jalan Yosudarso arah Toko Matahari. Bagi masyarakat yang menemukan dompet tersebut agar bisa mengembalikan di kantor RRI di bagian LPU RRI Fakfak atau dapat menghubungi nomor 0823-3931-3254 atas nama Bapak Abbas Rohrohmana. Sekali lagi isi berita kehilangan, telah hilang sebuah dompet warna hitam berisi kartu KTP Kelurahan Wagom Utara atas nama Abbas Rohrohmana, kartu ATM BRI, kartu ATM Mandiri, kartu BPJS, kartu PPM, dan uang tunai sekitar 3,5 juta rupiah. Dompet diperkirakan jatuh pada hari Kamis 8 Oktober 2026 sekitar jam 11 siang di seputaran Jalan Imam Bonjol Bawah, lanjut ke Jalan Sudirman, kemudian Jalan Yosudarso arah Toko Matahari. Bagi masyarakat yang menemukan dompet tersebut agar bisa mengembalikan di kantor RRI di bagian LPU RRI Fakfak atau dapat menghubungi nomor 0823-3931-3254 atas nama Bapak Abbas Rohrohmana. Demikian berita kehilangan ini kami sampaikan untuk diketahui. Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih. Sekian ruang layanan masyarakat.

0: 101.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

saatnya tips kentongan. Bagaimanakah cara mencegah kebakaran hutan dan lahan? Pertama, memperhatikan wilayah hutan dengan titik api yang cukup tinggi yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Wilayah titik api ini harus diperhatikan ketika kemarau panjang terjadi. Kedua, tidak membuka lahan atau perkebunan dengan cara membakar hutan. Ketiga, tidak membuang puntung rokok secara sembarangan di hutan atau di lahan. Keempat, tidak meninggalkan api unggun dalam hutan. Bila telah selesai berkemah dan ingin meninggalkan hutan, pastikan api unggun benar-benar padam. Kelima, menyediakan alarm peringatan saat kebakaran terjadi, sehingga warga cepat bertindak untuk memadamkan api sebelum meluas. Yang terakhir, siap siaga jika terjadi kebakaran. Segera memberitahu warga dan pihak-pihak terkait untuk penanganan lebih lanjut.

Selamat pagi Kota Pak-Pak, selamat pagi para pendengar untuk Anda yang masih tetap stay tune di 94,9 FM Pro 1 RRI Pak-Pak, kanal informasi dan inspirasi dengan berbagai pilihan lagu hiburan. Hiasi ruang dengar Anda di suasana pagi ini. Salam sehat penuh semangat ya untuk semua tanpa terkecuali yang akan mulai dengan segala rutinitasnya. Jangan lupa pakai masker, terutama untuk para pendengar yang daerah Anda kualitas udaranya tidak baik-baik saja, termasuk di daerah Fak-Fak. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak ya pada kesehatan kita. Mari bersama-sama menjaga diri, keluarga, dan lingkungan. Gunakan masker saat beraktivitas, kurangi aktivitas di luar rumah, perbanyak konsumsi air putih. Jika mengalami gejala akibat paparan asap, segera periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Pendengar, kami informasikan juga ya, nantinya pada pukul 7 kita akan ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Kemudian nanti pada pukul 10.05 menit waktu Indonesia Timur, ada dialog Indonesia Sehat dengan topik peran tenaga kesehatan akupuntur dalam memberikan pelayanan yang aman dan tepat. Menghadirkan narasumber Pihir Kasor STR Akup selaku owner rumah terapi Nur Syifa. Anda dapat berinteraksi pada saat dialog berlangsung melalui jalur telepon, WhatsApp ataupun SMS di 0811 495 9490.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi hari ini kami isi dengan berbagai informasi, diantaranya adalah pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital. Sementara DPR RI menetapkan 5 calon anggota Dewas atau Dewan Pengawas LPP RRI periode 2026-2031 melalui rapat paripurna. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 9 Oktober 2026, saya Risti Rustarto.

Kami awali informasi dari Menteri Keuangan atau Menteri Keuangan, maksud kami Menkeu Suhasil Nazara, yang menyatakan spread obligasi Indonesia berhasil ditekan sehingga berada di level 188 basis point atau BPS per 7 Oktober 2026. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan sumbangan dalam bulan dana Palang Merah Indonesia harus bersifat sukarela dan tidak boleh dipaksakan dengan nominal tertentu. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Provinsi Jawa Barat menemukan 49 titik tambang ilegal tipe C yang masih beroperasi di Kabupaten Cianjur, dan petugas memasang papan peringatan larangan aktivitas di lokasi tambang tersebut.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah resmi menerbitkan peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem berbasis transportasi platform digital. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Hari ini secara resmi pemerintah merilis.
2: Pemerintah resmi menerbitkan peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital. Aturan ini mengatur sejumlah aspek dalam ekosistem transportasi online, mulai dari sistem elektronik, kemitraan, usaha mikro, hingga jaminan sosial ketenagakerjaan. Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suharyanto mengatakan, pemerintah juga membatasi waktu penerbitan aturan pelaksanaan oleh kementerian terkait.
1: Hari ini secara resmi pemerintah merilis peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital. Di dalamnya antara lain berisi tentang berbagai aspek terkait dengan transportasi, sistem elektronik, usaha mikro dan kemitraan, jaminan sosial, ketenagakerjaan, serta aturan-aturan seperti apa kira-kira peraturan pelaksanaan yang akan dilakukan.
2: Perpres tersebut tidak hanya mengatur layanan transportasi orang berbasis platform digital. Pemerintah juga memasukkan pengaturan mengenai penghantaran barang dan produk makanan dalam ekosistem transportasi online. Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, aturan tersebut telah melalui proses pembahasan dengan berbagai pihak, termasuk aplikator, pengemudi ojek online, serta pelaku UMKM yang terlibat dalam ekosistem tersebut.
3: Per hari ini, Perpres ini mengakomodasi dua hal yang dulunya kita hanya sekedar berbicara tentang transportasi orang, tapi sekarang juga Perpres ini mengatur juga terkait penghantaran barang dan produk-produk makanan yang ada di ekosistem transportasi online ini. Dan semua sudah rampung dan nanti akan diikat juga dalam kemitraan, dan ini sebuah langkah terobosan yang positif, dan ini semua sudah kita bicarakan dengan semua pihak, baik dari aplikator dan juga dari saudara-saudara kita para ojek online.
2: Pemerintah berharap penerapan perpres ini dapat memberikan perlindungan dan manfaat bagi seluruh pihak dalam ekosistem transportasi berbasis platform digital, termasuk pengemudi dan UMKM. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini DPR RI menetapkan 5 calon anggota Dewan Pengawas LPP RI periode 2026-2031 melalui rapat paripurna Kamis kemarin. Informasi lengkapnya disampaikan oleh Hana Syarif.
1: Memutuskan 5 orang calon anggota Dewas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia masa jabatan tahun 2026-2031.
2: DPR RI resmi menetapkan 5 calon anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia periode 2026-2031. Penetapan dilakukan dalam rapat paripurna ke-10 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 setelah Komisi 7 DPR RI menyampaikan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Dewas RRI. Adapun rapat paripurna ke-10 DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad.
1: Sekarang kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat terhadap laporan Komisi 7 DPR RI atas hasil pembahasan uji kelayakan yang memutuskan 5 orang calon anggota Dewas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia masa jabatan tahun 2026-2031 terpilih dari 5 orang yang calon pengganti antar waktu Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia masa jabatan tahun 2026-2021 dengan nama-nama yang telah disampaikan tersebut, apakah dapat disetujui?
2: Dalam rapat paripurna tersebut, penyampaian hasil seleksi dan pengambilan keputusan terhadap calon Dewas RRI disampaikan oleh Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Ia berharap Dewan Pengawas LPP RRI terpilih menjalankan amanah dengan menjunjung integritas dan independensi serta memastikan tata kelola RRI berjalan sehat, akuntabel, dan bertanggung jawab.
3: Dewan Pengawas diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan secara administratif, tetapi juga mampu memastikan tata kelola LPP RRI berjalan secara sehat, akuntabel, dan bertanggung jawab.
2: Diketahui 5 nama yang ditetapkan berasal dari unsur RRI, pemerintah, dan masyarakat. Dari unsur RRI terdapat Soleman Yusuf dengan perolehan 26 suara. Kemudian dari unsur masyarakat, Bara Ilyasa dan Widiarsi Agustina masing-masing memperoleh 26 suara, serta Margareta Fajar Kurnia Putri dengan 25 suara. Sementara dari unsur pemerintah, Muhammad Reza memperoleh 26 suara. Kelima calon terpilih selanjutnya akan menjalankan tugas sebagai Dewan Pengawas LPP RRI untuk masa jabatan 2026-2031. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat memanfaatkan fasilitas rumah oksigen gratis yang disediakan oleh Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah seiring kondisi kabut asap yang masih pekat dirasakan oleh masyarakat di Palangkaraya. Edi Suroso menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Rumah oksigen di sini bukanya mulai dari Senin sampai hari Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
5: Rumah oksigen menjadi salah satu fasilitas yang dimanfaatkan masyarakat Kota Palangkaraya untuk membantu mengatasi keluhan pernapasan di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Perawat jaga rumah oksigen Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah Perona mengatakan fasilitas ini dibuka mulai Senin hingga Jumat pukul 8 sampai 16 sore. Jumlah pasien yang datang setiap harinya tidak menentu. Dalam sehari rumah oksigen dapat menerima sekitar 4 hingga 5 pasien. Namun pada kondisi tertentu jumlahnya bisa mencapai sekitar 10 orang.
4: Rumah oksigen di sini bukanya mulai dari Senin sampai hari Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
5: Selama buka ini berapa pasien setiap harinya yang diterima?
4: Relatif tergantung ya, jadi bisa ada beberapa orang, 4-5 orang, tapi bisa juga sampai 20 orang, jadi tidak tentu untuk setiap harinya. Di sini sekitar ada 9-10 bed ya, tapi untuk oksigen yang tersedia ada sekitar 6 oksigen. Jadi kami observasi, nanti kita cek saturasi oksigennya. Jika keluhan berkurang, kita bisa hentikan untuk pemasangan oksigennya. Iya, ada peningkatan Untuk jumlah pasiennya setiap harinya bertambah sih dari yang sebelumnya.
5: Rumah oksigen memiliki 9 hingga 10 tempat tidur dengan ketersediaan sekitar 6 tabung atau fasilitas oksigen. Setiap pasien yang datang akan menjalani observasi dan pemeriksaan oksigen untuk menentukan kebutuhan penanganan selanjutnya. Sementara itu, salah seorang pasien, Lia, mengaku terbantu dengan pelayanan di rumah oksigen Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah karena ia mengalami sedikit sesak napas akibat paparan asap yang begitu tebal. Setelah ke rumah oksigen, kondisi pernapasannya menjadi lebih nyaman.
6: Hari ini Ibu merasakan pelayanan di sini, apa yang Ibu rasakan, Bu?
4: Bagus sih, layanannya bagus, cepat penanganannya. Memang ada sedikit sesak ya karena mungkin karena asap ini, dan kayaknya setelah pakai oksigen ini enak kok. Saya pribadi mungkin sangat bermanfaat ya kalau kondisi yang kita dalam keadaan asap kayak gini untuk mengurangi sesak napas kita karena terhirup asap, saya rasa sangat bermanfaat sekali. Kayaknya kalau saya lihat sebaran untuk rumah oksigen udah cukup sih di kota kita ya.
5: Menurutnya keberadaan rumah oksigen sangat bermanfaat bagi masyarakat di tengah kondisi kabut asap. Fasilitas tersebut dinilai membantu mengurangi keluhan sesak napas akibat menghirup asap, sekaligus menjadi salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat selama kualitas udara memburuk. Edi Suroso melaporkan.
0: Puluhan relawan TNI Polri dan perangkat desa Balerante Kemalang Klaten melakukan simulasi evakuasi mandiri bahaya Gunung Merapi. Dan kegiatan tersebut diselenggarakan Basarnas bersama BPBD Kabupaten Klaten. Adam Sutanto yang akan menyampaikan informasi lengkapnya berikut ini.
7: Harapan kami untuk satu, warga masyarakat jadi lebih siap siaga, dua, relawan kita jadi lebih paham bagaimana cara menanggulangi bencana ini, kemudian yang ketiga bagaimana kemudian simulasi kita bersama kalau terjadi bencana ini apa yang harus kita lakukan.
8: Basarnas bersama BPBD Kabupaten Klaten menggelar simulasi evakuasi mandiri di Desa Balerante, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Simulasi bahaya Gunung Merapi tersebut juga melibatkan para relawan setempat termasuk TNI Polri serta dari Taman Nasional Gunung Merapi. Kegiatan tersebut juga dihadiri Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo, Kepala BPBD Kabupaten Klaten Sahruna, dan juga Kepala Kantor SAR Surakarta Muhammad Abdullah, dan juga Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi PPTKG Yogyakarta Agus Budi Santoso. Kepala BPBD Kabupaten Klaten Sahruna menyebutkan kegiatan pelatihan penyelamat di gunung maupun hutan dan simulasi evakuasi mandiri merupakan bagian dari bulan pengurangan risiko bencana. Kegiatan tersebut melibatkan 60 orang yang berasal dari TNI Polri, Taman Nasional Gunung Merapi, relawan dan perangkat desa Balerante.
9: Kenapa kami harus mengadakan evakuasi mandiri? Karena letak kita di 3 KRB ini dengan di kota, khususnya di BPBD, jaraknya jauh sekali. Ditempuh 1 jam. Yang namanya gunung erupsi, apalagi Wedhus Gembel, kejadian tahun 2010, yang namanya erupsi itu bisa hitungan detik, bisa menit, bisa jam. Apabila dilakukan kami lakukan, tidak kita lakukan dan evakuasi, harus nunggu bantuan dari bawah, barangkali nanti korbannya agak banyak.
8: Dikatakan pula, dipilihnya Desa Balerante sebagai tempat pelatihan dan simulasi evakuasi mandiri karena desa tersebut pada tahun 2010 merupakan yang terparah terkena dampak erupsi Gunung Merapi. Maka nantinya jika terjadi bahaya Gunung Merapi, maka para relawan tersebut yang dapat membantu masyarakat yang paling awal. Sementara Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo mengatakan melalui pemberian pelatihan dan simulasi evakuasi mandiri tersebut, masyarakat dapat selalu siaga dan relawan semakin paham dalam turut membantu dan melakukan evakuasi sehingga tidak terjadi kepanikan dan juga meminimalisir terjadinya korban.
7: Nah, ketika siapapun kontak kami sudah paham di mana titik kumpulnya sehingga bisa meminimalisir terjadinya risiko korban. Karena kebiasaan itu lambatnya penanganan kita, kurang pahamnya warga masyarakat ini yang menimbulkan potensi menjadi korban.
8: Wajari semuanya juga memberikan apresiasi yang tinggi terhadap jajaran Basarnas yang mendukung pelatihan penyelamatan di gunung dan hutan bagi warga yang tinggal di kawasan rawan bencana atau KRB 3, khususnya di Sabalirante. Harapannya warga akan semakin memahami cara melakukan evakuasi dan memahami Merapi. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Menyambut hari jadi ke-81, pemerintah Provinsi Jawa Timur sebanyak 350 SMK di 38 kabupaten kota pada Kamis kemarin memberi layanan servis sepeda motor gratis. Berikut laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Andi Hasanah.
10: Menyambut hari jadi ke-81 Pemprov Jatim, sebanyak 350 SMK di 38 kabupaten kota Kamis kemarin memberikan layanan servis sepeda motor gratis. Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Jatim ini menargetkan pelayanan bagi 8.100 sepeda motor. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa mengatakan, kegiatan ini memberi manfaat langsung kepada masyarakat, sekaligus menjadi kesempatan bagi siswa untuk menerapkan keterampilan yang dipelajari di sekolah.
11: Memberikan servis gratis melalui SMK di 38 kabupaten kota di 350 titik, total 8.100. Kami menyampaikan terima kasih seluruh SMK yang berpartisipasi di dalam program pemberian servis gratis ke 8.100 motor.
10: Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwai mengapresiasi keterlibatan sekolah, khususnya SMK dengan konsentrasi keahlian teknik sepeda motor atau TSM, serta dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dudika dalam kegiatan tersebut.
12: Alhamdulillah mereka mensupport, termasuk ada oli gratis. Ada juga tambahan dari beberapa sekolah, mereka langsung mencuci gratis. Jadi banyak gratis-gratisnya dari sekolah-sekolah ini. Ini salah satu keinginan para SMK kita yang ada di Jawa Timur untuk memperkenalkan bahwa banyak anak-anak kita yang sudah sangat luar biasa kerjasama dengan Dudi sekolahnya, sehingga ini mewujudkan dalam bentuk apresiasi mereka sekaligus dalam rangka hari jadi ke-81 Jawa Timur.
10: Di Jawa Timur terdapat 426 SMK yang memiliki konsentrasi keahlian teknik sepeda motor dengan total 57.094 siswa. Dari jumlah tersebut sebanyak 97 merupakan SMK negeri dengan 19.700 siswa, sedangkan 329 lainnya merupakan SMK swasta dengan 37.394 siswa. Ani Hasana melaporkan.
0: Sementara kebakaran lahan di sejumlah wilayah mulai mengancam pemukiman warga. Kondisi ini diperparah dengan kekeringan yang terjadi dan menyulitkan petugas melakukan pemadaman. Juma Muhammad dari Banjarmasin menyampaikan laporan lengkapnya.
13: Jadi kita memang mengutamakan dulu menjaga di permukiman kita. Kemudian kita juga...
14: Ancaman tersebut antara lain terjadi di kawasan Tembikar Kanan, Kabupaten Banjar, serta Handri Bakti, Kabupaten Baritokuala. Lokasi kebakaran yang berada di sekitar wilayah perbatasan membuat penanganan tidak hanya menjadi perhatian daerah setempat, tetapi juga pemerintah Kota Banjarmasin. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husin Tamrin, mengatakan pihaknya telah mengerahkan personil untuk membantu penanganan kebakaran lahan di wilayah perbatasan agar api tidak merembet hingga ke wilayah permukiman. Untuk memperkuat pengawasan dan penanganan, BPBD Banjarmasin kini juga telah mendirikan 3 pos lapangan yang beroperasi selama 24 jam di wilayah perbatasan dengan daerah tetangga. 3 pos tersebut berada di kawasan Pemurus Dalam dan Sungai Lulut yang berbatasan dengan Kabupaten Banjar, serta pos lapangan Sungai Andai yang berbatasan dengan Kabupaten Baritokuala. Pos lapangan tersebut tidak hanya diisi personel BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Damkarmat Kota Banjarmasin. Unsur Babinsa, Babinkamtibmas, Forum Pengurangan Risiko Bencana Kelurahan, hingga Pemadam Kebakaran Swakarsa juga dilibatkan. Selain melakukan pemadaman, petugas juga melakukan pembasahan pada lahan-lahan yang dinilai rentan terbakar. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi potensi munculnya titik api baru sekaligus mencegah api menjalar ke kawasan permukiman.
13: Kalau di permukiman kita masih aman, anak kita masih bisa menjaga. Cuma yang di permukiman yang di daerah mereka yang banyak yang terancam. Hmm. Jadi kita memang mengutamakan dulu menjaga di permukiman kita. Hmm. Kemudian kita juga bantu agar tidak masuk ke wilayah kita kebakaran lahannya. Dan ini sudah terjadi berulang beberapa kali dan memang ada indikasi ini kesengajaan mereka bakar.
14: Di sisi lain berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, tren kasus ISPA mengalami kenaikan pada pekan ke-36. Kenaikan tersebut mencapai sekitar 37,7% hanya dalam kurun waktu 3 pekan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Yanuar Diansyah mengatakan, peningkatan kasus ISPA terjadi seiring dengan munculnya kebakaran hutan dan lahan karhutla, terutama yang terjadi di wilayah kabupaten kota tetangga. Menurutnya, lonjakan ISPA mulai terlihat drastis pada akhir Juli hingga Agustus ketika dampak kabut asap mulai semakin dirasakan masyarakat Banjarmasin.
15: Kalau hari yang kemarin itu 155 sekian. Hari kemarin kasus harian. Karena kita ada kasus harian mingguan dan bulanan.
16: Ya. Kalau rentangnya Bapak umurnya itu kalau yang anak-anak aja kah atau
15: semua. ISPA itu semua kalangan.
14: Berdasarkan pemantauan di lapangan, sebagian kebakaran lahan diduga dilakukan dengan sengaja oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan alasan untuk kepentingan pertanian. Petugas bahkan telah memberikan teguran kepada warga yang melakukan pembakaran, namun imbauan tersebut tidak selalu diindahkan. Juma Muhammad melaporkan.
0: Dukungan pemerintah dan tenaga pendidikan untuk tingkat pengamalan ideologi Pancasila bagi pelajar dan mahasiswa akan disampaikan oleh Binsara Sianipar dari Bengkulu.
17: Ketua Tim Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan di Dispora Provinsi Bengkulu Yunita Sari Satriani mengatakan, pemuda saat ini banyak menerima informasi dari berbagai sumber di luar sekolah maupun lingkungan keluarga. Kondisi tersebut dinilai memberikan pengaruh besar terhadap pola pikir generasi muda, termasuk adanya nilai-nilai ideologi Pancasila yang mulai kurang diketahui, terlupakan, dan belum terbiasa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yunita, sebagai pemuda saat ini lebih banyak menghabiskan waktu dengan berbagai aktivitas seperti bermain game, berkumpul bersama teman maupun menggunakan media sosial. Karena itu, penguatan kembali nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan melalui pemberian informasi dan edukasi secara berkelanjutan. Yunita menambahkan penguatan nilai Pancasila ini menjadi tugas bersama pemerintah, organisasi, kepemudaan, serta seluruh elemen masyarakat untuk merangkul generasi muda yang mulai kehilangan arah. Kegiatan positif seperti bakti sosial, gotong royong, dan aksi membersihkan lingkungan dapat menjadi wadah bagi pemuda untuk membangun kepedulian sekaligus mengamalkan nilai persatuan dan saling membantu.
18: Wadah-wadah yang baik gitu kan gitu. Mungkin mereka kita ajak bakti sosial gitu ya. Kemudian mungkin bersih sampah dan lain-lain seperti itu. Itu kan menjadi hal yang positif bagi komunitas mereka gitu.
17: Sementara itu salah satu mahasiswa IAIN Curup Bengkulu Lini Ramawati mengatakan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat, khususnya bagi pemuda dan mahasiswa, sangat penting karena menjadi pedoman dan bersikap sekaligus menginspirasi kehidupan di lingkungan kampus maupun masyarakat. Menurutnya nilai toleransi, gotong royong, dan sikap menghargai perbedaan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan tidak hanya dipahami secara teori.
19: Pancasila kan masih sangat penting bagi mahasiswa ya nih, karena kan menjadi pedoman dalam bersikap gitu kan tuh di lingkungan kampus maupun masyarakat nih kan. Terus nilai-nilai seperti toleransi, gotong royong, dan menghargai perbedaan itu kan perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
17: Leni menegaskan di tengah keberagaman agama, suku, ras, maupun pandangan politik, nilai-nilai Pancasila dapat menjadi landasan untuk menjaga persatuan dan menghargai setiap perbedaan. Ia berharap generasi muda dan seluruh lapisan masyarakat tidak hanya mengetahui Pancasila, tetapi benar-benar memahami serta menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Dari Kota Bengkulu, Binsara Sianipar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Info Informasi tadi menutup warta berita dan juga sekaligus membuka Indonesia Menyapa Pagi yang akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.go.id dan juga media-media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun pun. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda kembali bersama kami, Pro 1 RRI Fakfak, Kanal Informasi dan Inspirasi, setelah penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kemudian jangan lewatkan Dialog Indonesia Sehat pukul 10.05 menit waktu Indonesia Timur dengan topik peran tenaga kesehatan akupuntur dalam memberikan pelayanan yang aman dan tepat. Siapa tahu ada di antara Anda yang ingin mengetahui lebih jelas terkait dengan akupuntur, Anda bisa bergabung ya bersama kami melalui jalur telepon, SMS dan WhatsApp 0811-495-9490. Dialog tersebut menghadirkan narasumber, Pihir Kasor STR Akup, selaku owner Rumah Terapi Nur Syifa. Dan pendengar, Dialog Indonesia Sehat akan kami hadirkan ya hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Kemudian juga akan kami siarkan langsung melalui YouTube RRI Fakfak Official. Jadi untuk Anda yang tidak hanya mendengarkan tetapi juga bisa menonton langsung ya melalui YouTube RRI Fakfak. Jangan lewatkan pukul 10.05 menit waktu Indonesia Timur. Salam semangat ya untuk Anda yang sudah mulai dengan segala aktivitas di hari ini. Lagi dan lagi cuaca masih terlihat kabut ya untuk daerah Fakfak. Mudah-mudahan segera turun hujan agar bisa memberikan air untuk kita semua. Karena ini seperti yang kita ketahui bersama bahwa Fakfak dilanda kekurangan air, namun kita patut memberikan apresiasi dan juga berterima kasih ya kepada pemerintah daerah dan pihak-pihak yang telah membantu para warga untuk memberikan ataupun membagikan air gratis. Ya, untuk para pendengar semua tanpa terkecuali yang juga ingin mengupdate informasi terkini, Anda bisa akses lengkapnya melalui laman rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital dan RRI News yang dapat diunduh secara gratis melalui App Store ataupun Play Store.

0: Misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
1: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
2: Ampun, Komandan. Kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya. Semua yang ada di sini sama Komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
1: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Hutan terbesar di dunia bukan berada di daratan, melainkan di bawah laut, berisikan rumput laut yang dapat tumbuh hingga puluhan meter. Hutan bawah laut menjadi tempat berkembang biak dan mencari makan untuk berbagai organisme laut. Penasaran hutan mana saja? Ada Great Southern Reef, GSR. Great Southern Reef merupakan rangkaian terumbu karang besar di Australia seluas sekitar 71.000 km persegi. Hutan rumput laut ini mendukung kehidupan berbagai organisme laut seperti spons, crustacea, ikan, bryozoa, echinodermata, dan moluska. Ada juga spesies unik yang hanya bisa ditemukan di GSR, yaitu naga laut rumput yang memiliki tubuh menyerupai rumput laut. Berikutnya, Great African Sea Forest, GASF, terletak di lepas pantai Afrika, membentang dari Cape Town hingga Namibia. Hutan laut ini merupakan satu-satunya hutan rumput laut bambu raksasa di dunia. Spesies bambu laut bisa tumbuh hingga setinggi 17 meter. Hutan laut GASF menjadi terkenal dan mendapatkan perhatian banyak orang lewat film dokumenter My Octopus Teacher.

hoax itu apa ya? Hoax adalah berita palsu atau buatan yang tidak berlandaskan fakta, kenyataan, ataupun kebenaran. Dari tahun ke tahun, jumlah pengguna internet mengalami peningkatan. Peningkatan ini dikhawatirkan dapat meningkatkan jumlah penyebaran hoax jika pengguna internet tidak bijak mengonsumsi informasi yang beredar di media sosial maupun media elektronik. Media penyebaran hoax biasanya di media sosial karena mampu menjangkau publik dalam waktu singkat. 5 tips waspada hoax. Biasanya berita hoax bersifat menarik, namun isinya belum tentu sesuai dengan apa yang ada, sehingga kita harus membacanya secara menyeluruh agar tidak terjadi kesalahpahaman. Antisipasi berita yang bersifat provokatif, karena pembaca biasanya mudah tergiur tanpa mengetahui kebenarannya terlebih dahulu. Waspada dengan gambar yang dilihat, sebab terkadang gambar tersebut bukan dari kejadian sebenarnya, melainkan dari kejadian yang sudah lewat di tempat lain. Cek sumber berita secara detail sebelum mempercayainya, pastikan berita berasal dari sumber yang valid. Jangan buru-buru sharing, terkadang kita ingin jadi sumber pertama, sehingga tanpa pikir panjang, membagikan berita tersebut padahal belum memastikan kebenarannya terlebih dahulu. Pengguna internet yang bijak serta cerdas selalu menggunakan dan mengolah informasi sesuai fakta. Mari berantas hoax, jadilah pahlawan kebenaran informasi di sekitar kita, dan ingat, selalu saring sebelum sharing.

MKMA baik negeri maupun swasta se-Kabupaten Fak-Fak. Kebijakan tersebut berlaku mulai hari kemarin, Kamis 8 Oktober 2026 hingga waktu yang akan ditentukan kemudian. Kebijakan ini mempertimbangkan rekomendasi DPRK Fak-Fak pada 2 Oktober 2026, laporan BPBD Kabupaten Fak-Fak, peringatan IDAI Cabang Papua Barat terkait dampak asap terhadap kesehatan anak serta arahan Gubernur Papua Barat. Nah, pendengar, selama pembelajaran tatap muka dihentikan, kegiatan pendidikan tetap berjalan melalui pembelajaran jarak jauh secara daring, pemberian tugas terstruktur dan pendampingan orang tua sesuai ketersediaan jaringan. Kepala sekolah juga diwajibkan menyusun jadwal dan materi yang realistis, serta menjaga komunikasi dengan orang tua atau wali murid. Selain pembelajaran tatap muka, seluruh kegiatan ekstrakurikuler, olahraga, upacara, dan aktivitas di luar ruangan juga ditiadakan sementara. Pemerintah daerah akan mengevaluasi kebijakan berdasarkan perkembangan kualitas udara, termasuk menentukan apakah pembelajaran tatap muka dapat kembali dilaksanakan atau belajar dari rumah diperpanjang.

gerobak sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya tim penyerang akan melewati 1 per 1

satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.

0: Esensi Buku Pro 1 Fakfak,
1: kanal informasi dan inspirasi.
0: Kita Indonesia.
2: Perjalanan menuju pulang, buku karya Lala Bohang dan Lala Nuberg. Perjalanan menuju pulang, kisah perempuan di antara ruang dan waktu, menghimpun banyak cerita, surat, ilustrasi, serta pertanyaan yang dieksplorasi bersama oleh Lala Bohang, penulis dan seniman visual Indonesia, dan Lala Nuberg, sejarawan dan penulis Indo-Belanda, dalam suatu program yang mempertemukan dan membawa mereka dalam penjelajahan batin yang bermakna. Apakah kisah kehidupan mereka terkait dengan keberadaan Belanda selama 350 tahun di Kepulauan Indonesia? Ataukah sejarah kolonial tersebut nyaris tak meninggalkan jejak dalam kehidupan kedua perempuan muda ini? Pada saat dunia sudah meninggalkan kolonialisme dan pasca kolonialisme, kita memasuki tahap baru dalam sejarah. Di masa depan, imperialisme Eropa akan tampak demikian jauh seperti Kekaisaran Romawi bagi kita sekarang. Pada tahun-tahun mendatang, anak-anak yang dilahirkan pada abad setelah Perang Dunia Kedua akan memandang sejarah dengan lebih luas dan lebih terang. Lala, Lara, beserta buku mereka ini merupakan bukti nyata dalam masa polarisasi yang melanda seluruh dunia. Penting bagi warga negara-negara merdeka yang terbelit dan terjalin oleh kolonisasi berpuluh tahun lalu untuk menjaga jalur dialog terbuka. Dekolonisasi merupakan proses yang jauh lebih panjang ketimbang momen proklamasi kemerdekaan dan perjuangan akan pengakuan yang mengikutinya. Apakah peranakan yang hidup di negara mantan penjajah menghadapi persoalan yang berbeda perihal akar campuran dan masa lalu mereka dibandingkan dengan peranakan yang hidup di negara bekas jajahan yang sudah merdeka? Sungguh menarik mengetahui bagaimana dua penulis dari generasi ketiga berdialog dengan ikatan mereka masing-masing dengan masa lalu leluhurnya. Demikian esensi buku Perjalanan Menuju Pulang, karya Lala Bohang dan Lara Nuberg.
0: Esensi Buku Pro 1 Fakfak,
1: kanal informasi dan inspirasi.
0: Kita Indonesia.
3: Pendengar Kantor Bea Cukai Fakfak mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan institusi bea dan cukai. Imbauan tersebut disampaikan menyusul semakin beragamnya modus yang digunakan oknum tidak bertanggung jawab, mulai dari pesan singkat, WhatsApp, hingga telepon yang mengaku sebagai petugas bea cukai. Kepala Kantor Bea Cukai Fakfak Rahmat Sarjito meminta masyarakat tidak mudah percaya terhadap pihak yang mengatasnamakan bea cukai, terutama jika disertai permintaan pembayaran atau pemberian data pribadi. Salah satu ciri yang perlu diwaspadai adalah adanya pihak yang menghubungi masyarakat menggunakan nomor pribadi atau nomor yang tidak resmi, kemudian meminta korban melakukan transfer sejumlah uang. Modus lainnya yaitu mengirimkan tautan atau link mencurigakan dengan alasan untuk melakukan pembayaran maupun mengisi data pribadi. Selain itu, pelaku juga dapat menggunakan surat, dokumen, atau logo palsu yang menyerupai dokumen resmi bea cukai, serta mengaku sebagai petugas dengan identitas yang tidak jelas dan mendesak korban untuk segera melakukan pembayaran. Pendengar, Kepala Kantor Bea Cukai menegaskan bahwa Bea Cukai memiliki prosedur resmi dalam setiap layanan kepabeanan dan masyarakat tidak perlu memenuhi permintaan pembayaran yang dilakukan melalui rekening pribadi. Masyarakat juga diminta berhati-hati terhadap pihak yang menawarkan jasa pengurusan barang dengan imbalan tertentu di luar prosedur resmi karena pola tersebut dapat menjadi bagian dari modus penipuan. Apabila menerima informasi atau permintaan pembayaran yang mengatasnamakan bea cukai, masyarakat diimbau tidak langsung melakukan transfer maupun memberikan data pribadi sebelum memastikan kebenarannya. Dan untuk Anda yang ingin memastikan informasi resmi dapat diperoleh ya melalui media sosial @beacukaifakfak dan situs resmi fakfak.beacukai.go.id. Masyarakat diharapkan selalu menggunakan kanal resmi tersebut untuk memastikan setiap informasi terkait layanan kepabeanan dan cukai. Informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id.

0: kemarin sepupuku dibilang dokter dia stunting. Sebenarnya stunting itu apa sih?
1: Nah, stunting itu kondisi di mana anak mengalami gangguan pertumbuhan, Dek, sehingga tinggi badannya lebih pendek dari anak-anak seusianya. Nah, ini biasanya akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang, loh.
0: Oh, dampaknya apa kalau anak mengalami stunting, Kak?
1: Nah, dampaknya itu cukup serius. Selain masalah fisik, stunting juga bisa mempengaruhi perkembangan kognitif dan daya tahan tubuh anak, sehingga mereka lebih rentan terhadap penyakit.
0: Wah, jadi penting ya memastikan anak mendapatkan gizi yang cukup.
1: Sangat betul. Nah, gizi seimbang mulai dari asupan protein, vitamin, dan mineral sangat penting. Selain itu, pola asuh dan sanitasi yang baik juga sangat berperan, loh.
0: Jadi, bagaimanakah cara mencegah stunting?
1: Salah satu caranya dengan memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, dilanjutkan dengan makanan pendamping ASI yang bergizi. Selain itu, pemantauan pertumbuhan anak secara rutin juga sangat penting.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Fakfak.
2: Fenomena bernama El Nino dan La Nina tentu sudah tidak asing lagi kan? Kalau dilihat dari namanya yang mirip, El Nino dan La Nina seperti dua peristiwa yang kembar dan saling berhubungan. Ya, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca, yakni perubahan suhu permukaan air laut. Namun, keduanya tetap berbeda. El Nino adalah fenomena meningkatnya suhu Samudra Pasifik bagian timur, sementara La Nina menurunnya suhu. Pada saat terjadinya El Nino, air permukaan laut yang lebih hangat bergeser dari bagian barat Samudra Pasifik ke arah timur. Sedangkan pada saat La Nina, air yang suhunya panas adalah Samudra Pasifik bagian barat, sehingga ia bergeser dari bagian timur ke arah barat. El Nino dan La Nina sama-sama mempengaruhi perubahan cuaca dan pola hujan. Bedanya hanya pada El Nino menyebabkan musim hujan di timur, sementara La Nina menyebabkan musim hujan di barat. Lalu, apa sih dampak terjadinya El Nino dan La Nina? Saat El Nino terjadi, curah hujan di Indonesia menjadi rendah. Hal ini membuat musim kemarau menjadi lebih lama. Berkebalikan dengan El Nino, La Nina membuat curah hujan di Indonesia meningkat sehingga terjadi musim hujan lebih lama. Nah, kekeringan akibat El Nino maupun banjir akibat La Nina bisa merebak berbagai penyakit. Curah hujan yang tinggi karena La Nina juga membuat udara lebih lembab dan dingin. Hal ini berpotensi terkena flu, DBD, hingga ISPA. Selain itu, El Nino dan La Nina juga bisa membuat produksi pertanian menjadi rugi karena adanya gagal panen. Sebaliknya, La Nina membuat Indonesia kelebihan air. Nah, curah hujan yang tinggi juga memicu peningkatan hama dan banjir. Sederhananya, El Nino itu identik dengan cuaca kering dan La Nina identik dengan cuaca basah yang terjadi di Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Perkara Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Pemerintah Kabupaten Kaimana, Papua Barat memusnahkan sebanyak 60 liter minuman keras lokal jenis Sopi hasil operasi penertiban peredaran minuman keras di wilayah Kabupaten Kaimana. Pemusnahan barang bukti tersebut berlangsung di halaman parkir kantor Pemda Kabupaten Kaimana pada Kamis kemarin 8 Oktober 2026 dan disaksikan jajaran pemerintah daerah serta instansi terkait seperti yang kami kutip dari laman rri.co.id. Bupati Kaimana Dr. Andes Hasan Ahmad yang diwakili staf ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Blasius Kilmas SPD-MPD mengatakan barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil operasi Satpol PP bersama tim gabungan pada Jumat 2 Oktober 2026. Ia pun menjelaskan operasi penertiban tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menegakkan peraturan daerah Perda tentang minuman keras sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Kaimana. Menurutnya, peredaran dan konsumsi minuman keras dapat memicu berbagai persoalan sosial dan gangguan kamtibmas. Bahkan penggunaan miras juga berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang dapat berujung pada korban jiwa serta tindak kekerasan dalam rumah tangga. Karena itu, Blasius meminta Satpol PP, Polres Kaimana, dan instansi teknis terkait tidak menjadikan operasi miras sebagai kegiatan yang dilakukan secara insidental. Ia pun mendorong agar kegiatan tersebut dijadwalkan dan dianggarkan sehingga dapat dilaksanakan secara rutin sepanjang tahun. Blasius mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan momentum Hari Raya Keagamaan sebagai kesempatan untuk mengonsumsi minuman keras. Menurutnya, Hari Raya seharusnya dimaknai sebagai momentum untuk bersyukur dan menjaga kehidupan bersama agar tetap aman dan kondusif. Ia pun berharap penertiban terhadap minuman keras dan barang terlarang lainnya terus dilakukan secara konsisten, termasuk terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang, sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Kaimana tetap terjaga.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

0: cuaca bagus, macam Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini. Jadi
1: jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tempat sampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apa lah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini
0: sampah.
1: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi batul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Terus bayi jam buang-buang luda takar ruang, setelah pikir orang lain begitu.
2: Dengan saya, Mace Pinang. Jangan lupa,
3: Pro 1.

Menit berlalu ya, dari pukul 8 pagi ini Anda bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kami ingatkan kembali pukul 9 kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Jangan lewatkan juga Dialog Indonesia Sehat pada pukul 10.05 menit waktu Indonesia Timur dengan topik peran tenaga kesehatan akupuntur dalam memberikan pelayanan yang aman dan tepat. Bersama Pihir Kasor STR Akup selaku owner rumah terapi Nurushifa. Anda juga bisa berinteraksi ya pada saat dialog berlangsung melalui jalur telepon, SMS dan WhatsApp di 0811 495 9490. Dialog tersebut juga akan kami siarkan langsung melalui YouTube RRI Fakfak Official. Pastikan tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Fakfak di suasana pagi hingga siang, sore hingga malam nanti ya, dengan berbagai segmen dihadirkan hanya untuk Anda pendengar setia.

Mereka telah pergi, para pahlawan bangsa, tapi jejaknya tetap tinggal. Jejak keberanian, pengorbanan, dan cinta pada negeri ini. Kita memang hidup di zaman yang berbeda, tak lagi bertempur dengan senjata, tapi dengan semangat, kerja, dan tekad untuk membuat negeri ini lebih baik. Setiap langkah kecil, setiap keringat yang kita teteskan untuk perubahan adalah bagian dari perjuangan yang mereka mulai dulu. Mari terus bergerak maju, menjadi pahlawan dengan cara kita sendiri, yang tak berhenti berjuang, yang tak lelah menebar kebaikan, dan yang setia menjaga nilai-nilai bangsa di tengah dunia yang terus berubah. Pahlawan tak selalu dikenang karena nama besarnya, tapi karena langkahnya yang tak pernah berhenti untuk Indonesia.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

Menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga Ruang Layanan Masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Masih dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rekor panjang sejarah pemerintah begitu Pak.
2: Iya, kami akan berusaha semaksimal mungkin, justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya ya.
3: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen dan antara di situ tidak tercatat.